Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
2: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana pun.
1: Pukul 1 siang.
3: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang.
1: Dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
2: Kembali kita berjumpa di rangkuman Info Akhir Pekan.
1: Dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita, hanya di Radio Kita. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mabun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim. Kami doakan keluarga muslim semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari Selasa ya keluarga muslim, hari Selasa 24 Dzulqa'dah ya 1447 Hijriah. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir ya di program acara Info Kita Pagi. Sejumlah informasi-informasi kita akan bagikan menemani waktu pagi Anda. Bagi Anda yang saat ini sedang ataupun masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, kami mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda ya keluarga muslim ya. Di kesempatan pagi yang penuh berkah ini di hari Selasa, semoga apa yang kita usahakan, kita lakukan, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan juga terkhusus kita senantiasa membenahi ya keluarga muslim ya, membenahi niat kita dari semua aktivitas kita. Semoga kita niatkan hanya untuk mengharap wajah Allah ya azza wajal. Ya, menemani waktu pagi Anda Info Kita Pagi telah kami siapkan terkhusus sebelum kita akan bacakan. Bagi Anda yang saat ini berada di perjalanan menuju tempat aktivitas Anda, berkegiatan Anda yang saat ini menggunakan kendaraan roda 4 ya, menyimak kami di frekuensi 94.3 FM. Berhati-hati ya keluarga muslim, di jam 7 lebih 6 menit ya studio Radio Kita FM di kesempatan pagi hari ini, terkhusus jam-jam padat di jalur-jalur utama sumber Cirebon ya, jalur utama, apalagi jalur pantura ya keluarga muslim ya, jalur-jalur padat. Untuk keluarga muslim senantiasa jaga konsentrasi dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, dan tentunya jangan terburu-buru ya keluarga muslim ya. Santai ketika terburu-buru, tentunya ketika akan apa ya, masuknya lebih cepat, tentunya berangkatnya juga di awalkan ya keluarga muslim, agar tentunya ketika terburu-buru tentunya juga bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Ya, keluarga muslim yang saat ini sedang diuji oleh Allah SWT berupa ujian sakit ya, kami doakan semoga Allah angkat sakit dari keluarga muslim semua yang saat ini sedang diuji berbagai permasalahan, entah permasalahan keluarga, permasalahan kehidupan yang dihadapi. Semoga Allah memberikan jalan keluar dan keluarga muslim diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Senantiasa berdoa ya kepada Allah SWT, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan awali untuk informasi pertama keluarga muslim di kesempatan pagi hari ini. Informasi cuaca kita bagikan di pagi yang penuh berkah sebelum, apalagi bagi keluarga muslim yang akan mengagendakan kegiatannya di kesempatan pagi hari ini. Seperti apa perakiraan cuaca untuk di wilayah Cirebon? Ya, berikut ini kita sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota dan juga Kabupaten Cirebon pada hari Selasa 24 Dzulqa'dah ya 1447 Hijriah 12 Mei 2026. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk wilayah kota Cirebon seperti Kesambi, Kejaksan, Harjamukti, Lemah Wungkuk, cuaca diperkirakan ya, diperkirakan kondisi cerah berawan hingga berawan sejak pagi sampai malam. Ya, suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi terutama pada pagi dan juga malam hari. Nah, sementara itu untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri seperti Palimanan, Gempol, Babakan, Suranenggala, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan dan beberapa wilayah ya pesisir utara diprediksi mengalami cuaca cerah berawan pada suhu yang cukup hangat ya pada siang hari mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius. Meskipun cuaca cenderung lebih bersahabat dibanding beberapa pekan atau hari yang sebelumnya, masyarakat juga tetap dihimbau ya menjaga kondisi tubuh dikarenakan suhu siang diperkirakan cukup terik. Jangan lupa mencukupi kebutuhan cairan menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Tetap memantau perkembangan cuaca dari kanal resmi BMKG dikarenakan perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu ya keluarga muslim ya, dan tentunya senantiasa kami himbau untuk berhati-hati, waspada ketika berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, apalagi di kesempatan pagi hari ini jam 7.09 menit, jam-jam padat. Banyak saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan ya ataupun menggunakan jalan utama ya keluarga muslim ya, untuk kita berhati-hati, jaga konsentrasi dalam berkendara. Kami doakan keluarga muslim selamat sampai tujuan. Keluarga muslim, kita berbagi informasi untuk kajian rutin ya setelah perakiran cuaca terkhusus untuk diagendakan ya keluarga muslim ya untuk di hari sempatan hari Selasa. Tapi sebelum kita akan hadirkan bagi keluarga muslim yang ingin mengagendakan untuk di hari Sabtu ya, ada kajian Islam tematik bersama Ustadz Aminur Bait Hafidzullah Ta'ala bertempat di Masjid Al-Firdaus Kadipaten ya, Jalan Raya Kadipaten Majalengka. Untuk waktunya ya di jam 18 hingga selesai. Ini terbuka ya keluarga muslim ya, untuk umum muslim dan juga muslimat, dari pembahasan dialog halal haram muamalah. Dan juga kajian rutin syarah akidah wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan bersama Ustadz Indra Sudrajat Hafidzullah Ta'ala, Selasa malam Rabu pada maghrib bertempat di Musola Nur Iman pesisir kota Cirebon. Selamat pagi keluarga muslim yang ingin mengetahui informasi terkait kajian bersama Ustadz Indra Sudrajat Hafidzullah Ta'ala, silakan bisa menghubungi nomor informasi kajian di 0813-1259-6575 atau di 0822-1897-5286. Dan juga kami mengundang, mengajak bagi keluarga muslim yang memiliki jadwal kajian rutin ya, kajian rutin untuk di hari Selasa bisa diinformasikan ya keluarga muslim ya. Silakan bisa diinformasikan di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang memiliki jadwal kajian terkhusus bagi Anda DKM ya, pengurus masjid ataupun yang memiliki informasi kajian-kajian di pagi yang penuh berkah ya, silakan di nomor 0896-6194-3943. Semoga dengan diinformasikan di kesempatan pagi hari ini banyak yang mengetahui dan juga bisa ikut menghadiri kajian di masjid ataupun musala yang ada di sekitar Anda. Kita break terlebih dahulu ya keluarga muslim. Nanti sesi kedua kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi selanjutnya. Tetap bersama kami di pagi hari ini di Info Kita Pagi.
5: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: موقع روائع التلاوات يقدم
7: الله أكبر
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: Unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan Layanan Pakaian Terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung UNAIZAH, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaAllah. Catat lokasi kami, UNAIZAH Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. UNAIZAH, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di info kita pagi berikutnya ya. Keluarga muslim yang saat ini baru bergabung sama kami, keluarga muslim, Anda saat ini menyimak ya info kita pagi. Informasi-informasi kita akan bagikan di kesempatan pagi yang penuh berkah hingga jam 8 pagi nanti insyaallah taala. Informasi berikutnya kita akan hadirkan ya keluarga muslim ya.

Ya, pemerintah terus mempercepat ya penanganan persoalan sampah nasional ya keluarga muslim ya. Melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan juga energi terbaru. Langkah terbaru dilakukan dengan penandatanganan ya nota kesepahaman di antara ya maksud kami antara dan antara bersama dengan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Penandatanganan kerjasama ini disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta ya pada Senin 19 Mei 2026. Sementara ya untuk program tersebut mencakup sejumlah wilayah seperti Lampung Raya, Serang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi. Pemerintah menargetkan proyek pengelolaan sampah menjadi listrik ini dapat membantu menyalurkan persoalan darurat sampah nasional sebelum tahun 2029. Melalui proyek ini, sampah yang selama ini menumpuk di tempat pembuangan akhir akan diolah menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Selain membantu mengurangi pencemaran tanah, air, dan juga udara, proyek ini juga diharapkan dapat menjadi solusi energi terbarukan di berbagai daerah. Pemerintah menyebut ya total investasi proyek ini di berbagai daerah diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Terkhusus ya melibatkan berbagai investor dan juga teknologi pengelolaan modern yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Langkah ini menjadi harapan baru agar persoalan sampah tidak hanya selesai di tempat pembuangan, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat melalui energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian ya keluarga muslim informasi di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita akan hadirkan untuk informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sumedang menghadirkan sebuah terobosan ya menarik dalam pengawasan program makan bergizi gratis ya. Program ini memanfaatkan teknologi digital sehingga orang tua siswa dapat memantau menu makanan anak mereka setiap hari secara langsung dan transparan melalui sistem digitalisasi ya yang disiapkan pemerintah daerah. Masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai makanan yang dikonsumsi oleh putra-putri mereka ya di sekolah, mulai dari jenis menu hingga kandungan gizinya ya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyebut bahwa langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program makan bergizi gratis berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah dan juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya ataupun SPPG diwajibkan mengunggah dokumentasi menu makanan ya setiap hari. Dengan begitu orang tua dapat ikut mengawasi kualitas makanan yang diterima oleh putra-putri mereka secara real time. Inovasi ini menjadi contoh bagaimana teknologi ya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pelayanan masyarakat agar lebih transparan, akuntabel ya, dan juga mudah dipantau bersama. Pemerintah berharap program makan bergizi gratis tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Demikian ya keluarga muslim, kita informasikan kembali untuk kajian rutin ya keluarga muslim yang bisa dihadiri ya. Kita akan hadiri kajian kitab Harta Haram Muamalah Kontemporer karya Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Fidelatullah, insyaallah bersama Ustadz Arif Syarifuddin LC.

beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, diberi ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing

0: dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini di info kita pagi. Ya keluarga muslim, kita akan hadirkan ya menemani waktu pagi Anda ya keluarga muslim. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita akan hadirkan ya untuk informasi selanjutnya. Ya, suasana hangat penuh kebersamaan terasa dalam kegiatan bertajuk silaturahmi dalam cahaya ukhuwah Islamiyah yang dilaksanakan pada hari Senin 2026 ya keluarga muslim ya. Pada jam 10.30 waktu Indonesia bagian barat bersama Daurah Travel berkolaborasi dengan Radio Kita FM dan juga TV Sunnah. Kegiatan ini menjadi momen indah ya untuk mempererat persaudaraan sesama muslim, saling menguatkan hati, menambah ilmu serta menumbuhkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana penuh kekeluargaan, silaturahmi bukan hanya sekedar pertemuan, tapi juga menjadi jalan menghadirkan keberkahan dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Mulai kegiatan ini ya, ataupun melalui ya kegiatan ini diharapkan terjalin kebersamaan yang semakin erat di tengah masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa persaudaraan dalam Islam adalah nikmat besar yang harus terus dijaga dan dirawat dengan kebaikan. Daurah Travel mengusung semangat meraih ibadah merangkai ukhuwah, sebuah ajakan untuk menjadikan setiap langkah perjalanan bukan hanya bernilai dunia, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya keluarga muslim informasi di kesempatan pagi hari ini. Kita beralih ke info berikutnya. Ya, informasi selanjutnya ya keluarga muslim ya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas kita di pagi hari ini. Ya, menjaga kesehatan ternyata tidak harus selalu mahal dan juga rumit. Menurut informasi kesehatan dari alodokter.com ya, pola hidup sehat justru bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Beberapa langkah penting yang dianjurkan antara lain adalah mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang, memperbanyak sayur dan juga buah, rutin berolahraga, mencukupi kebutuhan air putih, serta menjaga waktu istirahat agar tubuh tetap fit dan tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, menghindari rokok dan mengelola stres juga menjadi bagian penting ya dalam menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran kita. Kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga tidur cukup juga memiliki peran besar ya dalam mencegah penyebaran penyakit ya, dan juga bahkan menjaga suasana hati tetap baik dan memperbanyak aktivitas positif disebut dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kesehatan adalah nikmat besar ya yang seringkali baru terasa berharga ketika kita sedang diuji oleh Allah berupa sakit ya. Maka menjaga tubuh tetap sehat adalah bagian dari rasa syukur yang perlu kita upayakan di setiap harinya. Demikian ya informasi di kesempatan pagi hari ini. Keluarga Muslim, kita break terlebih dahulu. Nanti sesi terakhir kita akan hadirkan informasi selanjutnya dan juga beberapa program acara di hari Selasa ya. Apa saja di program acara di Radio Kita FM dari siang, sore, bahkan hingga malam. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di info kita pagi. Kita hadirkan ya keluarga muslim untuk informasi berikutnya. Ya, kabar membanggakan datang dari Madrasah Tsanawiyah ataupun MTS As-Sunnah Cirebon. Alhamdulillah salah satu siswa terbaik kembali menorehkan prestasi dalam ajang olahraga tingkat pelajar. Ya, Ananda Sahel Abdul Haq, siswa kelas 7B MTS As-Sunnah Cirebon, berhasil meraih juara 2 ajang O2SN ya, cabang olahraga panjat tebing kategori lead perorangan putra tingkat SMP dan juga MTS. Perlombaan tersebut dilaksanakan di Gor Bima Kota Cirebon pada Jumat ya 8 Mei 2026. Prestasi ini menjadi bukti bahwa semangat belajar dan pengembangan bakat dapat berjalan beriringan, tidak hanya melatih kekuatan fisik. Olahraga panjat tebing juga menumbuhkan keberanian, fokus, sportivitas, serta ketekunan dalam menghadapi tantangan. Pihak sekolah berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berusaha meraih prestasi terbaik di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Sebab keberhasilan besar selalu diawali dengan kesungguhan, latihan, dan doa yang senantiasa terus dipanjatkan. Demikian ya keluarga muslim, info terakhir ya mungkin ya yang bisa kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini di Info Kita Pagi. Kita akan hadirkan ya keluarga muslim ya untuk informasi di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim. Informasi kajian bisa keluarga muslim hadiri ya. Kita ulang kembali, hadiri kajian bersama Ustadz Ade Dwi Firmansyah ya hafizahullah. Larangan mengucapkan wahai hambaku, kajian rutin tauhid bertempat di Musola Al-Hikmah Cermegiri. Untuk waktunya di jam 9.45 hingga 11.30 ya untuk di hari Selasa ini ya keluarga muslim. Dan kajian bersama Ustadz Muhammad Tarelsi, Tafsir Al-Quran, Surat At-Talak ya. Bertempat di Masjid Az-Zamani, Desa Sarajaya, Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Pada maghrib hingga selesai. Dan ikuti safari dakwah bersama Ustadz Aminur Bait ya keluarga muslim, bertempat di Masjid Al-Firdaus Kadipaten dari pembahasan dialog halal haram muamalah ya. Ini waktunya hari Sabtu ya 16 Mei 2026, dan juga untuk pada hari Ahadnya 17 Mei. Perhara rumah tangga karena harta bertempat di Masjid Al-Jamaah ya, di Pelayan Pertamina ya Cirebon. Untuk waktunya di jam 8 hingga jam 10. Demikian ya keluarga muslim, informasi terakhir ya yang bisa kami hadirkan untuk kajian rutin jadwal Radio Kita FM ya keluarga muslim ya. Untuk di jam 2 siang nanti keluarga muslim bisa simak kajian bersama Ustadz Arif Syarifuddin dari kajian nasihat ya, nanya konsultasi dan curhat. Sore harinya bersama Ustadz Abdul Ustadz Indra Sudrajat ya dari Rukyah Syariah. Pada maghribnya kajian bersama Ustadz Muhammad Toto yang kita relay dari Masjid Jami Aswinah Kota Cirebon pada maghrib. Dan untuk di malam harinya program acara santai sharing tentang akhlak islami bersama Ustadz Dimas Frandika LC. Demikian ya untuk program acara yang bisa kami hadirkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim. Dan kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
6: Info Kita.
4: Mauqi'u rawai'i tilawat yuqaddim
7: Allahu Akbar.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
9: Ara'aital ladzi yukadzdzibu.
10: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
9: Fadzalikal ladzi yadhul yatim.
10: Itulah orang yang menghardik anak yatim.
9: Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin.
10: Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
9: salat,
10: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sebaitannya bisa menjadi pintu hidayah.
3: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
2: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
4: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dek, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya
2: Allah. Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatiza, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi, hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada radio kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Setelah kita akan hadirkan, setelah kita hadir ya, program acara info kita pagi. Selanjutnya di jam 8, serangkaian program acara Samara diawali dengan ensiklopedi nasihat. Kita akan simak cuplikan-cuplikan tanya jawab yang di kesempatan pagi hari ini kita akan hadir tentang ketika suami zalim ya, lebih baik cerai ya, atau lebih baik berpisah atau bertahan demi anak-anak. Kita akan simak cuplikannya yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Dan juga apakah berinfak untuk saudara dan orang tua sama seperti wakaf bersama Ustadz Rizal Juliar. Nanti kita akan simak. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
6: Pertanyaan pertama untuk Ustadz Syafiq. Bismillah. Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan. Salah satu teman kami yang kondisinya beliau alami adalah, jika seorang suami sering melakukan KDRT Ustaz, terhadap istri, tidak menafkahi istri, dan sejak awal pernikahan sang suami juga tidak sholat dan menganggap bahwa masuk surga cukup dengan ikrar dua kalimat syahadat. Suami tidak menafkahi istri dengan alasan dahulu ibu dari laki-laki ini tidak mengizinkan anaknya menikahi wanita yang saat ini menjadi istrinya. Sehingga laki-laki ini berjanji bahwa jika diizinkan menikahi wanita tersebut, maka ia akan serahkan semuanya 100% uang gajinya ke sang ibu. Janji suami ini diketahui oleh istri sejak sebelum pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata rumah tangga itu enggak cukup hanya dengan makan cinta. Sang suami sudah beberapa tahun ini jadi pengangguran. Istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian karena kekecewaan suami pada adik istri, yaitu iparnya, sang suami memutus semua akses dan hubungan istri dengan keluarga istri, termasuk dengan ibu kandung istri. Suami melarang istri untuk bertemu, berkomunikasi dalam bentuk apapun. Melarang untuk memberi uang baik langsung maupun dengan perantara. Padahal uang tersebut adalah hasil kerja dari istri. Pertanyaannya, satu, mana yang lebih utama bagi sang istri, mengajukan gugatan cerai atau bertahan dalam pernikahan demi anak, Ustaz? Dan yang kedua, apakah berdosa jika istri secara sembunyi-sembunyi menghubungi atau memberi uang kepada ibu kandungnya, mengingat bahwa sang ibu sudah tua dan fisiknya lemah? Demikian pertanyaan Ustaz, cukup panjang, mohon bisa dibantu untuk diberikan jawaban. Syukran Ustaz.
7: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bagaimana menurut bapak-bapak? Dilanjutkan apa berpisah? Loh, bapak-bapaknya ngomong bisa. Iya. Yang pertama, hendaklah orang itu berhati-hati memilih pasangan hidup. Kenapa dia menikahin laki-laki yang gak sholat? Sejak awal udah tahu gak sholat. Apa yang menjadi daya tarik seorang wanita menikahi lelaki yang tidak sholat? Yang pertama dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau ingin rumah tangganya dilanjutkan, maka perlu ada mediasi untuk menyadarkan suami dengan tugas-tugas dia sebagai seorang muslim dan tugas dia sebagai seorang suami dan ayah. Kalau bicara nafkah, boleh jadi istri menghalalkan untuk dikasih nafkah. Boleh jadi, gak ada masalah. Ketika sang istri menghalalkan untuk suami tidak memberikan nafkah kepada dia. Artinya itu sesuatu yang ya kembali kepada kesepakatan, padahal kita tahu itu kewajiban. Tapi ketika suami sudah ngomong dari awal, anak kemungkinan gak bisa ngasih nafkah, karena anak harus secara hukum agama yang wajib adalah memberikan nafkah kepada istri terlebih dahulu daripada orang tua. Tapi kalau sang istri menggugurkan haknya, maka gak ada masalah ketika sang istri menerima hal tersebut. Tapi kalau bicara dia, urusan ibadahnya dia gak sholat ya, kemudian ditambah lagi dia menghalangi istri berbakti kepada orang tua, rahimnya terputuskan dengan suami yang seperti disebutkan, maka perceraian boleh jadi solusi yang lebih tepat. Kecuali suami bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena suami memiliki penyimpangan dalam sisi akidah ya. Di mana dia termasuk murji'ah di sini. Kalau dia katakan yang penting dia syahadatain, dia enggak perlu sholat, enggak perlu ibadah yang lainnya, ini akan berdampak buruk kepada anak-anak. Kalau dikatakan mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, boleh jadi mempertahankan rumah tangga bukan maslahat buat anak-anak. Sebagian orang berpikir perceraian itu akan berdampak buruk kepada kehidupan anak-anak. Iya, tatkala perceraiannya tidak mengikuti syariat, maka boleh jadi akan berakibat yang tidak baik buat anak-anak kita. Namun apabila perceraiannya mengikuti arahan Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau mau dilanjutkan rumah tangganya dengan cara yang baik. Kalau enggak ya berpisah dengan cara yang lebih baik gitu loh. Ya udah enggak usah dilanjutkan rumah tangga. Tapi jangan sampai memutuskan hubungan anak sama orang tuanya. Yang terputus hanya hubungan suami istri. Kalau pertanyaan kedua, apakah boleh menghubungin orang tua secara sembunyi-sembunyi, boleh-boleh aja. Suami salah dalam kondisi dia menyuruh istrinya atau melarang istrinya berhubungan dalam bentuk apapun. Kadang-kadang ada suami yang mengatakan, enggak, engkau kalau berkunjung janganlah. Ada suami yang tahu, kalau istriku berkunjung ke orang tuanya, rusak dia. So. Dia akan dipengaruhi oleh orang tuanya, oleh kerabatnya. Ya. Nanti sampai rumah dia akan membangkang, umpamanya. Di sini sang suami melarang istrinya demi maslahat yang lebih besar. Nggak ada masalah, tapi mungkin bisa silaturahim dengan yang lain, baik pun ya, kirim hadiah, masih bisa. Tapi kalau tadi suami melarang dalam bentuk apapun menghubungi keluarganya, maka ini termasuk ya suami yang zalim dalam kondisi seperti ini, dan boleh jadi tadi mengajukan khulu akan lebih utama. Tapi kalau memang khawatir dengan anak-anak, tolong ada mediasi terlebih dahulu. Artinya ada usaha memperbaiki suami. Kalau suami tetap enggak, saya berkeyakinan yang penting saya syahadat, saya enggak sholat, enggak apa-apa, ini berbahaya sekali. Dan rasa mengajukan perceraian lebih baik. Wallahu'alam.
8: Berinfak untuk saudara dan orang tua, apakah nilainya sama seperti kita wakaf untuk pembangunan masjid? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama dilihat dari sisi kebutuhan. Jika orang tua kita lebih membutuhkan, maka nafkah kita untuk orang tua kita, untuk saudara kita yang membutuhkan saat mereka, di saat itu mereka membutuhkan, maka itu lebih baik. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. وَمَا تُوْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Katakan kepada mereka, yang kalian infakkan itu di antara kebaikan, maka untuk kedua orang tua, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk ibnu sabil, dan seterusnya. Tapi kalau alhamdulillah orang tuanya sudah tercukupi, kerabatnya sudah tercukupi, ada peluang untuk wakaf sebesar apapun yang kita punya, ini sudah tercukupi, sudah tersantuni, maka kita bisa berwakaf dari sisi waktu kebutuhan. Ya, dari sisi waktu kebutuhan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya mau tanya. Saya menikah sudah 15 tahun, tapi masih belum dikaruniai anak. Saya sekarang mengasuh dua anak kembar. Apakah doa yang bukan anak saya, yang bukan anak kandung saya, bisa sampai kepada saya saat nanti saya meninggal? Kalau doanya tersambung, tersambung insya Allah. Doa siapa saja untuk kebaikan seseorang bisa nyampe. Misalnya saya berdoa, ya Allah ampuni dosa guruku. Gak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan kandung sama sekali. Sampai atau tidak? Sampai. Kalau sekedar sampai-sampai, tapi yang spesifik disebutkan dalam hadis utama tadi, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga. Salah satu di antara tiga itu adalah anak salihnya yang mendoakan kebaikan untuknya. Inilah yang tersambung terus. Bagaimana kalau bukan anak kandung, seperti tadi kami jelaskan, sampai doanya sampai, tetapi tidak spesifik spesial sebagaimana spesial yang ada di dalam hadis tersebut. Kalau kita bisa mengasuh anak kita yang bukan anak kandung kita, mengasuh mereka dengan ketaatan kepada Allah, menjadi anak-anak yang salih atau salihah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka banyak pintu kebaikan untuk kita melalui mereka. Wallahu a'lam.
9: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Demikian untuk keluarga muslim, cuplikan kedua ataupun dua cuplikan pertama di kesempatan pagi hari ini di Ensiklopedi Nasehat. Kita akan hadirkan untuk cuplikan selanjutnya. Ya, bolehkah ya bercita-cita menjadi dokter jiwa ya bersama Ustaz Dr. Syafiq dan sahabat Salama. Dan cuplikan selanjutnya, cuplikan keempatnya ya keluarga muslim ya. Bagaimana cara meyakinkan hati dalam mendidik anak bersama Ustaz Rizal Juliar Putra Nanda. Kita akan simak dua cuplikan di sesi kedua di kesempatan pagi hari ini.
10: Bismillah, Ustaz. Pertama, bolehkah seorang muslim belajar kuliah menjadi dokter jiwa atau psikiater atau psikolog? Yang kedua, dalam ilmu psikologi, untuk merubah karakter seseorang dengan cara konseling dan psikoterapi, bila tidak bisa berubah, baru kemudian diberi obat psikotropika secara Islam, apakah boleh hal tersebut dilakukan?
11: Kalau bicara jiwa, Islam bicara jiwa dari sejak diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemarin kita telah membahas bahwasanya banyak manusia yang peduli kepada fisiknya. Sakit jantungnya dikasih obat jantung. Sakit livernya dikasih obat liver. Wajahnya ada bercak-bercak hitam, maka mereka menggunakan make up atau lotion yang bisa menghilangkan hal itu. Dan jiwa pun seperti itu. Jiwa ini perlu diobatin. Kalau bicara sekuluk, maka dilihat mereka bicara sekuluk ini atau belajar sekuluk ini atas dasar apa? Ada psikologi Islam, ada psikologi mungkin yang dari orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bicara, bolehkah orang bicara belajar ilmu nafs, ilmu kejiwaan? Dulu kita di Madinah pun ada pelajaran namanya ilmu nafs, mengkaji tentang jiwa manusia. Apa sifat-sifat jiwa? Bagaimana memperbaiki jiwa yang ya yang mungkin sakit? Ada sakit yang namanya hasad, iri, dengki. Itu penyakit jiwa. Dan Islam pun mengajarkan bagaimana cara mengobatinya. Bicara konseling, ya kita tahu bagaimana seorang sahabat yang kemarin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta izin untuk berzina. Ini sakit nih. Dia konsultasi dan Nabi SAW mengobatin orang tersebut. Dikasih obat. Kemudian dia pulang dan membenci perzinaan tersebut. Kalau dikatakan tadi ada obat-obat yang diminum, dilihat apakah memang obat itu berdampak kepada jiwa. Contohnya ada obat yang memberikan ketenangan, obat tenang, penenang. Ketika obat itu halal untuk dikonsumsi dan tidak mengandung barang-barang haram, maka boleh-boleh aja. Tapi ada obat penenang ternyata sabu-sabu. Antum melihat orang yang ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi sabu-sabu. Kenapa mereka mengkonsumsi sabu-sabu? Karena perceraian, karena dia ditinggal sama istri, anak karena melihat orang tuanya ribut terus, dia mengkonsumsi sabu-sabu untuk menenangkan dirinya dan ternyata tenang sampai pengaruh sabu-sabunya hilang sehingga mereka jadi pencandu narkoba. Jadi dilihat apabila obat yang dikonsumsi itu halal, maka insya Allah gak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
12: Bagaimana cara meyakinkan hati? Cara terbaik dalam menghadapi anak dan bersabar menghadapinya. Meyakinkan hati dengan meyakini bahwa konsep pendidikan terbaik adalah Islam. Dan meyakinkan hati agar bersabar dalam mendidik menghadapi anak adalah dengan kita ingat bahwa inilah calon pahala mengalir saya nanti kalau saya sudah meninggal dunia. Kalau saya tidak bersabar, maka anak saya tidak berpeluang menjadi anak yang saleh. Maka saya harus sabar. Coba ingat kisahnya Nabi Nuh alaihi salam bersama putranya. Wa kana fi ma'zil. Menjauh, anaknya itu menjauh. Nabi Nuh alaihi salam sudah memerintahkan umatnya yang beriman dan hanya segelintir kecil naik ke atas bahtera, naik ke atas kapal. Wa kana fi ma'zil, anaknya menjauh, menyudut. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana." Ya bunayya, panggilannya bukan ya ibni. Panggilan sayang, wahai putraku nak, naiklah bersama kami. Wala takum ma'a, bukan minal kafirin. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau menjadi bersama. Bukan beliau berkata, wala takum minal kafirin, seakan-akan sudah masuk ke dalamnya. Jangan engkau menjadi bagian dari orang-orang kafir. Tapi beliau berkata, jangan bersama dengan orang kafir. Ini menunjukkan masih ada harapan yang besar dari Nabi Nuh alaihissalam. Sabar beliau. Masih tetap berharap agar anaknya bisa baik. Anaknya ngeyel. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak pak, saya mau naik saja ke atas gunung. Dia akan menyelamatkan saya, melindungi saya dari air. Diingatkan, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada nak, tidak ada yang bisa selamat dari ancaman Allah kecuali yang Allah rahmati. Naik nak, naik. Fakana minal mughraqin. Ternyata anaknya tetap bersama dengan yang terbawa arus banjir. Kasih sayang Nabi Nuh alaihi salam dan kesabarannya menghadapi hal tersebut masih berlanjut. Beliau berdoa, ya Rabbi inna wa'dakal haq wa anta arhamur rahimin. Menagih, ya Allah, sesungguhnya janjimu adalah janji kebenaran. Engkau adalah yang paling menyayangi di antara semua yang menyayangi. Maksudnya adalah, ya Allah, selamatkan anakku. Padahal anaknya sudah ke bawah banjir. Saat itulah kemudian Allah menegur, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Jadi sampai titik darah penghabisan, sabar. Karena boleh jadi di titik-titik terakhir itulah Allah memberikan hidayah kepadanya. Kalau kita mengingat apa yang akan terjadi di kemudian hari, maka insya Allah kita akan lebih cenderung mudah bersabar. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana mengingatkan suami untuk melaksanakan salat 5 waktu? Kalau bicara tentang cara, teknis-teknis cara, itu kembali kepada individu masing-masing, disesuaikan. Tetapi kaidah umumnya adalah ajaklah siapapun dalam melakukan kebenaran, meninggalkan kemungkaran, lakukanlah dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah engkau mengajak manusia menuju Allah dengan cara yang hikmah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Hikmah itu tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan ilmu basirah. Katakanlah ini jalanku, aku mengajak manusia menuju Allah di atas ilmu. Ini kaidah-kaidah umumnya. Di atas ilmu, ya, dengan hikmah, dengan sabar, dengan santun, dengan baik, lemah lembut, birrifqi wal lin. Insyaallah suami salah seorang di antara akhwat, sekalipun mungkin meninggalkan salat dan lain sebagainya, insyaallah tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Insyaallah kita yakin begitu. Kalau Fir'aun ini kebejatannya sudah ekstra, sampai menentang ketuhanan Allah, sampai mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, sombong yang berada pada puncaknya. Insyaallah suami-suami hadirat sekalian tidak sampai seperti ini, maka bersabarlah. Teladanilah Asiyah, istri dari Fir'aun, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al-qaumiz zalimin." Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, mohon agar bisa dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Minta diselamatkan dari keburukan Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karena itu bersabar terhadap suami, ya, dengan terus sedikit demi sedikit, dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, santun, tetap menghormati dan menghargai suami. Bersabar, sekali lagi bersabar, yang artinya kalau prosesnya butuh waktu panjang kita bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, تفضل.
13: Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, ana mau bertanya tadi penjelasan Ustaz tentang surat Al-Maun, fawailun lil musallin, maka celakalah orang yang salat itu ternyata selama ini ana salah memahami ya Ustaz ya, karena yang ana sering dengar dan ana pahami sampai saat ini celaka dan orang yang lalai itu adalah ketika kita tidak khusyuk, kemudian

0: Tawakal apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakale manuk. Manuk gue kerja pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya nggo apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah, harus itu. Tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat, napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, Allah telah mewajibkan, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kaum muslimin dimanapun berada, ada seseorang yang pernah datang ke rumah saya mengadukan kejadian yang menimpa antara dirinya dan ibunya. Dia berasal dari Bandung. Dia mengatakan, suatu hari ibu saya mengatakan kepada saya, "Nak, nanti malam jam 9 malam kamu jemput saya di rumah kakakmu fulan disebutkan dengan mobilmu." Lalu saya menjawab, "Pak Ustadz." Saya jawab, "Bu, mobil saya masih di bengkel, Bu." Si ibu marah dengan marah yang besar.

0: dan mengatakan, demi Allah saya tidak mau lagi menyuruh kamu. Gitu. Si ibu marah, dan benar sampai akhir hayat si ibu tidak pernah lagi meminta menyuruh anaknya. Dia sedih, apakah saya ini termasuk durhaka pada kedua orang tua? Ya. Jadi jawaban, ternyata jawaban si anak yang mengatakan bahwasannya mobil saya di bengkel, padahal benar dia jujur, bukan dia mau menolak perintah ibu. Tapi jawaban itu dipahami salah oleh ibu. Ada miskomunikasi. Si ibu menganggap bahwa itu adalah hanyalah hilah, alasan untuk menolak perintahnya. Ini pelajaran bagi para anak ya. Jangan sampai menyakiti hati orang tua, terutama ibu. Meskipun tidak disengaja. Meskipun tidak disengaja. Maksudnya di sini kita harus berlatih untuk menjawab dengan jawaban yang baik dan benar. Ketika diperintah oleh orang tua, jangan menjawab. Jangan mengatakan begini-begini, cari alasan, atau bahkan menyalahkan ibunya. Tetapi jawablah dengan jawaban yang menggembirakan orang tua. Ya ibu, siap, insya Allah saya laksanakan dengan senang hati perintah ibu misalnya. Baru setelah itu ada masalah, tidak apa-apa, sampaikan, bu, kebetulan mobil saya lagi di bengkel, bagaimana nanti saya jemput ibunya pakai mobil Grab kalau jam 9, tapi kalau mungkin agak lambat jam 10, insya Allah sudah selesai, saya jemput ibu pakai mobil saya jam 10, bagaimana pendapat ibu? Bisa dilakukan hal yang seperti itu, sehingga ibu akan paham. Tapi di satu sisi juga, bagi para orang tua haruslah super sabar menghadapi kadang sikap-sikap yang tidak terpuji dari anak-anak. Mungkin itu juga disebabkan dosa-dosa kita selaku orang tua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tegur kita dengan perilaku anak yang menyakitkan hati kita. Doakanlah kebaikan untuk anak. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Doakan hal-hal yang baik dan didik terus anak kita di waktu yang tepat untuk memperbaiki perilaku-perilaku kesalahan dari mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya, caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama, Ustaz. Supaya mereka,
3: orang-orang umum ini,
2: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
3: Tertariklah, tertarik sama
2: ya,
3: agama.
2: Begini, Ustaz, begini. Contohnya begini, Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
3: kayak anak-anak muda begitu.
2: Anak-anak muda, ya, Ustaz. Anak-anak muda itu mereka nikmat sekali, Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
3: Mereka nikmati lah, mereka
2: ya, nikmati, mereka nikmati ya, ya. Senang gitu ya, namanya hura-hura, terus semua dunia malam,
3: bebas
2: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
3: ikut agama.
2: Kita ikut agama, sempit. Mereka
3: bebas rasa lagi,
2: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa, aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
3: Tidak ada larangan ya, bebas.
2: Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa, terserah dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
3: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
2: ya, kebebasan mereka. Ya, malah mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
3: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
2: Iya, iya, Ustaz.
3: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda,
2: iya.
3: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa, sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
2: Iya.
3: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan, padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah." Allah Subhanahu wa taala kagum. Kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
4: Tanpa batas.
3: Tanpa batas. Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
4: Iya, betul, sahih.
3: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
4: Betul, sahih.
3: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin, dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
4: Betul, Ustaz.
3: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
4: Iya, jadi begini, Ustaz.
3: Iya.
4: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
3: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
4: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Ya. Yang itu sohi, Ustaz. Itu teman baik, sohi. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
3: Kosong.
4: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
3: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
4: Apa ini gitu loh. Mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
3: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu yang
4: dibutuhkan solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ
3: gitu loh, Ustaz.
4: Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, contohnya mabuk. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan itu
3: ada,
4: dan pada satu
3: lagi,
4: titik jenuh lagi, Ustaz.
3: Jenuh lagi.
4: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bukan fitrah mereka, Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
3: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, iya karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba. Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
4: Yeah.
3: So, nah disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia mencari, Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia. Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu. Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka, mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli, sampaikan
4: terus saja,
3: nasihati dengan cara yang baik. Insya Allah satu saat, orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
4: Dan itu banyak terbukti, Ustaz,
3: banyak terbukti.
4: Barakallahu fiik.
5: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
6: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
7: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah.
1: Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
2: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
3: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
4: Ada orang karena hidupnya susah, kerjanya susah, dia merasakan beratnya menjalani hidup di kota besar. Terus waliyadzubillah ditawari oleh orang agama lain-lain, Bapak kalau mau datang ke tempat agama saya, gak usah pindah agama, nanti tiap bulan akan kami kasih uang saku. Tahap awal dia cuma datang, Pak. Belum pindah agama itu, tahap awal ya. Tiap bulan ditransferi sekian, akhirnya dia rutin datang, tiap hari tertentu dia datang. Hari apa lagi dia datang? Lambat laun apa? Pindah agama. Murtad dia. Lambat laun dia murtad. Alasannya apa? Karena masalah ekonomi. Sehingga disebabkan karena himpitan semacam ini menyebabkan dia sampai meninggalkan agamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi ini di akhir zaman semakin banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Badiru bil a'mali shalihati fitanan ka qita'il lailil muzlimah." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh karena akan ada gelombang fitnah dunia, gelombang ujian dunia seperti sepotong malam yang gelap. Jadi orang sudah enggak tahu panduan mana yang harus dia ikuti. Potong malam yang gelap. Malam itu kan tidak semuanya gelap ya. Mungkin bagian ini gelap, yang bagian ini terang. Karena kena cahaya matahari, kena cahaya bulan atau kena lampu yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kaqita'il lail al-muzlimah seperti sepotong malam yang gelap yang dia tidak dipengaruhi oleh cahaya-cahaya di sekitarnya. Saking gelapnya sampai orang tidak bisa punya panduan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang pagi harinya beriman, sorenya jadi kafir. Dan ada orang yang sorenya mukmin, paginya jadi kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan secuil dunia. Dan yang kayak gini semakin akhir zaman semakin banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih peringatan, kejadian seperti ini akan muncul di tengah umatku, jaga baik-baik dengan cara istiqomah dalam beramal.
0: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
5: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
0: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya. Atau bahasa kita sekarang bucin ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini yang paling bagus adalah dijaga dengan agama. Belajar ya. Memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar enggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar enggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya. Dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta, ya, dirawat dengan agama dan disupport dengan harta. Ya, yang rumah tangga butuh duit, ya, popok mahal, susu mahal, ya, SPP mahal, UKT sedang naik, gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit, ya. Bahkan hadis yang mengatakan, ya ma'syaras sabab manis tato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah. Dan ba'ah di sini syarah ulama'nya adalah harta. Jadi gak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang gak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan situ. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja enggak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak? Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang, ketika nuun sewu ada ojol yang nuun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nusewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
4: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
5: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
6: Itulah orang yang menghardik anak yatim
7: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
8: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Mawadah bersama Ustaz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya keluarga muslim ya, di hari Selasa 24 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Kita akan hadirkan ya program acara Mawadah, kajian bersama Ustaz Dr. Khalid Basalamah Hafidhullah Ta'ala. Jadi mana kita akan simak tentang menuju rumah tangga bahagia bagian yang ke-13, yaitu sentuhan penuh kasih sayang dan juga kebahagiaan suami istri. Kajian berdurasi kurang lebihnya 1 jam ke depan akan hadir menemani waktu Anda di kesempatan hari ini. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan pada kesempatan ini insyaAllah kita akan coba masuk ke sebuah pasal kelima ya, masalah sentuhan penuh kasih dan kebahagiaan antara suami istri. Kapan rumah tangga itu baik ya, para individu yang ada di dalam anggota keluarga itu, dari ayah, ibu ya, di sini tentu suami istri dan juga anak-anak, itu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Nabi SAW, menjadi seorang muslim yang sejati. Karena memang perintah Allah dan Rasulnya itu semuanya berisikan kebaikan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbagi sesama manusia ya, membantu orang yang susah, semuanya baik-baik ya. Jadi kalau dia jalankan, maka dia akan jadi orang baik kan, di rumah tangganya. Demikian pula kalau dia ya keluar di sekitar masyarakatnya, tentu juga akan baik ya. Semua yang buruk-buruk dilarang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dibawa juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yaitu misalnya dusta, menipu, memukul, membunuh, mencuri, semua yang buruk-buruk dilarang. Jadi rumah tangga ini kalau dimulai dari individu-individu yang baik, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan keluar dari rumah tangga tersebut komunitas masyarakat yang berinteraksi, satu sama yang lain juga akan baik. Semua akan jujur, semua akan amanah, semua akan berbakti sama orang tua, semua akan saling bantu-membantu, mendahulukan satu sama yang lain. Semua akan menjauhi dusta, menipu. Jadi tidak ada orang mukmin yang keluar dari rumahnya kemudian dengan niat untuk menipu orang lain, atau menggibah, atau memfitnah, atau memukul, atau mencuri, atau membunuh. Karena memang dia menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Oleh karena itu membahas ini sangat penting. Dan Islam memiliki perhatian khusus bagaimana seorang suami menjadi suami yang sejati dan sempurna, dan bagaimana seorang istri menjadi istri yang sejati juga sempurna, serta bagaimana keduanya setelah bertambah status mereka, selain suami menjadi ayah, selain istri menjadi ibu, maka ada status tambahan yang lebih mulia lagi karena ada anak-anak, maka bagaimana mereka menjadi orang tua yang sejati dan juga sempurna. Demikian pula dengan anak-anak, bagaimana mereka menjadi anak-anak yang baik, berbakti sama orang tuanya ya, yang benar imannya, dan akhirnya juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sangat penting. Baik teman-teman sekalian, juga banyak sekali di antara komunitas kaum muslimin, suami istri yang sibuk membangun pilar-pilar rumah tangga mereka itu di atas pemahaman orang-orang non-muslim ya, yang sebenarnya mereka sangat jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka biasa saja kalau berzina sebelum nikah, hamil di luar nikah, bahkan mereka bisa kumpul dan memiliki keturunan yang banyak tanpa harus akad nikah. Anda sudah tahu itu semuanya. Lalu apa yang Anda ingin jadikan sebagai tolak ukur? Apa yang Anda ingin jadikan sebagai tolak ukur? Siapa yang Anda ingin jadikan sebagai contoh di antara mereka? Apakah hanya karena kekayaannya kan? Hanya karena penguasaan mereka terhadap ekonomi, politik ya, yang ada di muka bumi ini? Maka jawabannya tentu tidak boleh. Karena bukan itu sebenarnya. Berapa banyak orang di antara mereka sudah sampai pada tingkat ya, prestasi terbaik dalam pandangan sebagian manusia di muka bumi ini, maka kemudian dia bunuh diri pada saat akhir hidupnya. Rusak rumah tangganya. Bahkan ada di antara mereka yang nyata-nyata ya, anaknya meninggalkan orang tuanya. Lalu kemudian menghapus di akta lahirnya nama orang tuanya. Padahal orang tuanya adalah orang-orang yang kaya, terkenal secara internasional. Coba Anda lihat kisah-kisah mereka. Sementara kita punya suri teladan yang sangat jelas, bagaimana Nabi SAW sebagai raja dan manusia terbaik, pemimpin anak Adam pada hari kiamat ya. Dan beliau adalah pemimpin ulul azm, bukan hanya nabi-nabi, bahkan dari nabi-nabi yang 120 ribu lebih yang diutus oleh Allah SWT, di antaranya 313 rasul, ada ulul azm, 5 nabi pilihan lagi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dari ulul azm itu. Beliau adalah sebaik-baik contoh sebagai seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang politikus, menjadi seorang sahabat, tetangga, panglima perang. Semuanya berkumpul pada pribadi beliau. Kenapa? Kita masih tidak menjadikan tolok ukur hidup kita, pilar-pilar rumah tangga kita adalah Nabi SAW, adalah para sahabat. Terbukti, kalau Anda mengatakan mana buktinya Ustaz? Terbukti Anda sibuk menonton sinetron-sinetron mereka, film-film mereka, yang menggambarkan bagaimana rumah tangga mereka, bagaimana perselingkuhan mereka, bagaimana hamil di luar nikah, bagaimana merebut pasangan orang lain, ya, dan segala macam hal. Ya. Dan itu digambarkan. Sayang sekali. Sementara agama kita sudah datang mengajarkan hal-hal yang terbaik. Bahkan dalam buku ini sudah, kalau yang ikuti dari awal, kita sudah coba bedah sangat dalam dan sangat detail bagaimana menjadi suami yang terbaik, bagaimana menjadi istri yang terbaik. Dan pada hari ini kita akan sempurnakan bahasan kita dengan pasal yang baik ini, yaitu sentuhan penuh kasih dan kebahagiaan suami istri. Beliau mengatakan, memberikan batasan bahasan, Dr. Najla mengatakan, yang dimaksud sentuhan penuh kasih adalah perasaan-perasaan hangat di antara suami istri. Pemuasan insting seksual kepada pasangannya, dalam kurung perasaan dan anggota tubuh mereka menyatu, raga mereka menempel, dan saling memuaskan syahwat mereka. Serai bercumbu rayu dengan sentuhan, kata-kata lembut, dan semua yang bisa memuaskan syahwat di luar kemaksiatan. Perhatikan, paragraf ini, batasan ini adalah hal yang luar biasa. Membantah dengan sangat telak bagi sebagian orang muslim yang menganggap, oh Islam tidak mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah hubungan intim. Sehingga saya harus menonton film porno misalnya, supaya saya bisa belajar bagaimana ciuman, bagaimana pelukan, bagaimana memuaskan pasangan. Ini pemahaman yang keliru sekali. Pemahaman yang sangat keliru. Kalau Anda mengikuti kajian kami di bedah buku Mahkota Pengantin, di akhir-akhir babnya itu ada penjelasan sangat pekat tentang masalah hubungan intim. Dan bagaimana di masa Nabi SAW, Nabi sendiri mengajarkan umatnya, memberitahukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu kan? Dan terkadang Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal-hal yang sangat pekat dalam masalah hubungan biologis itu. Agar menjadi contoh bagi umat. Disayangkan sekali kalau orang sibuk menonton film-film porno, akhirnya membuat, semoga Allah maafkan yang lalu-lalu, kalaupun ada ya. Kita berbicara, setiap kali kita taklim seperti ini, kita bicara hari ini ke depan. Gitu kan? Karena tujuan majelis ilmu seperti ini, menanamkan keimanan dan mendatangkan kesadaran terhadap maksiat yang sudah kita lakukan. Ya, itu perlu digarisbawahi gitu. Jadi bukan Anda, kami sedang salahkan sekarang, tidak, tapi ke depannya jangan lagi sibuk mendatangkan dari film cuplikan porno ini ke cuplikan porno itu, sampai akhirnya syahwat, fitrah syahwat Anda hilang ya. Anda tidak lagi tersentuh oleh pasangan langsung syahwat, atau melihat pasangan bisa syahwat, atau sedikit ciuman sudah bisa syahwat. Kenapa? Karena Anda hanya punya persepsi, saya akan syahwat kalau saya nonton film porno. Sampai ada beberapa jemaah yang mengeluhkan masalah itu. Sampai pada tingkat, kalau dia ingin menggauli istrinya, dia nggak bisa lagi kecuali dia harus menonton, letakkan laptop di sebelah ranjangnya, nonton film porno sambil dia gauli istrinya. Lalu istrinya fungsinya apa? Sebagai boneka? Ini merusak fitrah biologis dia. Ya. Makanya beliau ingin menyinggung di sini, sentuhan penuh kasih maksudnya adalah bagaimana pasangan suami istri betul-betul merasakan kehangatan pelukan pasangannya yang memeluk tulus dari hatinya. Dia peluk karena dia sayang pasangannya, dia ingin memberikan ya kehangatan cinta kepada pasangannya sehingga pasangannya pun merasakan kehangatan tersebut dan dia merespon pelukan tersebut dengan baik sehingga terjadi ya benang kasih sayang di antara mereka. Pada saat ciuman pun bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Kalau itu pasti akan ada bisikan-bisikan syaitan, tapi memang dia enjoy, dia menikmati. Dan itu halal bagi dia. Makanya beliau menyebutkan di akhir paragraf tadi, ya. Saya ulangi lagi, lebih baik saya ulangi semuanya. Yang dimaksud sentuhan penuh kasih adalah perasaan-perasaan hangat di antara suami istri, pemuas insting seksual kepada pasangannya. Ya, dalam kurung perasaan dan anggota tubuh mereka menyatu. Raga mereka menempel dan saling memuaskan syahwat mereka. Artinya apa yang pasangan kita suka, kita puaskan dia. Dan bisa dibayangkan kalau masing-masing ingin memuaskan pasangannya, seperti apa pelampiasan syahwat yang sempurna itu. Dan orang kalau sudah puas seperti ini, di luar dia akan terhadang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbuka lagi pintu-pintu zina, pintu perselingkuhan. Karena memang ada ya hal-hal yang baik yang sudah terpenuhi dari insting seksualnya itu. Kemudian dikatakan seraya bercumbu rayu dengan sentuhan, jadi tidak tergesa-gesa, tidak hanya sekedar mau selesai atau egois memikirkan diri sendiri. Kata-kata lembut, ya, panggilan sayang, bisikan-bisikan yang hangat di kuping misalnya, ya. Dan semua yang bisa memuaskan syahwat, perhatikan batasannya di luar kemaksiatan. Jangan dengan tonton film porno, ya. Jangan ya dengan membayangkan orang lain di saat kita sedang saling bercumbuan dengan pasangan kita, sehingga akhirnya pasangan kita hanya jadi seperti boneka, tidak nikmati sama dia. Dialah sang fakta yang ada depan mata kita. Ya. Nah, kadang-kadang syaitan bermain dalam masalah-masalah seperti ini, sehingga kita dibuat menutup mata tapi membayangkan orang lain. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah selamatkan kita dari hal-hal yang buruk seperti ini. Kita masuk, beliau mulai lebih dalam menjelaskan perasaan dan sentuhan penuh kasih. Itu ada seperti subjudul ditulis di pasal kelima ini. Beliau mengatakan di antara tujuan terpenting dari pernikahan adalah hubungan badan antara suami istri. Dan ini pokok eksistensi kehidupan bagi makhluk. Ini kebutuhan jiwa dan syahwat yang paling kuat. Kalau terpenuhi ini, terpenuhi semua kebutuhan yang lain. Makanan, minuman, pakaian bisa menjadi pelengkap. Tapi kalau intinya biologis kita terpenuhi, maka kebahagiaan akan terjadi, nampak, terlihat. Kita temukan kadang-kadang walaupun orang itu miskin, rumahnya dari kayu di pinggir kali tinggalnya, tapi kebahagiaan tercerahkan dari wajahnya. Ya, itu bisa terjadi karena hubungan intim yang cukup, yang memuaskan. Karena makanan minuman itu cuma di ujung lidah, tapi syahwat ini bergejolak dari dalam. Gitu kan? Dan untuk klimaks kita butuh banyak energi, sehingga akhirnya sperma yang tertuangkan itu akan membuahkan atau akan berusaha untuk membuahi sel telur dan bisa saja kita mendapatkan keturunan. Ya. Kata beliau dalam hubungan itu terhimpun atau berhimpun semua perasaan, panca indera dan naluri. Ini harus disatukan semuanya. Tatap pasangan kita, nikmati. Kalau perlu setiap hari rambutnya, alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya, senyumannya, tutur katanya, ya, sentuhan-sentuhan, bahasa tubuhnya. Berapa banyak orang yang berbicara dengan pasangan tapi sibuk, ya, tidak melihat wajahnya, tidak menikmati, ya, pasangan yang sudah Allah halalkan bagi dari depan matanya gitu. Di dalamnya ruh, badan dan syaraf bertemu. Berhubungan badan adalah proses kehidupan yang membuat manusia lebih mulia daripada semua makhluk. Hubungan seperti ini syarat dengan perasaan-perasaan kejiwaan untuk mencapai puncak kenikmatan sempurna guna melanjutkan roda kehidupan dalam kesenangan dan ibadah. Artinya, kalau sudah bagus hubungan biologisnya, yang lain semua bagus. Yang lain semua mudah untuk kita maafkan, mudah untuk kita ya lalui. Permasalahan apapun tidak akan berat, tapi di saat biologis itu rusak, masalah sekecil apapun di rumah bisa jadi masalah besar. Itu sudah umum. Banyak orang tidak memahami gitu. Mungkin sebagai seorang istri, banyak di antara istri, untuk terus suaminya, masalah terus yang disampaikan sama dia. tanpa dia sadari sebenarnya ada masalah, ada satu kunci passwordnya yang membuat kebutuhan Anda akan dipenuhi oleh suami. Perhatiannya, ya, harta atau nafkah yang dia keluarkan. Ini adalah masalah biologis yang sempurna. Kenapa nggak pakai baju yang paling seksi, minyak wangi, parfum yang paling wangi, ya, rambut ditata, diurai seindah mungkin, sebagus mungkin. Bukan untuk pamer depan teman-teman, tapi untuk suami. Itu juga dengan suami, menggunakan baju yang menarik buat istrinya, menggunakan parfum yang menarik. Dia selalu mengelus, memeluk, ya, memberikan gambaran kalau saya sayang sama kamu dengan bahasa tubuhnya. Maka ini akan menyempurnakan hubungan intim biologis, dan ini luar biasa perhatian Islam dalam masalah ini, sampai ya tujuannya untuk mengejar target agar tidak terjadi fahisyah atau perbuatan keji di luar rumah. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW tentunya kepada para sahabat. Pada saat beliau selesai menggaul istri, beliau mengatakan, ketahuilah kalau seseorang dari kalian melihat ya wanita yang bisa mengganggu syahwat dia, kembalilah pada istrinya, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Lalu kemudian beliau mengatakan, kesabaran seorang suami untuk tidak berhubungan badan adalah lebih lemah dibandingkan istrinya. Maksudnya Anda harus faham, wahai para istri, karena ini kan buku bahas masalah istri, ya. Kalau dorongan syahwat suami itu jauh lebih besar daripada syahwat Anda, berlipat-lipat ganda. Kesabaran seorang suami untuk tidak berhubungan badan adalah lebih lemah dibandingkan istri, sebab dorongan untuk melakukannya selalu ada pada dirinya. Karena dia memiliki sperma, sperma itu panas, ya. Dia harus menuangkannya, kalau tidak larinya ke emosi, ya. Hal ini karena banyaknya godaan dari setan-setan berbangsa manusia. Karena itu laki-laki selalu bersemangat untuk melakukannya disebabkan adanya dorongan-dorongan tersebut dan faktor lainnya. Padahal ia tidak bisa melakukan hal itu kecuali bersamamu, sehingga ia tidak terjatuh ke dalam dosa atau problem kejiwaan. Maksudnya, harusnya kau penuhi perluan suamimu, karena memang dia hanya boleh melakukannya pada kamu, wahai istrinya. Tidak boleh pada yang lainnya. Dan di luar sana godaannya sangat besar. Ini sangat erat hubungnya sama bahasan kita yang lalu, ya. Bagaimana judul kita, suami mengadu, adu bau dan bau. Gitu kan? Dia naik ke lift, dia cium ada sisa parfum seorang wanita yang naik di lift tersebut. Lalu dia, ya, karena orang semua kalau cium bau wangi, jiwanya lebih tenang, pikirannya lebih tenang. Kemudian dia masuk ke rumahnya, dia bukan temukan bau yang mengalahkan bau wangi itu. Malah dia temukan bau bawang, bau-bau masakan, bau yang kurang sedap. Beliau mengatakan, karena itulah syariat mewajibkan wahai para istri agar segera memenuhi ajakan suamimu dan menolak semua uzur. Lalu beliau menjelaskan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan, hati-hatilah terhadap laknat Allah wahai para istri. Ya, sampai pada tingkat kalau Anda tidak sibuk, tidak menyibukkan diri untuk memenuhi syahwat suami, bisa kena murka Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya jangan dilihat murka Allahnya, tapi Allah sebagai pencipta lebih tahu, agar engkau bahagia dengan suamimu, maka penuhi ini. Poin ini sangat penting. Allah lebih tahu. Oleh karena itu Allah hubungkan dengan dosa kalau tidak dilakukan. Jadi seakan-akan jadi paksa, padahal sebenarnya maslahatnya kembali kepada dia. Beliau mengatakan, hati-hatilah engkau wahai para istri dari murka Allah dan malaikatnya disebabkan murka suamimu terhadapmu. Rasulullah SAW bersabda, Idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Jika wanita bermalam dengan meninggalkan ranjang suaminya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Hadis riwayat Muslim nomor 1436. Hanya sekedar meninggalkan ranjangmu saja, kata beliau, engkau sudah berdosa. Sebab bisa jadi suamimu menginginkanmu, tapi engkau justru menolaknya dengan meninggalkan ranjangnya. Seperti contoh, ada sebagian istri ngambek dikit aja, udah balik belakang, tinggalin ranjang suami. Tidur di bawah, tidur di kamar anak-anak, tidur di kamar sebelah. Suami ketuk baik-baik, dipanggil dengan kata-kata sayang, tapi malah mabuk, kunci pintu. Dia pikir itu perbuatan baik. Begitukah Anda menunjukkan cinta Anda pada suami? Wahai para muslimah, kami kaum laki-laki ini butuh sentuhan kasih sayangmu, butuh sifat mengalah. Kadang-kadang mungkin di antara muslimah butuh hajat diperhatikan oleh suaminya, tapi dia mengalah dulu, kemudian dia akan bisa menarik perhatian suaminya. Tapi banyak di antara kita tidak seperti itu. Dia berpikir pokoknya tidak mau tahu suami capek tidak capek, saya sudah nunggu di rumah, saya harus mendapatkan perhatian ekstra. Atau kadang-kadang suaminya lagi bekerja mencari nafkah buat dia, sibuk telepon terus suaminya hanya kena perkara-perkara kecil yang sebenarnya dia bisa selesaikan sendiri di rumah, dia bisa belajar gitu. Berapa banyak wanita istri yang cerdas, dia tidak harus bebankan suaminya pada hal-hal yang kecil, dia malah coba untuk mengerjakannya sendiri sehingga suaminya itu tidak semua jadi beban buat dia. Saudara di antara istri, subhanallah, semoga Allah berikan hidayah, hampir semua jadi beban suaminya. Ya. Sampai pada hal kecil pun, kadang-kadang lagi meeting pun harus menjawab di mana diletakkan gunting tadi di rumah, ya, di mana lakban, di mana ini dan itu. Oleh karena itu di sini beliau menyinggung hadis ini sangat penting untuk diperhatikan, meninggalkan ranjang suami saja sudah dosa, apalagi yang lainnya. Jangan suka ngambekan, jangan tersinggungan. Suami tidak ada waktu melayani itu semua. Suami butuh senyumanmu, hai muslimah, rangkulanmu, pelukanmu. Dengan tulus, tadi ingat di awal paragraf kita, dengan tulus, dengan ikhlas, maka terasa ada kasih sayang itu. Dalam beberapa saat setelah itu, Anda penuhi kebutuhan dia, makanannya, syahwatnya, selesai. Maka saya jamin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, dia akan penuhi hajat Anda setelah itu. Mungkin Anda berkorban buat suami 1 jam, 2 jam, maka selebihnya Anda sampaikan hajat Anda, kebutuhan keluarga akan dipenuhi oleh dia. Tapi di saat dia datang rumah berantakan, badan bau, sambutan dengan muka yang ya, jauh dari senyum, musam, kusam, maka ini jadi gak baik. Maka suami pun tidak betah, berharap kalau dia tidak ada tempat untuk nginap, dia di tempat lain maksudnya, dia berharap melalui malam sudah selesai, tidur aja gitu. Ditinggal. Jadi Anda kalau pernah lihat suami Anda pulang rumah langsung tiba-tiba tidur, ada sesuatu, pertanyaan kenapa. Secapek apapun seorang suami, pada saat dibuka pintu, istrinya dengan sangat cantik sudah menyambutnya depan pintu, dengan lembutnya, dengan ramahnya, rumah wangi, masuk ke kamar semuanya tertata dengan rapi, kamar mandi tertata rapi semuanya, handuknya, sabunnya, semuanya bagus gitu. Maka dia mandi, dia bersih, selesai, capeknya hilang kok. Dia akan duduk bersama Anda, bercengkrama dengan Anda dan seterusnya. Kemudian hadis yang selanjutnya yang kedua beliau angkat adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa lam ta'ti fa ba'ata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika suami memanggil istrinya ke tempat tidur tapi ia menolak datang sehingga suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Laknat artinya jauh dari rahmat Allah. Kalau Anda jauh dari rahmat Allah, lalu Anda mau dapat apa? Ya. Ada sebagian istri sibuk dengan handphone walaupun disebut suaminya. Sibuk tetap dengan tontonannya, sibuk tetap dengan WA sama teman-temannya, cikikikan. Sementara suami cuma bisa melirik dan melihat. Mana perhatianmu? Apa kau memang aku keluar, ingin keluar dari rumah? Gitu. Kalau Anda sudah tidak cinta sama suami Anda, Anda mohon kepada Allah SWT, ya Allah, sebagaimana engkau halalkan suamiku ini untukku, maka hidupkanlah rasa cinta dalam hatiku, buatlah hambamu ini meraih ridhamu dan surgamu dari dia sebagaimana engkau telah perintahkan. Karena kalau tidak, kita mau kemanakan hadis-hadis ini? Anda mengatakan saya tidak cinta sama dia, kenapa Anda dari awal menerimanya? Atau Anda sudah cinta tapi berubah sikap gitu kan, karena adanya godaan-godaan, atau Anda terlalu membuka pergaulan di luar sana dengan waya-wayaan sama yang bukan mahram, akhirnya hidung-hidung belang, laki-laki hidung-hidung belang ini mengucapkan kata-kata yang menurut Anda suami Anda jarang mengucapkannya, lalu Anda merasa itu sebuah perhatian, ini ngawur ini. Suami Anda sama dengan dia laki-laki, bisa melakukannya. Tapi suami saya kaku Ustaz, Anda yang buat dia tidak kaku. Itulah tugas Anda. Kelembutan Anda akan bisa membuat dia tidak kaku, dan itu sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bahkan kita kalau ingin mengubah pola yang sudah lama pun diterapkan oleh suami, sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Misalnya kalau kamu mandi terbiasa taruh handuk sembarangan di atasnya, Anda terbiasa rapi, gampang kok, mudah gitu. Anda dengan bahasa santun mengatakan, handuknya sudah selesai, saya gantung ya, ada tempatnya yang sudah saya siapin di kamar mandi. Sebenarnya sama saja Anda mengatakan, tuh handuk kok basah-basah taruh di ranjang sih, Tapi dengan bahasa yang kedua ini, itu bisa menyinggung perasaan dia. Dia akan mengatakan, lalu fungsimu apa sebagai istri? Masa mengangkat handuk saja tidak? Dan ini sudah cukup membuka pintu syaitan agar Anda bertengkar dengan pasangan dan akhirnya tidak berhubungan biologis sampai seminggu, dua minggu. Hanya karena masalah handuk bahasa ini. Hanya karena sepatu yang belum terlalu dirak. Lalu kenapa Anda tidak jadikan sebagai ajang pahala Anda? Kalau misalnya Anda hanya dengan mengangkat handuk lalu digantung kembali mendapat pahala, kenapa Anda tidak kejar itu? Biarkan saja. Ya gitu. Contoh ini, contoh saja gitu. Dan masih banyak hal-hal yang lain gitu. Cuma satu orang ini, Ibu. Cuma satu orang ini, wahai muslimah, yang Allah perintahkan kamu untuk menghabiskan waktumu, umurmu, pelayananmu, bahkan kemaluanmu pada orang

agar satu pasangan fokus kepada satu orang ini. Apalagi kalau kehidupan poligami yang masih ada jeda waktu pertemuan, hari ini di istri yang satu, besok di istri yang lain, Anda masih ada peluang, masih banyak peluang Anda ya untuk beristirahat, untuk beribadah khusus antara Anda sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibadah-ibadah sunnah, kayak sholat malam, kalau ada suami kan Anda izin dulu, ya. Puasa sunnah, Anda masih bisa silaturahim keluarga, Anda masih bisa mendengarkan ilmu, ya. Tapi di saat suami ada, layani dia dengan baik. Baik, kemudian beliau mengatakan, menolak ajakan suami berarti mengikuti jalan syaitan. Penolakan istri terhadap ajakan suami keranjang adalah celaan terhadap kejantanannya. Jadi kapan suami memberikan isyarat diajak lalu istrinya enggak mau, buang muka, cemberut, ya. Maka itu mencoreng kejantanannya. Ini bahaya, bisa jadi bom waktu, wahai muslimah. Kapan dia meledak, Anda jangan heran kalau dia meninggalkan Anda. Atau dia lampiaskan kepada wanita lain. Penolakan istri terhadap ajakan suami keranjang adalah celaan terhadap kejantanannya dan bentuk konkret dari mengikuti ajakan syaitan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama orang itu statusnya adalah suami yang mengajak istrinya, wajib atas istri untuk mentaati dan memenuhi haknya. Jika istri menolak, maka ia mendapat murka Allah sampai orang yang punya hak itu, maksudnya suami, ridha dan tidak menggugurkan haknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Demi zat, kata Nabi SAW, dia sumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak ajakannya, melainkan Allah murka terhadapnya hingga suaminya ridha kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Coba bayangkan. Jadi murka Tuhan, wahai muslimah, ada pada murka suami. Mirip kalau anak-anak ya. Ridha Allah dari ridha Allah berada di ridha kedua orang tua dan murka Allah dari murka kedua orang tua. Baik, kalau istri bukan lagi kepada orang tuanya kalau sudah status istri. Ya. Ini hadis-hadisnya nih. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman maksudnya demi Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur untuk melayani suami loh, untuk dia puas-puasan lah, ya, memuaskan syahwatnya pada Anda. Lalu ia menolak, melainkan Allah murka terhadapnya hingga suaminya ridho kepadanya. Berarti itu yang butuh. Kenapa Anda tidak maksimalkan untuk yang melayani suami Anda? Penuhi kebutuhan biologisnya, lihat hasilnya setelah itu. Dan bersih, rapi buat dia, lihat hasilnya. Bagaimana efek muamalah dia dengan Anda. Pasti akan sangat berbeda. Dia akan perhatian, dia akan baik, dan dia pun akan memuaskan Anda. Di syahwat itu bukan Anda merasakan sakit, Anda merasakan kepuasan. Lalu kenapa Anda tidak enjoy, kenapa Anda tidak maksimal? Bahkan lebih dari itu, istri wajib bersegera memenuhi keinginan suaminya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk keperluan hajatnya, maka hendaklah istri segera datang memenuhinya meskipun ia berada di atas sekam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi sesibuk apapun, kalau sudah suami, selesai semuanya. Bahkan dulu sama orang tua kita pun tinggalkan. Maaf, suami saya lagi panggil sebentar. Apalagi kalau cuma masak, apalagi kalau cuma telepon-telepon sama teman. Gak ada kata, sebentar ya mas, gak ada itu. Maaf ya, suami saya butuh, nanti kita telepon lagi. Assalamualaikum. Dah, selesai. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Al-mar'atu la tu'addi haqqa Allah 'alayha hatta tu'addi haqqa zawjiha hatta law sa'alaha wa hiya 'ala dhahri qatabin lam tamna'hu nafsaha." Seorang wanita tidak akan pernah bisa menunaikan hak-hak Allah, Tuhannya, yang diwajibkan atasnya hingga ia menunaikan semua hak-hak suaminya. Walaupun seandainya dia meminta, si suami meminta dirinya untuk melayani saat berada di punggung unta, maka ia tidak boleh menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Yakni, kata beliau, seandainya suaminya meminta dirinya saat ia sedang berada di atas punggung unta yang berjalan, maka ia wajib datang untuk memenuhi permintaannya. Ya. Jadi ini kan tidak mungkin orang melakukan interaksi biologis di atas punggung unta, tapi maksudnya sesuatu yang sesulit itu pun, ya, maka dia wajib tetap menjawab. Apalagi kalau di rumah, lagi santai, cuma duduk di sofa, dikasih

0: isyarat, ya. Harus peka nih, para istri harus peka dengan isyarat-isyarat suami supaya dia bisa lebih bahagia tentunya. Dia mendapatkan ridho Tuhannya, dia juga mendapatkan ridho suaminya, sehingga berkumpullah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat untuk dia. Beliau mengatakan hati-hatilah terhadap sanksi Rabbani. Jadi artinya kesalahan seorang istri pada suaminya itu berarti kesalahannya pada Tuhannya. Itu poin penting. Kenapa Anda tidak raih hati suami Anda? Cintai dia dengan tulus, lahir dengan tulus, Anda mendapatkan cinta dia, dan yang lebih penting daripada itu mendapatkan cinta Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wal mar'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit." Wa akhawani mutasaliman. Ada tiga perkara yang menyebabkan sholat tidak akan terangkat sejengkal pun di atas kepala. Saya ulangi. Ada tiga perkara yang menyebabkan sholat tidak akan terangkat sejengkal pun di atas kepala. Sehusyuk apapun Anda sholat, tidak akan diangkat. Tidak dilaporkan kepada Allah, tidak diterima. Yang pertama, seseorang yang menjadi pemimpin atas satu kaum padahal mereka membencinya. Ya. Di sini bisa bermakna imam sholat, ya, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini saksi bahasan kita, seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Biar Anda sholat tahajud, ya, 100 rakaat, tetap tidak diterima sama Allah SWT. Orang yang di sebelah ranjang tetangga bantal Anda sedang marah, tidak bisa. Buat dia ridho, puaskan dia. Setelah dia tidur, Anda mandi, junub, Anda wudu, Anda sholat sepuasnya. Kemudian yang ketiga adalah, tidak akan diangkat sholat jajah dua orang saudara yang saling bermusuhan. Ini juga masalah besar ya. Banyak sekali terjadi di negara kita pun, di tengah-tengah kaum muslimin. Kita bicara lingkup kita ya, lingkup kaum muslimin. Mereka tidak peduli dengan masalah ini. Ribut karena harta warisan. Ribut hanya karena perselisihan di masa kecil yang terus terbawa sampai besar, sehingga terus saja bermusuhan adik kakak. Ya. Ini aneh. Dan ini subhanallah, saya lihat bibitnya syaitan tanamkan dari mereka masih kecil ya. Allah amanahkan beberapa anak-anak yang masih kecil, semoga Allah jaga mereka di atas ketaatan dan iman insyaallah. Mereka ada bibit titik-titik itu. Kalau dikasih makanan, merasa punya dia, sehingga tidak mau berbagi pada saudaranya. Kalau Anda ngalami ini yang punya anak-anak kecil, latih anak-anak kita, supaya mereka biasa berbagi, memberikan kepada saudaranya, saudarinya. Hari ini si fulan memberi, besok si fulan yang memberi, jadi, atau saling memberi satu sama yang lain. Dan Anda berikan ya, pujian dengan perbuatan tersebut, dukungan, ya. Atau kalau ada yang paling dermawan, suka memberi perhatian pada saudaranya, Anda berikan hadiah supaya saudara-saudara yang termotivasi. Jangan biarkan bibit syaitan tumbuh sehingga membuat mereka saling musuh-musuhi. Ya, ini golongan ketiga yang tidak akan diangkat sholatnya sejengkal pun dari atas kepalanya. Tapi saksi bahasan kita golongan kedua, yaitu seorang istri yang menginap sementara suaminya murka padanya. Ada sujud lain yang beliau angkat, yaitu jangan menyalakan api dalam sekam. Beliau mengatakan berulang-ulangnya penolakan istri atas ajakan suami menjadikan suami layaknya orang yang dicela kejantanan dan harga dirinya. Hanya saja ia tidak menyatakannya secara terus terang mengingat harga dirinya. Maka akibatnya syaitan meniupkan pada dirinya api amarah sehingga ia mudah terbakar emosinya hanya karena sebab yang remeh. Nah, ini tadi saya bilang. Ini subhanallah yang nulis Dr. Najla, seorang wanita. Beliau sangat memahami kejiwaan laki-laki. Saya melihat itu ya. Buku ini saya belum baca semua sampai terakhir. Saya baca di saat memang kita sedang membedahnya gitu kan. Tapi teman-teman, saya melihat Dr. Najla ini Allah berikan taufik. Dan Allah mudahkan juga buku dia terbit ya. Di negara dia. Dan akhirnya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di negara kita. Dan kita pelajari sekarang. Yang Masya Allah bisa ditonton sampai sekian ribu orang. Semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul memahami jiwa laki-laki yang saya yakin kalau apa yang beliau ucapkan ini difahami oleh setiap wanita, aman rumah tangganya. Dan kalau rumah tangga itu aman, pilarnya kuat, maka akan aman juga masyarakat. Amanlah negara itu. Ya. Subhanallah, mulai dari masalah ini. Dan berapa banyak wanita tidak faham suaminya emosional justru karena sikap-sikap remeh. Dalam masalah biologi, sikap-sikap remeh dalam masalah muamalah suka memicu emosi suami. Ya. Dia menganggapnya sebagai kesalahan-kesalahanmu dan membesar-besarkannya. Karena biologis terbengkalai, maka si suami bisa menganggap masalah remeh pun bisa dibesar-besarkan. Padahal semua itu adalah perkara-perkara yang semestinya tidak memantik amarah. Sebagai contoh, perselisihan disebabkan karena keterlambatan menghidangkan segelas air atau teh. Lalu keduanya berbantah-bantahan dengan suara yang keras. Misalnya suami mengatakan, kok lama benar sih, saya kan haus. Mungkin istrinya emosi menganggapinya, gitu kan. Bukannya iya, maafin saya. Tidak, tapi masa nggak tahu, saya kan sibuk, ada si kecil-kecil kecil juga masih gini, ada si kakak lagi begini dan begitu. Suami haus, dan dia ingin istrinya melayaninya. Kalau bukan Anda melayani, lalu siapa yang melayani dia gitu. Ini sudah cukup jadi pemicu gitu. Apakah hal seperti ini bisa menyebabkan terjadinya percekcokan? Tanda tanya, inilah sebab terbesar yang sering menjadi akar masalah dari berbagai problem rumah tangga yang biasanya tidak dikemukakan secara terang-terangan. Maksudnya masalah biologis yang terbengkalai. Benar-benar ya muslimah, saudari ke muslim mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang. Kalau biologis suami Anda puas, makanan Anda hidangkan biasa pun enak gak? Enak kok. Jadi enak makanan itu. Rumah Anda tata semampu Anda, bagus gak? Bagus. Karena biologisnya terpenuhi. Yang lain itu bisa termudahkan. Walaupun tetap Anda usahakan sempurna semuanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, jangan menolak permintaan suami dengan bahasa tubuh. Ada kalanya engkau tidak memahami urusan ini, sehingga engkau pun menolak ajakan ranjang suami dengan bahasa tubuh. Mungkin engkau sengaja melakukannya dengan kecerdikanmu, sehingga engkau pun menghalangi haknya. Maksudnya, seakan-akan kau itu, oh, saya nolak dikit lah, gak apa-apa. Supaya dia, saya juga punya harga diri, saya juga punya nilai. Ini salah ini. Ya. Sebagai contoh kata beliau, setiap kali suami datang, ia mendapatimu sedang tidur atau pura-pura tidur. Atau mendapatimu sedang memakai pakaian dapur atau pengikat kepalamu karena mengeluh sakit kepala. Dalam hal ini suami memahami hanya dengan sekedar isyarat. Namun ia menahannya dan tidak menyatakan dengan terus terang. Maksudnya apa? Ya memang Anda dituntut kalau mau jadi istri yang dicintai suami, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala, memang harus tampil prima. Bahkan sampai pada tingkat Anda lagi berhalangan pun, haid pun, tetap Anda tampil indah, wangi, bersih. Walaupun tidak terjadi interaksi biologis. Karena Aisyah berkata, Anha, kami di saat sedang berhalangan dan Nabi SAW ingin menggauli kami, maka beliau memerintahkan untuk mengeraskan kain di tempat keluarnya darah, di kemaluan, lalu kemudian beliau menggauli kami. Maksudnya bukan meletakkan kemaluan di kemaluan tentunya, ya, tapi beliau menikmati istri. Ini menandakan bahwasanya laki-laki tetap butuh interaksi biologis. Dan itu Anda bisa faham dari bahasa-bahasa tubuh suami misalnya. Jangan juga dipaksakan di saat suami memang dalam kondisi letih, capek, ya. Itu kan isyarat dia memang dia betul-betul tidak memungkinkan itu. Karena ada sebagian istri tidak mau faham. Ya. Karena dia pikir, oh ini kebutuhan suami saya. Lalu kemudian dia paksa suaminya, padahal suaminya tidak membutuhkan itu. Ini juga bisa keliru. Ya. Bisa keliru juga ini. Selanjutnya, beliau mengatakan, mintalah maaf dengan lemah lembut. Sambutlah suamimu dengan kehangatan dan berilah kesan kepadanya bahwa engkau menginginkan hal itu. Kemudian sampaikanlah permintaan maafmu kepadanya dengan lemah lembut. Karena ini dapat membuat ridho sikap kelaki-lakiannya. Tadi misalnya contoh air tadi. Ya. Telat sedikit. Kok telat? Oh ya maaf ya. Dan kali saya tidak ulangi lagi. Clear. Itu jauh lebih baik dibandingkan Anda mengatakan, masa enggak tahu sih, saya kan sudah berusaha. Ini baru hitungan menit kok, dan seterusnya. Ya. Janganlah sekali-kali menolak kecuali karena sebab hakiki. Jangan sampai penolakanmu itu sebagai bentuk balasan atasnya karena perkara atau problem tertentu. Sebab hal itu atau hal ini bisa menyesakkan dadanya dan menjadikannya mencari-cari orang lain yang bisa memenuhi hajatnya. Karena itulah penyesalan nanti akan datang, maksudnya kepada wahai para istri. Jadi kalau yang disebut dengan maksud dengan sebab hakiki di sini, misal contoh dia mau meletakkan kemaluan di kemaluan sementara Anda lagi haid, Anda tolak itu, tapi tolaknya dengan santun, maaf ini dosa, mungkin saya bisa puaskan dengan cara yang lain, toh dibolehkan dalam agama, gitu kan? Kemudian di sini ada subjudul juga beliau mengatakan penolakan yang syarat dengan kerinduan. Keseimbangan dalam menerima dan menolak adalah sarana yang penting bagi hubungan suami istri. Masing-masing tidak menyambut pasangannya secara berlebihan dan tidak pula menolaknya secara total. Tidak berlebihan dan tidak pula teledor, karena berlebihan dalam dua perkara di atas bisa menghilangkan kerinduan dan kecintaan. Menolak bukan berarti menolak secara mutlak, tapi kemanjaan dirimu dengan rasa malu. Seakan-akan setiap hari engkau adalah pengantin dalam pestanya. Hal seperti ini akan menambah kerinduan dan kecintaan suamimu. Lihat bagaimana Anda waktu awal menikah, bagaimana Anda masih tersipu-sipu, Anda masih malu dengan suami. Nah, seperti itu yang suami harapkan, dan itu setiap saat. Lembut, santun, ya. Jangan pernah ada celah suami melihat Anda melotot matanya, buka cemberut, ya. Apalagi kalau sampai keluar tutur kata yang intonasi suaranya keras. Ini semuanya akan menjatuhkan nilai diri Anda di mata suami. Dan itu berbahaya sekali. Berbahaya untuk kedepannya. Karena suami akan teringat-ingat apa yang Anda ucapkan. Dan ini bahaya. Maka segera obati itu. Bagaimana obati? Memperbaiki keadaan. Taubat kepada Allah SWT. Semua yang pernah Anda tunjukkan cemberutnya, Anda ubah sekarang dengan senyum, ramah, bersih, wangi. Semua yang pernah Anda ucapkan dengan tutur kata intonasi besar, tinggi, sekarang Anda ubah dengan intonasi yang lembut, baik. Kemudian beliau mengatakan, milikilah hati suamimu dengan perasaan-perasaan hangat dan penuh kasih. Jadi selalu dengan ketulusan. Islam sangat menganjurkan agar bangunan rumah tangga senantiasa diperkuat dan dikokohkan. Rasulullah SAW memerintahkan agar istri selalu bersifat positif dan proaktif terhadap suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, maksudnya hadis sahih, Nabi SAW bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu, mengapa tidak yang gadis saja sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan ia pun bermain-main denganmu? Atau beliau SAW bersabda, engkau bisa berkelakar dengannya dan ia juga bisa berkelakar denganmu. Maksudnya di sini Nabi SAW, kita bukan bicara masalah gadis atau jandanya, ya. Karena riwayat ini kalau lengkap, ya, Jabir radhiyallahu anhu waktu ditanya, kau sudah nikah? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, gadis atau janda? Dia mengatakan, janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa bukan gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya atau berkelakar dengannya? Karena dia belum punya pengalaman sama laki-laki lain, ya, atau ketegangan perceraian, maka ya, dia akan lebih supel dengan kamu, gitu. Lalu Jabir menjelaskan, ya Rasulullah, ayah saya, Abdullah ayahnya, radhiyallahu anhu mati syahid ayahnya di perang Uhud, meninggalkan adik-adik saya yang masih kecil, anak-anaknya masih kecil-kecil, adik-adik saya. Kalau saya nikah dengan gadis, mungkin tidak bisa bantu saya untuk mengurus adik-adik saya. Maka Nabi SAW membenarkan sikap Jabir. Artinya boleh menikah dengan janda, punya pertimbangan. Tapi yang kita ingin titipkan bukan masalah janda atau gadis dalam riwayat ini. Tapi bagaimana Nabi SAW memang menyuruh istri itu, walaupun Anda janda, Anda menjadi seperti gadis. Bagaimana tersipu malu, bagaimana bercanda, ya, bercumbuan, bermanja-manja dengan suami. Kan itu nyaman kan buat Anda, kenapa Anda tidak lakukan? Kenapa bawahnya selalu tegang, cemberut, marah, emosional, dan selalu mengenang kekurangan suami yang mungkin pernah dilakukan lalu dia sudah perbaikin. Di kesempatan lain beliau SAW bersabda, engkau bisa bercumbu dengannya dan ia bercumbu denganmu. Saya ini yang harus dilakukan, walaupun Anda janda, Anda jadi seperti anak-anak gadis yang suka bercanda segala macam. Hendaklah engkau wahai saudariku tercinta memiliki seni dalam memuaskan naluri suamimu. Ini luar biasa pekanya wanita ini. Allah berikan taufik. Dia mengatakan, wahai, hendaklah engkau wahai saudariku muslimah, saudariku tercinta memiliki seni dalam memuaskan naluri suamimu dan siapkan dirimu untuk itu. Ketahuilah bahwa dengan melakukan hal itu engkau akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan memperoleh pahala yang besar. Berikut ini adalah kunci pembuka hati suamimu, yaitu kamar tidurmu. Jadi ini kita lengkapkan bahasan ini insyaallah, dan kita tutup dengan ini, ya. Nasihat-nasihat mengenai kamar tidur. Kamar tidur memiliki bahasa khusus yang dari sela-selanya suami istri bisa memahami satu sama yang lain. Bahasa kamar tidur adalah bahasa kesatuan tubuh, tempat untuk tidur dan biologis. Kesatuan perasaan dan kesatuan panca indera dan saraf. Ciuman, pelukan, tatapan, itu kamar tidur. Buat suasana itu ada. Jangan tidur di ranjang, suami tidur bau bantal, spraynya berantakan. gatal kena banyak pasir, karena Anda naik kotor, tidak dibersihkan, meja berserakan, segala macam barang-barang gitu. Apalagi kalau Anda punya anak kecil, Anda harus bisa mengatur ini, menata dengan benar. Walaupun itu anak suami, iya, tapi jangan berantakan di sana sini gitu kan. Biarkan suami tidak melihat itu, ada tempat khusus buat anak ini. Anda harus mengurus anak pun, kalau Anda misalnya anak masih baik, Anda izin, maaf saya izin, diizinkan enggak, saya selesaikan dulu urusannya ya, anak kita ini misalnya, contoh. Berikut ini nasihat-nasihat untukmu ya, dalam masalah kamar tidur tentunya. Hendaklah engkau selalu dalam kondisi baru dan fresh dalam caramu berhias untuk suamimu. Selalu menemukan inovasi-inovasi dalam dandanan yang suami suka, bukan yang Anda suka ya. Usahakan untuk tidak dalam satu penampilan saja atau satu cara saja dalam berhias. Warna pakaian, ya, sekali-sekali mungkin pakai yang tipis sekali, sekali-sekali mungkin ada baju yang berbeda ya, sekali-sekali pakai celana legging yang ketat, sekali-sekali mungkin pakai celana pendek, sekali-sekali ini divariasikan. Mungkin dandan sekali pakai lipstick yang merah kalau dia suka, mungkin ada yang pink, mungkin ada yang coklat muda, mungkin ada lip gloss, mungkin banyak hal yang mungkin ibu-ibu lebih paham daripada kami. Jadi kan, perhatikanlah cahaya kamar tidurmu dan metodenya. Terkadang engkau perlu menggunakan cahaya-cahaya yang redup, merah romantis. Betapa banyak cahaya memiliki pengaruh. Ada istri suka sekali terang semuanya, gitu kan. Di saat suami baru datang masuk agar dia bisa melihat penataan rumah bagus, oke. Tapi di saat suami Anda lihat sudah mulai mau rileks, Anda redupkan cahaya tersebut. Perhatikan hiasan dan aneka warna ranjangmu. Jangan spray sama sarung bantal beda, ya. Spray sama bed cover beda. Seragam kan dibeli seragam. Anda pun kalau beli yang satu paket. Selalu gitu. Sehingga kalaupun Anda laundry, Anda cuci, juga Anda seragam. Anda pasang seragam juga. Jadi selalu begitu. Dan pilih warna-warna yang masuk dengan corak ruangan yang sudah suami siapkan. Kemudian letakkan bunga-bunga sebagai suatu keharusan di kamarmu. Walaupun kecil, ya. Apakah itu bunga hidup atau bunga hiasan, tapi yang tepatlah, yang kira-kira suami suka gitu. Tidak usah banyak, jangan berlebihan. Perhatikanlah pakaianmu dan perhatikan ragamnya. Janganlah engkau memakai satu warna untuk berkali-kali. Pakailah aksesoris-aksesoris yang bisa menampakkan kecantikan perhiasan dan pakaianmu. Dan penting dalam masalah ini, ketat. Pakaian-pakaian yang longgar ini menghilangkan keindahan tubuh. Tapi di saat wanita menggunakan pakaian yang ketat, maka menunjukkan ya, bagusnya penampilan dia, lebih bagus walaupun dia sedikit gemuk misalnya, itu berbeda. Apalagi kalau dasarnya dia ideal, dia menjaga postur tubuhnya bagus, dipanggil dengan pakaian yang ketat lagi, ini sangat luar biasa gitu. Selanjutnya perhatikan kata-katamu, perdengarkanlah kepadanya kata-kata yang manis, selalu yang manis. Berilah kesan kepadanya dengan kehangatan sentuhan dan perasaanmu. Supaya dia kalau di luar rumah selalu mengingat itu, keindahan itu. Dan rindu kapan nih sampai ke rumah. Hendaklah engkau selalu berpenampilan baru. Ingatlah bahwa setiap kali engkau berusaha untuk memberi kepuasan kepada suamimu dan membahagiakannya, maka pahalamu bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan suamimu ridho kepadamu sehingga Rabbmu pun ridho kepadamu. Tadi saya bilang, dapat cinta dunia, dapat cinta akhirat. Dapat cinta suami, dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Anda inginkan? Kalau sudah mendapatkan dua cinta ini. Ingatlah wahai saudariku tercinta, betapa para pelacur bisa menggunakan berbagai seni untuk menggoda kaum laki-laki dengan sesuatu yang haram. Maka tentu engkau lebih patut lagi untuk memuaskan suamimu dengan sesuatu yang halal. Sehingga ia pun bisa merengkuh kebahagiaan bersamamu dan engkau pun merengkuh kebahagiaan bersamanya. Di sisi lain, engkau juga bisa menutup jalan-jalan syaitan dari dirimu dan suamimu. Kamu pun sendiri bisa selamat kalau kau penuhkan biologi suamimu. Kamu pun juga sekalian menikmatin. Terpenuh juga, kamu juga akan terhindar dari maksiat. Laki-laki setampan apapun datang, tidak akan bisa menggodamu karena kamu sudah puas. Terakhir beliau tutup dengan bercumbu di siang hari. Suami istri juga bisa bercumbu di siang hari, tidak hanya di kamar tidur atau di malam hari saja. Percumbuan ini harus dilakukan dengan perangai dan sentuhan yang lembut seperti kecupan, sentuhan hangat, atau kata-kata lembut yang mengungkapkan kecintaan masing-masing kepada pasangannya. Hal yang seperti ini memiliki pengaruh yang nyata dalam kasih sayang dan kesigapan jiwa. Nah ini sebenarnya kapan ada kesempatan biologis-biologis saja. Mungkin sesekali kalau di kamar Anda memang Allah buat rezekikan begitu, misalnya ada tempat tidur, ada sofa, mungkin ada tempat duduk di bawah, mungkin Anda buat ada tempat santai di lantai, misalnya lantai dengan kasur yang di bawah. Apa sih Anda bisa nikmatin di semua sisi itu. Ya, di semua sisi itu sehingga tidak monoton juga gitu. Kecuali kalau suami Anda minta, maka dahulukan dia dalam masalah ini. Ini kurang lebih bahasan kita di pasal kelima tentang masalah bagaimana merajut ya kasih sayang di antara suami istri, terutama dalam masalah biologis. Dan kita ke depan insya Allah akan bahas pasal ke-6 masalah langkah-langkah emas menuju rumah tangga bahagia dengan judul subjudulnya kejutan yang tiba-tiba. Semoga saja apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua insya Allah. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
4: 4,3 kita. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: آخرتك ما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang datang. Sebagian bertanya, Ustadz, kami futur. Sebagian bertanya, Ustadz, kami tidak bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana sih caranya supaya khusyuk dalam sholat? Sebagian yang lain, Ustadz, kami merasa gundah gulana karena diintai dengan rasa takut. Ya, takut miskin, ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut ya untuk berbuat. Intinya, hidup di atas ketidaknyamanan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, bagaimana kamu bisa khusyuk saat kamu sholat? Bagaimana kamu bisa istiqomah berjalan di atas jalan yang benar? Bagaimana kamu bisa ikhlas dalam beramal? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang baik jika matanya setiap hari digunakan untuk nonton Netflix? Telinganya biasa sehari-hari digunakan untuk mendengar musik. Hatinya terbiasa dengan hasad, iri, dengki, dan nyaman dengan pergaulan yang toksik. Bagaimana itu semua selalu kita buat, lalu kita berharap bisa jadi orang yang baik? Barakallahu fikum.
2: Allah murka dengan riba. Iya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, coba menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulullah.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Jika ditarik fakta oleh Dir Kolektor Gas Dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
3: فرحم رسول صلى الله عليه وسلم.
0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
3: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
0: وكاتبه.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وشاهدي.
3: وقالهم
0: سواء.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba.
7: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
7: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
7: Itu yang paling ringan.

0: ketika ajal itu datang. Ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaAllah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
4: Bertakwalah kepada Allah agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
3: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
4: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
3: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
4: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
3: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
1: Petikan faedah.
5: Bahwa kita dalam kegiatan apapun, dalam membaca, dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbuat, dalam beraktivitas, baik kita senang atau tidak senang, ambillah hikmah. Ambil hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba yang menghantarkannya kepada kebaikan berikutnya yang kembali kepadanya, kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh misal, ada anak muda punya sepeda motor baru, dilepas knalpotnya, diganti dengan knalpot yang bising. Tiap kali lewat, rumah itu melaknat, rumah sana melaknat, ini melaknat. Maka kita ambil hikmahnya, bahwa perbuatan seseorang itu akan mendapatkan laknat dari manusia bila menjadi sebab kezaliman kepada mereka, walau tidak disadari. Maka saya jangan berbuat seperti itu, atau semisalnya. Nah, hikmah namanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta

0: kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, ya Aba Abdullah, ma da'ul hifdz, ya Aba Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang, itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan sholat malam, sholat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa, ada apa? Kemudian jawab oleh Ibrahim, al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil'asi finnahar. Sholat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk sholat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu min da'bi salihina qablakum. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. Wa min hatun anil ismi. Dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. Wa mukaffiratun lidzunubi. Dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. Soalnya dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat. Lu kok bisa, canggih banget dan sombong banget kamu, gimana hilang tat, saya gak punya hafalan tat.
3: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain enggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinahan, perzinahan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu, setiap malam seperti itu, sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali, petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat, tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, ah, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, berwala fikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: الله يحب المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Okay.

0: Fir'aun.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alah.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

0: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

0: Fir'aun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
0: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun

0: katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ف

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.
0: Inna iddatash shuhuri inda Allahi 12

0: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.
1: Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: tahun.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

0: Fir'aun.
1: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّيْرِ

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

0: Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.
1: Walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
0: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

0: نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
0: Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'du.

0: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.
1: وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ.
0: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

0: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
0: Alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qawmi Nuhin wa 'adin wa Thamud.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا

0: mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran.

0: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.
1: Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub.
0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

0: يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.
0: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah Muhammad, "Api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

0: Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
1: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ

0: فاقعدوا مع الخالفين.
1: Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu, duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan. Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
1: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
0: pukul 1 siang.
2: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
0: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
1: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
0: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini ya, kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Siang yang insya Allah kita hadirkan informasi-informasi dan berita baik untuk Anda pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPPP melakukan pengawasan ketat terhadap hewan kurban yang masuk dari luar daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, aman dan layak untuk dikurbankan. Kepala DKPPP Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan sebelum penyembelihan atau antemortem, saat proses penyembelihan, hingga pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortem. Pemeriksaan ini juga bertujuan mencegah penyebaran penyakit hewan menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, petugas DKPPP diterjunkan juga di sejumlah titik penjualan hewan kurban di wilayah Kota Cirebon, khususnya di kawasan dengan aktivitas jual beli hewan yang cukup tinggi. Hewan kurban yang dinyatakan sehat nantinya akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan. DKKPP juga pendengar Radio Kita FM menghimbau ya masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Selain sehat secara fisik, hewan kurban juga harus memenuhi syarat usia dan sesuai syariat Islam. Masyarakat diharapkan membeli hewan kurban dari penjual terpercaya dan memastikan ada keterangan sehat dari petugas pemeriksaan. Semoga ikhtiar ini pendengar Radio Kita FM ya membawa rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban tahun ini. Karena ibadah yang baik bukan hanya soal niat tetapi juga memastikan hewan kurban yang dipilih sehat dan berkualitas. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Info Kita Siang. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: صالحين.

kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurban. Karena itu kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita?
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Info Kita Siang. Pendengar Radio Kita FM yang dirahmati Allah SWT, Kantor Pertahanan atau BPN Kota Cirebon bersama Kementerian Agama Kota Cirebon mendorong masyarakat untuk segera melakukan sertifikasi tanah wakaf secara gratis. Langkah ini dilakukan demi memberikan kepastian hukum serta menjaga aset sosial dan keagamaan agar lebih aman dan terlindungi. Pertemuan antara BPN dan Kemenag Kota Cirebon digelar pada Senin ya kemarin di Kantor Kemenag Kota Cirebon. Dalam pertemuan tersebut terungkap masih banyak tanah yang direncanakan untuk wakaf namun belum memiliki sertifikat resmi. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Kasih Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Cirebon Abdul Wasi menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah wakaf perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting ya, diantaranya surat keterangan, silsilah atau riwayat kepemilikan tanah sebagai bukti asal-usul lahan yang akan diwakafkan. Program sertifikasi gratis diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal ya. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, sertifikasi tanah wakaf ya bukan soal administrasi saja, tetapi juga bentuk ikhtiar menjaga amanah umat. Dengan legalitas yang jelas, tanah wakaf dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Cirebon. Tetap bersama program Info Kita Siang, pendengar Radio Kita FM, karena Radio Kita FM meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terus pemirsa dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada.

0: Gizi lengkap yang mampu membuat kenyang lebih lama. Makanan seperti ini umumnya pendengar Radio Kita FM ya, mengandung protein tinggi, serat serta karbohidrat kompleks yang baik untuk tubuh. Beberapa jenis makanan yang direkomendasikan antara lain ada oatmeal, telur, kentang rebus, ikan hingga kacang-kacangan ya. Oatmeal dikenal kaya akan serat sehingga membuat memperlambat proses pencernaan, sementara telur dan ikan mengandung protein yang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama serta menjaga energi tubuh kita tetap stabil. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, selain itu pendengar ya, bukan buah dan sayur yang juga menjadi pilihan penting dalam pola makan sehat. Buah seperti pisang dan alpukat mengandung serat serta nutrisi yang baik untuk menjaga stamina tubuh, sedangkan sayuran hijau, brokoli ya pendengar Radio Kita FM, hingga wortel dapat membantu mengontrol nafsu makan karena rendah kalori namun tinggi serat. Pendengar dimanapun Anda berada, para ahli kesehatan juga menyarankan agar masyarakat mengurangi makanan tinggi gula dan makanan instan berlebihan. Sebab makanan dengan kandungan gula tinggi justru membuat tubuh cepat lapar kembali. Banyak warganet juga ya, pendengar Radio Kita FM membagikan pengalaman bahwa konsumsi protein dan serat lebih banyak membuat rasa lapar lebih mudah dikendalikan. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga informasi ini bermanfaat ya dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga kesehatan melalui makanan yang baik dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita lebih semangat dalam menjalankan beribadah dan aktivitas sehari-hari kita. Tetap di program Radio Kita FM ya, pendengar Radio Kita FM, karena saat ini insya Allah kita akan hadirkan di program lainnya. Tetap bersama kami di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek As-Sunnah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid As-Sunnah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
1: Baru saja Anda mengikuti info kita.
3: ibu-ibu dengerin ya. Dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya. Pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah. Mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah,

0: Ketuk pintu. Assalamualaikum.
1: Yang buka pembantu. Mana ibu? Tidak ada. Yang ada saya di rumah, Bapak. Waduh, syaitan hadza. Maka bahayanya seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh, capek, lelah ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami.
2: Iya.
1: Tapi kalau laki-laki capek enggak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan, tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, "Bang, maaf Bang, aku capek, Bang." Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
4: Buatlah kehidupan dunia ini
3: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana, dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla, fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka latasilu rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi. "Wa tasdukul hadis." Engkau suka jujur berkata. "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif." Engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu 'ala nawaibil haq." Engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrain."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
5: "Ya bu,

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Di setiap suara yang menguda,
6: tidak mengurangi,
5: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
6: Itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
5: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
7: kita
5: hati kembali.
7: Salam bersabda dalam hadis yang sahih. Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
5: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
6: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
8: Hartanya semakin bertambah-tambah.
1: 94,3 Kita FM.
5: Tilawah Al-Quran disiarkan.
9: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba. Dan dia tidak akan lama lagi, tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
10: jauh.
11: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
10: Akhirat kita itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
12: Hanya syaitan
13: dan tipu muslihatnya.
12: Hanya iblis
13: dan bala tentaranya
10: yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
14: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba.
13: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh.
10: Wa narahu qariba.
11: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
10: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi.
13: Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi wa salamuhu alaih.
10: Karena Rasul Anda mengatakan, bu'istu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih.
13: Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat
10: akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba.
13: Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai.
10: Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian.
13: Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
10: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir.
13: Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya.
10: Maka lakukanlah persiapan.
15: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
16: Adapun pelaksanaan sholat wajib untuk laki-laki, maka ada dua kewajiban. Yang pertama, sholat itu wajib bagi dia. Yang kedua, mengerjakannya berjamaah di masjid yang dekat dengan dia. Kalau dia di rumah, maka masjid kaumnya, di kampungnya. Kalau tempat kerjanya, di masjid tempat kerjanya. Atau misalnya, ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, maka ketika hadir waktu sholat, maka kewajiban dia lah kewajiban sholat lima waktu. Tidak ada kewajiban bagi dia berjamaah. Kalau dia berjamaah, maka ini keutamaan bagi dia. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu sholat itu panjang. Ya, sehingga sebenarnya ulama bagi waktu sholat ada tiga. Ada waktu afdal, ada waktu tiari atau boleh, dan ada waktu yang makruh. Nah, kalau asar tadi, sekarang jam berapa? 3:30. Maghrib jam berapa? Jam 6. Jadi satu jam setelah itu waktu apa kira-kira? Lalu bagi tiga. Waktu ikhtiari masih boleh bagi dia. Dan bukan dikatakan mengulur waktu. Tapi kalau sudah sampai pada waktu yang ketiga, maka inilah yang aib bagi dia. Aib. Kalau dia dalam keadaan mungkin bisa melaksanakan. Aib bagi dia.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Wal fajri wa layalin ashr, wal syafi'i wal watr, wal layli idza yasr, hal fi dhalika qasamul ladzi hijr, alam tara kayfa fa'ala rabbuk.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
4: Sambut loh.
3: Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nuun sewu ada ojol yang nuun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nuzewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
1: Petikan faedah.
5: Begitu pula di saat kita membaca doa-doa dan zikir, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau ke kamar mandi, diusahakan hati kita khusyuk, memperhatikan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apalagi doa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri enggak ngerti, enggak faham apa yang kita minta kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menyertai dengan hati yang khusyuk di setiap kali doa dan zikir yang kita lakukan atau ibadah secara umum. Dan ini yang kemudian disebut dengan tingkatan ihsan. Di kala Nabi kita SAW ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah, tentu apapun ibadah yang kamu lakukan, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihat kamu.
6: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan nami mengadu domba, mengadu domba.
7: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
8: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, gak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, gak ada saring suudon ya.
9: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La akulu yahluku asya'ar wa innama akulu yahluku din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
10: Liyadubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
8: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
10: Kiflisanuka.
8: Jaga lisan.
3: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
2: Ada kekurangan, cuma nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
0: Karena kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah. Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi, Ustaz. Seperti itu rumah tangga. Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung? Bocor. Bismillah, pindah. Duh, tunggu dulu lah. Rumah ono tikus eh. Aduh, na'udzubillah ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta. Tadi, jangan serta-merta.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: indah di lawan indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
1: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Sembilan puluh empat koma tiga FM, Kita Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program nasihat ya pendengar Radio Kita FM, nanya, konsultasi dan curhat, yang insya Allah pendengar dimanapun Anda berada kita akan hadirkan ya di ruang dengar Anda. Insya Allah pendengar Radio Kita FM kita hadirkan cara live. Jadi mangga bagi para pendengar Radio Kita FM ya, bisa bergabung baik itu di frekuensi radio kita 94,3 FM, atau Anda juga bisa menyimak kami di sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram, atau bahkan TikTok ya pendengar Radio Kita FM, yang insya Allah kita akan live ya di beberapa platform media sosial. Bagi para pendengar Radio Kita FM, karena ini program nasihat ya, nanya, konsultasi dan curhat, jadi Anda bisa langsung bertanya, berkonsultasi atau bahkan curhat di kesempatan siang hari ini. Karena insya Allah pendengar Radio Kita FM kita akan bersama dengan guru kita Ustaz Arif Syarifuddin LC Hafidhul Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Yang insya Allah pendengar Radio Kita FM kita hadirkan cara live di kesempatan siang hari ini. Anda bisa bertanya pendengar Radio Kita FM di nomor WhatsApp kami 0852 1094 3943, atau Anda juga bisa menyaksikan ya pendengar Radio Kita FM atau bertanya atau interaktif di kolom komentar yang ada di sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram ya, atau bahkan TikTok ya pendengar Radio Kita FM. Nah, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Anda juga tentunya bisa berinteraktif ya pendengar Radio Kita FM di nomor telepon kami 0231488281. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya juga sudah hadir ya di studio, dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Ustaz, gimana kabar, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Semoga Ustaz dan keluarga nanti asal dalam keadaan sehat walafiat terus saja, masya Allah. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT serta dimudahkan dari segala hajatnya ya, aktivitasnya pendengar Radio Kita FM, apalagi masya Allah Ustaz Arif ini cukup padat ya aktivitasnya ya, terus pondok, ngajar dan sebagainya ya, masya Allah. Pendengar dimanapun Anda berada ya, tadi kembali kita sampaikan karena kita di program nasihat, nanya, konsultasi dan curhat, Anda bisa langsung bergabung bertanya di kesempatan siang hari ini, baik itu melalui layanan WhatsApp kami di 0852 1094 3943, atau Anda juga bisa ya pendengar Radio Kita FM berinteraktif di sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin mengawali perjumpaan kita sedih di program nasihat siang hari ini, sambil mungkin menunggu bagi para pendengar yang mungkin sedang ngetik ya, atau bahkan lihat di sosial media kita, beberapa hari kemarin ya cukup viral, ada seorang tokoh yang katanya si tokoh agama, namun nazubillah ya, melakukan keburukan ya, yang tentunya yang sangat luar biasa sekali keburukannya. Dan sebenarnya dari seseorang yang dalam arti kalau dia sudah ditokohkan ya, apalagi tokoh agama, kan berarti mungkin secara gamblangnya atau istilahnya dia memiliki ilmu gitu ya, istilahnya dia orang yang berilmu. Lantas terjadi hal-hal dari dirinya atau mungkin dari akhlaknya ya, suatu hal keburukan, dan bahkan ini keburukan yang sangat besar ya tentunya saja, yang beberapa viral kemarin. Nah, sebenarnya seberapa berpengaruhnya ilmu terhadap akhlak seorang muslim, karena kan ya tadi ya, dia ternyata tokoh kan ya, bahkan tokoh agama, namun ternyata memiliki akhlak yang buruk. Nah ini gimana Ustaz, mana cerahnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ilmu yang sejatinya adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya bisa menerangi hati seorang hamba dan mewariskan kepadanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang-orang yang berilmu itulah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan mengenai hakikat daripada ilmu, yaitu adalah ilmu yang dapat mewariskan rasa takut pada diri seseorang. Ilmu itu akan menjadi perisai dan tentunya juga menjadi pembimbing bagi seseorang untuk menapaki jalan yang lurus. Jalan lurus yang panjang, yang tentunya banyak sekali ya gangguan dari rintangan-rintangan. Jadi itu yang semestinya ya bagi seorang siapapun yang dikatakan memiliki ilmu, ilmu yang tentunya bersumber daripada Kitabullah Azza wa Jal dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya seseorang yang memiliki ilmu tersebut, sekali lagi, punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Namun demikian di situ bahwa sebagai seorang manusia, siapapun, ya, dia bisa jatuh dalam ketergelinciran. Ketergelinciran yang tentunya bisa terjadi ya akibat kelengahan ya dari jalan ilmu itu sendiri. Dan itu bisa menimpa kepada siapapun. Tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya bakal bisa bebas 100% dari yang namanya ketergelinciran. Namun demikian di situ ada model ketergelinciran yang memang dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan ya secara berkesinambungan. Maka itu menunjukkan bahwa memang selama ini

0: ya, dalam memikul ilmu tersebut. Bukankah di situ seorang yang bahkan dia hafid ya Al-Qur'anul Karim, bahkan dia di situ hafal ya dengan hadis-hadis Nabi SAW, bisa tergelincir jatuh kepada perbuatan hina, perbuatan dosa dan akhlak yang buruk. Ya, itu tentunya patut untuk menjadi pertanyaan ya, selama ini apakah memang ilmu tersebut benar-benar bermanfaat bagi dirinya, ataukah di situ selama ini memang dia memikul ilmu tersebut hanya untuk berbaga-bagaan saja atau punya niat-niat yang melenceng dari niat yang lurus. Maka dari itu setiap orang, siapapun, baik itu para penuntut ilmu ataupun orang-orang yang memang sudah dianggap berilmu, harus nantiasa di situ menjaga diri, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas jalan yang benar, dan diberikan di situ ketakwaan ya, akhlak yang mulia. Karena tidak sedikit di sana ada orang yang dianggap berilmu tapi kelakuannya sombong, angkuh, dan itu menunjukkan bahwa ilmu tersebut benar-benar belum bisa memberikan rasa takut ya dalam dirinya. Belum di situ mau ya membekas ya dalam dirinya. Ketika di situ masih tentunya memiliki perilaku-perilaku yang buruk ya. Ini menunjukkan bahwa ilmunya betul-betul dikatakan belum ya benar-benar mewariskan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di satu sisi seseorang tetap berusaha untuk meraih ilmu, namun di sisi yang lain seseorang juga harus bisa ya membawa diri dan hatinya agar tetap dalam ya niat yang lurus, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya dan memberi manfaat ya bagi dirinya ilmu tersebut, dan tentunya bagi khalayak manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Masyaallah, syukran jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan ya pendengar di kita FM. Nasihat melalui percobaan kita di program Nasihat, nanya, konsultasi dan curhat. Dan alhamdulillah pendengar di kita FM dengan pencerahan ini, semoga kita semua ya pendengar di kita FM bisa menjadikan wawasan ya tambahan buat kita dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam mengamalkannya dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dan terkadang mendengar radio kita FM ya, dimanapun Anda berada, mungkin sebagai ujian ya bagi kita mungkin yang pernah mencari ilmu yang tidak atau bahkan belum ya bisa mengamalkannya. Namun kita nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya pendengar radio kita FM agar diberikan ya ilmu yang bermanfaat ya, yang dengan mengamalkannya insyaallah hal itu bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ingatkan ya bagi para pendengar di kita FM ya, atau mungkin kita mengajak kembali pada teman sekalian yang sudah menyimak program kita di kesempatan siang hari ini, pendengar Radio Kita FM ya, program Nasihat, nanya, konsultasi dan curhat. Anda bisa bergabung ya pendengar Radio Kita FM bersama kami untuk interaktif, baik bertanya, berkonsultasi atau bahkan curhat di kesempatan siang hari ini. Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10943 943.

0: 3. Dan bagi para pendengar yang menyimak di sosial media kita, Anda bisa gunakan kolom komentar ya, pendengar, untuk bertanya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita akan bacakan ya pertanyaan yang masuk ya di kesempatan siang hari ini. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya di zaman sekarang banyak orang yang merasa cukup ya hanya dengan citra baik di depan manusia, padahal hubungan dengan Allah belum tentu baik. Bagaimana agar kita lebih fokus Ustaz memperbaiki amal yang tersembunyi daripada sekedar penilaian manusia? Dan bahkan para influencer juga seringnya yang saya lihat mereka mengumbar-ngumbar kegiatan ibadah mereka. Mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Nah, ya, tentunya di situ bahwa amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap ya bahwa amal-amal tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan pada akhirnya di situ akan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita di dunia, dan juga ya memberikan kebaikan-kebaikan buat kehidupan kita di akhirat kelak. Karena amal-amal saleh yang dikerjakan, ya, jika itu sudah benar sesuai dengan tuntunan syariat atau sesuai dengan petunjuk dan pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dilakukan dengan ikhlas, ya, karena Allah Azza wa Jal, maka niscaya amal tersebut ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di situ terkadang banyak orang yang hanya mengetahui secara teori ya, tetapi kemudian dalam praktiknya dia lupa dan jatuh pada membangga-banggakan ya atau ujub ya dengan amal-amal perbuatannya. Ya, dia di situ memamerkan ya amal usaha dan kebaikan dia, ya apapun itu medianya, ya baik di situ dia dengan secara lisan atau di situ dia melakukan, yakni riya, memamerkan dengan memperlihatkan di situ kepada orang untuk mendapat pujian, yang tanpa disadari bahwa itu semua akan bisa menggugurkan ya pahala amalnya. Ya. Jadi seseorang yang istilahnya di situ amal ibadahnya hanya ingin mendapat pujian ya dengan memamerkannya kepada orang, baik dengan sum'ah maupun dengan riya. Ya. Maka dia akan mendapatkan pujian itu dari manusia. Tapi sekali-kali nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, justru dia akan mendapatkan dosa. Karena baik riya maupun sum'ah ini adalah merupakan ya bentuk-bentuk syirik yang asghar, bentuk syirik kecil, yang mana di situ dia lebih berbahaya ya daripada bahkan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul sallallahu bersabda ya, man ro'a ro'ahullah wa man sam'a sam'ahullah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang memperlihatkan amal-amalnya kepada manusia untuk dipuji, maka dia akan mendapatkan pujian itu. Barang siapa memperdengarkan atau melakukan sum'ah ya demi mendapatkan pujian dari manusia ya, memperdengarkan amal-amalnya, setelah dia kerjakan amal itu dia ya pamerkan untuk mendapat pujian manusia, maka dia akan mendapatkan pujian itu dari manusia. Ya. Tetapi sekali lagi di situ bahwa itu akan mengakibatkan amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang di situ harus senantiasa mewaspadai dan selalu menengok ke dalam hatinya, ya, karena kita dapati bahwa orang-orang saleh terdahulu mereka begitu sangat takut, ya, kebaikan-kebaikannya itu terlihat oleh manusia, saking takutnya mereka dengan yang namanya riya. Ya, mereka berusaha selalu untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka. Namun demikian, memang bahwa faktanya banyak atau kebanyakan manusia itu lebih senang menyembunyikan keburukannya, ya, daripada di situ menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Ya, tidak sedikit sana banyak kisah-kisah yang menyebutkan, ya, tentang orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, baik itu dari kalangan sahabat, ya, para tabiin ataupun yang setelah mereka, yang di situ beramal dengan sesuatu yang banyak mereka, dari amal-amal mereka yang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Jadi ini yang istilahnya di situ harus di, ya, perhatikan oleh kita, ya, bahwa menyembunyikan, merahasiakan amal-amal kebaikan, khususnya yang dimaksud adalah amal-amal kebaikan yang bersifat nafilah, ya, yang bersifat di situ sunnah, ya, amal-amal sunnah. Ini yang di situ harus kita jaga. Adapun kalau amal-amal yang wajib seperti sholat berjamaah bagi laki-laki, maka tidak bisa, ya, seseorang menyembunyikan dirinya, ya, karena dia harus, ya, hadir, ya, di dalam sholat jamaah tersebut. Ya. Jadi ada di situ memang yang tidak bisa, ya, kita bersembunyi daripadanya. Tapi untuk banyak amal-amal yang bersifat sunnah itu kita mampu, ya, seharusnya untuk bisa menyembunyikannya. Ya. Jadi berusahalah untuk di situ kita menyembunyikan amal-amal kebaikan-kebaikan kita tersebut. Walaupun memang terkadang, ya, sesekali seseorang perlu menampakkan, ya, artinya amal yang bersifat sunnah ini dengan niat ingin memberikan contoh, yeah, ya, dan teladan kebaikan kepada orang lain, ya, itu disebut dengan qudwah hasanah, dan kita tentunya, ya, mendapati hal itu dari Nabi SAW, ya, karena tentunya karena beliau adalah akan menjadi panutan, ya, maka di situ setiap amal kebaikan beliau ada saja yang mengetahuinya, ya, karena itu nanti akan dinukilkan sebagai satu berita, ya, kepada umatnya bahwa Nabi SAW pernah melakukan demikian, pernah melakukan demikian, dan tentunya di situ sebagai seorang nabi dan rasul, ya, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah, ya, memberikan apa namanya kemaksuman, ya, dari terjatuh, ya, kepada yang namanya riya ataupun sum'ah, ya, ini tidak mungkin di situ, ya, para nabi, para rasul itu terjatuh ke dalam hal yang semacam itu, ya, hal itu karena memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih dan mengangkat mereka, ya, untuk diikuti oleh umatnya, ya, termasuk nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada momen-momen di mana di situ seseorang, ya, perlu untuk menampakkan, ya, amal kebaikan tersebut dalam rangka tadi untuk memberi qudwah hasanah. Jadi cuman ya itu tadi, ya, seseorang yang ingin menampakkan dengan tujuan tersebut harus betul-betul bisa tetap memelihara niat keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla dalam mengerjakan amal itu. Ya, memang itu akan tentunya merupakan hal yang berat, ya, seseorang bagaimana bisa menata hatinya sedemikian rupa, ya kan, dia ingin menampakkan amal kebaikannya dalam rangka untuk memberi qudwah, contoh teladan yang baik, ya, dengan tetap menjaga keikhlasan ini merupakan tentunya satu upaya, ya, usaha yang tidak mudah, ya, mengendalikan hati tetap dalam keadaan yang lurus, ya, niatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, masyaallah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini, ya. Dan demikian pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan, ya, bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan dan menjadi pencerahan secara umum, ya, buat kita semuanya. Mendengar dimanapun Anda berada, mari kita bacakan, ya, di pertanyaan selanjutnya. Namun bagi Anda yang mungkin baru bergabung, kita di program Nasihat, ya, Nanya, Konsultasi, dan Curhat. Jadi mangga Anda bisa langsung bertanya, berkonsultasi, atau bahkan curhat di kesempatan siang hari ini. Anda bisa melalui layanan telepon kami di 0231 488 281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami pendengar di 0852 10 943 943. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, yang sekarang menyimak di sosial media, Anda juga bisa gunakan kolom komentar untuk bertanya. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan kembali bacakan, ya, di pertanyaan selanjutnya. Di sini datang dari Fulan, ya, tidak menulis tempatnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ustaz Afan, mohon pencerahannya Ustaz dan bimbingannya Ustaz. Istri saya pernah selingkuh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan dua orang laki-laki yang beristri. Tapi selingkuhnya beda pulau dan jarang bertemu, lebih sering lewat WA atau telepon. Dengan si A pernah bertemu 6 kali, tapi bersama dengan rombongan kantornya. Sedangkan dengan si B pernah sekali bertemu, tapi langsung check-in di hotel. Ketika saya tanya sejauh mana hubungan dengan dua laki-laki tersebut, istri saya bersumpah atas nama Allah dan Al-Quran bahwa tidak sampai melakukan hubungan badan, Ustaz. Saya agak ragu dengan sumpahnya, Ustaz. Secara akal bagaimana bisa bermalam dengan laki-laki di hotel tapi tidak melakukan apa-apa. Kemudian saya desak istri dan dia ngaku sampai batas bercumbu saja, Ustaz. Tidak sampai berhubungan. Dan saat ini sudah 3 tahun berjalan, istri saya tidak lagi menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut. Dan sudah 9 bulan ini juga istri saya selalu melaksanakan tahajud, zikir, dan baca Quran. Masalahnya Ustaz, hati saya masih sakit dan sangat kecewa, Ustaz. Mau bertahan masih kecewa, mau berpisah teringat akan anak-anak yang masih kecil. Anak kami ada 4 orang, Ustaz. Dan qadarullah 2 orang mengalami gangguan pendengaran, ya, atau tuli. Rumah tangga kami sudah berlangsung kurang lebih 22 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz. Mohon cerahnya dan bimbingannya, katanya. Fadal, Ustaz.
1: Iya. Dalam hal kaitannya di situ permasalahan yang disebut sebagai perselingkuhan, ya. Dan kalau itu istilahnya kecurigaan itu sampai kepada memang seseorang ada mengarah pada tuduhan, ya, istilahnya di situ bahwa yang bersangkutan atau istri yang bertanya ini telah melakukan hubungan badan, ya. Memang ini sesuatu yang agak berat karena kalau dalam syariat harus ada saksi, ya, gitu kan, yang benar-benar istilahnya di situ menunjukkan dengan terang dan gamblang, ya. Tapi di situ memang ada aturan-aturan yang lainnya yang di situ bisa menjerat, ya, istilahnya karena menjerat si istri, ya, gitu, karena yang bersangkutan telah tentunya di situ apabila terbukti ya, istilahnya sudah tadi ya, ada ungkapan check in ya, hotel bersama seorang laki-laki. Ya ini saja sudah di situ memasuki wilayah yang jelas ya, sangat mencurigakan. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau misalkan suami betul-betul sudah mendapatkan bukti ya hal itu, dan apalagi istri sudah mengakui ya bahwa dia benar sudah check in, apalagi tadi sudah ada bahasa cumbu, ini saja sudah ya, walaupun tidak misalkan katakan tidak ada hubungan badan yang spesifik yang disebut dengan zina ya, karena kalau zina itu kan adalah ya kalau sudah memang terjadi hubungan intim ya, tetapi maksudnya itu sebenarnya sudah bisa menjadi alasan ya bagi seorang suami itu punya hak dia untuk menggugat cerai istrinya ya, ini dengan tindakan istri seperti itu ya. Tetapi di situ kalau misalnya ya suami setelah mendengarkan ya bahwasanya sang istri itu bersumpah ya tidak sampai jatuh pada zina, dan dia tetap mengakui kesalahan dia dengan perbuatannya itu, dan dia bersungguh-sungguh ya bertobat begitu kan, dan sudah menampakkan perbaikan diri ya. Ya, dengan tetap di situ bahwa suami bisa terus memantau ya, artinya istrinya yang menjadi tanggung jawabnya tersebut ya, selama memang masih berada di wilayah tanggungan dirinya. Ya, maka di situ kalau suami mau memaafkannya, maka ya hal itu sesuatu yang mulia ya, selama suami memang belum punya bukti yang nyata ya bahwasanya si istri itu telah melakukan satu perbuatan zina begitu ya, karena kalau sudah terjadi perbuatan zina memang seharusnya sudah menceraikan istrinya tersebut ya, karena kan kalau dalam hukum Islam aslinya ya, kalau hukum had itu ditegakkan ya, jika sudah ada bukti-bukti dan saksi yang terpenuhi begitu ya, karena dalam Islam itu ada harus ada 4 orang saksi, itu kan ada hukuman ya, rajam ya begitu ya, bagi seorang wanita ataupun ya laki-laki yang sudah beristri atau bersuami ya, ya itu yang artinya bahwa asalnya bahwa dia tidak berhak untuk hidup lagi gitu kan, kalau dalam syariat Islam. Nah, cuman tadi itu ya, karena dari cerita tadi bahwa belum ada kepastian ya gitu kan, belum ada saksi dan sebagainya, walaupun seorang suami punya hak ya begitu kan, sebenarnya dari sejak kejadian itu sudah punya hak sebenarnya untuk menceraikan istrinya, itu menggugat cerai istrinya tersebut ya kan, karena itu yang mungkin akan bisa melapangkan hatinya ya, yang selama ini mungkin dia pendam ya. Tapi sekali lagi di situ bahwa kalau suami mau memaafkan ya, selama memang belum benar-benar terbukti istilahnya, apalagi istri sampai bersumpah tidak sampai melakukan hubungan intim misalnya gitu kan ya, tapi ya itu semua kembali kepada si penanya sebagai seorang suami ya. Kalau memang istilahnya di situ dia masih belum merasa ketenangan, ketentraman ya dalam hatinya, ya mungkin ya wallahu alam ya, jalan yang bagi dia gitu kan, jadi ya, jalan yang mungkin akan bisa menenteramkannya adalah dengan menceraikan istrinya ya. Cuman tadi kan masalahnya penanya menyebutkan ya berbagai pertimbangan ya, apalagi sudah punya anak dan sebagainya ya, ini yang juga patut untuk istilahnya diperhatikan ya, artinya untuk mengambil tindakan berupa gugatan cerai tersebut ya, karena dari awal suami istilahnya di situ menyebutkan, ya artinya bahwa ya dohirnya belum ada bukti yang nyata lah begitu ya, sudah benar-benar walaupun sudah sampai masuk satu kamar ya begitu ya dengan pria yang lain. Ya, jadi ini yang patut untuk diperhatikan. Ya sekali lagi kalau mau memaafkan, memaafkan secara sepenuhnya ya, gitu ya. Kalau enggak ya jangan, istilahnya jangan separoh-separoh begitu ya. Maksudnya itu karena itu juga ketika seseorang yang ini separoh ya, memaafkan enggak, ini enggak gitu kan. Itu ya tadi itu akhirnya bisa menyebabkan ketidaknyamanan dalam hati. Ya. Dan khawatir di situ akan bisa menampakkan ya ini hubungan yang mungkin kurang harmonis di hadapan anak-anak juga, ini juga kurang baik ya begitu kan. Itu dalam hal ini. Ya, silahkan di situ mungkin bisa berkonsultasi lagi ya kepada orang yang mungkin lebih mumpuni dan lebih berpengalaman ya, seperti apa ya tindakan yang sebaiknya dilakukan. Tapi kalau pengen menurut istilahnya di situ apa yang sudah diceritakan seperti itu ya, kalau memang istilahnya pengen memaafkan, maka itu yang dikatakan bahwa wa antafu aqrabu littaqwa. Ya. Jadi kalau memang pengen memaafkan, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau misalnya di situ masih ada ganjalan ya, maka di situ ya ganjalan ini bagaimana caranya supaya diselesaikan begitu ya. Karena ganjalan-ganjalan dalam hati ini akan bisa menyebabkan juga penyakit juga ya dalam hatinya. Jadi dia khawatirnya di situ juga tidak bisa memberikan hak-haknya ya dengan sepenuh hati gitu kan. Jadi ini yang patut diperhatikan ya. Oleh karena itu bicarakan baik-baik lagi seperti apa ya. Ya mungkin bisa ya berbincang-bincang lagi, mungkin berdua dulu dengan istri gitu kan, seperti apa ya ini, kalau dia pengen meminta ketegasan dulu ya mengenai peristiwa yang mungkin masih cukup membekas ya dalam dirinya, yang cukup menyakitkan ya misalnya bagi dirinya. Jadi harus segera istilahnya di situ mencari cara ya untuk menyelesaikan dan menghilangkan ganjalan tersebut. Ya, jadi sekali lagi kalau dia pengen memaafkan, harus bisa memaafkan secara total ya, dan memperbaiki keadaan ya setelah itu. Ya, kalau misalkan di situ enggak bisa, ya juga jangan dipaksakan ya gitu ya. Kalau memang di situ dia walaupun pertimbangan pada anak-anak ya ini dan itu, tetapi kalau hal itu menyebabkan dirinya juga menjadi orang yang serba bingung ya kan, serba salah dan seterusnya, ya tadi itu ya berarti dia bisa memilih hak untuk melakukan gugatan cerai kepada istrinya ya. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf ya apabila tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan ya. Sekali lagi saya menyarankan untuk istilahnya bisa berkonsultasi kepada orang yang lebih mumpuni lagi, yang lebih dewasa mungkin, yang lebih punya pengalaman lebih banyak ya dalam masalah tersebut. Dan wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, masyaallah. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan sempatan siang hari ini ya. Dan demikian pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah dihadirkan ya bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya dan menjadikan diri kita ya lebih terus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita berAllah Subhanahu wa taala. Senantiasa sabar dan bersyukur ya dari segala yang terjadi dalam kehidupan kita, pendengar Radio Kita FM. Dan kita serahkan saja pendengar Radio Kita FM kepada Allah SWT ya, yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Pendengar dimanapun Anda berada, namanya untuk membatasi perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan kami juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Ustaz, syukran sadih atas waktu yang telah luangkan dan apa yang telah sampaikan kesempatan siang hari ini. Pada akhirnya pendengar Radio Kita FM, saya dan juga Ustaz Arif Syarifuddin LC pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akhiri pendengar Radio Kita FM dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
0: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
0: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
3: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
0: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
0: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
5: Oh iya ta, aman gak tuh data usaha kita?
4: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
5: Sing bener sih, emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
4: Banyak dong, hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan. Bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
5: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
4: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
6: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
4: Data akurat,
5: usaha kuat,
4: ekonomi maju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.
8: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'uthu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwaab usudat. Kalau mereka bertamu, terkadang tidak diterima. Kenapa? Saking miskinnya. Wala yang kihunal mutanaimat. Dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia. Wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar, ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga. Tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fukara, fukara ummati qabla al-aghniya binisfi amin. Aukama kala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia? Apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya, masya Allah, HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya. Yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, sih hisapnya panjang. Sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi, karena hisapnya panjang, maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak. Berinfak, wa anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang mudah. Jiwa tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta, banyak kesempatan. Setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang. Orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi. Cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita. Jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah. Dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta. Ya. Kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajul salih. Ni'mal mal salih li rajul salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu Wa Taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun, qudwatun nabawiyah, nabawiyah, nabawiyah.
2: An Abi Amr, waqil Abi Amr, Abi Amr, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum?
4: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum?
3: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau minjek kaki ibu, pijet. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan, jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit, tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua, anak udah kerja sejak SMP, anak capek lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian. Wa wassayna al-insana.

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.
1: Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfid dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak.
Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita kembali.
2: Bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: 94,3 Kita FM.
5: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
7: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia harus hanya bisa melaksanakan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama. Setelah itu juga harus menanti penantian yang sangat lama, ya. Ada yang harus menanti belasan tahun, ada yang lebih daripada itu, ya. Karena seorang tatkala melaksanakan ibadah haji, harus dihadirkan dalam dirinya bahwasanya ibadah yang sangat agung, ibadah yang menjanjikan banyak hal, menjanjikan surga yang tertinggi, menjanjikan diampuninya dosa-dosa, ya, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ar-raqibu katsir wal hajj qalil." Yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tetapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak, kata beliau, hanya sedikit. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada para jemaah haji sekalian, ya, agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melaksanakan ibadah haji, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma ya hajjatun la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku. Aku tidak riya dan juga tidak sum'ah." Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah ini rawan sekali. Orang seorang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan, "Saya haji loh, saya sedang haji loh." Ini seorang berusaha mengikhlaskan niat. Dia beritahukan kepada saudaranya, kepada kabarnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer dan riya. Karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena riya, maka semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali. Perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa dua kali dalam seumur hidup, ya. Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji. Yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji dua kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusaha kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya, ya, agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya, seorang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ya, karena
8: kita bisa saja bermaksiat di tanah air Indonesia, dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci seperti tanah air. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur, harus apa? Man hajja walam yarfus walam yafsuk. Ya, tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ingat, tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka jaga pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka kita haji fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Kemudian juga ingat, tatkala misalnya ibadah haji, harus bersabar. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ajruki ala qadri nasobik wa nafaqatik. Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka seorang ibadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun berhaji, apakah haji dengan travel biasa maupun travel yang plus, bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala melaksanakan ibadah haji, dia tidak mencari-cari kesulitan. Tetapi kalau ada kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan bisnya misalnya, berkaitan dengan rombongannya, berkaitan
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 FM, Kita Radio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda ya di serangkaian program Hasanah, atau kita hadirkan kajian Ruqyah Syariah pendengar Radio Kita FM bersama dengan guru kita Ustaz Indra Sudajat MSc Hafidzotal, yang semoga Allah muliakan beliau. Yang alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, beliau sudah hadir di studio, dan kita pendengar Radio Kita FM ya akan sapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir ya, yang insyaallah hadirkan ya pendengar Radio Kita FM, menghadirkan kajian live di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Sehat-sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Menjelang Idul Adha, kayaknya cukup sibuk, Ustaz ya?
2: Biasa.
0: Biasa ya?
2: Iya.
0: Insya Allah. Semoga Ustaz dan keluarga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat terus, Ustaz ya?
2: Amin.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah SWT, serta dimudahkan ya Ustaz ya dari segala aktivitas.
2: Wa anta bi mithli hawasiyata.
0: Allahumma amin. Baik pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, insyaallah kita akan membahas tentang saat iblis ya menggoda keluarga Nabi Ibrahim ya. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga judul ini ya terus menantiasa menguatkan ya keimanan kita, ketakwaan kita pendengar Radio Kita FM, dan menjadi motivasi tentunya ya dalam diri kita dalam menjalankan ketaatan ya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa insya Allah kita ajarkan dua sesi. Sesi yang pertama penyampaian materi oleh Ustaz, dan sesi kedua sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya di kesempatan sore hari ini ya berkaitan dengan Ruqyah Syariah atau secara umumnya, atau secara umum ya tentang kisah Nabi, kisah iblis ya yang menggoda keluarga Nabi Ibrahim. Insya Allah pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak kami di sosial media kita, karena kita hadirkan secara live baik di Facebook, YouTube maupun Instagram, atau bahkan TikTok ya pendengar Radio Kita FM. Anda bisa menyaksikan kami kesempatan sore hari ini dan berinteraktif di kolom komentarnya. Baik pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, untuk mengefektifkan waktu langsung aja kita akan simak ya di sore hari ini. Pada usaha diselahkan. Pada usaha.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin. Wa sallu wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Umma amma ba'd. Para pendengar radio kita dan para pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini semoga kita senantiasa dalam keadaan selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara iman kita dan ketakwaan kita oleh Allah, sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah.
0: Amin.
3: Para pendengar radio kita dan para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah muliakan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu indah. Namun sebelum melanjutkan masalah kisah ini, ada kalanya kita ingin mengetahui tentang permasalahan-permasalahan seorang nabi ketika diuji dan bagaimana keadaan mereka secara umum. Ikhwatul iman hadani Allah wa iyyakum, kita diingatkan oleh sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal yubtala an-nasu ala qadri dinihim faman thakhuna dinuhu ishtadda bala'uh waman dha'ufa dinuhu dha'ufa bala'uh wa inna ar-rajula la yusibahu al-bala' hatta yamshiya fin-nasi ma 'alayhi khati'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dengan kondisi cobaan yang paling berat atau terberat adalah para nabi. Kemudian orang yang menduduki semisal nabi, yaitu para ulama, orang-orang saleh. Ya. Barang siapa yang diuji dengan beratnya ujian, maka sesungguhnya dia Allah adalah orang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun apa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yubtalan nas, diuji manusia itu ala qadri dinihim, sesuai dengan takaran kadar agamanya. Apabila dia itu berat, artinya kuat kondisi agamanya, maka kuat pula ujian buat dirinya. Apabila kondisi agamanya lemah, maka lemah pula lah ujian untuk dirinya. Manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian hingga mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan seluruh dosa-dosanya diampuni. Allahu Akbar. Seluruh kesalahannya diampuni. Ada banyak pelajaran dalam hadis ini tentang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyaddan nasi bala'an al-anbiya, yang paling terberat kondisi manusia yang paling berat atau terberat ujiannya adalah para nabi. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berada pada kedudukan tertinggi seperti para nabi, para ulama dan yang lainnya, bukan berarti mereka kosong dari ujian. Dan salah satu ujian yang Allah berikan kepada mereka adalah ujian-ujian ketaatan. Semakin taat mereka kepada Allah, maka semakin Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Semoga Allah menjadikan kita bagian daripada orang yang sangat mencintai kebaikan dan ketaatan kepadanya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah hadani Allah ayyakum. Para pemirsa TV Sunnah, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, maka Allah tetapkan para nabi itu sebagai mithal, contoh bagi umat-umat yang datang setelah mereka, di mana mereka telah diuji Allah dengan berbagai ujian. Mereka bersabar, mereka kembali kepada Allah, dan mereka menjadi bagian daripada contoh-contoh kehidupan yang mulia. Nilai-nilai yang begitu tinggi, peluhuran daripada ketaatan kepada Allah, keikhlasan dalam menunaikan segala bentuk yang Allah gariskan untuk mereka, bahkan kuatnya sabar dan besarnya sabar yang mereka miliki. Hingga Allah pun berpesan kepada kita semuanya, "Tasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah seperti bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Karena sungguh ujian yang mereka dapatkan begitu berat, dan mereka alaihimussalatu wassalam mampu menghadapinya dengan kesabaran dan kuatnya prasangka baik mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ujian yang Allah berikan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah ketika iblis la'natullah alaih berkata di hadapan Allah, "Aku benar-benar akan menggoda anak cucu Adam hingga mereka tergoda dan terayu mengikuti jalannya iblis dan bala tentara iblis." Kemudian iblis pun berkata kepada Allah, "Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Lantas mengapa para nabi, para rasul, merupakan sosok manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling ikhlas? Karena mereka adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Kemudian mereka masih tetap saja digoda dan diganggu oleh iblis. Padahal iblis telah berkata, "Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang aku akan jauhi mereka." Ya. Namun mengapa iblis juga merayu dan mengganggu perjalanan-perjalanan para nabi, para rasul, dengan banyaknya syaitan yang dikerahkan oleh iblis untuk benar-benar mengganggu dan menggoda para nabi dan para rasul? Apakah ayat ini bertabrakan dengan kenyataan yang terjadi ataukah tidak? Maka jawabannya, tidak ada ayat yang bertabrakan dengan kisah-kisah yang telah disebutkan di dalam banyak riwayat di mana iblis datang menjelma untuk menggoda mereka para nabi dan para rasul. Tentu ini tidak ada ta'arub, tidak ada hal yang bertabrakan ketika iblis berkata, "Kecuali hambamu yang ikhlas," sementara para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling tahu tentang Allah dan paling murni dalam mengikhlaskan diri mereka, hati mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah bertabrakan ayat ini? Tentu tidak. Iblis tetap mengganggu dan menguji keimanan seseorang dengan bujuk rayu mereka, gangguan mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadi penjaga atas hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan diri mereka kepada Allah. Sehingga Allah pun menjaga mereka, hamba-hamba yang senantiasa mengikhlaskan hati mereka untuk Allah dalam berbagai kehidupannya. Sehingga iblis dan bala tentaranya gagal dan tidak berhasil membujuk mereka, orang-orang yang beriman dan senantiasa mengikhlaskan hati mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kegagalan iblis mengganggu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Kita dapat bayangkan, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berada di Palestina, kemudian Nabi Ibrahim diberi kabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kabar gembira bahwa Hajar dalam keadaan hamil, yaitu putra beliau yang pertama yang bernama Ismail. Namun Allah mengujinya agar mereka berdua diletakkan di sebuah lembah yang tandus lembah yang tak berpenghuni, tidak ada air, tidak ada pepohonan. Kemudian kuatnya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, kuatnya keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, di antara contoh-contoh kekuatan tauhid yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah adalah pada apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau alaihissalam mengikuti dan mengindahkan dengan penuh ketaatan kepadanya dan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Maka ditinggalkanlah ibu Ismail bersama Ismail yang masih saat itu masih bayi, diberi beberapa kurma dari kantong yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim untuknya. Setelah perbekalan itu habis, kita melihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam menangis karena laparnya, ingin menyusu. Sementara kebingungan melanda, harus kemana ia dapatkan sumber makanan dan minuman. Dengan berlari antara bukit Safa dan Marwah, Allah datangkan pertolongannya bagi hamba-hamba yang beriman. Muncullah, terpancarlah air dari kaki Nabi Ismail alaihissalam sehingga menjadi air zam-zam. Belum tuntas, artinya baru saja lewat masa ujian itu. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 80 tahun, kurang lebihnya 80 tahun ya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Hingga ayat ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang perintahnya terhadap ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ya Ibrahim fanadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin hadha lahu al-bala'ul mubin وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبينا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ. Dia ada ayat yang terpotong ya. وَظَالِمًا لِمَنَفْسِهِ الْمُبِينَ. Dan dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah menjelaskan bagaimana perintah Nabi, perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agar beliau menyembelih putranya Ismail. Dan tentu ini adalah sebuah perintah yang tidak begitu saja berlalu. InsyaAllah ta'ala tentang kisah ini dan bagaimana iblis mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan menguraikannya pada kesempatan yang akan datang. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Ya, baik, Masya Allah, syukran Zat, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan ya, pendengar di kesempatan sore hari ini, dan semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya ya, pendengar Radio Gita FM untuk terus ya, belajari dengan baik ya, pendengar Radio Gita FM secara Islam, yang mana ternyata ya, dengan keagungannya, kisah ini pendengar Radio Gita FM bisa memudahkan kita ya untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita pendengar Radio Gita FM ya, apalagi perihal syariat kurban. Pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan kembali di sesi kedua, sesi tanya jawab. Semoga bagi para pendengar yang ingin berinteraktif ya, bertanya di kesempatan sore hari ini, Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 1094 3943. Dan bagi para pendengar Radio Gita FM yang menyimak di sosial media, Anda bisa juga interaktif di kolom komentar. Demikian pendengar Radio Gita FM, jangan kemana-mana, tetap di Radio Gita FM, meniti ilmu menata hati.
4: FM Kita Radio.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: إن نصر الله قريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Termasuk di antara yang menjadikan kita berbahagia dan menyejukkan mata adalah apa yang kita lihat di Cirebon berupa antusias dan juga semangat para saudara-saudara kita, kaum muslimin dan juga muslimat untuk menuntut ilmu, menghidupkan sunnah Nabi SAW di saat manusia banyak di antara mereka yang lalai dari agamanya. Dan termasuk di antara yang mengembirakan adalah adanya media yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, radio kita di Cirebon ini yang memiliki slogan prinsip meniti ilmu, menata hati, dan diampu, diasuh oleh para asatidah kita, asatidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikenal dengan sahihnya manhaj mereka, sahihnya akidah mereka. Tentunya nikmat yang besar ini hendaknya kita syukuri dengan cara kita manfaatkan dan beristifadah, mengambil faedah dari media ini, mengikuti kajian, dan tentunya sebisa mungkin kita mendukung baik dengan doa kita, baik dengan infak materi yang kita miliki. Karena yang namanya dakwah, selain dia perlu SDM, perlu tenaga, juga di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang daruri untuk dikeluarkan supaya media ini bisa terus berlangsung memberikan manfaat kepada

0: umat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita yang mereka berada senantiasa di belakang untuk keberlangsungan media ini, dan semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, memberkahi ilmu, tenaga, keluarga dan harta mereka. Amin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz. Meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah, gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini, jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Abu Yahya Badur Salam mengajak masyarakat sekalian untuk bisa mendengarkan radio kita 94,3 FM Meniti Ilmu Menata Hati. Insyaallah bermanfaat untuk dunia kita, akhirat kita, dan semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap agama kita, wawasan kita tentang akhirat kita.
2: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumahisu.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung. Tapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, ya, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, nah ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah
2: 94,3 FM. Kita Radio.
4: Masih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ya, masih bersama kami di serangkaian program khasanah atau di kajian Rukyah Syariah Perisai Muslim bersama dengan guru kita Ustaz Indra Sudajat MSc Hafidzullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi kedua, ya, sesi tanya jawab. Maka bagi para pendengar Radio Kita FM yang ingin berinteraktif di kesempatan sore hari ini, Anda bisa melalui layanan telepon kami di 0231 488 281, atau di nomor WhatsApp, ya, 0852 10 943 943, ya. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan, ya, di kesempatan sore hari ini pertanyaan yang sudah masuk, ya, pendengar Radio Kita FM. Di sini datang dari hamba Allah, ya, tidak menyampaikan tempatnya. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, afwan mau bertanya, apakah benar Ustaz perintah Allah kepada Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail dikarenakan dahulu Nabi Ibrahim pernah berjanji ketika beliau belum memiliki anak, dan setelah beliau menyembelih ratusan kambing dan sapi, beliau berkata, bahkan seandainya saya memiliki anak dan diperintahkan untuk disembelih, saya akan menyembelihnya. Nah, ini gimana Ustaz, ceritanya apakah valid Ustaz? Mohon cerahnya Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kisah ini secara riwayat ataupun secara riwayat yang tersampaikan ini lemah ya, dan tentunya kita tidak berpegang pada apa yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala besar.
4: Tapi berarti keadaan apa yang tadi hadisnya mungkin ya, riwayatnya yeah, lemah saja ya, dan tidak bergantung pada itu ya, mungkin fokusnya pada syariat menyembelih kurbannya ya. Itu baik. Syukran Ustaz Jazmi Khairan atas jawaban yang telah disampaikan, dan demikian ya pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan ya pendengar radio kita FM bisa jadi pencerahan ya buat kita semuanya, dan kita akan kembali bacakan di pertanyaan selanjutnya. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebut namanya. Assalamualaikum Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, saya sering berpikir kenapa iblis tidak hanya menggoda orang jahat tapi juga orang-orang soleh, bahkan keluarga Nabi. Apakah semakin seseorang ingin dekat kepada Allah, godaannya juga semakin besar Ustaz? Dan apakah hal ini benar? Nanti banyak orang-orang yang takut dekat sama Allah Ustaz. Mohon cerahnya Ustaz.
5: Ya, bismillah. Apakah benar orang yang makin beriman makin besar godaan syaitannya? Maka jawabnya benar. Ya, syaitan itu akan mendatangi orang-orang yang kadar keimanannya tinggi. Bahkan kepada Imam Ahmad pun syaitan datang untuk mengatakan, cukuplah wahai Imam Ahmad, karena engkau telah banyak melakukan ibadah. Artinya syaitan itu tidak akan pernah lelah dan terus bersabar untuk mengganggu dan menggoda anak cucu Adam. Dan ketika kadar keimanan seseorang itu tinggi, maka godaan-godaan hidup, gangguan-gangguan syaitan akan datang dengan begitu besar. Namun karena keikhlasan yang dimiliki oleh hamba yang beriman tadi, Allah menjaganya dengan baik, seperti Allah telah menjaga para nabi dan para rasulnya dari gangguan-gangguan iblis yang hendak menghancurkan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
4: Ya, saya masya Allah, syukur Ustaz Jazmi Khairan atas cuman yang telah disampaikan sempatan sore hari ini. Dan demikian ya pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa menambah wawasan keimanan kita, yang dengan hal itu kita bisa terus ya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, bukan malah takut ya kepada godaan syaitan itu tersebut. Baik, pendengar radio kita FM, kita kembali bacakan di pertanyaan selanjutnya. Di sini datang dari Dendi ya di Jabar ya, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, saya bertawud dan meludah ke kiri 3 kali untuk mengusir godaan syaitan, tetapi kemudian saya teringat bahwa saya sedang bermakmum dengan imam yang sedang membaca Al-Fatihah dan surat pendek saat sholat jahr. Apakah tidak diperbolehkan demikian karena harus fokus mendengarkan imam Ustaz? Apakah mempengaruhi keabsahan sholat Ustaz? Ketemuan caranya Ustaz.
5: Iya, bismillah. Syaitan akan datang pada sholat yang kita laksanakan, hingga ia mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Dan kemudian apakah kita perlu menafas ya, yaitu mengeluarkan ludah kecil ya, bukan meludah itu maksudnya mengeluarkan air liur ya, di sini nafas tuh begitu ya, banyak 3 kali sementara imam sedang membaca ayat baik Al-Fatihah ataupun surat, sementara perintah Allah kita wajib mendengarkannya. Ketika kita tidak memiliki gangguan, maka mendengarkan ayat Allah itu sebuah perintah yang harus dijalani. Namun ketika kita mendengarkannya dan kita mendapatkan gangguan, maka perkara ini menjadi lain, ya. Maka diperbolehkan orang tadi untuk menghilangkan gangguan dalam dirinya dengan menafas, ya, sebanyak 3 kali ke arah kiri, ya, agar kita bisa kembali mendengarkan bacaan imam dengan konsentrasi yang baik. Nah, pertanyaan ini muncul karena memang ketika ada seseorang yang sedang menikmati bacaan imam dengan dia mendengarkannya menghayati, tiba-tiba buyar dengan akhirnya dia sibuk ngayal sana sini sehingga tidak mendengarkan bacaan imam. Kemudian si orang sholat tadi mencoba untuk mengembalikan konsentrasinya dengan memohon ta'awud kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah sambil melakukan nafas, yaitu meludah 3 kali, tuh, tuh, kayak gitu ya, ke arah kiri. Hal itu diperbolehkan, tidak bukan berarti tidak melaksanakan ayat mendengar Al-Fatihah dan surah. Ya, mohon ini bisa dimengerti dan dibedakan. Artinya munculnya pertanyaan ini karena ketika dia mendengarkan bacaan imam terganggu, kan gitu. Tidak akan muncul pertanyaan seperti ini jika ketika dia ketika dia sholat menjadi makmum sementara bacaan imam dinikmati dengan baik dan sempurna sampai akhir baca ayat dari surat yang dibaca oleh imam. Ya, jadi karena ini pertanyaannya muncul, gimana? Maka ketika mendapat gangguan ini kondisi lain yang pada akhirnya orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan nafas dengan berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab.
4: Ya, baik, Masya Allah. Syukran Zazil Khana atas cuma yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya, pendengar di kita FM, dimanapun Anda berada, semoga yang telah disampaikan bisa mengkili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan ya, pendengar di kesempatan sore hari ini. Baik, pendengar di kita FM, dimanapun Anda berada, kita akan mungkin bacakan satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu batasi perjumpaan kita, pendengar radio kita FM. Di sini datang dari pendengar kita, tidak menyampaikan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz Afan mau bertanya, apa hukum membeli produk yang diberi nama dengan nama-nama syaitan saat ya, yang buruk, seperti misalkan keripik setan atau mie pocong dan lain sebagainya saat, mohon cerahannya saat.
5: gimana
4: apa hukum membeli produk yang produk tersebut diberi nama-nama yang buruk, seperti misalkan keripik setan apa mie level setan gitu set, atau mie pocong dan lain sebagainya.
5: Bismillah. Jual beli itu tidak pada nama ya. Jual beli itu pada prinsip yang berlaku pada akad jual beli, yang mana syarat, artinya rukun akad itu yang pertama al-aqidan. Ada 2 entitas, penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Kemudian ada al-ma'qudu ilaih, yaitu objek yang didagangkan. Yang ketiga sighah, yaitu ada lafal yang menunjukkan atau selain lafal yang menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli dengan adanya pembayaran dan perpindahan kepemilikan. Ya, itu saja. Adapun terkait dengan produknya, itu al-maqudu ilai punya beberapa kriteria. Nah, kriteria produk yang boleh diperdagangkan atau tidak boleh diperdagangkan, ada kriterianya. Yang tidak boleh diperdagangkan ketika barang itu tidak suci, ya, atau najis. Ya, kemudian ketika barang itu tidak dimilikinya secara sempurna. Dan masih banyak lagi kriteria-kriteria yang memang menjadi kriteria al-ma'qudu ilaih yang dapat diterima sebagai bentuk transaksi jual beli. Ya. Adapun penamaan, entah itu namanya nasi goreng setan ataupun yang lain, ini lebih pada keadab, ya, adab si penjual untuk tidak menamakan dengan nama itu. Adapun beli di tempat itu boleh, ya. Dan kita tidak, bukan berarti kita sedang menyepakati penamaan tersebut, tidak, ya. Kita tidak tidak menggubris atas penamaan itu, namun ini kembali pada adab si penjual agar tidak menamakan dengan nama-nama tadi, ya, seperti itu. Adapun jual beli dengannya, bertransaksi dengannya, enggak masalah. Ustadz, saya enggak mau karena ini membawa nama-nama iblis. Nah, itu kembali pada Anda, al-khiyaru min indik, ya. Pilihan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kalau kitanya pengen melanjutkan transaksi dengan kondisi nasi goreng itu namanya nasi goreng setan misalkan, transaksilah. Jika tidak ingin karena dia menggunakan nama itu, kita tidak bertransaksi, namun kita tidak menjadikan akhirnya haram, ya, jual beli dengan orang itu haram karena menggunakan nama-nama setan. Karena tidak bisa kita mensifati sesuatu itu haram tanpa ada dukungan dalil yang menyertai diri kita. Lima tasifu al-sinnatukumul kadhib, hadha halalun wa hadha haramun, litaftaru ala Allahil kadhib. Demikian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa engkau mensifati ini halal, ini haram, untuk mengadakan satu perolok-olokan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita menetapkan halal dan haram harus ada bukti dalil dari Rasulullah SAW tentang masalah tadi. Adapun penamaan terhadap satu benda yang ditawarkan, ini tidak menjadi transaksi jual beli itu menjadi haram. Wallahu ta'ala misaf. Tidak demikian, ya.
4: Ya, baik, Masya Allah. Syukuran saja terhadap jawaban yang telah disampaikan sempatan sore hari ini. Dan demikian, ya, mendengar di kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah. Kedua Mas Syafal, ya, waktu mengatasi perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, kita mengucapkan terima kasih di azam khairan, ya, atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf apabila ada salah yang kurang berkenan dari para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Syukur saja, ya. Jazakallah khairan.
5: Jazakallah khairan.
4: Meluangkan waktu untuk bisa ke radio dan menyampaikan kebaikan, ya, insya Allah keberkahan juga berlimpah kepada Ustaz. Dan demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga secara umum kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita simak, ya, kita kaji di kesempatan sore hari ini. Pada akhirnya saya Anda juga Ustaz pamit undur diri dari hadapan Anda sekaligus amukri kru yang bertugas, ya, di sore hari ini. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda pendengar Radio Kita FM. Dan jangan lupa insya Allah di malam nanti, ya, pukul 8 sampai dengan jam 9 insya Allah ada program santai sharing tentang akhlak Islami bersama dengan guru kita Ustaz, yang insyaallah akan mengisi, ya, Sadimas Frandika LC Hafizal, yang semoga Allah muliakan beliau. Kita akhiri pendengar Radio Kita FM dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM, kita radio.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: 94,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
7: Oh, iya ta? Aman gak tuh data usaha kita?
6: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
7: Sing bener sih. Emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
6: Banyak dong. Hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan. Bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
7: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
6: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
8: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
6: Data akurat,
7: usaha kuat,
6: ekonomi maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.
9: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
10: Iya, Kak.
9: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
10: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
9: Kemana ya?
10: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
9: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
10: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
11: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
9: Dede, sebentar, Dek.
10: Kenapa, Kak?
9: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.

0: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
5: "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
4: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika salat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
6: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
6: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
7: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
6: Apa yang terjadi ma'asyur muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
7: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
6: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
8: Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar, bayi enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: dakwah indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Ahadithu Syahri Dzulhijjah wa Ayyam at-Tasyriq, Ahkamun wa Adab, karya Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk membahas hadis yang keempat di bawah judul Fadlul Haji wa ma yanbaghi lil haji an yattasifa bihi, keutamaan ibadah haji dan perkara yang harus atau wajib ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji, ya, sifat-sifat yang harus ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan amalan rafath dan tidak melakukan amalan kefasikan, niscaya dia akan diampuni dosanya, disucikan, diputihkan, sehingga dia kembali, ya, dari dosa-dosanya, ya, terlepas dari dosa-dosanya, terbebas dari dosa-dosanya, dia putih bersih kayaumi waladathu ummuh, seakan-akan dia berada di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu seorang yang baru dilahirkan dia putih bersih tanpa dosa sedikit pun. Akhrajah

dan kefasikan. Faraja'a kama waladathu ummu. Niscaya dia kembali dalam keadaan putih bersih sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan ibadah haji dan pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan ibadah haji, jika hajinya mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia suci dari kotoran dosa, putih bersih seperti kondisi seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ia lahir di atas fitrah tanpa dosa sedikit pun. Namun itu jika dia mewujudkan dua persyaratan yang disebutkan di dalam hadis ini. Al-awwal qawluhu falam yarfuth. Dia tidak melakukan rafath. Apa itu rafath? Rafath adalah dzikrul jima'i wa dawa'ihi. Menyebut al-jima' adalah hubungan suami istri atau perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada jima, ya, ucapan-ucapan yang porno, ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan syahwat, imma itlaqan wa imma fi hadratin nisa, termasuk jika ucapan-ucapan seperti itu diucapkan begitu saja atau dia mengucapkan di hadapan wanita, bil ifdha'i ilaihinna bi jima'in atau mubasharatin li syahwah, ya, dengan berbicara perkara-perkara terkait jima kepada wanita termasuk kepada pasangan atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syahwat, kebangkitnya syahwat. Ini yang dimaksud dengan rafath. Nah, seorang yang ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghindarkan perbuatan ini. Jangan ada rafath. Kemudian al-wasfu tsani wa lam yafsuq. Ini syarat yang kedua, disifatkan melalui ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yafsuq, dia tidak melakukan perbuatan fasik, perbuatan kefasikan. Yang dimaksud adalah wa lam yakhruj an ta'atillahi ta'ala bi fi'lil ma'asi. Dia tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan, dosa-dosa. Wa minha mahdhuratul ihram, termasuk diantaranya adalah perkara-perkara yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang berihram, seperti misalkan berdebat, bersengketa, adu mulut dan yang lainnya yang merupakan larangan-larangan bagi orang yang ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Siapa yang menunaikan kewajiban ibadah haji, maka hendaklah dia jangan mengucapkan atau melakukan perkara yang rafas, ya. Jangan ada kefasikan, jangan melakukan perbuatan maksiat, jangan berdebat dalam ibadah hajinya. Kenapa hal-hal ini dilarang? لِأَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُ الْحَجَّ عَنِ الْحِكْمَةِ مِنْهُ. Karena rafath, kefasikan, berdebat pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, itu menjadikan ibadah haji itu keluar dari hikmah atau tujuan ibadah haji itu sendiri, yaitu al-khushu'u lillah, kekhusyuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ishtighali bi dzikrihi wa du'aihi, dan juga sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Seorang yang melakukan ibadah haji telah tengah berada dalam kondisi berihram, maka dia seharusnya dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa dan menundukkan diri serta khusyuk dalam ibadahnya. Sementara perkara-perkara tadi, ucapan porno, ya, berdebat pada perkara-perkara yang tidak faedahnya, kemudian melakukan dosa, itu bertentangan dengan hal itu semua, ya, bertentangan dengan

0: kehusuan kepada Allah dalam ibadah, berzikir dan berdoa. Intinya, seorang yang melakukan ibadah haji dan termasuk juga umrah, ketika dia berihram, dia harus berupaya menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dianggap sepele dan remeh oleh kebanyakan manusia, ya, dosa-dosa yang dianggap sepele. Terlebih seseorang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah, dia sedang berada di tanah haram, di bulan haram untuk orang yang berhaji misalkan, di bulan haram, dan dia sedang dalam keadaan berihram. Semua kondisi ini, ya, menjadikan perkara dosa sekecil apapun itu menjadi berat, menjadi dahsyat, karena kehormatan tempat yaitu al-haram, ya, kehormatan bulan yaitu bulan haram, bulan Dzulhijjah, di mana seseorang melakukan ibadah haji di situ, dan kehormatan situasi dan kondisi di mana seseorang sedang menggunakan ihram, dia sudah mengucapkan lafaz untuk masuk ke dalam nusuk atau ibadah haji atau umrah. Kemudian perkara berikutnya yang harus diketahui agar ibadah haji seseorang itu sempurna, dia harus mengetahui hukum-hukum terkait ibadah haji, ya, sifat-sifat haji sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum au khudhu 'anni manasikakum." Ambillah tata cara ibadah haji kalian dan termasuk ibadah umrah kalian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di sini mengharuskan kita berilmu tentang tata cara ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rob memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non muslim, ana lupa di Perancis sana kalau gak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu gak ada solusinya. Ketika ana membaca ya, ini penelitian boleh jadi benar, boleh jadi salah, tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu, dan sampelnya banyak sekali. Kemudian ana ingat dengan hadis Nabi SAW, khuliqatil mar'atu min dila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awja ma fi dila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam. Fastamti wa fihinnal iwan. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Hati jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jemaah.
4: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat sholat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan semua binatang yang tidak memiliki pembuluh darah seperti belalang, ikan dan lalat termasuk hewan yang bangkai dan kotorannya tidak najis. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menjelaskan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, bagian tubuhnya itu suci. Begitu pula kotorannya. Nah, setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir. Sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica. Sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya. Yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak termasuk najis yang ma'fu, atau dimaafkan, atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
5: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya nggak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang nggak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
6: Istri.
5: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Nabi SAW pertama kali dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
7: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental. Sebagaimana Khadijah.
5: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi SAW menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi SAW sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
7: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah.
5: Udu'uni astajib lakum. Minta kepada kau akan kabulkan. Wa idha sa'alaka ibadi anifa inni arif ujibu da'watan da'i idha da'an. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat. Aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah gak pernah mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah sia-siakan hamba-hambanya jemaah.
8: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatin. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
9: inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at وتضع كل ذات حمل حملها
8: وترى الناس سكارى

0: إن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
4: rezeki suami bakal sempit.
3: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik perenggannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: Tilawah indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timingnya masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timing masing-masing.
2: Oh, iya.
1: Apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat ini memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan. Yeah. Ingat,
3: Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah.
2: Yeah.
1: Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya.
2: Hmm.
1: Belum saatnya pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
5: Saat raga tak lagi bersama mereka.
4: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
6: Ingsun, titip tajuk lan fakir miskin.
7: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang memalik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, masya Allah, gimana kabar anda mendengar di kesempatan petang kali ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kembali menemani anda mendengar di kesempatan petang kali ini ya, kajian Masjid Jamaah Sunnah Kota Cirebon bersama dengan guru kita Ustaz Toto Ikhwan Maulana Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah memuliakan beliau, yang insyaallah akan bahas tentang adab akhlak ya mendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, dan kita akan hadirkan berikut ini. Semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
1: Di hari yang bulan Dzulqa'dah, berarti beberapa hari ke depan kita akan masuk hari-hari yang mulia ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya. Jangan di sia-siakan kesempatan tersebut untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan ya. Karena Nabi kita yang mulia mengingatkan kita tentang al-amalu salihu fihinna, bahwasanya amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih agung balasannya si Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan-amalan yang dikerjakan di luar hari-hari tersebut ya. Dan ya, sebagian saudara-saudara kita sudah berada di Madinah, berada di Mekah ya, untuk mengerjakan ibadah haji ya. Semoga Allah mudahkan kita semua bisa ke sana ya. Dan iya, pelajaran kita masih di berkaitan dengan neraka ya. Yang kemarin kita sudah sebutkan pakaian, makanan ya. Maka beliau sebutkan di sini usrah ahlin nar ya. Usrah ahlin nar, keluarganya penduduk neraka ya. Beliau bawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf, lahum min jahannam mihadun wa min fauqihim ghawash. Jadi mereka penduduk neraka itu kasurnya adalah api neraka ya, dan selimutnya dari atas mereka itu juga dari api neraka ya. Jadi kasurnya, ranjangnya api, dan selimutnya adalah api ya. Dan itu juga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Az-Zumar, lahum min fauqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal ya. Bagi mereka, di atas mereka itu ada dhulalun ya, zil itu aub-auban begitu ya, payung ya, midhullah itu payung ya. Jadi dari atas mereka ada api neraka, dari bawahnya api gitu. Ya, berselimut dengan neraka ya. Ay atbaqun wa firasyun wa mihadun wa suradiqatun ya. Jadi dasarnya mereka itu neraka, kasurnya neraka, selimut-selimutnya adalah neraka. Ya. Beliau katakan itlaqul dhulal 'alaiha tahakkuman, menyebutkan itu sebagai seperti pelindung, seperti aub-auban, itu hanya ejekan buat mereka, ya. Ejekan buat penduduk neraka. Wa ila fahiya muhriqatun, karena dulalnya tadi itu sebenarnya membakar mereka, membakar orang yang berada di neraka tersebut, ya. Wadillah, kata beliau, tuqi minan nar. Sebenarnya aslinya kalau tameng tadi atau payung tadi harusnya melindungi dari neraka, ya. Dan itu Allah isyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dalam surat Al-Mursalat, intaliqu ila dhillin dhi thalasi syu'ab, ya. Pergilah ke tempat kalian berteduh yang memiliki tiga cabang, yang di sana la dhalilu wa la yughni minal lahab, ya. Yang tidak bisa mengademkan, tidak juga menahan mereka dari kepanasan api neraka, ya. Jadi yang beliau sebutkan usrahnya, maksudnya mereka tinggal seperti itu keadaannya, berarti, ya. Penduduk api neraka keadaannya seperti itu, kasurnya, selimutnya, atas bawahnya adalah api neraka, ya. Aub-aubannya juga seperti itu. Kemudian beliau sebutkan tentang idhami ahlin nar wa basya'ati mandharihim. Penduduk neraka itu jadi gede. Besarnya penduduk neraka dan ngerinya keadaan mereka, ya. Beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, beliau berkata, ma baina mankibail kafir, ya, antara dua pundaknya orang kafir itu, masih rota salah satu ayam liraqibil musri, ya. Antara jarak antara dua pundak penduduk atau orang kafir itu sejauh 3 hari perjalanan dengan kendaraan yang cepat, ya. Wal mankib huwal katif, ya. Ya, ini pundak ini, ya. Jaraknya itu jadi gede banget, ya. Nabi pun bersabda tentang bagaimana gedenya penduduk neraka, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, darsul kafir aina bal kafir. Gigi itu ada gigi taring, ya. Dors itu gigi taring, ya. Mislu Uhud, seperti gunung Uhud, ya. Wagildu jaldihi, dan tebal kulitnya, masih rotas talas, perjalanan 3 hari, ya. Atau 3 waktu, ya. Tentang hal ini berkata Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah, tentang besarnya penduduk neraka ini, beliau katakan, wa qad warada anna min hadhil ummah anna man au min hadhil ummah man ya'dumu finnari kama ya'dumu fihal kufar, ya. Telah warid dari hadis kata beliau, bahwasanya umat ini akan besar di neraka sebagaimana besarnya orang-orang kafir, ya. Jadi nanti penduduk neraka itu membesar, ya, sebagaimana besarnya orang-orang kafir, ya. Sebagaimana rawab Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhum, sebagaimana diriwayatkan Imam Hakim, Ibnu Majah dan yang selainnya dari sahabat atau dari Abdullah bin Qais, ya, yang ia berkata, kuntu inda Abi Buraidah data laylatin, aku suatu malam bersama Abi Buraidah. Bersama adiknya Handolah, ya, bapaknya Handolah, ya, abinya Buraidah, berarti abinya Handolah juga, ya. Karena Buraidah yang paling kecil, ya, ya, begitu, ya, Mas Yazid, ya. Bukan beliau, ya. Suatu malam katanya, fadakhala alaina al-Haris ibnu Aqiyash, ya, ya. Maka masuk menemui kami Haris bin Aqiyash ini radhiyallahu anhu, ya, yang semoga Allah meridainya. Fahaddatsana al-Haris, maka Haris menceritakan kepada kami lailata idzin, pada malam tersebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ummati man yadkhulul jannah bi syafaati aktsar min mudir, ya. Bahwasanya ada dari umatku yang akan masuk surga sejumlah atau lebih banyak dari kabilah Mudir, ya, dengan syafaatnya, ya. Wa inna min ummati, dan ini yang jadi syahid dalam hadis ini, dan di antara umatku kata beliau, man ya'dumu linnar, ya, yang mereka, yang dia itu menjadi besar di neraka, menjadi besar di neraka, hatta yakunu ahadu zawayaha, ya, sampai dia itu menjadi salah satu dari penghuni atau memenuhi salah satu sisi dari api neraka, ya. Yang itu bayangkan kalau orang kafir jadi gede seperti tadi, ya, antara dua punggungnya saja perjalanan 3 hari dengan kendaraan paling gede banget, ya. Ya. Keadaan orangnya jadi membesar, ya. Kemudian penjelasan dikri ba'di alwanil adab, tentang jenis-jenis adab sebagiannya di neraka, ya. Beliau bawakan riwayat Anas ibn Malik, ya, yang hadisnya riwayat Imam Muslim. Insyaallah hadisnya sering kita dengar, ya, tentang yu'ta bi annu min nas yaumal qiyamah min ahlin nar, ya. Didatangkan dengan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia di hari kiamat dari penduduk neraka. Dia paling senang di dunianya, ya. Tapi dia penduduk neraka. Didatangkan fayus bagu finnar sibghatan, ya. Maka dia dicelupkan ke api neraka dengan sebuah celupan, di gitu, ya, dicelup, ya, sibghah, ya, Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat. Jadi dia pertama, orang paling senang di dunia, kemudian diicipi ke neraka, karena dia pernah neraka ya. Kemudian tanyakan kepadanya, apakah kamu melihat kebaikan, apakah kamu pernah merasakan kebaikan? Hal marrabika na'imun qat, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Fayaqul la wallahi ya rab. Dia jawab, enggak pernah. Enggak pernah merasakan kenikmatan, enggak pernah merasakan keenakan ya. Padahal dia orang yang paling senang di dunianya. Manusia yang paling senang di dunianya. Sekali celup merasakan api neraka, lupa semua dengan kesenangan yang pernah dia rasakan. Sebaliknya, wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya diterangkan, orang yang paling sengsara, paling menderita di dunia, tapi min ahlil jannah, tapi dia penduduk surga ya. Fa yusbagu sibghatan fil jannah, maka dia juga dicelupkan dengan sekali celupan. Fa yuqalu lahu, ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika shiddatun qat ya. Wahai anak cucu Adam, kamu pernah mendapatkan kesulitan, pernah mendapatkan kesengsaraan? Fayaqul, maka dia mengatakan, la wallahi ya rab, demi Allah enggak, enggak ya. Ma marrabi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatun, ma marrabi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat ya. Aku tidak pernah merasakan kesakitan, tidak pernah merasakan kesulitan. Ini baru satu kali celupan. Yang jadi syahidnya tadi ya, seorang sekali merasakan api neraka, kebahagiaan yang dia pernah rasakan, sampai pun dia orang yang paling bahagia di dunianya, dia jadi tidak merasakan kebahagiaan tersebut. Jadi aja sampai seperti orang ini ya. Itu gambaran salah satunya ya, dicelupin doang. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih tentang jenis adab ya. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibu kanzin la yu'addi zakatahu ya. Seorang yang memiliki harta ya, dan tidak menunaikan zakatnya, dia kanzun, itu harta yang tersimpan, jadi simpanan. Kalau dulu kan, sekarang juga mungkin masih ya, ada orang itu nitip barang berharga, atau itu di box-box itu loh, di apa namanya, Mas Peti yang tahu, yang di bank nitip uang barang berharga apa gitu tuh ya, ada ya, itu di kanzun, itu tempat nyimpen barang-barang berharga. Itu seperti tadi ya, gambarannya seperti itu. Tidaklah ada orang yang memiliki tadi kemudian tidak menunaikan zakatnya, illa musilalahu yaumal qiyami saja'an aqra'an ya. Nanti hartanya ini Allah akan jadikan hari kiamat itu jadi seperti ular yang akra, yang botak ya. Tapi dia punya zabibatan, punya dua taring ya. yang ya'khudhu bilahzamataihi fayaqul, yang dia nanti akan datang dengan cakar-cakarnya, ana malik ana kanzu, ana maluka ana kanzuk, ya, saya hartamu, saya simpananmu, saya hartamu, saya simpananmu, ya. Walah zamah idhamun na'ti fil liha, ya. Jadi di sini itunya giginya itu tulang yang keluar di sini gitu. Jadi kayak cula, ya, begitu, ya. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, ya firru minhu,

fayulakimu yadahu thumma yutawwiquhu, ya. Kemudian dia memukul dengan tangannya, kemudian mencakar-cakarnya, ya, mencabik-cabiknya. Jadi harta yang disimpan nanti di Allah jadikan tadi keadaannya buat penduduk neraka. Kemudian qaraa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladina yabkhuluna bima atahumullah min fadlih huwa khairul lahum, ya. Jangan kalian mengira, jangan kamu mengira orang-orang yang bakhil dengan apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka dari harta itu adalah baik buat mereka. Ya. Bal huwa syarrun lakum, tapi ini adalah syarrun lakum. Itu adalah keburukan buat mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, yang nanti dengan sebab kebakhilannya ini dari hartanya Allah akan mencabik-cabiknya atas kepelitannya ini nanti di hari kiamat, ya. Yang para ulama tadi menjelaskan tadi, ya, ketika dia sebagaimana hadis tadi, ketika dia tidak mengeluarkan zakat-zakatnya, ya.

Itu gambaran kedua ya, jenis azab penduduk neraka, orang yang hartanya banyak tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Berikutnya adalah hadis tentang ahwan, serendah-rendahnya, seringan-ringannya penduduk neraka ya. Nabi SAW bersabda, hadisnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya, inna ahwana ahlin nari adaban ya, seringan-ringannya penduduk neraka adabnya itu adalah rojulun, seseorang yang fi akhmasi qadamaihi jamrotan ya, di ujung kedua kakinya dikasih jamroh, dikasih bara ya, dikasih bara api ya, apa bahasa kitanya ya, wangwa ya, kok nyate kah, nyate yang kalau nyate kan kita bakar areng gitu kan ya, terus yang sudah nyala, nah itu jamroh itu ya, itu gambarannya. Jadi di kakinya masing-masing dikasih satu jamr ini ya, yang yughli minhuma dimaghahu au dimaghuhu ya, dengan sebab tadi itu otaknya mendidih, kama yughlil mirjal bil qamam, sebagaimana mendidihnya panci ya, ceret ya, apalagi pokoknya air yang tempat air buat masak itu, masak air ya, di atas wangwa itu, di atas bara api itu ya. Ini seringan-ringannya ikhwani hadanallah wa iyyakum, dia dikasih alas dengan dua jamr itu masing-masing kaki kanan kirinya, dan otaknya didih ya. Itu yang paling ringan. Kemudian yang berikutnya beliau bawakan perkataan Hasan al-Basri rahimahullah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adab, setiap kali kulit-kulit mereka itu gosong ya,

0: kami ganti bagi mereka kulit yang lain. Jadi setiap itunya kulitnya sudah meleleh, diganti yang lain. Agar apa? Liyadzuqul adzab, agar merasakan adzab. Qala, beliau berkata, ta'kuluhumun nar kulla yaumin sab'ina alfi marrah. Kullama akalathum qilalahum udu fayauduna kama kanu. Kulit-kulit mereka itu dimakan oleh api. Dimakannya berapa kali? Kata beliau, api membakar kulit mereka itu 70 ribu kali dalam sehari. 70 ribu kali dalam sehari. 70 ribu kali dalam sehari. Ya. Kita hidup sehari itu berapa jam? 24 jam. Berapa menit? 3000. Itu berapa menit sih? Iya. Iya, yang jelas ini 70.000 kali. Ya. Setiap kali api itu memakan tadi ya, memakan kulit tadi, dikatakan kepada kulit kembali. Maka kulitnya kembali sebagaimana sebelum kena api. Wis jadi maning, dibakar maning. Ya. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kata Hasan Al-Basri, ya. Itu gambaran adabnya. Kemudian berikutnya ada adab ahli nar al-maknawi. Orang yang penduduk neraka juga ada diadab juga, bukan secara hissi, tidak dirasakan langsung, tetapi secara maknawi. Ya. Oh, tadi kan jelas-jelas tadi dibakar gitu kan ya, dikasih itu ininya meleleh gitu kan. Ini jelas secara hissi, ya. Tapi ada adab penduduk neraka secara maknawi. Disakiti secara maknawi, diadab secara maknawi. Maksudnya bagaimana? Ini. Min adabi ahlina, di antara adab penduduk neraka adalah adab secara maknawi. Bagaimana adabnya? Ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, ya. Kullama ulqiya fiha faujun, ya. Setiap kali dilemparkan segerombolan, ya. Sa'alahum, maka gerombolan yang dilempar itu nanya. Ditanya oleh khazanatuha, penjaga nerakanya itu. Alam ya'tikum nadhir? Bukankah sudah datang kepada kalian pembawa peringatan, ya. Qalu bala, maka mereka jawab, iya, kita sudah diingatkan, ya. Qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', ya. Tapi kita mendustakan dengan mengatakan Allah tidak menurunkan kepada kami sesuatu pun, ya. Jadi bikin orangnya nyesel gitu. Ketika ditanyakan apa anehkah? Apa bahasa Cirebonnya? Getun gitu. Bikin getun gitu. Ditakwani kok jadi menyesal itu. Jadi adabnya, sesalnya itu maksudnya, ya. Ya. Bukankah sudah diingatkan dulu? Iya. Jadi tadi ya. Bukankah sudah ada yang memperingatan? Iya. Terus kemudian dilemparkan, ya kan? Ini nyesal sebelum merasakan. Ya, ini adab maknawi. Di antara adab maknawi juga kata beliau, annahum yal'anu ba'duhum ba'dha, saling melaknat. Penduduk neraka melaknat yang lain. Wa yasubbu ba'duhum ba'dha, saling mencela. Sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, setiap sekelompok masuk ke dalam neraka maka melaknat saudara-saudaranya yang sudah masuk, ya, atau yang masuk tadi, ya. Begitu juga yatabarra'ul kubara minal mustad'afin, ya. Orang-orang yang para pembesar itu berlepas diri dari orang-orang yang lemah. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, law anna lana karratan, ya. Perkataan orang-orang yang lemahnya, seandainya kami punya kesempatan kembali, ya, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami, ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Nah, ini itunya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka amalan-amalan mereka dan mereka menyesal, ya. Ketika saling berlepas diri tadi itu, mereka yang gantungin kepada yang diikuti, yang diikutinya enggak pengen diikuti pada saat itu, ya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka, ya. Sebagaimana setan itu juga berlepas diri dari kita, ya. Sebagaimana setan juga berlepas diri dari kita, ya. Ingat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, ya. Ketika setan berkata di neraka, yang Al-Imam At-Tabari membawakan riwayat dari Ibnu Abbas tentang tafsirnya, ya. Kan firman Allah bilang, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, ya. Setan berkata ketika diputuskannya perkata, qudiyal amr, hina udkhila ahlun narin nar wa udkhila ahlul jannati jannah, ketika dimasukkan penduduk surga itu ke dalam surga, penduduk neraka ke dalam neraka. Qama syaitanu ala mimbarin, setan berdiri di atas mimbar minar dari neraka dan berkata dengan perkataan tadi, ya. Apa perkataannya? Ayat selanjutnya itu, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adukum fa'akhlaftukum, ya. Yang intinya setan juga berlepas diri dari manusia, ya. Jadi dia setan nanti berkhutbah di hadapan penduduk neraka yang sudah berhasil dia ajak masuk neraka, ya. Semoga kita bukan termasuk orang yang mendengar khutbah setan itu pada saat itu, ya. Karena kalau sudah seperti itu bahaya kita, ya. Enggak apa-apa dengarnya di sini saja. Dengar khutbahnya di sini saja, ya. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adukum fa'akhlaftukum, ya. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, ya. Ya tadi, yang taat masuk surga, yang bermaksiat masuk neraka. Wa'adukum fa'akhlaftukum, tapi aku menjanjikan kepada kalian, aku menyelisihinya, ya. Di antara menyelisihinya, ya, ketika kita punya pikiran riba itu sama aja sama orang jual beli, ya. Punya pikiran-pikiran Yahudi, ya. Yang orang Yahudi itu bilang innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu seperti riba. Pada baik maksudnya. Riba tuh jual beli, enggak. Iya, emang jual beli. Cuma jual beli yang dilarang. Jual beli dengan riba itu, ya. Apa bedanya sih orang jualan mobil sama jualan uang gitu. Mereka begitu mikirnya, ya. Sama-sama nyari untung, ya. Sama-sama ridho, ya. Tapi kan Allah ingatkan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, ya. Ya. Atau ada orang yang menyamakan, ya. Menyamakan orang Islam dengan orang tidak Islam, ya. Allah itu maha adil katanya. Ya, kalau mereka berbuat kebaikan walaupun mereka kafir akan dapat kebaikan, ya. Ini setan ini. Ada orang-orang yang ngikutin ini itu ngantungin kepada orang yang diikutin. Dan di antaranya ini setannya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji pada kalian dan aku menyelisihi, ya. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin, ya. Sebenarnya aku tidak punya kekuatan kepada kalian untuk maksa kalian itu. Illa anda autukum, hanya mengajak saja. Fastajabtum li, kalian ikuti saya, ya. Kalian ngikuti saya. Salah sendiri, ya. Kemudian setan katakan, ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi. Aku tidak akan menyelamatkan kalian dan kalian tidak akan bisa menyelamatkanku, ya. Ya. Jadi percuma ketika keadaannya seperti itu. Jadi pada saat itu nyesel sebelum berkaitan belum tadi, ya, dalam keadaan adab secara maknawinya tadi begitu, ya. Yang nanti kita lanjutkan penjelasannya. Berkaitan dengan adab secara maknawi juga nanti, karena kita akan tahu bahwasanya nanti penduduk neraka akan mengeluh, ya, akan minta-minta yang nanti akan ada jawabannya, dan itu termasuk adab maknawi ketika seseorang pengen sesuatu kemudian nggak dikasih, itu rasanya bagaimana gitu, kan, ya, nanti seperti itu kurang lebih maknanya. Wallahu ta'ala, itu yang bisa dibacakan, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk tidak menjadi penduduk yang merasakan apa yang tadi kita bacakan, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan.
2: 4,3 kita meniti.
3: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi, ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio. agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfar lisyahid.
2: Kullu dhanbin illa dhanbi
1: yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mukmin, ruh seorang mukmin
2: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innar rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
6: "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
5: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju ya Abu Hurairah. Lapar wahai Abu Hurairah. Al-ju ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabakaitu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuma waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
7: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
8: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
7: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
8: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
7: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
9: Yansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai antum besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: indah di lawan indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Ahadithu Syahri Dzulhijjah wa Ayyam at-Tasyriq Ahkamun wa Adab karya Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk membahas hadis yang keempat di bawah judul Fadlul Haji wa ma yanbaghi lil haji an yattasifa bihi, keutamaan ibadah haji dan perkara yang harus atau wajib ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji, ya, sifat-sifat yang harus ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan amalan rafath dan tidak melakukan amalan kefasikan, niscaya dia akan diampuni dosanya, disucikan, diputihkan, sehingga dia kembali, ya, dari dosa-dosanya, ya, terlepas dari dosa-dosanya, terbebas dari dosa-dosanya, dia putih bersih kaya umi waladathu ummuh, seakan-akan dia berada di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu seorang yang baru dilahirkan dia putih bersih tanpa dosa sedikit pun. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin li Muslimin, dalam sebuah lafaz riwayat Muslim disebutkan, man ata hadzal baita, siapa yang mendatangi Baitullah, falam yarfuth walam yafsuk, dan dia tidak melakukan rafas dan kefasikan, raja'a kama waladathu ummuh, niscaya dia kembali dalam keadaan putih bersih sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan ibadah haji dan pahalanya yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan ibadah haji, jika hajinya mabrur dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia suci dari kotoran dosa, putih bersih seperti kondisi seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia lahir di atas fitrah tanpa dosa sedikit pun. Namun itu jika dia mewujudkan dua persyaratan yang disebutkan di dalam hadis ini. Al-awwal qawluhu falam yarfuth, dia tidak melakukan rafath. Apa itu rafath? Rafath adalah zikrul jima'i wa dawa'ihi, menyebut al-jima' adalah hubungan suami istri atau perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada jima, ya, ucapan-ucapan yang porno, ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan syahwat, imma itlaqan wa imma fi hadratin nisa, termasuk jika ucapan-ucapan seperti itu diucapkan begitu saja atau dia mengucapkan di hadapan wanita, bil ifdha'i ilayhinna bi jima'in atau mubasharatin li syahwah, ya, dengan berbicara perkara-perkara terkait jima kepada wanita termasuk kepada pasangan atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syahwat, bangkitnya syahwat. Ini yang dimaksud dengan rafath. Nah, seorang yang ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghindarkan perbuatan ini. Jangan ada rafath. Kemudian al-wasfu tsani wa lam yafsuq. Ini syarat yang kedua, disifatkan melalui ungkapan Nabi SAW, wa lam yafsuq, dia tidak melakukan perbuatan fasik, perbuatan kefasikan. Yang dimaksud adalah wa lam yakhruj an ta'atillahi ta'ala bi fi'lil ma'asi, dia tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan, dosa-dosa. Wa minha mahdhuratul ihram, termasuk diantaranya adalah perkara-perkara yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang berihram. Seperti misalkan berdebat, bersengketa, adu mulut, dan yang lainnya yang merupakan larangan-larangan bagi orang yang ihram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Siapa yang menunaikan kewajiban ibadah haji, maka hendaklah dia jangan mengucapkan atau melakukan perkara yang rafas, ya. Jangan ada kefasikan, jangan melakukan perbuatan maksiat, jangan berdebat dalam ibadah hajinya. Kenapa hal-hal ini dilarang? لأن ذلك يخرج الحج عن الحكمة منه. Karena rafath, kefasikan, berdebat pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, itu menjadikan ibadah haji itu keluar dari hikmah atau tujuan ibadah haji itu sendiri, yaitu al-khushu'u lillah, kehusuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ishtighali bi dzikrihi wa du'aihi, dan juga sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Seorang yang melakukan ibadah haji telah tengah berada dalam kondisi berihram, maka dia seharusnya dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa, dan menundukkan diri serta khusyuk dalam ibadahnya. Sementara perkara-perkara tadi, ucapan porno, ya, berdebat pada perkara-perkara yang tidak faedahnya, kemudian melakukan dosa, itu bertentangan dengan hal itu semua, ya, bertentangan dengan kekhusyukan kepada Allah dalam ibadah, berzikir, dan berdoa. Intinya, seorang yang melakukan ibadah haji dan termasuk juga umrah, ketika dia berihram, dia harus berupaya menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dianggap sepele dan remeh oleh kebanyakan manusia, ya, dosa-dosa yang dianggap sepele. Terlebih seseorang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah, dia sedang berada di tanah haram, di bulan haram untuk orang yang berhaji misalkan, di bulan haram, dan dia sedang dalam keadaan berihram. Semua kondisi ini, ya, menjadikan perkara dosa sekecil apapun itu menjadi berat, menjadi dahsyat, karena kehormatan tempat yaitu al-haram, ya, kehormatan bulan yaitu bulan haram, bulan Dzulhijjah, di mana seseorang melakukan ibadah haji di situ, dan kehormatan situasi dan kondisi di mana seseorang sedang menggunakan ihram, dia sudah mengucapkan lafaz untuk masuk ke dalam nusuk atau ibadah haji atau umrah. Kemudian perkara berikutnya yang harus diketahui agar ibadah haji seseorang itu sempurna, dia harus mengetahui hukum-hukum terkait ibadah haji, ya, sifat-sifat haji sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum au khudhu 'anni manasikakum." Ambillah tata cara ibadah haji kalian dan termasuk ibadah umrah kalian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di sini mengharuskan kita berilmu tentang tata cara ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa diwujudkan dengan bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama terkait perkara-perkara, termasuk perkara haji, hukum-hukum yang terkait haji atau umrah. Bertanyalah jika kalian tidak mengetahui. Bisa dengan cara membaca kitab-kitab para ulama atau buku-buku para ulama yang telah diterjemahkan terkait ibadah haji dan umrah misalkan. Atau bisa juga dengan melaksanakan ibadah haji bersama orang yang berilmu. Tidak sedikit di antara manusia yang melakukan ibadah haji atau umrah, mereka jatuh dalam kekeliruan. Ya, kekeliruan terkait misalkan sifat ihram, bagaimana tata cara tawaf, bagaimana harus melakukan sa'i, dan yang lainnya dari manasik-manasik haji dan umrah. Itu disebabkan karena pertama, al-jahlu bi ahkamil manasik, kejahilan atau ketidaktahuan tentang hukum-hukum manasik. Yang kedua, adamu su'ali ahli al-ilmi al-mawthuqi bi'ilmihim wa wara'ihim, tidak bertanya kepada ulama yang terpercaya, terpercaya akan keilmuan dan kewaraannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, su'alu man laysa min ahli al-ilmi. Kalaupun mereka bertanya, mereka bertanya kepada yang bukan ahlinya, bukan ulama. Bukan ulama tentang syariat. Kemudian yang keempat, taqlidun nasi, ya. Taqlidun nasi ba'dhum ba'd. Taklid atau mengekor, hanya sekedar ikut-ikutan manusia, ya, tanpa melihat kepada dalil, dalil-dalil syarat tentang ibadah haji atau umrah. Jadi murni hanya ikut-ikutan. Ini juga sumber kesalahan. Kita harus berilmu tentang hal ini, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu wajib sebelum kita berucap dan berbuat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman, nyaman untuk keluarga.
4: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunianya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang nan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmatnya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
5: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non-muslim. Ana lupa di Perancis sana kalau nggak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu nggak ada solusinya. Ketika Ana membaca, ya ini penelitian, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu. Dan sampelnya banyak sekali. Kemudian Ana ingat dengan hadis Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dhila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam. Fastamti wa fihinnal iwan. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Hati jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jangan.
6: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat sholat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan semua binatang yang tidak memiliki pembuluh darah seperti belalang, ikan dan lalat termasuk hewan yang bangkai dan kotorannya tidak najis. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menjelaskan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, bagian tubuhnya itu suci. Begitu pula kotorannya. Nah, setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir, sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica, sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya, yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak termasuk najis yang ma'fu atau dimaafkan atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang aman.

Bawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT Asunah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT Asunah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT Asunah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT Asunah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT Asunah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon
Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya nggak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang nggak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
2: Istri.
1: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Tapi sosok pertama yang dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Kita cari angin sana, cari angin sini.
3: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental. Sebagaimana Khadijah.
1: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
3: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
1: Udu'uni astajib lakum, minta kepada Kau akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah sia-siakan hamba-hambanya jemaah.
4: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatain. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum.
5: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
4: وتضع كل ذات حمل حملها
5: وتضع كل ذات حمل حملها
4: وترى الناس سكارى

0: ولكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana shiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
4: rezeki suami bakal sempit.
3: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik perenyanya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timing yang masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timing masing-masing.
2: Oh, iya. Masya
1: Allah. Apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat di mana memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan. Yeah. Ingat,
3: Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah. Yeah. Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya.
2: Hmm.
1: Belum saatnya pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal, yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihi salam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjanya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu kemudian dia pikul di pundaknya kemudian dia jual, daripada dia minta-minta kepada orang lain, dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan mengambil kayu bakar, ngambil di hutan, kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, man yakfulu ni alla yas'ala ahadan atakafal lahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, "Alla yas'aluna an-nasa syai'an." Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik onta, kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya, tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain, ya. Oleh karenanya perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Itu semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibn Taimiyah luar biasa. Nah, kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena kadang-kadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya. Kita berusaha tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, ya. Boleh. Tetapi tidak disukai.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Tidak ada seorang pun dari yang beriman pada Allah dalam setiap nafas yang dia hirup kosong dari ujian, tidak mungkin. Semuanya ujian. Ada yang diuji dengan senang, Allah ingin tahu syukurnya. Ada yang diuji dengan musibah, Allah ingin tahu sabarnya. Ada yang diuji dengan maksiat, Allah ingin tahu taubatnya. Ada yang diuji berhadapan dengan yang haram, Allah ingin tahu waraknya. Ada yang diuji dengan usaha, Allah ingin tahu tawakalnya. Dan begitu seterusnya. Sehingga ini yang harus kita fahami.
3: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. Supaya dibantu. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, gelas kecil. Beras. Enggak ada yang lain. Enggak ada. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah kamu. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin saja. Allah yakin.
1: setiap suara yang mengudara.
4: Sedekah tidak mengurangi
1: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
5: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Wa wassayna al-insan

0: Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua, ketika kita sudah sesat.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
2: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang

orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita doa ingat hutang sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau antum mati meninggalkan hutang, enggak selesai urusan antum. Enggak selesai. Maka antum perlu ingat hutang. Kalau perlu tulis wasiat. Kalau punya utang, mungkin anak-anaknya pada enggak tahu, hanya antum yang tahu, tulis wasiat. Bapak punya utang sama fulan. Bapak punya utang sama fulan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutang. Ini berkaitan dengan kematian. An Suhail mengatakan kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh ini nyuruh kita kalau kita mau tidur agar kita miring ke kanan kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang tujuh lapis, pemilik bumi, pemilik arsy yang besar, wa rabb kulli syai. Engkau Rabb-nya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Engkau yang membelah biji. Kita lihat beras itu atau jagung itu atau apa saja terbelah kemudian muncul. Antum kalau melihat biji apa? Biji durian. Dia tidak akan tumbuh kecuali terbelah dahulu. Siapa yang membuat dia terbelah? Allah faliqal habbi wan nawa. Nawa itu kurma. Antum kalau lihat kurma itu keras. Beda sama biji rambutan. Masih bisa digoreng biji rambutan. Tapi biji kurma itu keras. Allah yang membelahnya kemudian muncul tunas. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrata wal injil wal furqan. Engkau yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Furqan yakni Al-Qur'anul Karim. Lalu dia mengatakan a'udzubika min syarri kulli syai. Anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau yang memegang ubun-ubunnya dia. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Allah, engkau lah yang awal, tidak ada yang sebelummu. Engkau lah akhir yang tidak ada sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai. Engkau yang zahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai. Engkau lah al-batin yang di bawahmu tidak ada sesuatu pun. Lalu apa isi doanya? Ini tawassul jemaah. Tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Setelah itu doanya iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang-utang kami ya Allah. Lunasi utang hamba ya Allah. Dan berikan kepada kami karuniamu supaya kami jauh dari kefakiran. Minta sama Allah. Lalu silakan antum tidur. Disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hari hadis ini secara marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Doa. Hari esok ya sudah terserah Allah. Yang penting kita sudah memohon dan berdoa.
1: Hasriyan ala mawqi' nida'il Islam. بسم الله الرحمن الرحيم.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kita Radio.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ya teman-teman pecinta radio kita FM dan juga pemirsa podcast santai dimanapun Anda berada, semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa ya di kesempatan malam yang berbahagia ini, di hari Selasa malam Rabu, malam yang ke-25 ya dari bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 Mei 2026. Ya, teman-teman pecinta radio kita FM dan pemirsa podcast santai dimanapun berada ya, akhir-akhir ini atau beberapa hari terakhir, lini masa kita penuh dengan berita-berita ataupun informasi yang cukup menyayat hati ya. Kita mendengar kabar ya, betapa sosial media begitu ramai ya memperbincangkan tentang mereka yang seharusnya menjadi pelindung ya, tetapi justru menjadi pemangsa. Sosok-sosok yang awalnya menggunakan atribut-atribut kesucian, tetapi justru dengan atribut kesucian tersebut mereka manfaatkan untuk memangsa jiwa-jiwa yang tidak berdosa, yang bahkan dia memanfaatkan kuasanya untuk bisa menerkam mangsa-mangsa tersebut ya. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema ya, tentang bagaimana dampak dari akhlak tercela ya terhadap seseorang ketika ia nanti melewati sebuah kehidupan di akhirat kelak. Bersama dengan Ustaz Dimas Franika, Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat Ustaz ya. Dan juga Kang Aan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah,
2: Masya Allah.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat semua Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, barakallahu fikum.
2: Masya Allah, barakallahu
0: fikum. Ini kita cukup di, apa ya, dibuat miris Ustaz ya, dengan kabar yang cukup menyayat hati gitu ya. Bagaimana kemudian dunia yang mungkin melihatnya itu ya sebagai sosok yang suci, yang kelihatan alim, tetapi ada ternyata oknum-oknum yang tega memanfaatkan atribut kesuciannya tersebut untuk bisa berbuat semena-mena ya, untuk menunjukkan bahwa dia memiliki sifat tercela yang bahkan paling rendah gitu ya. Karena ya itu ya tadi ya, kita mungkin orang-orang sedang sibuk menghakimi mereka ya, artinya secara sanksi moral, sanksi sosial juga sedang berjalan gitu ya. Tetapi pernah nggak kita merenung lebih jauh gitu saja, bahwa seseorang yang apa ya, tega gitu ya, ketika seseorang menggunakan nama Allah gitu ya, nama Tuhan dalam hal ini, justru tega melakukan perbuatan hal demikian Ustaz. Nah, ini kita akan bahas, kupas tuntas tadi ya, tentang apa sih sebenarnya sifat tercela itu dan bagaimana dampak-dampak yang diakibatkan ketika sifat tercela tersebut ada, bahkan istilahnya apa ya, menyelam di dalam diri seseorang gitu ya. Artinya akhlak-akhlak tercela tersebut pada akhirnya tertanam gitu dalam jiwa seseorang. Bagaimana kemudian dampak yang terjadi berikutnya, dampak secara sosial di kehidupan masyarakat, bahkan terlebih dampak di akhiratnya nanti ya, Kang.
2: Insyaallah. Ini tepat banget sih.
0: Iya. Yeah.
2: Soalnya akhir-akhir ini ya, Ustaz ya, Menjafit kayaknya sebenarnya entah karena informasi yang cepat ya menyampai kepada kita dibandingkan mungkin zaman-zaman dulu ya, sehingga kelakuan-kelakuan akhlak buruk tuh mudah tercemar, bahkan mereka bangga dengan hal itu ya. Beberapa hari kemarin ya, atau bahkan kemarin kan sempat viral tuh, yang katanya ada tokoh agama sampai Nauzubillah ya, mencabuli santrinya. Kemudian ada seorang murid yang apa ya, kalau bahasa Cirebon cengkewengan ya, kalau bahasa Indonesia apa ya,
0: cengkeweng
2: apa, sama guru terus saling apa mencengkeram kerah gimana?
0: Oh iya,
2: apa namanya,
0: kerahnya,
2: iya gitu, gitu ya, saling narik-narik kerah gitu. Oh, sambil marah-marah gitu ke gurunya.
0: Kalau dulu kita ke guru bahkan itu ngelihat wajahnya aja
2: sudah tunduk gitu kan. Iya, bahkan mungkin kita pengen apa istilahnya, walaupun mungkin kita benar gitu ya, ya mungkin kita nurut aja dulu gitu kan, nanti mungkin jelasinya ke orang tua kita dan sebagainya.
0: Tapi ini di sisi lain, Kang An, santriwati-santriwati di oknum-oknum apa ya, di pondes-pondes tertentu gitu ya, itu bahkan ke kiainya tuh nunduk loh, nggak ngeliat itu.
2: Iya.
0: Terus gitu ya, atau gimana tuh?
2: Iya kan, memang harus
0: terjadi kejadian ya seperti itu gitu ya. Memang harus godul basor.
2: Mungkin emang ini saya harus membedakan sih antara tunduk dan.
0: Beda ya.
2: Bodoh ya, tapi kan maaf. Intinya pada intinya mudah banget ya jam sekarang tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Baik remaja ya, mungkin bahkan orang dewasa ya, yang memiliki akhlak yang buruk saat itu, kalau
0: mana ya, mungkin maksud kalian juga memang harusnya hormat, tetapi juga jangan sampai
2: hormat
0: kayak gitu banget, banget ya, sampai bungkuk gitu
2: atau
0: ya,
2: atau bahkan ada yang merangkak kan, melewati depan mereka gitu. Iya, di sekolah juga kan siswa sampai apa namanya mencengkram leher gurunya, mungkin sambil debat marah dan sebagainya. Ini wah, ini kayak kacau sih sekarang ini. Ini apa yang terjadi dengan zaman sekarang gitu ya? Padahal mereka mungkin ya dari segi luarnya mereka bersekolah, dalam arti mereka menuntut ilmu gitu. Gitu kan? Tokoh ilmu, agama ilmu ditokohkan. Masa iya tokoh nggak punya ilmu?
0: Ilmu nggak gitu? Salah, jangan dituntut-tuntut.
2: Iya maksudnya.
0: Menimba ilmu.
2: Apa enggak ada korelasi antara ilmu dengan adab gitu ya?
0: Masya Allah, masya Allah.
2: Maksudnya gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya kan? Iya kan?
0: Tapi di sisi lain juga ya, pernah enggak kita berpikir lebih jauh gitu ya?
2: Coba.
0: Bahwa ini hanya segelintir yang ketahuan gitu. Jangan-jangan, bukan berarti kita suudzon ya. Na'udzubillah min dzalik.
2: Kemudian ini yang terakhir terjadi
0: ya. Informasi ya, cepat gitu ya.
2: Pondok pesantren ya.
0: Tapi dikhawatirkan bisa jadi ada oknum-oknum kiai tertentu yang memanfaatkan pondok pesantren untuk jadikan sebagai wadah melampiaskan hawa nafsunya untuk melakukan tindakan bejatnya tersebut.
1: Masya Allah.
0: Ustadznya jadi nggak ngomong.
1: Informasi yang terus harus disampaikan.
0: Iya benar. Soalnya gemes banget nih
1: betul
0: kita.
1: Betul sekali. Karena sebelum gitu. Karena sebelum adanya kejadian yang viral ini, ini sudah ada.
0: Sebelumnya sudah ada.
1: Sudah ada dan itu berkali-kali.
0: Artinya
1: jangan sampai kemudian kalau sekarang selesai, bukan saya selesai, tidak ada lagi yang
0: terkabul.
1: Iya. Mungkin saja banyak, tapi tidak ketahuan. Kita pun nggak seuzon. Tapi waspada, karena apa? Pengalaman fakta itu menunjukkan betapa banyaknya oknum ya dari sisi apa namanya penampilan seiyaya gitu ya, kiai soleh tapi hatinya busuk kayak setan gitu kan. Bagaimana tidak, ya kan, dia harusnya tadi kayak Kang Hafid bilang, harusnya dia bisa melindungi santrinya, mengajarkan santrinya ketakwaan, dan dia mencontohkan ketaatan kepada santrinya. Gimana sebaliknya, ngajarin yang nggak benar kepada santrinya, gitu ya? Akhirnya apa? Ya santrinya pun jadi korban. Bayangkan puluhan ini, kan 1-2 puluhan. Bayangkan yang konon katanya ada 50. Yang uniknya yang saya dalami itu, konon modusnya apa? Di doktrin santri ini bahwa si kiai ini adalah wali, begitu. Ini kan kalah sudah, lemah. Ketika ya korban-korban ini didoktrin bahwasanya ini gurumu itu wali loh, begitu. Jadi apa yang saya lakukan ini benar, gitu ya.
0: Gak mungkin salah, gitu.
1: Gak mungkin salah, dan saya butuh bermaksiat karena kan ada tuh ya satu oknum ya santri yang bejat
3: gitu. Jadi dia cerita bahwa Habib Fulan dikatakan wali, dia disebut wali gitu ya. Butuh maksiat katanya untuk apa? Supaya kuat menahan cahaya dari Allah Ta'ala, cahaya kewalian. Wah, kan ini harus dipenjara orang seperti ini. Kenapa? Karena pada akhirnya banyak orang-orang pengikutnya itu membenarkan kalau misalkan gurunya itu bermaksiat. Alhasil nanti kalau murid atau murid-muridnya itu diajak zina, oh iya guruku ini kan wali, bener. Kalaupun saya diajak zina, ini berarti dimaafkan oleh Allah. Gampang sekali doktrin seperti itu kan.
4: Gampang banget.
3: Gampang
4: ya.
3: Banget.
4: Masih polos gitu.
3: Iya, apalagi santri yang memang dia ini baru masuk ke pesantren, belum kenal permasalahan agama, tapi langsung didoktrin, wah, tentang kewalian. Wali itu adalah kekasih Allah. Wali itu pokoknya berhak untuk melakukan ini dan itu. Bahkan gak sholat saja itu sudah dibenarkan.
4: Masyur.
3: Gitu. Bahkan gila saja dianggap wali. Gitu ya, kan. Ini mereka seperti itu. Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Akhirnya banyak orang-orang jahat sekelas dukun sekalipun masuk ke barisan mereka gampang saja. Ya, menunjukkan sihir-sihirnya, mengaku bahwasanya mereka jadi wali, clear sudah. Akan dianggap oleh pengikutnya sebagai wali. Akhirnya apapun yang dia lakukan berupa kesesatan sekalipun akan dianggap itu sebuah karomah. Nah, ini kan ketika kemudian celah-celah seperti ini tidak terus ditutup oleh kita, begitu ya, akan terus bergulir ya penyimpangan-penyimpangan yang sama. Lagi-lagi dicabuli santri, lagi-lagi diperkosa, lagi-lagi ditipu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga penting ya melalui media ini kita sampaikan bahwa itu adalah kesalahan yang fatal yang sumbernya dari akidah yang keliru. Begitu, okay. Menganggap seseorang dianggapnya wali, bisa makrifat, begitu ya. Akhirnya apa? Gulu. Mereka itu pengikutnya itu gulu, berlebihan. Ya sudah, ketika sudah didoktrin seperti itu, mereka bodoh terhadap akidah. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperintah oleh gurunya, mesti mau. Tentu saja, alhamdulillah ada wali santri yang normal ya, pola pikirnya ketika mendapati anaknya di seperti itu kan, naluri seorang ayah, barangkali atau ibu ini nggak terima. Ya, artinya macam-macam gak ada harganya saja anaknya, kemudian dilaporkan. Nah, kemudian istrinya pun katanya bilang, saya itu nggak, saya sebetulnya sudah lama yang mendapati kejanggalan demi kejanggalan ya dari kelakuan suaminya, tapi takut katanya. Ya, lagi-lagi nampaknya istrinya pun kedoktrin begitu ya, bahwa sosok suaminya itu berbeda daripada yang lain,
4: istri dari oknum kayak itu ya.
3: Betul. Jadi tadi menarik ya untuk kemudian kita fahami bahwa ya tidak setiap orang yang menyimpang itu karena kebodohan. Ya, contoh si Kiai ini, ya si Kiai ini kemarin juga ada tuh siapa, Sheikh siapa itu, si bejat lagi, yang bejat lagi, Ahmad Al-Misri. Kita katakan sudah, nggak perlu ragu lagi, banyak korbannya sudah difonis bahwa dia tersangka, sudah kita katakan tidak boleh belajar dengan mereka. Gitu, yang sudah jelas ya ada korban, ya ada saksi begitu ya, bahwa ini adalah orang-orang yang bejat ya, memakai topeng ulama, ya tidak berhak untuk diambil ilmunya. Nah, kenapa bisa? Barangkali banyak yang heran, kok bisa ya orang-orang seperti mereka yang tahu dalil, tahu Quran, tahu sunnah misalkan ya, tahu kitab gundul katanya kan, kalau kiai mereka kan akalannya begitu ya, tahu kitab ini, tapi kok menyimpang? Ya bisa, kenapa? Karena tidak ada keimanan yang kuat terhadap akhirat, begitu kan. Nah, ini yang jadi masalah, salah satu faktor, artinya faktor untuk seseorang itu menyimpang, melakukan kemaksiatan bahkan kefasikan itu ya banyak. Di antaranya tadi ya, kurangnya iman terhadap perkara akhirat, itu diantaranya. Nah, adapun santri tadi ya, kafirkan. Ini juga saya sampaikan ya kepada mereka, hendaknya dalam memilih guru itu, nih kita mau punya anak nih, ya kan, mau nitipin ke pesantren, ini jangan sembarang, artinya harus selektif gitu ya. Mau nitip ke pesantren harus selektif, hati-hati. Padahal ulama kita terdahulu, ya nggak usah jauh-jauh ke sahabat Nabi lah, kita ke Imam Al-Bukhari saja ya, kita ambil contoh yang paling dekat ya, yang lumayan dekat dengan kita masanya. Imam Al-Bukhari itu untuk mencari guru, jangankan 1000 hadis yang akan beliau ambil, untuk mengambil satu hadis saja kepada seorang syekh itu beliau uji dulu. Maksudnya beliau teliti dulu, dia orang akhlaknya benar nggak sih, gitu kan. Kalau nggak benar, ya mohon maaf. Ya kalau dari sisi akhlaknya saja nggak benar, dia nggak ambil tuh dia menjadi gurunya. Dia nggak berani. Imam Al-Bukhari nggak mau ngambil hadis dari si fulan yang akhlaknya kurang benar. Apalagi kalau yang nggak benar akidahnya.
4: Oh. Itu untuk ngambil satu hadis.
3: Betul, ya? Satu hadis. Apalagi kalau misalkan seorang anak dititipkan pesantren yang akan mengambil banyak hadis, banyak ilmu. Kalau gurunya nggak benar, wah ini gawat. Ya, taruhannya apa? Taruhannya keislaman. Ya, keselamatan anaknya ini nanti bisa ikut nggak benar seperti apa namanya gurunya ini. Kan yang jadi masalah begini ya, kita dapati kan di berbagai media ada yang kayaknya ini cabul ke santri putri ya, yang parah, yang tidak ada, yang sama parahnya juga kiainya cabul kepada apa, kepada santri putra homo.

0: dengan yang perempuan tadi, katakanlah dia jadi korban, ya. Kemudian mungkin trauma kalau nggak nyaman begitu ya. Tapi nanti sadar bahwa ini nih fitrah saya ini perempuan. Ya, ketika kemudian sadar akan menikahi laki-laki. Tapi kalau sudah homo, sudah akan membuat kerusakan-kerusakan dan kerusakan. Ya, nanti alim betul. Jadi kayak Ahmad Al-Misri ini gitu kan. Enggak apa-apa saya sebut namanya ya. Gitu.
1: Live enggak sih ini?
0: Live. Ya, kan enggak apa-apa kan sudah memang sudah diponis kan oleh hukum gitu. Artinya nanti kan banyak korbannya begitu, kerusakan demi kerusakan akan terjadi. Makanya yuk kita sebagai anak, sebagai orang tua khususnya, ketika ingin menitipkan anak kita ke pesantren, ya harus benar-benar diteliti dulu akhlaknya gimana. Apalagi sekarang ya Allah, ada lihat di berita ada yang kusi apa itu, bikin gangster gitu kan, ngutip nama gengnya dari Jepang tuh, yang viral ini.
1: Terus,
0: maksudnya tolong dibuka loh pola pikirnya. Ini sudah ini sebenarnya sudah satu hal yang indikasi ya bagi anak ini bermasalah. Apa-apa ini tasabuh ya bil fasikin. Ini adalah tasabuh bil kufar wal fasikin ya. Maksudnya perkara-perkara
1: seperti mengambil nama gangster.
0: Ini mengambil nama dari gangster gitu ya, gangster Jepang gitu kan. Ini kan tasabubil kufar wal fasik.
2: Mungkin barangkali gitu. Itu set biar merangkul para anak muda gitu
0: kan. Iya, sebaik-baik metode dakwah itu diajarkan Rasulullah kan ya. Artinya Rasulullah itu cukup jadikan suri teladan bagi kita. Mau apa kita? Mau merangkul orang tua sudah ada contohnya kepada Nabi. Mau merangkul anak muda sudah ada kepada Nabi. Enggak usah kita di sok preman-premanin mau dakwah ceritanya mau ke buktinya kita datang ke lapas dakwah ke mantan-mantan preman. Ya maksudnya kita nih banyak dari asuna yang juga ngisi radio kita begitu ya. Alhamdulillah kita masuk ke lapas dengan progres yang ya alhamdulillah jelas ya, ketika kita tanya kepada sipirnya, "Pak gimana? Ada progres enggak?" Terus kemudian perubahan begitu yang dialami oleh para napi setelah belajar. Alhamdulillah Ustaz. Ya, artinya banyak yang berubah dari mereka itu.
1: Iya, berarti Ustaz dari asuhan juga pada dasarnya ikut membina ya.
0: Alhamdulillah. Iya. Enggak usah kita ya dengan penampilan yang memang apa adanya gitu ya. Enggak usah di preman-preman gue sedih gaul-gaulin apa tuh.
2: Kadang-kadang ada ya. Juga di grup-grupin gitu ya. Kayak gini apa ya. mewarnai Habib juga enggak usah ya.
0: Nah, itu dia. Itu dia.
1: Ya sebenarnya tapi jangan sampai apa? Membaur.
2: Tasabuh.
1: Ya, padahal jangan sampai tasabuh juga ya.
0: Iya.
1: Kan hadisnya jelas mentasyabbaha biqaumin fa huwa minhum.
0: Iya. Nah, itu dia Kang Apit Kang An. Jadi dari sisi kiai ya. Supaya tidak salah paham kenapa kok bisa seperti itu. Jangan sampai salah paham yang salah ajaran Islamnya. Yang salah memang oknumnya ini ya tidak mengamalkan Islam dengan benar. Karena tadi faktornya di antaranya dia tidak takut terhadap hari kiamat yang padahal ada. Pasti itu ada. Segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan.
1: Tapi menarik San, tadi saya bahkan baru tahu ya bahwa oknum kiai ini mengklaim ya dirinya sebagai wali untuk alibinya dia supaya mengambil hati dari teman-teman santriwatinya gitu ya. Dengan mengatakan bahwa dia adalah sebagai waliullah ya. Ini saya pribadi baru tahu ya soal ini ya. Kalau memang benar gitu ya ini sebagai wali, emang ada zaman sekarang wali gitu?
0: Kalau wali beda dengan nabi.
2: Nabi biasa nikahan itu bukan sih? Yang biasa buat nikahan kan
0: ya? Wali nikah, wali murid.
2: Wali itu, bukan.
0: Tapi tentu maksud Kang Hafid itu wali yang mungkin seperti
2: mendapat karomah
0: gitu ya.
1: Iya bisa jadi.
0: Seperti apa yang dikisahkan di dunia kecerbonan seperti Sunan Gunung Jati.
1: Iya.
0: Nah, wali itu ada nggak sampai sekarang? Ada, Kang Hafid.
2: Ada.
0: Dengan kriteria yang tentu sudah ditetapkan dalam Al-Quran ya. Disebutkan ala inna awliya Allahi, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu enggak ada rasa takut ya dalam menghadapi kehidupan, tidak ada rasa kesedihan Ini anugerah nikmat yang Allah berikan kepada para wali, waliullah. Tapi ingat,

0: Bukan berarti juga mereka tanpa masalah ya.
1: Tanpa pasti masalah, ada, justru tapi ujian mereka berat.
0: Iya.
1: Tapi dengan karena tetapi ketika dalam menghadapi ujian itu, mereka tidak seperti orang-orang yang kafir, yang fasik. Mereka tetap tenang, ya tetap bahagia, begitu ya. Tenanglah begitu, damai hidupnya. Nah, kriterianya disebutkan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Coba, ini si Kiai Pejat ya tadi, ya kan ketika ngaku wali katakanlah, gimana? Parameternya kan jelas nih, beriman bertakwa. Udah cukup layak tidak dikatakan wali?
0: Iya, bisa jadi sih, wali setan.
2: Iya betul. Itu
1: benar, kalau wali setan memang benar. Ya. Jadi kekasihnya syaitan.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau syaitan kemudian waliullah ya tidak layak. Kenapa?
0: Tidak layak. Hari
2: dia lo kalau waliullah. Dua-duanya kayak enggak ya. Enggak apa ya.
1: Itu dia.
2: Jadi gitu ya, enggak semua orang yang melakukan akhlak yang buruk ya atau kemaksiatan itu enggak mata-mata dia enggak punya ilmu ya. Bahkan orang yang apa istilahnya dipandang memiliki ilmu bahkan saja. Insyaallah.
1: Nah itu. Terus ini tadi.
0: Misalnya kalau kita minum, Ustaz Dimas minum, siapa yang ngomong nanti?
2: Iya, makanya.
1: Makanya tadi ya. Kepada wali santri, bukan berarti ketika kita lihat media, oh itu Kiai Fulan sudah di penjara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak kita di pesantren kayaknya aman deh, kayaknya aman deh. Berhusnudzon dengan kiainya nanti dulu. Ya, justru ini peringatan buat kita. Ketika adanya oknum kiai yang selama ini bertahun-tahun baru tersingkap sekarang, dianggapnya kiai ini adalah kiai yang baik, yang soleh, berdasarkan husnudzon para wali santrinya, hati-hati. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan kiai-kiai kalian yang dianggap aman oleh kalian pun punya karakter yang sama. Kejahatan yang sama.
0: Ya, kita sih harapin jangan ya.
1: Jangan, betul. Tapi maksudnya harus waspada. Begitu. Benar, diperhatikan waspada. Kembali. Ini orang ini sudah mengkultuskan dirinya sebagai wali, bukan? Artinya kan, kalau memang sudah dia mengkultuskan, saya itu wali. Saya bermimpi, saya ketemu Rasulullah beberapa kali. Wah, ini nih, ada indikasi nih.
0: Ada indikasi.
1: Bahwa dia ini ya punya modus kejahatan ketika sudah mengaku dirinya sebagai wali. Oh, apalagi didukung. Apalagi didukung oleh pengikut-pengikutnya yang juga tidak bertakwa. Misalkan ada di circle-nya nih, orang yang dikenal nggak beres. Ikut mengkultuskan, membranding bahwa dia ini wali. Wah, sudah, berarti segera ambil anaknya untuk tidak dititipkan pesantrennya. Begitu, karena khawatir akan menjadi korban yang sama seperti Kiai Fulan itu. Ya. Itu, artinya
2: tapi,
1: harus waspada.
2: Wali Allah itu orang yang enggak mengaku dirinya wali gitu set
1: bisa gitu. Ya enggak ada. Waliullah itu wali akan tawadu
0: gitu kan. Sebagaimana katanya orang-orang soleh itu enggak akan mengaku dirinya soleh gitu.
1: Betul.
0: Pasti dia tawadu gitu. Betul. Gini wali enggak mungkin mengaku dia sebagai seorang wali gitu.
2: Iya.
1: Betul sekali.
2: Iya. Walaupun tega banget. Ya circle-nya juga sebenarnya harus di waspada juga set berarti set ya. Kan kadang yang menggembor-gemborkan wali-wali kadang ngesikir-sikir yang
1: iya ya contoh itu yang inna makoli inna gitu kan circle-nya itu kan yang membranding gitu kan bahwa perus Al-Bantani Syekh Nawawi Al-Bantani di branding sedemikian rupa dianggapnya wali.
2: Astaga,
1: apa akhirnya pengikutnya setuju benar-benar gitu kan
0: itu pengikutnya
2: diundang kemana-mana
0: masih. Itu pengikutnya masih banyak
2: masih ya
0: Allah.
2: Itu yang kan ngomong sama semut kena hasil dia.
0: Iya.
1: Yang lucunya itu
0: jadi kan nginduknya ke situ tuh.
1: Yang lucunya itu kan pejabat-pejabat juga
2: undang
1: di acara seremonial tertentu.
2: Iya. Diundang. Masalahnya tuh.
1: Iya.
2: Masih tarik
0: makanya, sadar tapi
2: pas undang sadar.
1: Apanya yang sadar? Pejabatnya atau inama kolinanya?
0: Pejabatnya pas undang sadar.
2: Ada ya kalau nggak salah sebelumnya
0: kalau sama-sama kolina. Gila kan wajar gitu.
2: Kan. Ya mungkin. Gila ya.
0: Udah saya ketawa lagi. Gini Sad, artinya Islamnya itu yang jelek.
1: Iya benar.
0: Nama Islamnya itu jadi jelek
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kita berupaya untuk apa namanya, menciarkan dakwah Islam. Radio kita kan menciarkan dakwah Islam, gitu. Memberikan qala Allah gitu, menyampaikan qala Rasulullah gitu kan, qala sahabat dan lain sebagainya gitu kan. Artinya ya kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah kita. Tapi di luar sana justru rusak gitu nama Islamnya itu sendiri itu kan ya.
1: Iya.
0: Bahkan sampai ya Allah merenggut masa depan.
1: Iya, iya. Dan memang anak betul Rafi. Ini masalah serius ya. Bukan masalah yang guyon, karena ini kalau kita semakin berkurang amar ma'ruf nahi munkarnya, maka tidak menutup kemungkinan Islam itu dianggapnya seperti Islamnya inna maqoli inna ini. Kalau kita nggak serius amar ma'ruf nahi munkar, katakanlah media dakwah mulai tutup satu persatu karena nggak ada dukungan dari kaum muslimin begitu ya. Terus kemudian majelis ilmu juga mulai sepi peminat. Tapi itu kemungkinan orang-orang bodoh akan menganggap bahwasanya itu Islam itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh inna maqoli inna, Islam itulah orang, Islam itu apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal yang katanya Thomas Alva Edison itu tidak layak masuk neraka. Islam itu adalah seperti itu, Islam yang moderat, Islamnya si siapa, Abu Jandal begitu kan. Nah begitu, itu akan akhirnya tergiring gitu ya, opini sedikit demi sedikit untuk menganggap bahwa Islam-Islam yang menyimpang seperti itu dianggapnya adalah Islam yang benar. Itu makanya penting ya agar kacau, terus eksis amar ma'ruf nahi munkar. Makanya saya katakan gitu ya kepada kita semua gitu, ayo support terus media dakwah, lembaga dakwah gitu ya, karena ujung tombak kita itu di sini, begitu, di media dakwah. Bayangkan kalau semua media dakwah sepi, ya, sementara orang tiap hari itu mantengin yang namanya media sosial.
0: Iya, tiap hari. Tiap
1: media dakwah nggak ada. Apa jadinya kira-kira? Sudah, semuanya akan jadi pengikut inna maqoli inna, pengikut si cabul ini bisa jadi, gitu kan, pengikut si, wah, akhirnya banyak penyimpangan. Ini masalah serius. Makanya saya ketika ini masalah serius. Kenapa saya katakan ini masalah serius? Karena ini orang-orang yang menyimpang ini sedang melakukan pendangkalan akidah. Begitu. Bukan hanya sebab kalau pendangkalan akhlak mungkin ya tidak separah ketika yang didangkalkan adalah akidah. Karena konsekuensinya kekufuran. Nah, ini masalah serius. Jadi kadang-kadang saya itu miris ketika ada sebagian kiai padahal di barisan yang sama seperti mereka begitu ya. Itu nganggapnya saya ini nganggap hiburan kok. Justru saya terhibur dengan adanya inna maqoli inna. Ada enggak? Ada kiai besar gitu ya di Jakarta sana. Ngapain ya? Lah. Makanya belajar agama itu bukan sebatas fikih saja. Ini akibat orang-orang seperti ini akhirnya tidak ada kecemburuan terhadap penyimpangan akidah. Karena belajarnya fokusnya ke fikih saja, begitu ya?
0: Gimana caranya? Kalau tadi penyimpangannya dalam hal kejahatan seksual itu, ya, kalau dikatakan apa pendangkalan akhlak kan itu memang betul ya?
1: Betul.
0: Saya kalau misalnya dibilang pendangkalan akidah dari sisi apanya?
1: Dari sisi doktrin si kiai itu bahwa saya tuan.
0: Oh iya benar.
1: Itu kan?
2: Sehingga dia mematuhi apa yang dikatakan.
1: Betul.
2: Tanpa mungkin menjelaskan ilmunya seperti apa, maksudnya
1: betul.
2: Syariatnya seperti apa.
1: Tanpa dalil, tanpa butuh dalil. Orang yang sudah menganggap bahwasanya gurunya itu wali, terdoktrin seperti itu, salahnya itu akan dibenarkan. Bahkan ketika misalkan kita akan mengingatkan kesalahannya, maka akan dikatakan oleh pengikut setianya, kalian ini belum sampai makomnya,
2: nggak sampai. Belajarnya belum jauh.
1: Belum jauh makomnya, nggak sampai ke guru saya. Kalau saya guru saya itu sudah makrifat, begitu. Sudah perkara-perkara yang sudah tingkatan tinggi lah. Kamu saja baru belajar syariat ini, sudah nggak nyambung karena sudah dicuci otaknya. Makanya kalau berbicara cuci otak, ya salafin ini kan kita ini ahli sunnah itu sering dituduh cuci otak memang iya. Kita nyuci otak yang kotor dari khurafat, dari penyimpangan akidah, ya dari kesesatan, dicuci oleh kita, diisi dengan Quran, diisi dengan hadis, diisi dengan untaian kalamnya para salafus soleh, supaya bersih hatinya dan benar bertakwa kepada Allah, begitu. Tapi beda dengan cuci otak versi mereka, dicuci otaknya supaya percaya dengan apa wali-wali gitu ya, orang gila dianggap wali gitu kan, batu-batu dikeramatkan, ditabaruki pohon-pohon, napak tilasnya wali-wali diciumi, apa itu batu nisan diciumi. Nah ini kan dua hal yang satu nama tapi beda makna ya, tentang masalah cuci otak ini begitu Kang Habib.
0: Iya, benar. Okay. Ya sebagaimana pemahaman doktrin juga ditanamkan kepada mereka yang berpemahaman radikal ya, betul. Juga teroris gitu ya. Itu kan doktrinnya kan dapat surga, ini yang dilakukan adalah jihad.
1: Betul.
0: Bahwa apa yang sedang dilakukan adalah untuk memberantas kemaksiatan, berantas togut dan lain sebagainya gitu ya. Itu doktrin-doktrin betul. Orang-orang khawaris kan begitu tuh.
1: Iya. Ya.
0: Jangan dikira mereka juga istilahnya gak ini ya, gak didoktrin selama bertahun-tahun. Mereka juga lama doktrinnya. Terus dicokokin seperti itu. Gitu.
2: Cokokin.
0: Iya. Akhirnya sampai pada tahap, ya itu adanya apa tindakan bom bunuh diri gitu kan.
1: Iya.
0: Berawal dari doktrin-doktrin semacam itu gitu.
1: Betul.
2: Oh iya benar sih. Bahwa dia melakukan itu atas dasar keimanan gitu saja.
1: Iya.
2: Tapi katanya keimanan itu berkaitan erat dengan akhlak nih Zed. Nah kadang kan tadi kalau misalkan dari segi akidahnya dia meyakini bahwa apa yang dikatakan wali itu benar, kemudian dia merasa beriman sehingga melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, apakah bisa dikatakan benar juga Zed? Gimana?
1: Iya, tetap nggak benar. Kalau misalkan kelakuannya nggak benar, itu biasanya dampak dari keimanannya yang nggak benar, begitu kan? Sedangkan Nabi bersabda, akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maksudnya apa? Orang yang imannya benar, iman kepada Allah, iman kepada rukun iman, kalau sudah kuat, sudah benar, maka dampaknya kepada akhlaknya. Begitu. Nah, saya yakin ini kayak cabul tadi itu dari sisi keimanannya dia nggak benar, begitu ya. Begitu. Hanya secara teoritis saja, tapi nggak paham sedalam-dalamnya keimanan. Ya, alhasil kelakuannya pun nggak benar, begitu.
2: Efeknya tuh nggak benar.
1: Efeknya nggak benar. Sudah pasti seperti itu.
0: Oke. Makanya apapun yang merusak nama Islam aja, Radio Gita FM nggak akan tinggal diam.
1: Harus
0: saya kasih tahu aja kita gitu. Kesel banget sama saat
1: iya harusnya memang kita menunjukkan apa namanya rasa alwala albaro itu dengan benar, jangan sampai ada kemaksiatan kok kita gak ada cemburunya, gak ada marahnya. Hati-hati, jangan-jangan kita iman kita sudah padam dalam hati gitu kan. Karena banyak kasus-kasus di mana kaum muslim itu sudah nggak peduli lagi dengan hal-hal seperti itu, sudah nggak ada kecemburuan. Contoh kemarin ketika Abu Bakar dihina, mana suaranya mereka yang konon katanya ahli sunnah, ya kan, yang paling aswaja, yang paling moderat, begitu kan? Mana suaranya ini Abu Bakar loh, yang sering kali kalian selipkan doanya untuk Abu Bakar, ashabur Rasul, ya, maksudnya kan? Kangaan barangkali doa-doa mereka gitu kan.
2: Gimana?
1: Ya enggak ketinggalan tuh mendoakan Abu Bakar ya. Terus tapi giliran dicela mana gitu. Enggak ada suaranya, enggak ada responnya gitu. Kecuali dari salafin gitu kan. Dari kita ini yang gencar ya untuk kemudian menuntut supaya pelakunya ini masuk ke dalam penjara.
0: Itu gimana kabarnya sekarang ya?
1: Iya lagi diproses sih.
0: Oh,
1: diproses. Tapi paling tidak sampai sekarang ini sudah menunjukkan rasa takutnya ya, bukan rasa menyesalnya. Karena kalau Syiah itu memang sudah menjadi karakter ideologi mereka bahwa sahabat itu kafir, gitu. Jadi adapun si
2: ideologinya
1: penjahat ini yang menganggap bahwasanya Allahumma al'an Abu Bakar, melaknat Abu Bakar, itu minta maaf karena takut.
2: Bukan karena sadar.
1: Apa ini? Salah. Kalau menyesal ya tobat dari Syiahnya, bukan menyesal dari laknat Abu Bakar. Karena penyimpangan Syiah itu bukan hanya sebatas melaknat Abu Bakar saja.
0: Ini juga udah terdoktrin kayak.
1: Iya, betul.
2: Akidahnya
0: itu sudah. Yang di kata yang dicela itu bukan hanya Abu Bakar ya.
1: Jelas
0: juga ya.
1: Iya, seluruh sahabat Nabi.
0: Hampir semua sahabat.
1: Iya. Kecuali beberapa sahabat saja seperti Salman Al-Farisi, terus kemudian zuriyahnya Nabi dari sisi cucunya Ali bin Abi Thalib begitu.
0: Makanya mereka disebut
2: Ali kesemburannya.
1: Begitu.
0: Okay. Oh, okay. Okay. Spesial banget ya di mata mereka ya.
2: Iya benar. Karena Ali kan ini.
0: Insyaallah masyaallah. Ali bin Abi Thalib.
2: Tapi kadang ada fenomena begini, Sat.
1: Yeah.
2: Di zaman sekarang tuh kan ada kadang orang yang zaman sekarang mah ada yang bilang orang zaman sekarang mah nggak punya ilmunya tapi berani berkoar-koar gitu ya, lagi di media sosial gitu ya. Yang tadinya orang biasa aja bisa jadi ustadz gitu. Nah, di satu sisi ada orang-orang yang takut akan dikecam seperti itu ya, disebut seperti itu gitu, sehingga mungkin ketika ada hal-hal yang kayak tadi ya, misalkan ada yang apa namanya melaknat Abu Bakar, dia pengen apa namanya ikut andil ya, dalam arti apa mengomentari lah ya, saya mengomentari hal itu, tapi dia takut saya bukan siapa-siapa nih gitu ya, saya punya apa gitu ya, nggak punya orang cap orang berilmu dan sebagainya, nggak pernah mesantren deh sedikit, nggak pernah menyantren, mau ikut ukuran kayak gitu. Kadang ada orang yang nggak usah tuh, siapa ngikutin kayak gitu gitu ya, mau ikut komentar kayak gitu ya udah biarin aja tugas Aksa dan sebagainya misalkan seperti itu. Nah ini gimana saya dengan fenomena seperti
1: itu? Yeah. Nabi pernah menyebutkan baligu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Artinya okay, kalau misalkan ada orang nih hanya memahami satu ayat dengan benar, itu layak baginya untuk disampaikan kebenaran itu. Gak usah nunggu 30 juz dulu atau juz 30 dulu gitu ya. Saya nanti akan menyampaikan tentang faidah-faidah tafsir itu ketika sudah selesai juz 30-nya. Kalau ikut ngaji nih di majelis tafsir. Nanti, tapi saya nanti buru-buru mati duluan. Buru mati enggak seperti itu. Artinya dalam hal dakwah itu enggak hanya dibatasi oleh ustaz saja gitu kan. Siapapun silakan berdakwah. Begitu, tapi tentu dengan porsinya masing-masing, begitu kan?
2: Oh iya, dengan porsi.
1: Misal kita di anak tongkrongan, silakan dakwahkan Islam di tongkrongan tersebut. Kalau kita ustadz biasa dipanggil di ceramah, misalkan ya sudah, kita dakwahnya lewat mimbar-mimbar itu. Kalau misalkan kita sebagai buruh pabrik, bergaul dengan teman-teman yang ada di pabrik, silakan kita berdakwah di sana. Meskipun dengan retorika yang menggebu-gebu seperti ustadz, ya memang bagus seperti itu. Ada masalah begitu. Nanti di pabriknya dipanggil ustadz, ya nggak ada masalah. Gitu kan, di tongkrongannya, oh Pak Ustadz, ada ustadz, ya misalkan. Ya nggak ada masalah. Begitu. Masalahnya di mana? Oh memang kita di tongkrong itu ngajarin Islam kok pada mereka, kita jadi gurunya mereka, nggak ada masalah. Nah, jangan kemudian dikecil-kecilan, oh nggak boleh ada yang ngaku ustadz kecuali saya. Ini juga keliru. Akhirnya apa? Mereka teman-teman kita ini akhirnya apa? Pesimis untuk dakwah duluan karena dikecilkan oleh kita. Enggak, yang namanya dakwah itu ke siapapun, oleh siapapun dan ke siapapun. Begitu siapapun.
0: Kalau lagi semangat dakwah ya jangan dijegal ya.
1: Nah,
0: ya,
1: itu dia. Begitu.
0: Selagi yang
2: benar kan? Seperti itu kan jadinya wah, jadi pada takut nih gitu untuk menyampaikan durasi mereka gitu.
0: Nah, enggak usah, takut selagi benar ya tadi.
1: Iya.
2: Iya.
1: Gak usah malu, ustaz disindir, kamu kan ustaz, ya gak apa-apa. Iya. Emang dakwah milik ustaz aja, gitu kan? Dulu Mu'ad bin Jabal juga dakwah bahkan bisa mengislamkan tokoh besar kafir di Madinah. Dia belum jadi ustaz, gitu kan? Tapi masya Allah bisa mengislamkan. Nah, ente siapa gitu kan? Salafus Shalih saja mencontohkan yang namanya dakwah enggak harus ustaz, gitu aja.
0: Saya jadi teringat perkataan bahwa ketika manusia, ketika kebanyakan manusia membenci dengan apa yang kita sampaikan, ya, membenci dengan ucapan-ucapan yang kita sampaikan, gitu ya, maka cuek aja, gitu. Tapi ketika manusia membenci karena akhlak kita, nah di situ kita harus introspeksi.
2: Oke.
0: Jadi ketika manusia, ketika manusia membenci ya perkataan yang kita ucapkan, ya membenci perkataan
2: perkataan baik,
0: membenci kebenaran yang kita ucapkan, ya. Maka cuek aja gitu,
2: cuek aja karena tugas kita menyampaikan,
0: iya maka berarti kita udah berada di jalan yang benar gitu. Okay. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang benar gitu ya, alhamdulillah, Allah wa qala rasul wa qala sahabah, dan kemudian kebanyakan manusia membenci karena kita mengucapkan hal tersebut.
2: So pinter dia,
0: it's okay gitu, itu nggak masalah. Tapi ketika kebanyakan manusia membenci karena akhlak kita, disitulah saatnya kita harus introspeksi.
2: Betul. Kayak gitu ya. Yang disampaikan benar tapi kadang akhlaknya emang caranya gitu ya.
0: kayaknya berbanding lurus deh, ketika yang disampaikan benar, insya Allah
1: akhlak
0: juga bagusnya.
1: Ya kita ini juga dalam berdakwah nggak harus nunggu kita sempurna begitu ya. Ya pasti setiap orang itu, siapapun ustadznya, pastilah ada kurangnya. Siapapun kita yang ikut andil dalam dunia dakwah pasti ada kurangnya. Nih pemirsa juga kalau mau ngorek kesalahan kita, bisa jadi kesalahan kita lebih banyak daripada pemirsa. Okay. Tapi jangan sampai kemudian hanya karena kita belum sempurna kita berhenti dari dakwah. Saling mengingatkan dalam surat Al-Asr itu atasawbillah, dan saling menasihati dalam kebenaran. Nah sehingga kalau kita sebagai pemateri dan teman-teman kayak Kang Hafid, Kang Aan pun punya kesalahan, gak usah, jangan sungkan pemirsa datang ke sini, ingatkan kesalahan kita barangkali di momen di hari Selasa kapan kita ada kesalahan dalam mengutip ayat, datang ke sini. Itu tugas kita saling mengingatkan, jadi gak usah nunggu sempurna. Begitu.
0: Baik. Ya, mungkin terakhir ya, dampak akhlak tercela Ustaz. Bagi kehidupan seseorang di akhirat kelak gitu ya. Dan itu yang jadi poin wawasan kita ya.
1: Iya, sebetulnya banyak ya. Artinya pastilah orang yang melakukan keburukan, al-jazaa'u min jinsil amal. Ya kan, paman ya'mal mithqala wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Ya, secara umum seperti itu, barang siapa yang melakukan keburukan sekecil dzarrah, ya sekecil biji sawi, maka pasti dia akan merasakannya. Dan tentu juga sebagian akhlak tercela memang terkadang disebutkan oleh Rasulullah itu dengan hukuman yang rinci ya, yang khusus seperti apa yang pernah beliau alami ketika perjalanan Isra ya, malam hari. Kemudian beliau mendapati dalam perjalanan itu ada satu kelompok manusia yang mana dia, mereka ini mencakar-cakar wajahnya ya dengan kuku-kuku besi mereka ya. Maka Rasulullah ini tanya kepada Jibril, ya Jibril, man haulai? Wahai Jibril, siapa mereka? Apa kata Jibril? Alladzina yaktabuna an-nas. Mereka adalah orang-orang yang suka menggibahi manusia. Ya, wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka ini suka menjatuhkan kehormatan ya manusia. Begitu. Jadi menjatuhkan kehormatan itu seperti membuli, misalkan menghina, mencaci. Nah, orang-orang seperti ini nanti dihukumnya bagaimana di akhirat ya, mereka akan terus mencakar-cakar wajahnya dengan kuku mereka yang apa namanya, tajam. Bukan yang tajam seperti besi begitu ya. Ini salah satu bukti bahwa akhlak tercela itu tidak akan Allah sia-siakan, sebagaimana Allah pun tidak akan menyia-nyiakan akhlak
0: terpuji
1: yang kita hasilkan. Tinggal kita mau mana dan apakah kita menjadi orang yang beruntung ya dengan akhlak yang terpuji, kita mau jadi orang yang celaka ya silahkan, hidup semau kita ya, mau cenggol bacok, mau ina makoli ina cabul, mau apa, tapi jangan tanya nanti di akhirat. Gitu.
0: Oke. Jazakallah khairan Ustaz. Ya waktu juga yang tidak terasa membatasi perjumpaan kita ya.
1: Iya.
0: Ya, udah kempes juga sama
2: perutnya.
0: Bukan ini. Kursi ini
2: udah jabur enggak? Ya, kode ya, aja baca ini. Perutnya kempes. Iya. Perutnya.
0: Yang mau donasi kursi boleh di bawah.
2: Oh, iya, masyaallah, masyaallah. Herman,
0: mana? Iya. Itu kelahiran kan ya.
2: Kelahiran
0: baca. Warungnya mau diperbarui enggak?
2: Boleh, pengennya sih diperbesar ya, udah kayak kafe gitu. Besar. Iya, boleh duduknya di bawah terus.
0: Iya, benar. Itu kelahiran ya. Sedimas ya. Wah, iya. Atas waktunya kita harus akhiri. Semoga perbincangan kita di malam hari ini dalam program santai sharing tentang akhlak Islami bermanfaat buat kita semuanya.
2: Amin.
0: Bisa kita renungi, bisa kita amalkan, dan itu jadikan sebagai benteng ataupun kewaspadaan ya buat kita semuanya agar tidak terjerumus ke dalam akhlak-akhlak tercela, karena dampaknya nggak main-main di akhirat kelak ya teman-teman semuanya.
2: Betul.
0: Jadi mulai dari sekarang kita harus belajar untuk membiasakan diri, menanamkan dalam diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji ya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin Allahumma amin.
0: Saya Hafid, Ustaz Dimas Farandika,
2: saya ABD,
0: Kang ABD ya. Mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
2: Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Kita Radio. Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. 94,3 Kita FM.
6: Tilawah Al-Quran disiarkan.
7: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
8: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun Tojibatun Warobun Gofur.
3: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
9: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Syahdu malam, kita akan hadir menemani waktu malam Anda ya keluarga muslim, di kesempatan malam yang penuh berkah. Di malam hari ini tentunya kita senang sekali ya keluarga muslim bisa hadir menemani waktu Anda, ya tentunya dengan lantunan merdu tilawah Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya ya, yang tentunya menenangkan jiwa kita, penyejuk hati yang gundah, serta petunjuk bagi setiap langkah kehidupan. Mari kita hadirkan ketenangan dalam diri, membuka hati dan juga pikiran untuk menyimak lantunan firman Allah yang penuh makna dan penuh hikmah. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi pengingat, penguat iman, serta membawa keberkahan dalam hidup kita. Di kesempatan malam hari ini, keluarga muslim, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-150 hingga ayat ke-158 dari qori Syekh Hani Ar-Rifai. Ya, selamat mendengarkan lantunan merdu tilawah Al-Quran. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang..."
1: Oh.

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan.

Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik."

0: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
1: Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

itu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung.

0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya, kitab-kitab-Nya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Lakawal mulk la
1: syarika lak. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Syahdu Malam. Memasuki sesi kedua di kesempatan malam hari ini, mari kita kembali menenangkan hati, meredakan segala kegelisahan, menghadirkan keikhlasan dalam diri. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, lantunan ayat suci Al-Quran menjadi tempat kembali, menjadi penyejuk yang menenangkan jiwa, serta cahaya yang menerangi langkah kita. Setiap huruf yang dilantunkan bukan sekedar suara, melainkan pesan dari Allah kepada hamba-Nya, pesan yang mengingatkan kita tentang kasih sayang-Nya, tentang harapan, tentang kesabaran, dan tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Di sesi kedua, di kesempatan malam hari ini, kita akan dengarkan lantunan merdu tilawah Al-Quran. Semoga lantunan murattal yang kita dengarkan menjadi wasilah turunnya rahmat, menjadi penghapus kegelisahan, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Mari kita dengarkan lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Araf ayat ke-159 hingga 171 dari Qori Sheikh Hani Ar-Rifai. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
0: Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan.
6: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ
0: Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, "Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu." Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.

Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa." Balam.

Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu

dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang saleh. Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka

0: seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekatul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam di sesi ketiga. Sesi terakhir masih kembali ya menghadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran. Keluarga muslim, tentunya kita menginginkan ya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Menjadi cahaya ya saat langkah ini terasa gelap ya keluarga muslim. Menjadi penerang saat hati diliputi resah, dan menjadi penuntun dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Semoga apa yang kita dengarkan tidak hanya berlalu sebagai lantunan saja ya keluarga muslim, tetapi menetap sebagai makna, tumbuh menjadi amal, dan berbuah sebagai keberkahan. Di sesi ketiga di kesempatan malam hari ini, tentunya kita akan masih hadirkan ya menemani waktu malam Anda di lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-A'raf ya keluarga muslim, ayat ke-172 hingga 187 dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kesetiaan ya dari keluarga muslim menyimak di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan memberikan bekas ya kepada kita semua, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga kami ucapkan selamat beristirahat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akh

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini."

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat?
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

0: Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawan famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatina faqususil qasas la'allahum yatafakkarun.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi.

0: Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.
1: Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'in sayujzauna ma kanu ya'malun.
0: Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun.
0: Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

0: Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai?
1: Man yudrilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahum.
0: Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan.
1: Yas'alunaka

0: mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
1: 94,3 Kita FM.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: 94,3 Kita FM.
8: Tilawah Al-Quran disiarkan.
9: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
10: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak? Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TP kissing gratis, apakah fokusnya sama?

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah mabad. Apa kabar brothers and sisters?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sister juga semoga di belakang baik-baik semua, sehat-sehat semua.
2: Dan hari ini kita insya Allah akan membahas
3: tentang
2: 10 hari terbaik
3: sepanjang tahun.
2: Sepanjang tahun. Apa ya coba? THR.
3: Iya, THR.
2: THR.
3: THR benar.
2: THR itu pasti hari-hari ditunggu-tunggu.
3: Iya benar. Itu bukan terbaik,
2: ditunggu-tunggu lah ya,
3: ditunggu-tunggu ya.
2: Kalau ditunggu-tunggu dong.
3: Iya betul.
2: Iya kan? Misalkan
3: hari fans bola nih ntar pas akhir-akhir musim tuh.
2: Benar.
3: Kalau juara.
2: Final, ya kan? Hari ini tunggu, misalkan hari kelahiran anak-anak kita.
3: Oh iya, anak-anak. Oh iya.
2: Misalkan ada sisters yang lagi hamil besar.
3: Iya, betul.
2: Masih ada hari menunggu.
3: Betul.
2: Terus apa lagi? Hari kenaikan.
3: Pernikahan.
2: Oh iya.
3: Nikah biasanya.
2: Mau nikah.
3: Terus apa? Naik jabatan.
2: Masalah.
3: Diterima kerja, oh banyak ya.
2: Baik sebenarnya.
3: Ramadan.
2: Naik haji. Nah, nanti kita akan bahas nih.
3: Iya.
2: Hari apa yang paling ditunggu?
3: Iya,
2: 10 hari yang paling spesial di tahun ini.
3: Dalam setahun, sepanjang tahun.
2: Dalam ya? Sepanjang tahun.
3: Dalam 10 hari kan?
2: 10 hari.
3: 10 hari.
2: Nanti akan kita bahas insya Allah bersama guru kita Ustaz Ali
3: Hasan
2: Bawazir
3: Hafizullah Ta'ala.
2: Sudah ada
3: alhamdulillah sudah hadir bersama kita.
2: Jadi mari kita persiapkan waktu kita yang terbaik ini.
3: Iya. Ya,
2: untuk kita mencatat kajian hari ini insya Allah.
3: Iya. Jangan lupa di silent gadgetnya. Terus lagi-lagi di setting lagi hatinya supaya betul. Diluruskan lagi. Dan gunakan untuk mencatat ya.
2: Pastinya.
3: Baik, kita mulai dan kita undang Al-Ustaz untuk menempati tempat yang telah disediakan. Waalaikumsalam.
2: Masuk suara mana?
3: Sudah, Ustaz.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Ustaz.
4: Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khairan.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kita berjumpa kembali. Apa kabar Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Lancar perjalanan dari
4: Alhamdulillah.
2: Jadi Ustaz.
4: Alhamdulillah.
2: Ustaz, insyaallah kita akan membahas satu hari-hari yang mungkin ini hari terbaiknya kita Ustaz. Padahal kita menjalankan suatu tahun itu pasti ada hari-hari terbaik menurut kita. Ya tadi ada sempat bahas sama Hairul bahwa ya bisa pada saat gajian, pada saat kelahiran anak, naik gaji dan sebagainya.
4: Itu hari terbaik.
2: Itu hari terbaik Ustaz. Pasti kita tunggu-tunggu tuh Ustaz ya. Nah, tapi ada gak sih Ustaz suatu hari yang dimana menurut syariat ini benar-benar hari terbaik yang tidak bisa kita lewati.
4: Jadi hari lahiran anak itu hari terbaik buat antum.
2: Pasti kita buat anak sih, anak
4: ketemu ibunya bukan hari terbaik, hari ketemu ibunya.
2: Oh itu setiap hari Ustaz.
4: Oh gitu.
2: Kumpul ditonton ya kan.
4: Itu kalau istri antum mendengar
2: protes. Ya pasti ada hari seperti itu Ustaz. Mungkin menurut syariat itu Ustaz, ada gak sih yang kita harus tahu bahwa 10 hari terbaik sepanjang tahun itu apa Ustaz?
4: Ya,
2: silakan Ustaz.
4: Insyaallah itu yang akan saya sampaikan tentang tema ini, 10 hari terbaik sepanjang tahun. Baik, ana mulai ikhwah fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhal الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, yang menunjukkan kepada kita hakikat segala hal yang seringkali kita tidak akan mengetahui hal-hal itu kecuali dengan apa yang Allah wahyukan kepada kita. Apa yang menjadi sesuatu yang penting bagi hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Apa yang semestinya kita lakukan di dalam setiap kondisi dan keadaan? Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi susah, ketika kita sedang di persimpangan jalan, ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya adalah tujuannya untuk menjawab hal-hal tersebut. sehingga membuat seorang muslim itu tidak pernah mengalami kondisi yang kita sering sebut mati gaya. Mau ngapain ya? Apa yang harus dilakukan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengenyangkan kita dengan syariatnya yang membuat kita menjadi seorang hamba yang aktif, yang produktif. Dan secara spesifik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Secara spesifik kita diajarkan untuk berlindung dari sifat malas. Itu menunjukkan bahwa seorang muslim sangat jauh dari sifat malas. Ya, karena dia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dari hal itu, menunjukkan itu sesuatu yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan prioritas waktu yang terbaik atau waktu yang baik atau hari yang baik, kita menyadari bahwa yang paling layak menetapkan dan menentukan mana yang lebih baik dari yang baik adalah yang menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 68 di surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dan Tuhanmu yang mencipta dan yang memilih, ma kana lahumul khiyara. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Di sini Allah menyampaikan tentang bahwa Allah mencipta dan yang memilih. Artinya memang kita tidak punya hak pilih terhadap diri kita sendiri. Kapan kita diciptakan, di mana kita diciptakan, dari orang tua yang seperti apa, itu bukan pilihan kita semuanya. Jenis kelamin, ya, dan juga nasib termasuk. Maka lahumul khiyarah. Kita tidak bisa memilih untuk saya berharap untuk lahir dari ras ini, dari di era zaman ini dan seterusnya, dari orang tua yang seperti ini, kita tidak sanggup untuk itu. Namun Allah yang mencipta, yang memilih, Allah yang menentukan, yang diantara Allah pilih, Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Pilihan Allah. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak melakukan suatu hal tertentu untuk menjadi seorang Nabi, karena itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara yang dipilih oleh Allah adalah waktu-waktu terbaik. Seperti misalnya di setiap pekannya ada hari Jumat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah memilihkan untuk kita hari terbaik kita. Yang kata Nabi SAW, dipilihnya hari Jumat oleh Allah untuk kita, itu adalah sebuah kelebihan bagi kaum muslimin dibandingkan mereka-mereka di luar Islam. Bagi kita hari Jumat, Yahudi Sabtu, Nasrani Ahad, kita yang paling depan, kita yang lebih dulu. Walaupun kita belakangan umat yang terakhir, tapi kita umat yang paling depan nantinya di hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga di antara bulan-bulan Allah Subhanahu Wa Taala memilih bulan Ramadhan. Ya, dipilih oleh Allah bulan Ramadhan. Walaupun Subhanallah, kita melihat bahwa bulan Ramadhan ini bukan bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ramadhan tidak termasuk bulan haram, tapi dijadikan sebagai bulan yang paling mulia. Apa alasannya? Karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan itu. Di antara hari-hari ini, ada hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan hari-hari tersebut di dalam Al-Quran. Ya, 10 hari terbaik ini, sampai Allah bersumpah dengan hal itu di dalam Al-Quran. Ada yang kebayang surat apa, ayat berapa? Di surat Al-Fajr. Wal-Fajr walayalin asyar. Demi waktu subuh, demi waktu fajar, dan demi 10 malam. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga. Dari mana kita tahu bahwa 10 malam itu adalah ini yang dimaksud? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu kemudian Az-Zubair, Mujahid, dan banyak dari para ulama salaf di dalam kitab-kitab tafsirnya. Silakan antum yang punya tafsir Ibnu Katsir, buka kitab tafsir Ibnu Katsir, baca apa yang dimaksud dengan walayalin ashar, demi 10 malam ini, kapan itu waktunya. Ternyata yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kurang lebih 10 hari lagi dari sekarang, ya, kurang lebih 10 hari dari sekarang kita akan masuk 10 hari terbaik sepanjang tahun. Ketika Ibnu Katsir mengutip perkataan sejumlah ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu an dan yang lainnya, setelah itu beliau mengatakan inilah yang benar, yaitu bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam walayalin ashar, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Hajj, Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa kufakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah menyebutkan agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Karena apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah dari binatang ternak yang kamu sembelih itu, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang tidak memiliki dan orang-orang yang fakir. Di sini Allah menyebutkan ayyamun ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Itu juga dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan para sahabat, itu adalah ayyamu ashri dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bahkan 10 hari terbaik sepanjang tahun, mengalahkan waktu-waktu yang lainnya. Di samping ayat Quran yang tadi kita baca dua ayat ini, ada sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan amal saleh, kalau itu amal saleh ini nilainya bisa dilipat gandakan berlipat-lipat di 10 hari pertama ini? Terus kalau misalnya kami berjihad, yang otomatis jihad itu tidak bisa ngelihat waktu, yang seringkali mungkin di luar Dzulhijjah misalnya, ya, karena itu bulan haram, yang artinya haram untuk berperang di kalangan dari sejak masyarakat jahiliyah seperti itu. Nah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Mana lebih besar pahalanya, berjihad di jalan Allah atau beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Pahala jihad pun kalah dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Kecuali kalau ada seseorang, dia keluar dengan harta dan nyawanya berperang di jalan Allah, dan tidak ada yang tersisa. Hartanya habis di jalan Allah, nyawanya dikorbankan di jalan Allah, orang itu baru lebih baik, karena dia telah mengorbankan seluruh hartanya dan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini, kebaikannya melebihi pahala apapun, bahkan mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Subhanallah. Saudaraku fillah, ketika kita membaca ayat ini, kita membaca hadis ini, masih tersisa sejumlah hadis yang akan Anda sampaikan. Tapi coba kita bayangkan, kok kita di negeri kita ini vibes-nya enggak terasa. Ya, berbeda dengan 10 hari terakhir Ramadan. Kalau 10 hari terakhir Ramadan, kita bisa merasakan bagaimana semaraknya masjid-masjid, penuhnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasanya antusiasme jamaah untuk menghidupkan qiyamul lail di 10 hari terakhir Ramadan. Padahal mana yang lebih utama, 10 hari terakhir Ramadan dibandingkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Para ulama mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih baik dari 10 hari terakhir Ramadan. Tapi rinciannya sebentar lagi kita akan bahas. Ya, rinciannya kita akan bahas. Hadis yang lainnya dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah, lebih agung di sisi Allah, lebih Allah mencintai amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. 10 hari pertama ini amal saleh lebih dimuliakan oleh Allah, lebih dicintai ketimbang di hari-hari yang lainnya. Maka pesan Nabi, fa'aktiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Maka kalau kita melihat kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam sejumlah riwayat Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, beliau membiasakan bertakbir dengan takbir yang diistilahkan para ulama dengan takbir mutlak. Takbir Id, waktu takbir yang kita baca waktu Id, itu ada dua jenis. Takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Mutlak itu artinya umum, tidak ada batasan waktu dan tempat. Muqayyad ada ketentuan dan batasnya. Nah, mutlak karena umum sifatnya, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, dimanapun dia, ini cerita para sahabatnya, dimanapun beliau, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan sebagainya, sampai ketika mereka di pasar pun, kalau bahasa hari-hari kita ini sekarang di mall, ya, masuk mall pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu beliau ucapkan bersuara, ya, bukan jahar, bersuara supaya ditiru oleh orang lain. Beliau lakukan dimanapun, termasuk di pasar-pasar, dan membuat mereka yang di pasar pun ikut bertakbir bersamanya. Dari tanggal berapa? 1 Dzulhijjah. Bisa antum bayangkan, andai kata sunnah ini hidup kembali di kita, antum merasakan vibes-nya Id itu bukan waktu Idul Adha dan hari-hari tasyrik saja, tapi 13 hari. 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13. 13 hari antum dengar takbir di sana sini. Maka kebiasaan alhamdulillah yang biasa ana jalani, ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, ana selalu setting di Spotify di mobil ana ke takbir. Jadi siapapun yang masuk mobil ana, anak-anak ana terutama, langsung ikut takbir. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah ana tidak rubah. Kalau hari-hari biasa mungkin karena setel dengan murattal atau mungkin kajian dan lain sebagainya, tapi kalau di luar, kalau masuk Dzulhijjah, langsung ana setel di takbir yang ana buat untuk repetisi berulang-ulang terus. Jadi ketika nyalain kendaraan langsung masuk ke situ. dan siapapun yang di mobil dengan anak, takdir kita. Supaya misalnya kita keluar rumah sudah, kadang karena ini bukan sesuatu yang hidup di masyarakat kita, bukan sesuatu yang terbiasa, membuat kita kadang, oh udah tanggal 1, udah tanggal 2, udah 3, takbirnya belum dibaca nih. Nah, bagaimana kita mengantisipasi atau mensiasati kelalaian kita ini, karena ini bukan sesuatu yang hidup dan biasa, ya dengan cara itu, memanfaatkan teknologi mungkin ya, kita aktifkan mungkin di di kalender kita, di handphone ya, hari-hari takbir misalnya ya. Mulai ketika kita buka, oh ya ini hari takbir, Allahu Akbar. Kita buka di Spotify, kita nyala langsung masuk ke sana. Ya di rumah kita misalnya juga mungkin kita ikut menyuarakan melalui handphone kita dari YouTube dan lain sebagainya, supaya diikuti oleh yang di rumah, untuk kembali menghidupkan sunnah ini seperti di eranya para sahabat. Dan itu syiar yang luar biasa, syiar yang dahsyat. Ini yang disebut dengan takbir apa? Mutlak. Kalau muqayyad, takbir muqayyad, nah karena ditentukan, itu dimulainya adalah sejak tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ba'da zuhur di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ketika hari Arafah ya, ba'da zuhur di hari Arafah, di situ mulai takbir sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Dan itu takbirnya biasanya sesudah sholat ya. Maka di hari-hari itu kalau kita sholat di masjid, mulai ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sesudah sholat sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut muqayyad. Kita merasakan yang 4 hari ini, 10, 11, 12, 13. Kita merasakan itu dengan takbir yang terus berkumandang di masjid-masjid kita di hari-hari tersebut. Tapi yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nih, kita belum terbiasa. Ya, bahkan mungkin sebagian kita baru tahu nih. Ingat, amal saleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Dan tidak ada ibadah yang lebih hebat, lebih besar ketimbang berzikir kepada Allah. Maka Allah sampai menyebutkan wala zikrullahi akbar, dan sungguh mengingat nama Allah itu yang lebih besar. Kenapa? Karena semua syiar ibadah yang antum jalani, yang disyariatkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, salat itu kita kerjakan untuk ingat Allah. Dan Nabi SAW sendiri yang bersabda, sesungguhnya disyariatkannya tawaf, sa'i, dan lempar jumrah li'iqamati zikrillah, untuk menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena seseorang yang mencintai akan selalu ingat kepada yang dicintai. Ya, kalau orang mengatakan dia cinta, tapi untuk ingat kepada yang dicintainya harus diingatkan, cintanya palsu. Ya, kamu gak ingat sama si Fulan, padahal dia ngeklaim dia cinta. Ya, cintanya palsu. Bentuk cinta yang benar, dia selalu ingat kepada yang dicintainya. Maka itulah kenapa zikir ini adalah ibadah yang terbesar, yang menempatkan seseorang menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam 10 hari ini, di situ di tanggal 9-nya biasa disebut dengan hari apa? Hari apa? Arafah. Hari Arafah. Ya, jadi di 10 hari ini tanggal 9-nya hari Arafah. Tanggal 10-nya itu disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Ya, hari nyembelih hewan kurban tanggal 10. Tanggal 11-nya itu biasanya disebut dalam hadis disebut Yaumul Qarr. Tanggal 11. Yang 3 hari ini adalah hari terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dari Abdullah bin Qarat radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi ta'ala yaumun nahri wa yaumul qarr." Hari yang terbaik di sisi Allah hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 dan hari sesudahnya tanggal 11, hari yang terbaik. Di tanggal 10 kita menyembelih hewan kurban, di tanggal 10 itu puncak ibadahnya para jamaah haji, ya. Para jamaah haji itu di tanggal 10 ini melakukan sejumlah ibadah yang luar biasa. Di hari itu mereka lempar jumrah Aqabah. Di hari itu mereka menyembelih hewan kurban, hewan hadyunya. Di hari itu mereka tawaf ifadah, tahallul. Di hari itu mereka tawaf ifadah. Di satu hari itu saja ada 4 ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji ketika mereka menunaikan ibadah haji. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Yaumul Qar disebut Yaumul Qar karena Qar itu artinya berdiam. Hari berdiam. Maksudnya apa? Bahwa di tanggal 11 itu berdiamnya para jamaah haji di Mina. Ya, masuk tanggal 11 itu mulai jamaah haji mereka mabit di Mina untuk setiap harinya melakukan lempar jumrah. 10, 11, 12, 13. Dan juga saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, hari Arafah sendiri tanggal 9 itu hari yang luar biasa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min yaumin aktara min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana di hari itu lebih banyak, di hari itu Allah paling banyak memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah, hari ketika wukufnya para jamaah haji di Arafah. Di situ Allah mendekat kepada para jamaah haji dan Allah membanggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah ini kepada para malaikat. Allah tunjukkan mereka mau apa, apa yang mereka inginkan. Allah banggakan mereka yang sedang wukuf itu kepada para malaikatnya. Kenapa Allah banggakan kepada para malaikatnya? Bukankah para malaikat ibadahnya juga jauh melebihi kita? Ikhwatal iman, malaikat itu memang disetting untuk ibadah. Settingannya, settingan pabriknya untuk ibadah. Ya. Sedangkan kita diberi AI oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi artificial intelligence. Disuruh mikir sendiri, mengambil keputusan sendiri. Ya. Kan beda. Yang ini sudah settingan pabriknya begitu, yang ini diberi artificial intelligence, sudah beda teknologi. Ya. Cost produknya sudah beda, gitu ya. Nah, dengan artificial intelligence yang Allah sematkan kepadanya, kita ini AI-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa mikir sendiri, mengambil keputusan sendiri, melangkah sendiri dan yang lain sebagainya. Yang kita punya pilihan mau wukuf di Arafah atau mau menunaikan ibadah haji, mengeluarkan harta sedemikian rupa untuk menghabiskan di ibadah haji atau melakukan yang lainnya. Pilihan itu di tangan masing-masing kita. Anda gak tahu di tahun ini atau di tahun kemarin, karena cukup banyak kasus untuk keberangkatan haji, berapa biaya haji yang visa, yang VIP lah, bukan visa ini atau visa itu, yang furodanam 500 juta. Beberapa tahun lalu anak haji ya kurang lebih 380 atau 400 hampir 400 juta. Ya, dengan uang 400 juta antum mau jalan-jalan traveling bisa kemana aja 400 juta kepikir gak bisa kemana aja? Ya, bisa ke banyak negara, mencoba sejumlah destinasi, sejumlah menu makanan ini dan itu, pemandangan macam-macam, udah keliling Eropa, bisa Swiss, bisa seminggu antum di Swiss, ya, seminggu, dan masih bisa keliling lagi ke tempat-tempat yang lainnya dengan 400 juta per kepala.
5: bukan serombongan, per kepala 400 juta. Ini cuman habis untuk ngelihat padang pasir yang tandus, yang kering, ya. Ngelihat bangunan kotak itu kubus dan melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sangat membuktikan bahwa kecerdasannya enggak main-main ini. Ya. Kecerdasan orang-orang ini yang menunaikan, yang menghabiskan waktunya, hartanya, meninggalkan semua keluarganya, semua potensi yang dia miliki, peluang-peluang dia pause sementara, tahan dulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membuat mereka layak untuk dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Nih, kecerdasan mereka luar biasa nih. Ya. Mereka memilih untuk kesini, padahal mereka punya pilihan banyak untuk ke tempat-tempat lainnya dengan potensi yang sama, dengan finansial yang sama, ke tempat yang mungkin jauh lebih keren, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa daripada tanah suci Mekah. Dan juga di situ, di antara kemujizatan Islam, kemujizatan dan kebenaran syariat Islam, di antaranya adalah hal ini, ibadah haji. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala sengaja menempatkan rumah sucinya itu di Mekah dan membuat hati jutaan manusia cenderung ingin ke sana, padahal secara suhu, pemandangan, fasilitas untuk liburan ini sangat minim, ya. Banyak tempat-tempat wisata yang jauh lebih keren, jauh lebih murah daripada sekedar ke Mekah atau Madinah. Kalau dikatakan sekedar dalam tanda kutip, ya, Mekah dan Madinah. Tapi bagaimana hati manusia cenderung ke sana? Untuk lihat padang pasir yang begitu, gunung-gunung batu, cuaca yang ekstrim, yang membuat sebagian kita tiba-tiba mimisan, bibir berdarah, dan macam-macam lagi yang lainnya. Ketika di musim yang sangat dingin misalnya, yang menyengat tulang, dan beragam panasnya ekstrim dan dinginnya sangat ekstrim. Tapi di tempat yang seperti itu, jutaan manusia ingin ke sana. Apa daya tarik dunianya apa? Gak ada daya tarik dunianya. Beda kalau misalnya, bisa dibayangkan, kalau Ka'bah itu letaknya di Swiss misalnya. Wow, mau jalan-jalan. Ya, sekalian mendapatkan tempat yang keren, yang luar biasa dan lain sebagainya. Tapi sengaja Allah taruh di situ sebagai membukti kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tempat yang seperti ini di tempat yang paling sibuk di muka bumi, yang paling ramai, yang tidak ada liburnya, dan fasilitas hotelnya jauh lebih rendah dibandingkan fasilitas hotel yang bintang yang sama di tempat yang lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ya, antum boleh pesan bintang 5. Enggak ada yang lebih dari bintang 5 di sana. Tapi jangan nyari bintang 5, di situ ada swimming pool, enggak ada. Gitu ya. Enggak ada tempat gym. Malu, hari-hari ini mulai adanya, ada beberapa tadi itu pun yang super super super mahal ini hotelnya. Ya. Atau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sejumlah hotel bintang 5 atau yang di bawah itu di negeri kita atau di tempat-tempat yang lainnya. Tapi semuanya laku. Semuanya terjual. Mereka-mereka yang beribadah dengan mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya di tempat yang seperti

menghapus dosa 2 tahun. Dalam Sahih Muslim dan Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati ba'dahu qablahu. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang akan datang dan dosa setahun yang lalu. Setahun akan datang dan setahun yang lalu. Subhanallah. Di sini kita melihat ikhwatal iman bahwa 10 hari ini akumulasi dari waktu-waktu dan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Ikhwatal iman, kenapa 10 hari ini menjadi 10 hari terbaik sepanjang tahun? Kenapa? Apa yang membedakan 10 hari ini dibandingkan hari-hari yang lain yang membuat dia sangat spesial? Kira-kira apa jawabannya? Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa 10 hari bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berkumpulnya semua induk ibadah yang tidak pernah terjadi kecuali di 10 hari pertama ini. Sholat clear jelas, ada puasa di situ, ada sedekah, ada haji, ada menyembelihan hewan kurban yang tidak terjadi kecuali di situ. Di 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari terakhir Ramadan enggak ada itu. Tidak ada haji. Ya, tidak ada penyembelihan hewan kurban. Tapi di sini ada sholat ya, puasa ya walaupun sunnah, ya, sedekah, menyembelih hewan kurban, haji, haji. Rukun Islam yang paripurna, yang penyempurna, yang kelima adanya di sini. Dan subhanallah, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang memang meletakkan ke dalam hati setiap muslim dan mukmin kecintaan dan kerinduan untuk menyaksikan Ka'bah, ya, untuk menyaksikan Ka'bah, kerinduan untuk melihat Baitullahil Haram, itu Allah tanamkan ke dalam hati kita kecenderungan untuk kesana. Tapi tidak semua mampu untuk melakukan itu. Tidak setiap kita bisa setiap tahun atau sewaktu-waktu datang ke sana. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji itu seumur hidup sekali bagi yang mampu. Dan Allah menjadikan 10 hari ini sebagai 10 hari terbaik bukan cuma untuk para jamaah haji saja, tapi bagi seluruh hamba-hamba Allah yang beriman, supaya yang mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji tetap mereka merasakan besarnya 10 hari ini di dalam ibadah-ibadah mereka, di mana ibadah yang mereka lakukan di 10 hari pertama ini lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jadi kenapa Allah syariatkan kepada kita 10 hari ini dan menjadi hari yang terbaik? Karena tidak semua kita bisa menunaikan ibadah haji. Nah, sebagai gantinya Allah sediakan waktu ini bagi antum, bagi kita semuanya. Setiap kita bisa mengisi hal ini dengan kebaikan-kebaikan. Saudaraku fillah, nah, di sini kita akan membahas mana lebih afdal 10 hari pertama, 10 hari pertama Dzulhijjah ini dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Mana lebih utama antara dua waktu ini? Berdasarkan ayat-ayat tadi yang disampaikan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan juga, itu menegaskan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan perincian. Beliau mengatakan bahwa keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan itu bersifat lebih general, lebih umum. Lebih umum. Secara umum 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau dirinci

0: yang namanya hari itu ada siang ada malam. Ya, ada siang ada malam. Siangnya 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada siangnya 10 hari terakhir Ramadan. Malamnya 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal karena di situ ada apa? Lailatul Qadar. Karena malamnya ada Lailatul Qadar, malamnya lebih afdal di Ramadan ketimbang malamnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Clear ya? Paham. Di sinilah para ulama mendudukkan tentang dua hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita menyadari dahsyatnya hari-hari ini, pahalanya lebih utama dari jihad, bahkan sebaik-baik doa, khairu du'a du'a'u yaumi arafah wa khairu wa khaira ma aquluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa yang terbaik adalah hari Arafah. Hari di mana Allah membanggakan para jamaah umrah, para jamaah yang sedang wukuf di Arafah. Dan kemudian hari itu Allah memberikan hari yang terbaik bagi kita ya ikhwatal iman untuk bermunajat memohon kepada Allah. Dan itu tidak hanya khusus bagi mereka-mereka yang sedang ibadah haji. Bahkan kita yang tidak beribadah haji pun, momen itu adalah momen yang terbaik bagi kita untuk beribadah. Terlebih lagi disyariatkannya puasa Arafah itu bagi yang tidak wukuf. Adapun yang wukuf di Arafah tidak disyariatkan untuk puasa. Ya, yang wukuf, karena ketika Nabi SAW haji wada, haji perpisahan, di mana beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana haji yang benar, yang beliau selalu mengingatkan khudhu anni manasikakum, diulang-ulang dalam beberapa momen oleh Nabi SAW ketika haji terakhir beliau sebelum beliau wafat, ambillah cara manasik kalian dariku. Maka beliau ketika wukuf di Arafah, para sahabat bertanya satu dengan yang lainnya, Nabi puasa enggak ya? Biasanya puasa nih kalau enggak umroh, enggak haji. Ini sekarang lagi wukuf, puasa enggak? Maka sebagian sahabat, ya kalau tidak salah Safiyyah istri Nabi radhiyallahu anha, mengantarkan satu tempat, satu wadah susu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diterima oleh Nabi. Beliau di atas ontanya meminum susu itu di depan seluruh jamaah untuk menunjukkan bahwa beliau tidak puasa. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena hebatnya 10 hari pertama ini dan besarnya pahalanya, kalau ana mau cerita sejumlah salaf, Sa'id bin Jubair rahimahullah dari kalangan tabi'in, beliau itu kalau sudah masuk 10 hari ini, beliau sholat selama-lamanya dan sebanyak-banyaknya, sholat-sholat sunnah. Beliau melaksanakan sholat sampai berdiri agak berat, karena terlalu lama berdiri, beliau nyandar. Ya, beliau nyandar untuk memperbanyak ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Dan kita tahu bahwa akumulasi seluruh ibadah ada di 10 hari pertama. Puncaknya ibadah di 10 hari ini adalah yang pertama adalah haji. Haji. Karena ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap muslim, bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan karena Allah wajib bagi setiap manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu menempuh perjalanannya, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap alam semesta. Ini Allah menegaskan akan kewajibannya bagi mereka yang mampu. Dan kemudian barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan penuh keikhlasan, dengan menjaga adab dan etikanya ketika haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang hajinya baik, yang baik hajinya, yang benar hajinya, tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Surga balasannya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian memperbanyak ibadah puasa. Bagaimana puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Apakah boleh puasa dari tanggal 1 sampai 9? Silakan kalau mau seperti itu. Boleh satu hari puasa, satu hari enggak, seperti puasa Daud di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9-nya? Boleh jika mau seperti itu. Ya. Apakah boleh cuma ngambil Senin Kamisnya dan juga tanggal 9 Arafahnya, tanggal 9 Dzulhijjahnya? Boleh juga seperti itu. Atau menjagain cuma tanggal 9-nya saja juga enggak apa-apa. Ya, mana yang mungkin, yang bisa bagi kita untuk kita melakukannya, lakukan untuk menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa secara umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa yang puasa sehari karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun sehari. Kalau itu di hari biasa, bagaimana di hari-hari yang terbaik? Yang ini pasti dilipat gandakan, berlipat-lipat, yang jauh lebih besar daripada di waktu-waktu yang lainnya. Juga kita tahu ada satu pintu spesifik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi penghuni surga. Pintu apa itu? Bagi orang yang suka berpuasa, Rayyan. Ya, pintu Rayyan. Dan para ulama menjelaskan bahwa pintu Rayyan itu disediakan bagi mereka yang di samping puasa wajib, dia juga menjaga puasa sunnah. Dia membiasakan puasa sunnah. Kemudian banyak sedekah. Bersedekah di hari-hari itu. Ya, sedekah itu yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan, bukan nominal. Ya, keikhlasan. Jadi ketika antum bisa sedekah 500 perak, 200 perak, sedekah 2000, 2000. Ya, tidak harus mengejar berapa dan berapa. Semampu yang bisa kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah." Takutlah kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh buah kurma. Kurma satu biji berapa nilainya? Ya, sangat murah. Antum punya kurma satu biji, cuman punya kurma satu biji, kalau bisa jangan sampai enggak sedekah. Separuh kamu makan, separuhnya sedekahin. Begitu Nabi SAW mengajarkan bagaimana dahsyatnya sedekah, hebatnya sedekah. Jadi jangan sampai ketipu oleh bisikan syaitan, ya kalau cuma bisa ngeluarin 2000, jangan sedekah deh. Kita menghayal mau ngeluarin yang merah, tapi gak pernah keluar. Ya, udah niat dan harapan sejak 4-5 tahun yang lalu, tapi selalu ketika ngerogoh kantong, tergesek sama yang merah, tiba-tiba tangan tremor gitu. Tremor, gak ketarik nih tangan. Beda kalau bunyi kerincingan, ajib gitu, nariknya enak gitu. Ya, kayak nangkep ikan gitu. Ini kalau kita merasa bahwa memang mau sedekah yang besar agak berat, jangan membakhilkan diri kita dari sedekah yang sedikit juga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu kalau misalnya di rumahnya punya setangkai kurma, setangkai anggur, dan ada orang peminta-minta yang signifikan cukup banyak, beliau sampai membaginya apa? Masing-masing dikasih satu butir anggur. Kenapa? Karena beliau mengatakan, Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang beramal sekecil semut, dia akan lihat. Apa kata Aisyah? Kalau satu anggur itu berapa banyak semut ya? Paham ya? Sekecil semut saja kamu akan dapat pahalanya. Kalau satu anggur, ini mungkin ada 200, 300, 400 semut gitu ya. Insya Allah pahalanya akan lebih kelihatan. Begitu cerdasnya para sahabat di dalam beramal. Jangan berhayal untuk, anak kan belum bisa mewakafkan seperti Masjid Al-Azhar nih. Ya jangan menghayal mewakaf Masjid Al-Azhar. Ya, support deh untuk walaupun cuma sekian ribu rupiah untuk apa dan lain sebagainya, enggak masalah. Dan sedekah yang terbaik Dan ini juga wajib bagi yang mampu di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, ya, yaitu hewan korban, menyembelih korban, ya, menyembelih korban. Menyembelih korban ini juga di antara syiar dari syiar-syiar dinul Islam, syiar hebat di dalam agama Islam, bahwa kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai hambanya. Dan Allah ingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum, bahwa tidak akan sampai ke Allah dagingnya, darahnya, enggak nyampe ke Allah, tapi yang nyampe ke Allah itu takwa dari kalian, ketundukan kalian kepada Allah. Bahwa kita mau berkorban karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita, fasalli lirabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Allah suruh kita untuk menyembelih hewan kurban. Nah, oleh karena itu ketika kita mampu, maka lakukanlah sembelih hewan kurban. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan apa yang kita korbankan karena Allah tidak akan berkurang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal," bahwa harta yang suka disedekahi tidak akan berkurang. Secara nominal berkurang. Kita punya uang 1 miliar diberikan sapi 100 juta jadi tinggal 900 juta gitu ya. Berkurang memang secara nominal. Tapi itu bertumbuh berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan hidup yang luar biasa bagi orang yang bersedekah. Kemudian banyak berzikir. Tadi sempat ana singgung, banyak berzikir. Bahwa zikir ini ibadah yang secara direct, secara langsung dirasakan manfaatnya bagi orang yang mengamalkannya. Dia langsung merasakan ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Seperti yang Allah firmankan di surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ayat 28, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Subhanallah. Sebagian orang merasakan ada masalah yang sering dialami sebagian orang, yaitu susah tidur. Ya, dia sebagian orang susah tidur. Dan mereka pun harus minum obat, minum suplemen, minum ini dan lain sebagainya untuk memudahkan mereka untuk tidur. Bahkan tidak sedikit dari mereka mendengarkan lagu-lagu dengan frekuensi tertentu untuk mengantar tidurnya. Ya, sejumlah aplikasi menyediakan hal yang seperti itu. Anas pernah mencoba membuka sejumlah aplikasi ini, tapi ternyata pengantar tidur yang ditawarkan ini semua lantunan lagu, musik. Anak pikir ini kalau anak nyalain, anak ketemu setan dalam mimpi ini. Pengantar tidurnya lagu, na'udzubillah. Kemudian ketika kita ganti dengan murattal misalnya, ya, antum dengarkan misalnya sejumlah murattal dari sejumlah qari seperti Salim Ar-Ruwaili misalnya, ya. Atau misalnya kalau anak suka seperti Ahmad Talib, imamnya Masjid Nabawi. Ketika dinyalakan murattal ini, ayat pertama yang kita dengar memberikan ketentraman kepada hati, ya, menyejukkan hati. Dan ternyata dampaknya bukan cuma dengan terhadap diri anak sendiri, terhadap istri, terhadap anak yang ikut mendengarkan, mereka juga mendapatkan kedamaian dengan apa yang dibacakan itu. Kita punya sesuatu yang jauh lebih hebat. Dan ternyata ada sejumlah konten dari Amerika, insya Allah kalau anak tidak salah lihat, ada seorang non-muslim yang mengalami itu, ya, mengalami susah tidur ini. Dan kemudian salah seorang temannya yang muslim mengusulkan, coba kamu dengerin Quran sebelum tidur, dengerin Quran. Maka dia, mana linknya, saya aktifkan ketika saya menjelang tidur. Diaktifkan Quran. Besoknya dia bikin konten itu, hebat Quran, saya tidak pernah ngalami tidur senikmat semalam, kata dia. Jadi dia jadikan Quran pengantar tidurnya. Ya gak apa-apa lah, hidayah bertahan perlahan masuk ke dalam dirinya seperti itu. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan zikir. Fa'akthiru fiha tahlila wa takbira wa tahmid. Perbanyak tahlil, takbir dan tahmid di hari-hari ini. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, bahwa sebagian sahabat mereka menghidupkan hari-hari ini walaupun di pasar-pasar, ya sebagaimana Anda bacakan atharnya, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima, bahwa Abdullah Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika di 10 hari ini mereka keluar walaupun di pasar-pasar, mereka bertakbir di hari-hari itu, dan kemudian takbir itu diikuti oleh manusia yang lainnya, oleh orang-orang yang lainnya, sebagaimana ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ini sejumlah amalan hebat yang bisa kita hidupkan di 10 hari ini. Dan kenapa tema ini kita angkat? Karena ini sesuatu yang masih asing di kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Sejumlah amalan dahsyat, tapi kita hampir tidak pernah melihatnya di keseharian kita. Saya ceritakan sedikit satu hal sebagai penutup, terkait dengan waktu yang mustajab di hari Jumat. Kapan itu? Pada asar. Ya, pada asar. Bagi kita, kita tahu insya Allah ilmunya, tapi praktiknya untuk memanfaatkan ba'da asar itu untuk banyak bermunajat kepada Allah, ini sesuatu yang hampir jarang kita lihat. Anak pernah sekali waktu berjalan dengan sejumlah syekh dan beberapa thalabatul ilm, para penuntut ilmu dari Timur Tengah, dari Saudi Arabia, jalan bareng di Jumat sore itu. Ya kita tahu ilmunya bahwa ba'da asar waktu yang mustajab. Tapi mereka ini sambil berjalan, jalan kaki kita karena ada satu keperluan, masing-masing mereka waktunya. Anak, apa waktu? Apa ini maksudnya ini? Waktu apa ini waktunya? Kemudian mereka dengan berombongan masuk ke masjid, ambil air wudu, salat tahiyatul masjid, munajat semuanya. Dan ramai masjid itu dengan mereka. Jadi Jumat sore itu penuh masjid ini dengan orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati waktu mustajab di hari Jumat. Kita semua tahu. Siapa yang enggak tahu itu? Insyaallah sebagian besar kita tahu. Tapi siapa di antara kita datang ke masjid di Jumat sore jauh sebelum azan maghrib untuk memanfaatkan waktu-waktu mustajab ini untuk berdoa? Ini harus ada yang memulai. Harus ada yang memulai. Demikian pula dengan takbir mutlak di 10 hari pertama Dzulhijjah. Barakallahu fikum.
1: Masyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Wa jazakallahu khairan
1: atas hidnya ya.
0: Provokasinya.
1: Itu namanya cheat. Cheat hidup. Kadang nge-cheat hidup yang kadang kita sepelekan tapi ternyata besar banget manfaatnya.
2: Iya. Kadang-kadang kita kebawa suasana, kita enggak tahu ya bahwa ada yang lebih baik yang bisa kita kerjakan.
1: Benar, gitu, itu benar juga tuh ya, pada asar hari Jumat tuh kadang kita suka lalai ya Ustaz.
2: Iya.
1: Suka lalai, kadang ada yang main bola.
2: Nah iya.
1: Main padel.
2: Udah hawa-hawa weekend lagi kan.
1: Hawa-hawa weekend, oh siap-siap ya.
2: Iya.
1: Tak lupa gitu ya, benar juga ya, Masya Allah ya.
2: Mesti pasang alarm sih.
1: Pasang alarm. Jadi mulai sekarang ya kita mulai pasangkan alarm ya. Di waktu-waktu terbaik, apalagi nanti ya.
2: Iya.
1: Itu Ustaz udah bilang, 10 hari awal di bulan
2: Dzulhijjah. Insya Allah tuh tanggal 17-18
1: ya.
2: Iya.
1: Bulan tahun itu ya, bulan Mei ya, Insya Allah. Kita mulai
2: hari lagi.
1: Kita kasih note-nya tuh.
2: Iya.
1: Untuk kita paling tidak bertakbir.
2: Iya betul.
1: Takbir. Berzikir Ustaz ya.
2: Masya Allah.
1: Insya Allah. Oke, kita buka tanya jawab. Jadi Insya Allah kita akan maksimalkan semua tanya jawab di atas untuk brothers and sisters, tidak ada di bawah. Yang brothers and sisters ada mau bertanya, silakan.
2: Silakan dari sisters dulu.
1: Kita mulai dari
2: yang mau bertanya.
1: Terima kasih sudah ada. Bagi brothers and sisters yang ada uzur mau pulang.
3: Bismillah.
1: Ya, ya, silakan.
3: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan para ulama. Amin.
1: Ya rabbal alamin.
3: Izin bertanya Ustaz. Yang pertama, apakah ahwat boleh menyembelih hewan kurbannya domba tanpa mahram? Lalu yang kedua, ada hadis yang mengatakan jika satu kambing atau domba cukup untuk kamu dan keluargamu. Untuk yang dimaksud keluarga ini, apakah keluarga yang hanya tinggal satu rumah atau keluarga satu darah atau seperti apa, Ustadz? Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiq.
0: Wafiq barakallah. Jadi maksudnya seorang muslimah mencoba menyembelih hewan korbannya sendiri dengan tangannya sendiri, gitu maksudnya?
4: Iya, tanpa makhluk.
0: Itu maksudnya?
3: Iya, betul, Ustadz.
0: Enggak masalah, karena kan enggak ada istilah dia bukan mahram dengan kambingnya, kan? Boleh-boleh saja.
2: Ikhtilat sama kambing.
0: Ya, nyentuh kambingnya karena ini bukan mahram aneh.
2: Ikhtilat sama kambing ya.
1: Aduh, ini kalau laki-laki nih kambingnya nih. Jadi harus yang cari betina gitu.
0: Enggak perlu. Enggak masalah. Boleh-boleh saja. Ya, nanti enggak ada masalah. Tidak ada istilah mahram dan bukan mahram dengan kambing, sapi dan yang lain sebagainya. Itu dengan sesama manusia saja. Silakan kalau nanti punya skillnya, kemampuan dan berani, tega gitu, lakukan. Lakukan. Ya, dan itu tidak masalah bagi seorang muslimah untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan kamu dan keluargamu, maksudnya keluarga yang serumah dengan kita, seorang bapak dengan seorang suami dengan istri dan anak-anaknya. Misalnya suami istri ya dengan anaknya 10 orang misalnya, dia nyembelih satu ekor kambing. Apakah boleh? Boleh. Itu korban itu begitu. Ya, enggak harus karena 10 kepala anak dan bapak ibunya jadi 12 ekor kambing, bukan begitu. Ya, satu keluarga satu ekor saja cukup. Cukup. Ya. Apakah boleh lebih? Ya boleh, enggak masalah. Lebih boleh. Tapi jangan sampai lebih itu menjadi sebuah kebanggaan. Ya, akan berubah nilai ibadah itu. Oh, ini ada sekian kambing nih. Saya kambing sekian. Harga kambing saya sekian. Bangga-banggaan. Bukan lagi ikhlas karena Allah. Begitu, Allah insyaallah.
2: Semoga terjawab ya. Kalau berkorban sekarang atas nama anak pertama, tahun depan atas nama anak kedua, padahal yang bayar sih bapaknya juga gitu, Ustaz. Itu boleh gitu.
0: Pengatasnamaan. Kalau pengatasnamaan biasanya cuman sekedar ke panitia korban yang
2: buat daftar aja,
0: gitu aja. Ya, bukan untuk dinamakan ke kambingnya.
2: Ya, secara syariat,
0: satu keluarga.
1: Tapi kadang ada gini, Ustaz, yang di mana misalkan sahibul kurbannya itu menyumbangkan hewan atas nama misalkan orang tuanya sudah meninggal atau menyumbangkan sapi atas nama perusahaan. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Secara syariat.
0: Untuk orang tua yang sudah meninggal, berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah boleh? Dasarnya begini. Ibadah hewan kurban itu syariat yang disyariatkan oleh Allah untuk yang masih hidup, bukan yang sudah wafat. Itu dasarnya dulu. Ingat. Jangan sampai ana niat tahun ini mau kurban tapi untuk almarhum ayah atau ibu ana. Ente sendiri kurban enggak? Enggak. Ini aja untuk ana niat untuk orang tua. Yang wajib itu ente yang hidup, bukan yang udah mati. Kecuali kalau punya ekstra lebih, baru untuk orang tua boleh. Ya. Tapi kalau cuman itu satu-satunya, maka kita yang hidup yang wajib berkorban, bukan yang sudah wafat. Dan institusi atau perusahaan gak ada syariatnya untuk berkorban. Tapi bisa jadi mungkin institusi itu sebagai penyemarak, untuk hadiah, untuk sedekah, pure sedekah, daging untuk karyawan-karyawannya, ya boleh, silahkan. Tapi syariatnya tidak, itu tidak diistilahkan sebagai korban, tapi sedekah kambing atau sapi itu yang dikorbankan, disembelih untuk menyemarakkan syariat itu di masyarakat atau di lingkungan tempat dia kerja.
2: Mau afan, Ustaz, tadi di kembali ke pertanyaan yang pertama tadi tentang wanita menyembelih sendiri, ini ada angle menarik nih, mungkin pertanyaannya tentang wanita berangkat sendiri ke tempat penyembelihan, menyaksikan penyembelihan, Ustaz, tanpa mahram, itu apakah boleh gitu, Ustaz?
0: Biasanya kan gak jauh-jauh ya,
2: iya.
0: Gak masalah dong.
2: Gak apa ya, gak sampai safar gitu, Ustaz.
0: Iya, insya Allah gak lebih jauh daripada mall terdekat yang biasa dikunjungi.
2: Oke.
0: Yang begitu kan.
3: Afwan Ustaz. Maksudnya adalah saat menyembeli itu akan bertemu dengan para ikhwan, apakah di situ akan dianggap ikhtilat seperti itu?
0: Oh, begitu. Jadi dibantu oleh sejumlah ikhwan yang bukan mahramnya.
2: Iya.
0: Itu kan ya.
2: Panitia.
0: Itu yang masalah. Itu enggak boleh. Ya, itu yang masalah. Itu yang tidak boleh. Kalau misalnya hal itu misalnya antum misalnya melakukan itu kalau contoh ana ya, kebiasaan ana sendiri, ana menyembelih hewan kurban itu sendiri, ana sembelih sendiri di rumah, ya ana sembelih sendiri karena ana mensyiarkan untuk anak-anak sendiri, jadi supaya mereka tahu bagaimana cara pemotongan hewan dan juga mereka punya keberanian untuk itu gitu ya, dibiasakan di antara mereka, bahkan yang senior yang gede-gede, potong ini kambing kamu nih, potong suruh potong sendiri ya, untuk membiasakan melatih kepada mereka. Dan memang jelas ada beberapa orang yang kita ajak untuk mensupport, membantu kita. Ya, memang anak panggil 1-2 orang bantuin ya untuk memotong yang daging-daging yang besar. Maka dengan konteks, untuk konteks yang seperti ini, kalau dipastikan anti tidak berikhtilat, silahkan ya, anti potong kemudian pergi misalnya, boleh lakukan. Wallahualam bishawab. Ya, tapi kalau misalnya itu berpotensi ikhtilat yang sangat dan anti menjadi perhatian ya, karena anti satu-satunya akhwat di kalangan lelaki seperti itu, maka sebaiknya jangan. Wallahualam bishawab.
2: Ya. Cukup jelas semoga ya.
1: Semoga terjawab ya. Nah, baik lagi Ustaz, menyambung tentang yang menyembelih. Ya, Ustaz ya. Kadang kan kita juga harus tahu bahwa yang menyembelih ini misalkan ya kita enggak berani gitu Ustaz ya, untuk menyembelih hewan kurbannya. Nah, memberikan kepada panitia kurban itu, apakah kita harus tahu lebih detail lagi bahwa yang menyembelih ini oh suka sholat atau kok sebelumnya memang dia ternyata tidak melakukan hal baik kayak gitu, gimana Ustaz?
0: Itu tugas dari kepanitiaan masjid atau panitia kurban. Mau dia masjid, mau dia lembaga keislaman, sekolah atau apapun, dia harus tukang potongnya, tukang jagalnya orang-orang yang bersertifikat. Di negara kita itu ada sertifikasi yang namanya Juleha. Ada yang tahu Juleha? Juru sembelih halal. Ini satu-satunya Juleha yang antum harus keder kalau ketemu dia gitu ya. Karena pandai bermain pisau gitu. Juru sembelih halal. Ini certified, sertifikasi resmi dari pemerintahan kita, dan di antaranya bukan cuma diajari tentang cara potong, tapi juga praktek sholat. Jadi menurut cerita teman-teman yang melatih itu ya, karena di tempat pelatihannya kalau tidak salah di Kota Batu di Malang, ya di Kota Batu di Malang sana, mereka cerita sejumlah tukang jagal itu ketika disuruh untuk ngambil sertifikasi ini, ketika waktu praktek sholat mereka lari, nggak muncul, nggak hadir waktu diperintahkan praktek sholat. Yang seperti ini nggak dapat sertifikat, nggak sholat. Gimana dia sembelihannya, gimana orang enggak sholat nih ya, sembelihannya orang enggak sholat bagaimana? Ini sesuatu yang perlu diperhatikan ya, misalnya di kepanitiaan di Al-Azhar atau di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid di masyarakat kita, perlu dipastikan tukang jagal itu orang yang sholat. Perlu dipastikan, perhatikan itu. Jangan sampai cuman sekedar orang, oh dia jago-jagalin, memang dia memang punya lapak dan lain sebagainya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ya alhamdulillah pemerintahan kita memfasilitasi dengan sertifikasi untuk personnya, untuk orangnya, juga tempat potongnya pun disertifikasi halal dan tidak, itu ada sertifikasi untuk RPH ini, rumah potong hewan itu ada sertifikasi halal untuk masing-masing RPH itu ada. Jadi itu harus dipastikan. Ana pernah sekali menginisiasi mengadakan acara pemotongan hewan kurban untuk waktu itu di salah satu daerah di Jawa Barat di Garut, untuk sejumlah pesantren-pesantren yang ada di sekitar situ ya, dan para duafa di sekitar sana. Ketika ana menginisiasi ini, ana supaya tidak menyusahkan untuk distribusi dan lain sebagainya, ana bekerja sama dengan RPH tadi yang bersertifikasi halal, yang ada sertifikatnya. Ana datang kepada mereka, nanti hewan kurban saya bawa kemari ya Pak, dan semua panitia dari masjid-masjid atau pesantren-pesantren saya minta untuk mereka datang kemari untuk langsung didistribusikan di situ. Jadi keluar dari RPH ya, kebetulan karena ana mengadakan di sana. Jadi ya sesederhana itu ketika ana melakukan, dan itu sesuatu yang lebih aman. Perhatikan tukang jagalnya harus sholat.
2: Allah itu penting juga tuh ya, untuk kita tahu ya.
1: Iya tuh.
2: Karena ya masuk ke semua ibadah kita tadi itu ya.
1: Benar.
2: Iya. Ujung-ujungnya adalah diterima atau tidak soalnya.
1: Iya.
2: Baik, untuk brother ada yang ingin bertanya silakan. Ada mic-nya?
1: Di sini aja deh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Semoga Ustaz dan keluarga dan para ulama kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, sekarang kan ada tuh bayar kurban di awal Ustaz, bahkan dari bulan Syawal udah kita bayar kurban tuh. Kan salah satu itu disunahkan untuk tidak cukur rambut ataupun gunting kuku Ustaz. Itu gimana Ustaz? Udah setelah kita pembayaran itu memang sah dan itu udah enggak boleh lagi sampai nanti penyembelian atau gimana Ustaz?
0: Itu tidak boleh potong cukur rambut atau gunting kuku itu ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ya, kalau misalnya antum nyicilnya dari tahun kemarin, misalnya nih. Jadi aneh jadi.
5: Mantap Ustaz, udah dibeli cash gitu.
0: Ya.
5: Itu udah itu oh, tetap masuk hitungannya di
0: hitungannya ketika masuk Dzulhijjah.
5: Sekarang Ustaz.
2: Jelas ya, semoga terjawab. Oke, okay, sisters lagi silakan yang mau bertanya. 10 hari terbaik sepanjang tahun. Ada? Brothers?
6: Sisters, ada sisters?
2: Oh, ada. Ada,
6: sisters. Oke, okay. Silakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya terkait keutamaan amalan ibadah puasa Arafah yang telah dipaparkan. Kita sering mendapati adanya perdebatan di lingkungan kita dikarenakan perbedaan waktu antara di Indonesia dengan pelaksanaan wukuf di Arab Saudi. Nah, sebenarnya mana yang lebih utama untuk kita ikuti? Apakah ketetapan hilal di negara kita atau merujuk pada waktu wukuf di sana? Mohon arahannya Ustadz, terima kasih.
0: Allah ibarik fi. Nah, ini pertanyaan rutin setiap tahun. Ya. Ikut siapa? Ikut pemerintahan kita, ngitung Dzulhijjahnya, atau ikut pemerintah Saudi Arabia yang memang menyelenggarakan ibadah haji di sana? Para ulama kita pun memiliki perbedaan pendapat di dalam hal ini. Ya, kita coba mengambil pendapat yang mengatakan ikut Saudi misalnya, atau penyelenggaraan haji di sana, wukuf di sana. Misalnya kita ikut pendapat itu. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Para jamaah haji mulai melakukan ritual ibadah wukufnya, artinya waktu untuk bermunajat, beribadah. Memang kehadiran di Arafah itu bisa dari pagi, tapi realnya ibadah wukuf di Arafah itu setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Kalau kita mengikuti waktu itu, kebetulan kita lagi liburan di Raja Ampat. Raja Ampat. Berapa selisih waktu Raja Ampat dengan Saudi?
2: 6 jam.
0: Mereka start wukuf di Arafah di Raja Ampat jam? Maghrib.
2: Maghrib.
0: Iya, maghrib. Kapan mereka puasanya? Ya. Kalau mereka mengikuti puasa sebelumnya, orang belum ada wukuf. Paham ya? Kalau mereka puasa besoknya, mereka udah pada bubar. Paham ya? Ini sedangkan syariat ini sifatnya adalah universal, menyeluruh. Dari sinilah ana lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, mengikuti setempat. Karena yang pertama itu kurang hakim, kurang hikmah. Karena menyusahkan, mengharuskan orang untuk tahu, cari tahu, dan bagaimana dengan kondisi tempat-tempat yang seperti itu. Ya, masih sama di Indonesia. Jangan kita hanya melihat bahwa kita stay di Jakarta masih 4 jam. Taip, yang 6 jam gimana? Ya, yang 6 jam gimana? Itu. Ini sekedar salah satu contoh saja. Dan andai kata tiba-tiba perang Iran Amerika ini berlanjut sampai membuat Iran sekesel-keselnya marah dan membuat serat optik di Selat Hormuz digunting sama dia. Mati internet seluruh dunia. Kita enggak bisa ngontrol, tahu tiba-tiba kris kita enggak berfungsi. Itu ya. Yang ada cuman kris Jawa aja yang masih bisa dipakai. Ya. Tiba-tiba kita tidak bisa memantau keadaan dunia sana dan lain sebagainya. Enggak bisa tahu keputusan pemerintah Saudi mau mana enggak tahu. Internet putus. Terus gimana? Ikut siapa? Ikut setempat. Dan itu sesuai dengan semangat dari syariat ini yang hanifiyah samha, bahwa Islam itu tidak memberatkan. Ya, begitu mudah dan tidak memberatkan. Enggak harus tahu kamu kapan keputusan pemerintah Saudi Arabia masuknya tanggal 1 Zulhijjah, itu menyusahkan. Ya, bukan seperti itu syariat Islam. Cukup kita dengar keputusan menteri agama kita tanggal berapa, kita ikutin apa yang beliau putuskan. Sesederhana itu. Wallahu a'lam bishawab.
8: Insyaallah. Jadi memang agama itu mudah ya, benar ya.
2: Ikutin pemerintah bukan ormas tadi.
0: Ya, pemerintah.
2: Boleh kata pemerintah.
0: Jangan dipertegas lagi deh.
2: Kita enggak usah pusing-pusing pada ikut pemerintah, kita tinggal ikutin aja deh. Beres aja.
8: Betul.
2: Enggak usah pusing-pusing jadinya. Insyaallah. Atau mungkin puasanya 2 hari Ustaz ya?
0: Puasa 2 hari. 8 dan 9. Enggak ada spesifik 8.
2: Ada spesifik.
0: Ada sebagian orang melakukan puasa 8 dan 9 Zulhijjah. Ini anak tanya, dari mana 2 hari ini? Apa dasarnya? Ya kalau dia hanya karena itulah momen dia bisa puasa tanggal 8 plus tanggal 9-nya, maka silahkan. Tapi meyakini kalau puasa Arafah itu atau puasa spesifik di 10 hari pertama itu, di 2 hari itu mungkin tercampur di benak dia dengan puasa Taswa dan Asyura. Ya mungkin di puasa Muharram, tanggal 10 Muharram itu disyariatkan sehari sebelumnya plus Muharramnya plus Asyuranya, atau Asyura plus hari sesudahnya. Mungkin di benak dia kecampur antara syariat itu dengan ini.
8: Puasa Muharram.
0: Ya, pada hakikatnya enggak ada.
2: Ya, paling gampang udah ngikutin pemerintah ya. Udah karena udah ada ahlinya. Kita tinggal ngikutin insyaallah.
1: Siap untuk sis brothers.
2: Brothers lagi.
1: Silakan.
2: Silakan.
1: Oh, jadi. Dari paling belakang habis itu ya.
9: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
9: Kalau sama Ustaz Al-Karim, izin bertanya Ustaz. Kalau misalnya 10 hari di bulan Zulhijjah, ini kan ibadah kita tuh dilipat gandakan pahalanya. Nah, pertanyaan anak tuh apakah sama seperti dosa pun dilipat gandakan, dan apakah dosa yang dilipat gandakan ini hanya di 10 tanggal 10 sampai 10 Zulhijjah atau seterusnya 1 bulan?
0: Allah ibarik. Ketika kebaikan dilipat gandakan, apakah dosa pun akan dilipat gandakan? Allah subhanahu wa ta'ala Al-Halim, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang kebaikan, tapi Allah tidak memperbesar peluang dosa. Ya, setahu ana tidak ada kondisi yang menyebabkan seseorang itu dilipat gandakan dosanya, kecuali kalau dia di tanah suci, di tanah haram. Ya, karena memang tanahnya tanah haram. Di saat itulah yang menyebabkan dosa itu lebih besar daripada di luar tanah haram. Itu saja. Tapi secara umum tidak ada ketentuan bahwa kalau dosanya di luar 10 Zulhijjah 1 masuk 10 Zulhijjah jadi 2. Setahu ana tidak ada di dalam syariat yang seperti itu. Karena Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang, Maha Memberi Rahmat kepada hambanya. Kebaikan yang selalu dilipat gandakan, dosa tidak pernah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab.
2: Insyaallah, semoga terjawab ya.
1: Ya, jelas ya, insyaallah. Ya.
2: Dan Ustaz ada mohon izin ada pertanyaan ini yang dikirim melalui admin Rabanians. Assalamualaikum Ustaz dan tim. Terima kasih banyak atas ilmunya. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati dan selalu menjaga Ustaz dan tim selalu. Ustaz, apakah betul di hari Arafah sepanjang hari Allah turun? Kemudian apakah ada doa atau adab-adab khusus di hari Arafah? Bagaimana supaya ibadah bagi kita yang tidak berhaji bisa setara dengan orang yang berhaji? Syukron jazakumullah khairan.
0: Yang kedua apa?
2: Apakah ada doa atau adab-adab khusus di hari Arafah?
0: Doa atau adab khusus di hari
2: Arafah
0: bagi yang
2: khusus
0: tidak haji?
2: Tidak disebutkan yang berhaji untuk yang pertanyaan ketiganya Ustaz.
0: Ada
2: tiga pertanyaan insyaallah.
0: Ada tiga pertanyaan. Yang ketiga apa?
2: Bagaimana supaya ibadah bagi kita yang tidak berhaji bisa setara dengan orang yang berhaji?
0: Oke. Yang pertama, benarkah Allah turun di bumi ketika atau di langit bumi ketika hari Arafah? Tadi ana sampaikan hadisnya, salah satunya sahih hadisnya dalam Sahih Muslim. Allah mendekat dan Allah berbangga membanggakan para jamaah haji itu di hadapan para malaikatnya, sebagaimana tadi disampaikan. Dan hadis-hadis yang seperti ini kita imani, ya, kita meyakininya benarnya, karena yang menyampaikan adalah seorang yang jujur dan amanah dan benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar dan maha melihat, itu sesuatu yang cukup bagi kita untuk mengimaninya, bukan untuk memvisualisasikannya. Ya, jadi kita punya benar, ya, nggak perlu ditanya terus bagaimana, nggak ada kata bagaimana. Bagaimana itu terkait dengan sesuatu yang kita bisa menalar dan mencernanya. Untuk sesuatu yang di luar nalar dan bagaimana di luar kemampuan kita untuk mencerna, kita tidak bisa menanyakan bagaimananya. Kita bisa menanyakan bagaimananya, misalnya, bagaimana antum pindah dari lantai 2 masjid ini ke lantai 1? Ya, kalau nanya ke anak, anak bisa jelasin, begini loh caranya, ya. Dan bagaimana juga anak memindahkan yang lainnya dengan cara yang sama, yang lainnya ini sesuatu yang bisa dikiaskan dengan anak. Tapi Allah Rabbul Alamin disetarakan dengan siapa? Dikiaskan dengan siapa? Tidak bisa. Artinya yang paling mudah bagi kita mengimani apa yang disampaikan, menetapkannya, dan tidak perlu mengandai-andaikannya, membayangkannya, apalagi menyerupakannya dengan makhluk, apalagi menolak apa yang telah apa adanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua terkait amalan, adab-adab, ya,
2: doa,
0: adab dan doa. Sebagaimana itu disebutkan doa yang terbaik, wallahu alam bisawab, perbanyak takbir, takbir, takbir, tahmid, tahlil, dan perbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini ada satu hal yang belum ana sampaikan, ana singgung. Ketika Nabi SAW menyampaikan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah, dahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini pure zikir, murni zikir. Enggak ada doa-doanya di situ. Kalimat tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikonektingkan dengan doa? Karena seseorang yang berzikir, orang yang berzikir pada hakikatnya dia juga sedang berdoa. Kenapa? Orang yang berzikir itu mencari ridha-Nya Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut akan murka-Nya Allah. Doa itu dijelaskan oleh para ulama menjadi dua bagian besar, yang disebut dengan doaul masalah dan doaul ibadah. Doaul masalah dan doaul ibadah. Doa dalam konteks meminta, doa dalam konteks ibadah. Jadi ketika kita meminta itu berdoa. Ya Allah, saya minta ini, saya memohon ini, saya semoga dilindungi dari itu. Ini doa permohonan, permintaan. Ketika kita ibadah pun kita sedang berdoa. Karena setiap orang beribadah, dia berharap rahmat Allah dan takut akan azab-Nya. Ibadah itu doa, itu memohon, ya, tapi dalam bentuk konteks ibadah. Ya, itu terkait, artinya adab spesifik tidak ada, spesifik terutama bagi yang tidak haji, ya, tidak ada. Karena yang harus dia lakukan kalau bicara sunnah, maka puasa pada saat itu dia menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak zikir dan doa. Berbanyak zikir, perbanyak doa, baca Al-Quran atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, apakah ada amalan tertentu yang bisa kita lakukan sehingga membuat kita setara dengan ibadah haji?
2: Ya.
0: Begitu? Ada sejumlah amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amalan itu memberikan pahala seperti ibadah haji. Seperti misalnya umrah di bulan Ramadhan. Ya, misalnya seperti itu. Umrah di bulan Ramadhan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada salah seorang sahabiyah yang ditanya oleh Nabi sepulang beliau dari haji, "Kenapa engkau tidak ikut haji bersamaku?" Karena beliau ada keperluan ini dan itu ya Rasulullah, sehingga aku tidak bisa haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau, "Andai kata nanti ketemu Ramadhan, laksanakanlah ibadah umrah karena pahalanya sama seperti haji bersamaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umrah di bulan Ramadhan." Tapi kesetaraan pahala bukan berarti menggugurkan kewajiban. Ya, seseorang yang mendapatkan pahala yang setara dengan ini bukan berarti kemudian kewajibannya jadi gugur. Ana udah umroh berkali-kali di bulan Ramadan, jadi nggak wajib lagi haji, nggak begitu. Ya, ana beri contoh analogi yang berbeda tapi mirip pemahamannya. seperti membaca surat Al-Ikhlas. Membaca Al-Ikhlas sekali setara dengan membaca
2: sepertiga
0: 10 juz Al-Qur'an ya, sepertiga. 3 kali 30 juz. Boleh enggak antum sholat Allahu Akbar kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali dan kemudian ruku, sujud dan seterusnya salam? Artinya 2 rakaat dengan cara seperti itu. Boleh enggak?
2: Boleh.
0: Boleh enggak? Perhatian dengan pertanyaan anak-anak nih. Ya. Antum Allahu Akbar, baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, rakaat kedua juga sama, salam. Boleh enggak?
2: Enggak.
0: Kenapa enggak boleh? Enggak ada. Kenapa enggak boleh?
2: Enggak ada Al-Fatihah dibaca.
0: Enggak baca Fatihah. Iya. Terus orang itu ngomong kan anak udah baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya 30 juz. Kan include Fatihah. Gitu kan? Al-Ikhlas 3 kali kan include Al-Fatihah. Enggak exclude kan itu kan? Yeah. Include Al-Fatihah, cukup enggak perlu Fatihah lagi. Enggak sah. Iya, yeah. Salat enggak baca Fatihah enggak sah. Walaupun kamu baca Al-Fatihah Al-Ikhlasnya 30 kali sekalipun. Ya, yeah. Harus baca Al-Fatihah. Gitu. Ini analoginya. Allah alam bisa.
2: Insyaallah. Dan ini saat mohon dikoreksi saat menuntut ilmu juga bukan ada pahalanya juga setara dengan pahala berhaji saat atau umroh. Menuntut ilmu mendatangi majelis ilmu.
0: Allahu alam bisa. Ana tidak terbayang di benak ana sekarang ya, terkait dengan riwayat atau hadis tentang keutamaan menuntut ilmu berpahala seperti haji. Yang ada pahalanya seperti jihad fisabilillah. Iya. Seperti terutama menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu di Masjid Nabawi, itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam sejumlah hadis terkait tentang keutamaan kota Madinah.
2: Syukur Ustaz. Baik, semoga sekarang terjawab ya. Ya. Sisters tadi yang
10: kita ke sisters lagi.
2: Oke, sekarang sisters silakan. Ya.
10: Silakan sisters, ada yang ingin bertanya?
0: Allah ibarik.
10: Ada?
2: Silakan.
10: Oke, silakan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah yang ada di sini dan yang offline mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah.
0: Amin ya
11: Rabb. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Untuk ya, takbir muqayyad dikumandangkan setelah zuhur tanggal 9 sampai tanggal 13 setelah asar.
0: Betul.
11: Apakah di waktu tersebut juga kita masih tetap bisa takbir mutlak atau khusus di tanggal tersebut itu takbir muqayyad? Baik Ustaz, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
0: Wa jazakillahu khairan. Di tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13, kalau muqayyad itu ditetapkan bukan berarti menafikan yang mutlak. Ya, ini adalah tambahan yang mengikat. Tapi mutlaknya anytime setiap saat. Ya, ramaikan hari-hari itu dengan takbir. Ini sesuatu yang memang harus kita sering suarakan. Ya, kalau misalnya ada sebagian keluarga mereka itu menyembelih hewan korbannya sendiri, maka untuk menyemarakkan hal ini bolehlah sebagian dari antum misalnya menyalakan melalui gadget, handphone gitu ya, untuk di internal mereka itu menyuarakan takbir supaya mereka yang ada di situ terus terbiasa untuk mengucapkan kalimat takbir ini terus menerus. Jadi muqayyad tidak menafikan yang mutlak.
2: Allah, lagi lagi hari tasyrik kita berbagi party juga bertakbir itu saat ya.
0: Kenapa?
2: Takbir mutlak lagi di hari tasyrik
0: ya,
2: lagi
10: barbekyuan
2: gitu saat.
10: Takbir saat ya.
0: Jangan lupa tuh barbekyuan di mana nih?
2: Ajak belum setting kita.
10: Belum. Insyaallah. Ustaz izin satu pertanyaan lagi terakhir.
0: Silakan.
10: Untuk brother sebaju coklat terakhir belakang tuh, maaf sekali.
2: Giliran tinggal satu banyak yang angkat tangan. Ada mikrofon.
10: Semoga yang belum belum
2: yang belakang dulu
10: belum terpilih, insyaallah 2 pekan lagi ya.
0: Masyaallah.
10: 2 pekan lagi.
0: Jauh banget.
10: Jauh ya Ustaz. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Jadi seumpamanya kita mau berkurban nih dengan keuangan yang terbatas, tetapi orang tua juga sudah lama tidak berkurban karena belum mampu untuk membeli hewan kurban. Nah, yang lebih baik apakah kita berkurban atas nama sendiri
9: sendiri atau uangnya kita berikan kepada orang tua untuk dibelikan hewan kurban dan berkurban atas nama atas untuk satu keluarga. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kewajiban itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban itu diwajibkan oleh Allah terkait dengan kurban dan haji bagi yang mampu. Siapa yang diberi kemampuan oleh Allah, dialah yang menunaikan ibadah tersebut. Kalau ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan itu ke antum, maka tidak boleh dioper ke orang tua. Ya, kewajiban Allah bukakan kepada yang mampu. Allah memberikan kemampuan itu kepada antum. Termasuk juga haji. Ya, ketika sebagian orang diberi peluang untuk menunaikan ibadah haji, tiba-tiba dia dapat panggilan untuk bisa menunaikan ibadah haji, entah karena profesinya, entah karena apa atau apa dan lain sebagainya, Allah mudahkan dia untuk bisa berangkat haji, sedangkan dia tahu kedua orang tuanya belum haji. Gak boleh dia menunda, menolak dengan dalih orang tua saya belum haji, nanti saja dulu. Gak boleh. Kewajiban itu bagi yang mampu, dan kemampuan itu sangat subjektif pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih. Ketika kita dipilih untuk memiliki kemampuan tersebut, jangan dan tidak boleh dioperkan ke orang lain. Walaupun orang tua boleh untuk menikmati dagingnya, ya antum yang berkorban, tapi kambingnya dibeli di kampung misalnya, orang tua yang menyembelih, enggak apa-apa. Tapi itu adalah kita yang menyembelih, kita yang berkorban.
10: Insyaallah, semoga terjawab ya.
9: Ya.
10: Dan mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, yang dimana ya pada akhirnya kita pingin sekali untuk berangkat haji, ya, yang dimana haji itu salah satu ibadah yang diwajibkan kalau beliau mampu. Tapi kalau kita lihat, Ustaz, jangka waktunya kalau ngantri panjang banget. Jadi kadang kita mikir masih hidup nggak ya,
0: okay,
10: atau nggak duitnya masih ada nggak. Tapi pun ada misalkan kaum muslimin yang mungkin sedikit hartanya tapi bisa berangkat untuk haji. Ustaz. Banyak sekali cerita-cerita pedagang bakso lah, cilok lah, yang dimana mungkin hartanya lebih sedikit dibanding kita. Boleh Ustaz, untuk sebagai penutup, untuk penyemangat kita, untuk kita tetap berniat dan berusaha untuk ibadah haji. Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban haji itu bagi yang mampu. Kemampuan itu siapa yang menentukan dan memberikannya?
10: Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai dengan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Jangan mengukur apa yang tidak di tangan kita, di tangan Allah, dengan ukuran kita. Sebagai penyemangat, sebagaimana tadi antum sampaikan, sebagai penyemangat, ana cerita keberangkatan haji ana yang pertama. Boleh ya?
10: Boleh.
0: Silakan. Ana berangkat haji yang pertama ini, benar-benar ana berangkat haji ke tanah suci selama kurang lebih 25 hari, dan ana berangkat di kantong ana tidak ada satu rupiah pun, kalau ana gak nyebut rupiah, walaupun dolar termasuk real gak ada. Gak bawa duit sama sekali. Dan betul-betul anak tidak punya duit sampai paspor anak pun dibayarin oleh salah seorang yang lainnya. Kenapa begitu? Kebetulan pada saat itu ada dua orang yang mendapatkan hadiah haji dari sebuah yayasan dari Timur Tengah. Dan dia harus ngurus ini ke atas kerajaan Saudi Arabia untuk mengurusan visanya. Karena dua orang ini, dua orang petugas di pesantren yang dia itu tukang kebun dan tidak memiliki skill kemampuan bahasa Arab dan lain sebagainya, ana sini ana bantu. Karena beliau di daerah di Sukabumi, sini ana bantu. Ana bawa biar ana yang urus. Maka ana bawa ke sana. Ana tunjukkan siapa dua orang ini, petugas kebunnya pesantren itu. Ini si fulan bagian ini, dia salah satunya lagi bagian pengelolaan aset dan lain sebagainya di pesantren tersebut. Terus ente siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya cuma bantuin aja bawa ini gininya. Udah mau haji. Ente gak mau haji? Dia nanya begitu. Siapa orang Islam gak mau haji? Semua mau haji. Oke. Dia bilang, dua orang ini boleh berangkat, tapi syaratnya satu. Kamu harus ikut. Begitu aja. Saya ikut. Terus, saya ini, saya sampaikan, saya gak punya paspor. Belum pernah berangkat kemana-mana. Belum tahu, belum berangkat kemana-mana. Ana gak punya paspor. Ya sudah, berapa lama untuk ngurus paspor? Ana gak punya pengalaman di situ. Ana tanya teman, berapa lama? Seminggu, minta sama syekhnya seminggu. Seminggu, ya udah seminggu. Udah, ana ke imigrasi untuk ngurus paspor itu tadi. Dibayarin teman supaya dapatnya. Subhanallah, misalnya ana janji sama beliau Rebu misalnya, Rebu ya, paling lambat Rebu, ini semua daftar para jemaah haji sudah fix masuk hari Rebu dan kami harus final di situ. Kalau lewat Rebu, saya nggak jamin kalian bertiga berangkat. Oke. Qadarullah selesainya Kamis atau Jumat.
2: Lewat berarti saya.
0: Lewat waktu. Selesainya hari itu. Qadarullah masya Allah. Akhirnya ana ingat, ana naik motor ke atas itu sore, sore hari, diterima oleh petugasnya. Ya Ali, dua hari yang lalu semua dokumen jamaah haji tahun ini sudah final, close dan sudah sempurna. Kesempatan kamu untuk berangkat haji ini sangat minim. Tapi semua dokumen ini sekarang bukan di kami. Semua ada di atase militer. Atase militer Saudi Arabia, dia ada di Patra Kuningan. Ana baru taunya di saat itu juga. Ini alamatnya, kamu ke sana temuin satu kolonel namanya Said dan temui dia di sana. Baik. Ana berangkat ke situ. Ke Patra Kuningan, nemui sesuai alamat yang ditunjukkan, ana setorkan. Jadi apa namanya, penjagaan cukup ketat. Ada ruang untuk menerima tamu itu terpisah, ada semacam pavilion begitu, beda dengan ruang dalam. Ana diterima di pavilion itu. Keluar nih kolonel nih, orang Arab Saudi sana. Dia pegang paspor ana dan dua teman ana, dia pegang, dia lihat, dia pegang, dia lihat. Berkali-kali. Ada apa nih? Dia bilang gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Allah, kenapa Syekh? Kenapa? Kan dia sana walaupun siapa sih panggilnya Syekh gitu kan ya. Kenapa? Ini internet kita down sejak dua hari yang lalu dan gak aktif baru satu menit yang lalu.
2: Masya Allah.
0: Internet kita mati dua hari, gak aktif. Kami harusnya dua hari yang lalu clear ngirim semua data jamaah haji.

0: Anda berangkat, paspor dibayarin orang. Anda gak bawa duit, gak bawa apa. Anda ngomong ke keluarga, orang tua Anda waktu itu masih ada, Anda sampaikan, afwan, istri Anda sampaikan, ini haji prihatin ya, ini bukan haji lagi persiapan begini begitu, pakai walimatu safari lagi-lagi, gak ada haji prihatin, tetangga sebelah pun gak tahu kalau Anda berangkat haji. Ya, Anda gak bawa apapun, berangkat ke bandara, dijemput oleh teman, dianterin teman. Ya, karena gak ada ongkos untuk berangkat ke bandara pun gak ada ongkosnya. Sampai boarding, teman Ana yang bayarin paspor nelpon Ana ketika Ana sudah boarding. Antum di mana? Udah boarding, mau masuk pesawat. Terus dia Ana nanya, antum di mana? Ini Ana baru parkir, mau parkir, bisa keluar sebentar nggak? Ngapain? Ana tanya, mau ngapain? Ana mau nitipin ngasih uang sangu buat antum. Dia bilang, Ana udah boarding, nggak bisa keluar nih, susah, sudah mau masuk pesawat. Terus inti bawa duit berapa? Nggak bawa duit, Ana bilang. Haji Saudi Arabia, puluhan hari, 20 hari lebih, nggak bawa fulus sama sekali. Ana nggak bawa duit. Ana bilang begini, saya Ana ingat omongan Ana. Udah nggak apa-apa, Ana ini tamunya Allah. Insya Allah tuan rumahnya nggak bakal sia-siain Ana. Ana tamunya, Ana nggak bakal disia-siain sama Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada di depan antum. Dan alhamdulillah sejak di sana, lebih dahsyat lagi. Ya, ketika di sana dua teman Ana, dia ngajak keluarganya, diberi kesempatan untuk berangkat dengan istrinya masing-masing, dan mereka tidak pernah tidak bisa berbahasa Arab, ya kan? Setiap beli makan, setiap beli minum, pakai Ana yang membelikan. Dan satu porsinya sana, antum tahu porsinya gede. Ini nggak bisa kita makan sendiri. Antum ikut makan sama kita.
1: Oh, masya Allah.
0: Beres. Iya kan? Urusan makan clear. Subhanallah. Nggak cukup sampai di sana. Dua syekh yang ngundang mereka selama di sana kan mantau tamunya kan. Dan yang dipantau cara memantaunya melalui Ana, karena Ana yang berkomunikasi. Bagaimana? Antum tinggal di mana? Kami di sini, diberi tempat di sini. Kami diberi tempat di rumah wakaf di Mekah, satu rumah wakaf untuk tamu-tamu dari luar negeri yang memang haji melalui fasilitas mereka. Kami tinggal satu rumah dengan para jamaah haji dari Eropa. Di hari kita datang, kita tawaf haji tamattu, maka umrah dulu. Di situ yang ngundang mereka, yang ngundang teman Ana ini, ngirim 5 porsi makanan ke rumah itu. Karena kami lagi umrah, maka 5 porsi itu hilang lenyap begitu saja dan kami enggak tahu dimakan siapa. Dia besoknya beliau nanya, kemarin udah terima saya kirim 5 paket makanan. Enggak terima. Kenapa? Ya di sini banyak orang, ada 20-30 orang. Baik, gara-gara antum nih, mulai besok sampaikan kepada penjaga rumah itu, jangan masak, semua saya kasih makan, kata dia. Ya, semua saya kasih makan. Tiap hari ada satu ekor kambing dikirim dan plus lengkap semuanya untuk orang-orang itu. Dan yang lebih menariknya lagi, kan Ana yang paling miskin di situ, nggak bawa duit. Tapi Ana yang ngomong kepada tuan rumah, mulai besok Ana yang traktir ya. Ya, besok dan seterusnya. Dan yang dari restoran datang, dia datang ya nyari siapa? Syekh Ali Bawazir. Aina Syekh Ali Bawazir? Nyari Ana, dipikir bosnya. Untuk ngasih makan seluruh rumah. Semua rumah terima kasihnya ke Ana. Masya Allah. Orang yang, mereka gak tahu Ana gak pegang apapun. Gitu kan? Dan sekali waktu, karena Ana sudah ngomong ke keluarga bahwa ini haji prihatin, gak ada oleh-oleh, gak ada cerita. Sekali waktu tamu ini, tuan rumah yang undang ini, janjian sama Ana, beliau karena suatu keperluan dia harus berangkat ke Riyadh. Minta maaf, kirim surat ke Ana, afwan, mendadak Ana ada keperluan, Ana harus terbang ke Riyadh dan sebagainya. Ana minta maaf tidak bisa menemui antum. Dan sebagai permintaan, permohonan permintaan maaf Ana, Ana kasih masing-masing antum 1000 rial. Ana langsung WA ke keluarga, ada oleh-oleh. Alhamdulillah, begitu.
1: Masya Allah.
0: Semoga menginspirasi dan memotivasi.
1: Insya Allah menginspirasi.
0: Bukan berdasarkan kemampuan, tawakal sama yang kuasain.
1: Insya Allah. Salah satu wasilahnya itu Sat ya, bisa bahasa Arab tadi Sat ya. Bisa bahasa Arab wasilahnya tadi Sat.
0: Iya.
1: Jadi belajar bahasa Arab lah. Berada saja
2: salah satu wasilah.
1: Bismillah. Insya Allah.
2: Dan tetap minta Allah ya. Pada akhirnya semua.
1: Iya Allah ya.
2: Mau umroh mau haji itu undang sama Allah.
0: Satu lagi Ana pernah ketemu seorang ikhwah, nggak bisa bahasa Arab. Satu aja. Tukang pijit

0: tunanetra. Subhanallah.
1: Dan beliau ketemu sama ana di salah satu ATM di Mekah atau Madinah, ana lupa. Ana ketemu antum orang kita. Antum berangkat di sini bagaimana? Ya, ana ini cuma satu aja Ustaz. Saya tukang pijit jamaah. Dia bisa berangkat haji karena mijitin jamaah, enggak bisa bahasa Arab. Dan buta. Terakhir kurang lebih 3 bulan yang lalu telepon ana, beliau kan setelah ana wawancarain itu, ada seorang ikhwa yang kemudian sempat ngontenin ana sama beliau, dan modelnya sepertinya konten itu viral di antara mereka. Sebenarnya viral sehingga membuat orang ini cukup dikenal oleh para jamaah yang berangkat umroh dari kita, minta jasa pijitnya beliau. Terakhir kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu beliau telepon ana, Ustaz, alhamdulillah ana sekarang berkat apa yang antum kontenkan, sekarang ana punya travel umrah sendiri. Punya travel umrah sendiri. Masya Allah, jazakallah khair.
2: Nah, ya, silakan. Pada akhirnya kita jangan letih untuk meminta sama Allah ya.
1: Betul.
2: Minta ke Allah. Jangan bosan.
1: Minta ke Allah ya, Ustaz.
2: Minta ke Allah.
1: Masya Allah. Banyak keajaiban di dalam hal ini. Luar biasa.
2: Jazakallah khair, Ustaz. Insya Allah kita sampai lewat waktu. Terima kasih atas nasihatnya, untuk cerita yang menginspirasi kita. Yang penting teman-teman jangan pernah takut ya, atau enggak tidak berangkat haji atau umroh, karena pada akhirnya itu semua milik Allah.
3: Allah yang tentukan semuanya. Allah, kita usaha aja ya.
2: Kita usaha aja, ikhtiar terus.
3: Insyaallah tahu.
2: Apabila ada kesalahan ucapan dan perlakuan hari ini, mohon dibuka pintu maaf.
3: Iya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
2: Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 104,3 kita.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, berkala fikum.
2: 94,3 Kita FM.
3: Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
5: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
4: Berarti artinya, ikhwat al-Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
6: Allahu ahad. Allahu samad.
4: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Qur'an, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran. Tidak hafal Al-Quran.
7: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menumpuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang nan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmatnya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
8: Bismillahirrahmanirrahim. La

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia, dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak, maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila.

0: Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan, urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia. Karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia, tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, berbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala anda ingin bahagia, anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, Anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.
1: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat, kita lanjutkan bahasan kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad kutan. Kutan itu kafaf, yaitu pas-pasan. Tidak sampai membutuhkan orang lain, tetapi tidak berlebih-lebihan. Tidak sampai membutuhkan orang lain, tetapi tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya Nabi SAW mendoakan untuk dirinya, untuk istri-istrinya, dan juga untuk anak-anaknya, bahwasanya rezeki yang hendak Allah berikan kepadanya jangan berlebih-lebihan, secukupnya. Karena kalau berlebih-lebihan maka hisabnya semakin panjang, ya. Dan untuk mensyukurinya juga tidak mudah. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, menukil perkataan Ibnu Battal. Ibnu Battal rahimahullah berkata, dalilun ala fadlil kafaf wa akhdil bulghah minad dunya wa zuhdu fihima fauqa dhalik ragbatan fi tawaffuri na'imil akhirati wa itharan lima yabqa ala ma yafna. Ini dalil tentang keutamaan untuk memiliki harta yang kafaf, yaitu secukupnya. Ya, dan mengambil secukupnya dari dunia dan zuhud, ya, terhadap perkara yang lebih dari itu hendaknya dia zuhud, jangan berlebih-lebihan. Buat apa? Rokbatan fitawafuri na'imil akhirah, agar dia ingin kenikmatannya lebih sempurna di akhirat, agar kenikmatannya lebih sempurna di akhirat. Wa itharon lima yabqa ala ma yafna, dan untuk mendahulukan kenikmatan yang abadi dengan mengalahkan kenikmatan yang fana. Ini subhanallah, siapa yang mau berdoa dengan doanya Nabi seperti Allahumma rizq, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kuta. Maknanya, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad apa? Pas-pasan. Kalau bahasa kita apa? Pas-pasan. Bukan pas ada, pas mau ada, bukan gitu maksudnya. Maksudnya memang pas-pasan, tidak berlebihan. Ngepasi yang untuk kebutuhan primer, tidak lebih dari itu. Yang lebih dari itu maka tidak ingin. Karena tadi kata Ibnu Battal, kalau setiap yang tidak kita butuhkan, kita ingin, ini akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Sekali lagi, ini bukan dipahami bahwasanya seorang tidak boleh memiliki harta yang lebih, ya. Dia boleh memiliki harta yang lebih dengan syarat harta tersebut untuk akhiratnya. Sebagaimana sudah disampaikan ketika Nabi SAW menyuruh Amr bin Al-As untuk menjadi panglima perang agar dia mendapatkan ghanimah. Maka Amr bin Al-As berkata, ya Rasulullah, bukan ghanimah aku cari. Kata Rasulullah SAW, ya Amr, ni'ma al-malus salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang halal atau harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik pula. Karena jika seorang yang baik memiliki harta yang baik, dia akan gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini juga memperingatkan bagi sebagian kita yang diberi harta yang banyak agar tidak berfoya-foya, Kalau kita ingin menjalani seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperlunya, yang perlu kita beli, yang tidak perlu enggak usah. Yang tidak perlu kita serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang ketika mencari harta, orientasi dia adalah apa yang saya dapatkan untuk akhirat saya. Ya, bukan untuk perkaya diri, memperbanyak rumah, memperbanyak ini, enggak. Ya, karena Nabi tidak demikian. Nabi SAW berdoa ingin harta yang dia dapatkan adalah ngepasi, ya, tidak berlebihan, namun tidak sampai derajat butuh sama orang lain, ya. Jadi Nabi mengajarkan qanaah kepada kita agar kita qanaah dengan apa yang telah Allah berikan, jangan berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang kafaf, secukupnya saja, secukupnya saja. Wa qanna Allahu bima ata, kemudian Allah anugerahkan qanaah atas rezeki yang cukup tadi yang Allah berikan. Ya. Maka kapan kita ada kelebihan uang, kalau bisa kita memang niatkan untuk apa? Untuk akhirat. Kebutuhan kita jangan sampai kurang, artinya kebutuhan anak, istri, jangan sampai kita ngemis sama orang. Tapi kalau kapan ada lebih, maka segera kita niatkan untuk akhirat, akhirat kita, karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Ya. Oleh karena jangan biasakan keluarga kita memiliki kebutuhan yang berlebihan. Jangan biasakan anak kita hidup apa? Hidup mewah. Jangan biasakan istri kita hidup mewah. Akhirnya punya kebutuhan yang melonjak, yang terkadang melampaui kemampuan kita, ya. Kalaupun kita mampu, kita jangan ajari mereka demikian. Bukan kita juga suruh mereka hidup susah, enggak. Tapi yang penting, yang wajar, jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahi alladzi la ilaha illahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita. Beliau berkata, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.

mengikat perutku dengan batu karena kelaparan. Ya, aku mengikatkan perutku dengan batu karena kelaparan. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Satu hari aku duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tujuannya apa? Abu Hurairah lapar, tapi dia bingung mau minta makan dari siapa. Maka kalau ada orang lewat, dia pura-pura nanya, siapa tahu diajak makan. Siapa tahu diajak makan. Maka lewatlah Abu Bakar, maka dia pun hentikan Abu Bakar. Dia berbicara, coba nanya-nanya tentang sesuatu, tapi Abu Bakar tidak mengajak makan. Kurang memahami. Kemudian Umar lewat, maka dia berhentikan juga. Siapa tahu diajak makan, ngobrol, mungkin tanya sesuatu, ternyata juga tidak ajak makan. Kata para ulama, bukannya Abu Bakar tidak mengajak makan. Insya Allah Abu Bakar dan Umar paham, cuma mereka mungkin juga tidak punya. Sebagaimana pertemuan lalu kita telah sampaikan, mereka terkadang keluar karena kelaparan. Famarra biyan Nabi SAW, maka Nabi lewat. Fatabassama hina ro'ani, maka Nabi tersenyum ketika melihatku. Tidak usah nanya-nanya, Nabi sudah paham. Nabi tersenyum. Wa arafa ma fi wajhi, dan Nabi tahu apa yang ada di wajahku. Wa ma fi nafsi, dan Nabi juga tahu apa yang ada pada jiwaku. Jadi firasat Nabi tahu, ini wajah kelaparan, pengin diajak makan. Ini karena sudah saking parahnya ya, sampai terkadang harus tersungkur di tanah saking laparnya. Dan itu menunjukkan mungkin lapar berhari-hari, bukan sehari, mungkin dua hari, tiga hari. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW berkata, Abahir. Rasulullah memanggil dengan panggilan canda, panggilan sayang. Abu Hurairah dia panggil Abahir. Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah dengan senang hati. Labbaik artinya aku memenuhi panggilan dengan senang hati. Qala ilhaq, ikuti aku. Wa madha fattaba'tuhu, maka Nabi pun berjalan, aku pun ikut dari belakang. Fadakhala fasta'dhana, kemudian Nabi SAW masuk dan minta izin untuk masuk. Fa'idhana li, minta izin agar ikut masuk di rumahnya istri Nabi. Nabi minta izin, ada Abu Hurairah, maka diizinkanlah aku untuk masuk. Fa'idhana li fadakhaltu, aku pun masuk. Fawajada labanan fi qadah, maka Nabi mendapati susu dalam satu cangkir, mungkin cangkir besar. Faqala min aina hadzal laban, Nabi bertanya kepada istri, dari mana susu ini? Qalu ahdahu laka fulan, si fulan atau fulanah telah beri hadiah kepadamu. Karena kalau sedekah Rasulullah SAW tidak boleh makan, Rasulullah hanya menerima apa? Hadiah. Ini hadiah satu cangkir. Rasulullah berkata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah. Ya, maksudnya Abu Hurairah, lumayan satu cangkir susu buat berdua, mungkin pikiran Abu Hurairah demikian. Qultu labbaik ya Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Kata Nabi, pergilah engkau ke ahli suffah dan panggil mereka ke sini. Semuanya kita ajak minum susu. Susu satu cangkir. Qala, kata Abu Hurairah, wa ahli suffati adyaful Islam. Ahli suffah adalah tamu-tamu Islam. Jadi orang-orang yang berhijrah dari manapun, dari Yaman, dari Mekah menuju Madinah, dari negeri-negeri yang lain, kalau mereka sampai di Madinah, mereka punya keluarga, maka mereka tinggal di keluarga tersebut. Kalau mereka punya kawan dekat, mereka tinggal di kawan dekat tersebut. Terkadang mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada kawan, tidak ada saudara, dan tidak ada yang bisa menampung mereka. Karena tidak semua kaum Ansor kaya. Tidak semua kaum Ansor kaya. Akhirnya Rasulullah SAW bikin seperti saqifah, semacam atap di belakang Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan atap tersebut tanpa ada dinding. Jadi masjid, jadi sufah itu bukan masjid. Sufah itu di belakang apa? Masjid. Jadi mulhak. Jadi setelah masjid selesai ada tambahan atap, mungkin dipasang tiang. Nah, mereka tinggal di situ untuk menaungi mereka. Untuk menaungi mereka. Sehingga mereka tinggal di situ, ya, tidur di situ, sehari di situ. Mereka miskin ya. Kata Abu Hurairah, la ya'una ala ahlin wala malin wala ala ahad. Mereka bernaung tanpa ada keluarga, tanpa ada harta, tanpa ada seorang pun yang bantu mereka. Wa kana idza atatu shadaqatun ba'athab biha ilaihim. Kalau ada sedekah datang kepada Nabi, Nabi segera bagi sedekah tersebut kepada ahlu suffah. Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 300 orang. 300 orang secara keseluruhan, tapi naik turun. Mungkin kadang 100, kadang puluhan, kadang 200. Karena tidak tetap. Yang sudah dapat naungan maka pergi, yang sudah punya usaha maka keluar. Ini tempat sekedar darurat,

0: jumlah mereka naik turun. Tapi ada yang mengatakan jumlah total semuanya sekitar 300. Sebagian ulama berusaha menulis nama mereka, siapa yang pernah tinggal di Suffah tersebut. Maka kalau ada sedekah datang kepada Nabi, Nabi utamakan berikan kepada ahlu Suffah. Di antara dalil akan hal ini ketika Nabi dapat ghanimah, di antaranya dapat budak-budak. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha mendengar Nabi punya budak, maka Fatimah ingin minta pembantu, datang ke ayahnya minta satu budak untuk membantu di rumahnya. Tapi rupanya Nabi tidak kasih. Kenapa? Nabi mengatakan, saya tidak bisa membiarkan ahlu Suffah kesulitan. Mending budak ini saya jual, hasilnya buat apa? Buat ahlu Suffah. Sampai putrinya pun tidak dia kasih pembantu. Karena Rasulullah perhatian sama ahlu Suffah. Begitu datang sedekah, Rasulullah kasih. Walam yatanawal minha syai'an. Rasulullah dapat sedekah, Rasulullah tidak makan sama sekali. Wa idza atatu hadiyatun arsala ilaihim. Demikian juga kalau ada hadiah datang, Rasulullah juga kasih kepada mereka. Wa asaba minha, tapi Rasulullah SAW makan sebagian. Karena hadiah Rasulullah SAW boleh. Ya. Boleh makan hadiah. Sisanya Rasulullah SAW kasih kepada mereka. Ya. Wa asyarakahum fiha, dan Rasulullah membuat mereka ikut serta makan dari hadiah tersebut. Fasa'ani dhalik, ketika Rasulullah suruh aku panggil ahlu Suffah, ini tidak menyenangkan hatiku. Fakultu, wa ma hadzal labanu fi ahli Suffah, apa urusannya susu ini dengan ahlu Suffah? Terlalu sedikit untuk apa ahlu Suffah. Jadi wa kuntu ahqqa an usiba min hadzal laban, aku lebih berhak untuk minum. Kenapa panggil ahlu? Dalam hatinya ini bergejolak, lapar berhari-hari, depan mata ada minuman, tinggal minum, ternyata tidak jadi, suruh panggil apa? Orang lain. Jadi bergejolak dalam hati Abu Hurairah, dia bilang, wasa'ani dhalik, ini buat aku enggak menyenangkan hatiku. Ini susu buat ahlu Suffah terlalu banyak, taruhlah 80 orang, mana cukup. Dan aku lebih utama, an usiba min hadzal labani syarbatan ataqawwa biha, aku lebih utama minum susu tersebut supaya aku kuat. Fa idza ja'u wa amarani fa kuntu ana utihim, akhirnya mereka pun datang. Jadi bayangkan Abu Hurairah hatinya gimana, manggil orang puluhan untuk minum susu tersebut, sementara dia sangat apa, lapar. Kemudian dia panggil, setelah itu Rasulullah suruh aku yang tumpahin susu tersebut kepada mereka. Wama asaan ya beloguni min hadzal laban. Ya kalau saya bagi-bagi, mungkin cangkirnya besar ya, mungkin kadah mungkin besar. Terus satu minum, saya kebagian enggak, kata Abu Hurairah. Ini kalau 20 orang aja sudah mungkin, apakah saya kebagian? Mungkin mereka pengertian minum sedikit, tapi apakah sampai kepada saya, kata Abu Hurairah. Ya, wa ma asaan ya blogoni min hadzal laban, apakah sampai kepada saya dapat giliran, wong saya terakhir nanti. Walam yakum min taatillahi wa taati rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun, tapi saya harus taat kepada Allah dan rasulnya, dengan hati berat tetap saya bagi. Ayo. Fa ataituhum fada'utuhum, aku pun datang kepada mereka, aku panggil mereka untuk datang ke rumah. Fa aqbalu, lalu mereka pun datang. Wasta'dhanu, mereka minta izin untuk masuk. Fa adzina lahum wa akhadhu majalisahum fil bait minal bait, lalu Rasulullah izinkan mereka masuk, mereka pun duduk semuanya di rumah Nabi atau di hujurat. Qala abahir, sebagaimana tadi SOP-nya, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, khudh fa'atihim, ambil tu susu kasih mereka. Qala fa akhadhul qadah, aku pun ambil gelas tersebut atau gelas besar. Faja'altu utihi ar-rajul fayashrabu hatta yarwa, aku kasih satu orang, dia minum sampai puas, kenyang, sampai hilang susu, mengenyangkan juga, bukan cuma menghilangkan dahaga, sampai hilang dahaganya. Thumma yaruddu alayya al-qadah, kemudian dia kembalikan kepada aku cangkir tersebut atau gelas tersebut. Fa'utihi rajul, aku kasih lagi orang yang kedua. Fayashrabu hatta yarwa, maka dia pun minum sampai dia hilang dahaganya. Thumma yaruddu alal qadah, kembalikan lagi gelas yang sama. Fa'utihi rajul, aku kasih orang ketiga. Fayashrabu hatta yarwa, kemudian dia minum sampai puas. Thumma yaruddu alayya al qadah, kembalikan lagi, aku kasih terus menerus. Hatta tahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai semua sudah saya kasih minum, saya kasih kepada Nabi. Waqat rawiyal qaumu kulluhum, semua hadirin semua sudah hilang dahaganya. Fa akhadha al qadah fa wada'ahu ala yadihi, maka Rasulullah ambil gelas tersebut, Rasulullah letakkan di tangannya. Fa nadhara ilayya fatabassama, Rasulullah lihat aku lagi, Rasulullah tersenyum. Faqala Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, baqitu ana wa anta, tinggal saya dan kamu saja. Qultu sadaqta, benar ya Rasulullah. Qala uqud, duduk, ishrab, minum. Faqa'atu fasharibtu, aku duduk. Selesai, kata Nabi, ishrab, minum lagi. Minum lagi. Yang lain cuma sekali-sekali. Abu Hurairah terakhir suruh minum, berulang-ulang. Famazala yakul ishrab, dia terus Rasul ulang, minum lagi. Sudah selesai, minum lagi. Hatta kultu, sampai aku berkata, la, tidak bisa lagi ya Rasul. Walladzi ba'athaka bilhaq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, la ajidulahu maslakan, aku tidak menemukan saluran lagi buat susu ini. Semua saluran sudah full. Qala fa'arini, kata Rasulullah, berikan kepadaku. Fa'ataituhul qadah, aku berikan gelas tersebut kepada Nabi. Fahamidallah, kemudian Rasulullah memuji Allah. Wasamma, kemudian Rasulullah SAW menyebut nama Allah, bismillah, wa syaribal fadlah, kemudian Rasulullah SAW minum dari sisa minumanku tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana kesederhanaan Nabi dan para sahabatnya, ya, sampai di antara mereka yang tinggal di Suffa, sebagaimana Abu Hurairah menuntut ilmu sampai kelaparan, sampai menunjukkan wajah melas kepada Abu Bakar dan Umar, namun mereka berdua tidak paham, atau paham, mungkin paham tapi tidak punya apa-apa yang untuk diberikan. Dan bagaimana Rasulullah SAW hidup zuhud, dia perhatian kepada Ahlu Suffah. Apapun hadiah yang datang, segera dia kirim kepada Ahlu Suffah. Dia makan sebagian, sisanya diberikan kepada Ahlu Suffah. Kalau ada orang kasih kita hadiah, mungkin kita kurang suka, ambil aja, makan sedikit, terus sisanya kita kasih orang, ya, agar dia senang bahwasanya kita makan dari apa yang dia berikan kepada kita. Ini di antara mukjizat Nabi SAW, di mana Nabi bisa membuat makanan menjadi banyak. Dan ini terjadi berulang-ulang. Di antaranya kisah ini, di antaranya seperti saya pernah sampaikan dalam perang Khandaq, ketika makanan Jabir dijadikan banyak oleh Nabi SAW. Demikian dalam perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW berjalan dari Madinah menuju Tabuk dengan jarak 750 km, maka orang-orang kelaparan. Mulailah orang-orang menyembeli unta mereka untuk makan. Ketika mereka mulai menyembeli, Umar datang kepada Nabi, kasih ide ya Rasulullah, kalau kita potong unta terus, lama-lama habis unta, kita enggak mau sampai ke tujuan atau pulang susah karena kita kelaparan. Bagaimana kalau kau lakukan yang biasanya kau lakukan? Umar ingatkan, kan kau punya kemampuan untuk minta barokah kepada Allah. Akhirnya Nabi suruh kumpulkan makanan yang ada, dikumpulkan di semacam taplak atau kain, kemudian Rasulullah doakan, maka makanan tersebut menjadi banyak. Itu di antara mujizat Nabi. Ini mujizat Nabi seperti ini berulang-ulang. Air sedikit jadi banyak, makanan sedikit jadi apa? Jadi banyak. Dan ini hanya dilakukan oleh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun karomah tidak sampai pada derajat ini. Seperti karomah yang dialami oleh Maryam ibunya Isa alaihissalam. Kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Setiap Zakaria alaihissalam masuk ke Maryam, dia dapati ada makanan di sisi Maryam, padahal Maryam tidak keluar cari makan, tiba-tiba ada. Bahkan disebut oleh para tafsir, kalau Maryam di musim dingin, terkadang datang buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Kalau Maryam sedang di musim panas, terkadang datang buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim apa? Dingin, dari tempat yang lain, ya. Karomah, makanan pindah satu tempat ke tempat lain, itu disebut karomah. Tapi makanan sedikit jadi banyak, itu tingkatannya, levelnya mukjizat. Oleh karenanya, di antara kesamaan antara mukjizat dengan karomah, sama-sama khariqul adah, sama-sama hal-hal yang luar biasa. Tetapi ditinjau dari level, maka level mukjizat sangat tinggi. Sangat apa? Tinggi dan jauh di atas level karomah. Sama-sama kejadian luar biasa, tapi level mukjizat sangat sangat tinggi. Baik, kita lanjutkan. Dan dulu zaman dahulu, mereka mungkin puluhan atau banyak orang lah. Satu gelas diminum rame-rame. Ada kebersamaan, tidak ada rasa jijik sama sekali. Ya, mungkin dulu corona belum ada ya, saya kurang tahu. Tapi mereka bayangkan, gelas ganti-gantian, tidak ada masalah. sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebersamaan, kebersamaan. Hadis berikutnya. Wa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hujrati Aisyata maghshiyan alayya. Sungguh aku telah melihat diriku, dia menceritakan tentang masa lalunya. Dulu saya pernah, wa inni la akhiru, aku tersungkur, terjatuh, tidak sadarkan diri. Saking laparnya, fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hujrati Aisyah, yaitu di raudhah antara mimbar Nabi dengan rumahnya Aisyah. Maghshiyan alayya, yaitu aku pingsan saking laparnya, saking laparnya. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuki, datang orang, dia letakkan kakinya di atas leherku. Wa yura anni majnunun wa ma biya min junun, dan disangka aku ini gila karena tersungkur tidak sadar, disangka aku gila padahal aku tidak gila. Ma biya illa lju, aku demikian karena saking apa, laparnya. Itu benar-benar habis tenaga, dan ini menunjukkan mungkin tidak makan berhari-hari, karena orang kalau satu hari makan masih bisa jalan ya. Tapi kalau dua hari, tiga hari mungkin enggak kuat ya. Maka ini sudah Abu Hurairah tidak makan berhari-hari dalam rangka nutut ilmu. Makanya dia tersungkurnya antara mimbar dengan apa, hujrah Nabi. Entah dia sholat, entah duduk pengajian, dia tidak kuat sampai dia pun tersungkur saking laparnya, saking laparnya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu hidup sangat sederhana sampai akhirnya lapar karena menuntut ilmu. Dan datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, sebagaimana para sahabat mengikat perut mereka dengan batu, demikian juga Nabi SAW dalam beberapa hadis disebutkan beliau mengikat perut beliau dengan batu, ya. Seperti ketika di perang Khandaq, ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, lamma hafaran Nabi SAW wa ashabuhu al-khandaqa asabahum jahdun syadid. Ketika Nabi dan para sahabat sedang menggali Khandaq, mereka ditimpa dengan kesulitan yang sangat parah, yaitu musim dingin, musim kelaparan, kurang makan, musim dingin, harus menggali parit yang lebar dan panjang dan dalam. Hatta rabatun Nabi SAW ala batni hajaran minal ju', sampai Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu karena saking laparnya, karena saking laparnya. Saya kurang tahu, mungkin kalau lapar diikat mungkin laparnya jadi diem, bisa jadi ya. Saya pernah punya kawan anak UIM juga, dia cerita waktu musim-musim ngirim bantuan ke suatu tempat, ya tidak perlu sebutkan, dia sampai harus tinggal lama di suatu daerah tanpa makan. Dia bilang, saya ikat perut saya baru praktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika perut benar-benar menggeliat saking lapar, saya ikat, dan itu meredakan rasa lapar, meredakan rasa lapar. Ada yang mengatakan kalau diikat maka punggung bisa tegak sehingga jalan tidak kesakitan. Tapi dia sendiri ngomong sama saya, ketika dia di puncak-puncak kelaparan, dia ambil batu, dia ikat pakai kain, maka ditekan lambungnya, maka sakit lapar tadi berkurang. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, tadi hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat yang dari Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fawajatuhu jalisan wa ashabihi yuhadithuhum waqad asaba batnahu bi asabah wa ana asyku ala hajar, ya. Dalam berkata seorang perawi, ana wa ana asyku ala hajar. Kata Anas, aku datang menemui Nabi, Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya, sedang ngobrol dengan para sahabat. Ternyata Nabi lagi ngobrol sama sahabatnya, dia ikat apa, perutnya. Kelihatan, oh ada ikatan pada perutnya. Menurut perawi, Nabi mengikat perutnya dengan kain, dalamnya ada apa, batu. Jadi Nabi ngobrol, tetap ketemu para sahabat dalam kondisi apa, kelaparan. Maka ditanyalah para sebagian sahabat, atau aku bertanya kepada sebagian sahabat, lima ashabar Rasulullah SAW batonahu, kenapa Rasulullah SAW ikat perutnya minal ju', karena kelaparan. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ata Abu Talha ta Ummu Sulaim, Abu Talha datang kepada Ummu Sulaim, Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Wa Abu Talha rabahu faqala indaka ya Ummu Sulaim syai'in fa inni marartu ala Rasulullah SAW. Maka Abu Talha berkata, wahai Ummu Sulaim, kau punya sesuatu. Sungguhnya tadi saya melewati Rasulullah SAW bahwa yukri ashabahu suffah surat An-Nisa. Rasulullah sedang mengajarkan surat An-Nisa kepada ashabu suffah. Wa qatrabatu ala batini hajaran minal ju'. Saya lihat Nabi ikat apa namanya? Perutnya dengan kain ada batunya karena saking laparnya. Karena kelihatan orang dulu kan pakai izar sama rida. Jadi kalau pakai rida, kalau ngikat perut kelihatan, ya, ngikat perut kelihatan. Jadi kelihatan batu diikat di perut Nabi. Jadi ini dialami oleh Nabi berulang-ulang, dilakukan juga oleh para sahabat. Jadi mereka sering kelaparan karena kekurangan, ya, karena kekurangan. Tapi hadis berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anhu anha qala tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'ir, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi baju perangnya digadaikan di sisi pada seorang Yahudi untuk berhutang atau meminjam 30 sa' sya'ir. 30 sa' sya'ir, 1 sa' ukuran zakat sekarang, yaitu kira-kira 2,5 kilo sampai 3 kilo. Syair adalah makanan yang buruk, bukan bur lebih enak. Syair itu makanan yang tidak enak. Ya, tapi Rasulullah SAW, maksudnya lihat di sini Rasulullah SAW, dia berhutang, meninggal dalam kondisi punya hutang, dan yang dia jadikan bahan gadai adalah baju perangnya. Dan kita tahu bahwasanya seorang tidak akan menggadaikan senjatanya kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Kalau kita gadaikan, misalnya kita punya senjata, enggak mungkin kita gadaikan pistol atau pedang, apalagi kemungkinan perang itu ada. Kita akan gadaikan yang lain. Kemungkinan Nabi sudah enggak punya apa-apa. Nabi enggak punya apa kecuali pakaian perang, maka itu yang dia gadaikan. Kemudian dia tidak gadaikan kepada para sahabat. Kenapa? Kata para ulama, karena Nabi enggak enak sama mereka. Kalau Nabi gadaikan kepada para sahabat, atau Nabi bilang pinjam, nanti para sahabat tidak mau dikembalikan. Rasulullah tidak ingin menyusahkan mereka, ya. Sudah kita jelaskan Rasulullah SAW sering dalam kondisi susah dan kondisi lapar, namun dia berdiam diri. Dia tidak bunyi di Facebook, ya. Rasulullah SAW susah dan dia diam-diam saja, ya. Diam-diam saja, sehingga terkadang para sahabat tidak tahu kesusahan yang dialami oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berhutang kepada seorang Yahudi. Kemudian hutang buat apa? Untuk beli bahan yang kebutuhan primer, yaitu syair, bukan untuk beli yang mewah-mewah, tapi makanan, ibaratnya untuk beli beras yang harga rendahan. Rasulullah SAW punya 9 keluarga, 9 rumah, maka Rasulullah SAW perlu mereka untuk makan mereka, jadi untuk beli makanan pokok. Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya, menunjukkan tidak ada lagi yang beliau miliki. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika meninggal dunia beliau tidak punya apa-apa, bahkan berhutang kepada seorang Yahudi. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh bermuamalah dengan ahlu zimmah, yaitu di zaman itu ahlu zimmah, mereka tinggal di negara Islam dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara Islam, disebut dengan ahlu zimmah. Itu boleh bermuamalah dengan orang kafir yang bukan harbi. Kalau harbi, orang kafir yang memerangi, membunuh, maka jangan, ya. Tapi kalau orang kafir yang tidak harbi, seperti yang zimmi, yang tinggal di negara Islam dengan aturan-aturan dia tepati, kemudian dia juga bayar semacam pajak, ya, upeti sebagai tanda ketundukan, atau orang kafir yang berdamai dengan kita, ya, ada perdamaian seperti yang terjadi zaman sekarang, hampir seluruh negara berdamai di bawah naungan PBB, ada kerjasama mereka untuk saling damai. Kita namanya orang kafir, namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perdamaian dengan kita. Yang satunya lagi namanya kafir al-musta'man. Al-musta'man itu orang kafir yang kita perang dengan dia, tapi dia didelegasikan oleh musuh, dan kita harus menjamin keamanan jika ada keperluan. Makanya juga tidak boleh kita khianati. Jadi orang kafir yang boleh dibunuh dan boleh diambil harta cuma satu, yaitu kafir yang berperang. Kalau berperang ya wajar, kita membunuh atau kita terbunuh. Tapi kafir selain itu, kafir yang punya perjanjian damai, kafir yang tinggal di kekuasaan wilayah Islam, seperti kafir zimmi atau kafir musta'man yang diutus delegasi, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu, darahnya haram, hartanya juga haram. Maka boleh kita bermuamalah dengan orang kafir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hutang kepada seorang Yahudi. Maka demikian juga para ulama mengatakan jika misalnya orang kafir tersebut memberi hadiah, ya, maka tidak mengapa kita terima. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari orang-orang kafir, ya. Beliau menerima hadiah dari diantaranya dari Raja Al-Muqawqis. Ketika Muqawqis Nasrani, ketika Nabi dakwah dia, dia tidak mau masuk Islam, tapi dia kasih hadiah berupa begol dan juga diantaranya Maria Al-Qibtiyah buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi terima. Diantaranya ketika Nabi perang Khaybar, Nabi diberi hadiah oleh wanita Yahudi, kambing yang dimasak. Hadiah buat Nabi, Nabi makan, ternyata kambing tersebut dikasih racun, sehingga Nabi sempat makan racun tersebut. Ketika Nabi makan, maka kambingnya berbicara, ini masmuma, tapi Allah mentakdirkan Nabi sudah sempat apa? Memakannya. Kata kambing tersebut berbicara, ini masmuma, sungguhnya aku beracun. Maka Nabi bilang, sahabat berhenti, jangan makan, sungguhnya kambing ini mengabarkan dia beracun. Sebagian sahabat sudah terlanjur makan dan kemudian meninggal tidak lama kemudian. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah takdirkan meninggalnya 3 tahun lagi. Ya, di antara sebabnya karena racun yang masuk tadi. Kata para ulama agar Nabi mendapatkan pahala syahadah, pahala mati syahid. Ya, sebagaimana sahabat-sahabatnya. Oleh karenanya, pembahasan berikutnya, bagaimana hukum menerima hadiah dari orang yang penghasilannya haram. Ya, ini dibangun di atas masalah ini. Atau orang membeli dengan hasil yang haram. Atau orang memberi hutangan dengan hasil yang haram. Yahudi ini kan memberi hutangan kepada Nabi, ya enggak? Dia dapat gandum dari mana? Dari kegiatan dia seharian, kan? Padahal kita tahu orang Yahudi makan riba. Wa aklihimur riba. Ya, mereka makan riba. Akaluna lisuhut, mereka suka makan dari hasil yang haram. Allah sebutkan sifat orang Yahudi. Tapi ketika terjadi proses jual beli atau terjadi proses utang piutang, Nabi tidak tanya-tanya ini dari hasil riba atau bukan. Pokoknya terjadi muamalah, Rasulullah kasih gadai, Rasulullah SAW terima apa? Pinjaman. Sehingga dari sini dibahas oleh para ulama, jika orang yang beri kita pinjaman atau membeli barang kepada kita atau memberi hadiah kepada, semuanya muamalah, apa memberi hutang atau membeli barang dari kita dengan hasil yang masih tidak jelas atau memberi hadiah kepada kita dengan hasil yang tidak jelas, maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, orang tersebut tidak seluruh penghasilannya haram, masih bercampur haram dan halal, bercampur haram dan halal. Maka ini pendapat yang kuat bahwasanya selama kita tidak tahu dari halal dan haram, maka kita boleh apa? Lakukan transaksi. Selama kita tidak tahu, kita tidak tahu. Dia misalnya dia beli, misalnya seorang kita penjual properti, kita jual rumah. Terus dia beli rumah, dia punya uang, ternyata uang tersebut dia pinjam dari riba, paham? Dia beli, ya sudah, kita enggak usah tanya uang dari mana. Dia beli, kita jual, selesai. Ya. Atau kita jual barang terus datang pezina, dia beli mobil, ya kita jual mobil, kita enggak usah tanya ini hasil zina, ya. Enggak usah tanya. Kalau dia mungkin dia ada hasil yang lain, kita enggak perlu tahu. Baik. Ini pendapat pertama, apa namanya? Ini kuat, pendapat yang paling kuat. Jadi tidak mengapa. Khilaf juga terjadi jika ternyata seorang tersebut semua hasil usahanya dari yang haram. Dia tidak punya pekerjaan kecuali zina, dia tidak punya penghasilan kecuali riba, ya. Maka ketika dia kasih hadiah kepada kita, bolehkah kita terima? Maka ini ada khilaf juga yang kuat. Kalau kita enggak tahu, enggak ada urusan. Atau hartanya masih bercampur, kita enggak perlu tanya-tanya. Tapi kalau kita tahu harta yang dia memberikan hadiah kepada kita benar-benar dari hasil yang haram, maka apa yang bolehkah kita terima atau tidak? Karena terkadang kita, saya pernah diundang sama kawan, kawan baik ngaji, kakaknya kerja di bank ribawi. Dia hidangkan teh, hidangkan makanan, saya diem aja. Ayo, Satfiranda makan, saya bingung juga kan. Riba ya, kan nggak mungkin saya ngomongin, saya tidak seberani itu ya. Saya diem ya, saya nggak sentuh juga ya, sentuh juga. Ya, seperti ada seorang juga ustadz diundang sama seorang, orang ini ngeluh diundang. Dia bilang, kenapa kalau saya undang makan ustaz tersebut, pasti ustaz itu mau bayar. Dia enggak boleh saya bayar. Dalam hati, karena kerjamu bermasalah. Ustaz itu tidak mau. Dia mau bayar apa? Sendiri. Tapi kita bicara secara fikih. Ada orang penghasilannya 100% apa? Haram. Dia undang kita makan atau dia kasih hadiah. Bolehkah kita terima? Khilaf. Mayoritas ulama berpendapat, kalau dia 100% haram, atau kerjaannya bukan 100% haram tapi dia bilang ini yang bagian ribaku untuk kamu, maka mayoritas ulama berkata tidak boleh diterima, karena kita tahu itu adalah hasil yang haram, atau kita tahu penghasilan dia seluruhnya haram. Ini pendapat Imam Rajab Al-Hambali. Tapi ada pendapat lain seperti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata tergantung, kalau dia mau kasih kita haram, kita tahu itu haram, tapi haram ada dua. Haram pertama adalah ini barang haram secara zatnya. Misalnya dia curi motor orang, terus dia kasih hadiah, ini hadiah buat kamu, saya baru curi dari tetangga. Maka seperti ini tidak boleh kita terima, secara mutlak tidak boleh. Tapi kalau dia dapat uang tersebut dari main judi, ya, dari praktek riba, dari dangdutan, dari halal yang haram, dia, kemudian dia kasih, menurut Syekh Utsaimin boleh. Secara hukum fikih, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, hukumnya apa? Boleh. Beliau berdalil dengan dalil yang sama. Yahudi kasih Nabi SAW hadiah, SAW terima. Padahal kita ketahui Yahudi selalu riba. Dan kemungkinan besar itu hasil riba. Tapi Rasulullah SAW tidak perinci ini riba atau enggak, Rasulullah SAW terima. Oleh karenanya, kalau mereka melakukan praktik riba haram bagi mereka, ketika diberikan kepada kita sebagai hadiah, maka hukumnya halal, karena kasusnya adalah hadiah dari orang kafir kepada atau orang pelaku maksiat kepada kita, maka berbeda. Ada tentu ada pembahasan khilaf dalam masalah ini. Kalau kita bilang ini secara fikih, tapi kalau kita bilang apa yang terbaik lihat situasi dan kondisi. Misalnya kita punya keluarga selalu main judi dan dapat uang banyak, setiap dapat uang kasih kita. Kita ustaz misalnya. Nah, kalau kita terima terus, seakan-akan top, terus main judi, seakan-akan kita dukung dia. Sebaiknya kita tidak usah terima. Kita bilang enggak, kenapa? Hasil judi saya enggak mau. Meskipun secara fikih boleh. Tapi kita di maslahat kita bilang enggak. Ini sekedar apa? Pembahasan. Kalau sudah azan kasih tahu ya. Kemudian hadis berikutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala rahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam dirahu bi sya'ir. Rasulullah sallam menggadaikan baju besinya, baju perangnya, baju besi untuk perang yang digunakan ketika berperang. Dirah itu pakaian besi, pakaian perang. Ada helmnya, ada bajunya, tapi dirah itu yang di baju. Untuk berhutang atau minjam sya'ir gandum. Wa masyaitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhah. Ya, dan aku datang kepada Nabi, aku bawa roti dari syair, itu roti yang kasar sebagaimana pernah kita jelaskan. Wa ihalatin sanikhah. Ihala itu semacam campurannya, kalau zaitun kah atau minyak samin kah, ya apa namanya, ya seperti itu, untuk campuran roti supaya rotinya lembut, tapi sudah sanikhah, saya sudah tengi. Jadi saya bawa pasangannya roti, yaitu berupa minyak samin atau minyak zaitun, tapi sudah tengi, cuma nggak ada lagi yang lain, ya. Dan Nabi makan dari makanan seperti itu. Walau kada sami itu yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma asbahali ali Muhammadin illa sa'un wala amsa. Sungguh keluarga Muhammad SAW, ya, tidak memiliki apa-apa di pagi hari maupun di sore hari kecuali cuma satu sa', ya. Kecuali cuma satu sa'. Wa innahum latis'atu buyu abiyatin, dan mereka ada 9 rumah. Sudah azan kah? Belum. Mereka 9 rumah. Ini menjelaskan kenapa Nabi SAW pinjam makanan ke orang Yahudi, karena dia enggak punya apa-apa. 9 keluarga cuma miliki satu sok gandum. Gandum yang buruk, yang jelek. Maka terpaksa Rasulullah SAW pinjam. Kalau seandainya Rasulullah SAW punya, Rasulullah tidak akan pinjam. Dan ada hikmahnya untuk menunjukkan boleh bermuamalah dengan non-muslim. Boleh bermuamalah dengan non-muslim. Islam adalah agama yang realistis, tidak melarang untuk bermuamalah dengan non-muslim. Allah berfirman, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir non-muslim yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya. Jadi tidak mengapa. Orang baik kita balas dengan kebaikan. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu 70 min ahli Suffah. Kata Abu Hurairah, sungguh aku telah melihat 70 penghuni Suffah. Ma minhum rajulun 'alaihi ridha, tidak seorang pun dari 70 orang tersebut punya selendang. Jadi punya kain cuma satu, cuma sarung doang. Tidak ada yang punya pakaian atas. Rida itu pakaian atas, izar pakaian bawah. 70 orang semua tidak ada yang punya pakaian atasan. Saking miskinnya. Ya. Imma izar wa imma kisa. Kalau bukan izar, kisa. Kisa itu kain panjang yang diikatkan supaya sekalian buat atas, sekalian buat bawahan. Qatrabatu fi a'naqihim. Mereka ikat dari atas. Jadi kain cuma satu. Diikat di atas, nyambung ke bawah. Ya. Minha ma yablughu nisfas saqain. Saking kecilnya kain tersebut, ada yang kainnya sampai di tengah betis. Wa minha ma yablughul ka'bain. Di antaranya ada yang agak panjang sampai di kedua mata kaki. Fayajma'ahu biyadihi karahiyata an tura auratuhu. Dan sebagian mereka terkadang harus nutup-nutup, dipegang dengan tangan agar tidak terlihat auratnya. Karena kalau dibuka sedikit, kebuka. Saking kecilnya kain tersebut. Artinya ini kondisi para sahabat. Makanya saya sering sampaikan, para fuqaha membahas bagaimana hukum sholat dengan menggunakan satu kain. Karena memang ada orang-orang dulu susah, tidak punya baju, sampai hanya punya satu kain. Bolehkah dia lilit supaya bisa sholat? Apakah sholatnya sah? Dibahas oleh para fuqaha. Kalau kita Masya Allah, baju puluhan, celana puluhan, banyak ya. Jadi kita benar-benar di atas nikmat yang luar biasa. Sementara para sahabat dahulu, mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang ada wanita melamarkan dirinya, menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Saya ingin dinikahi oleh engkau, hai Nabi. Nabi lihat atas, Nabi lihat bawah. Nabi tidak tertarik, akhirnya Nabi diam. Nabi menolak, gak enak. Lalu dia berkata, kalau kau tidak mau ya Rasulullah, saya aja yang nikahi. Kata Rasulullah, oke, kau aja yang nikahi. Kau punya mahar apa? Saya punya sarung untuk mahar. Terus,
1: kita lanjutkan bahwasanya demikianlah kondisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai di antara mereka ada yang tidak punya pakaian ya sama sekali, sampai ada yang cuma satu aja ya. Ketika ada seorang wanita wahabat nafsahalin Nabi, dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Saya menghadiahkan diriku untuk kau ya Rasulullah. Rasulullah SAW melihat sawaba sa'ada, Rasulullah melihat ke atas ke bawah, Rasulullah SAW tidak tertarik, Rasulullah SAW berdiam. Kemudian ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, illam takun laka hajah fazawijniha. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berminat, nikahkanlah wanita itu kepadaku ya. Ya, ingin menyelamatkan wanita tersebut. Nikahkan dia kepadaku. Kata Rasulullah SAW, kau punya mahar apa? Kata dia, saya punya sarung. Terus, ya kalau saya kasih sarung, ada sarung yang lain? Gak ada, katanya. Maksud saya, luar biasa. Gak punya apa-apa, sahabat gak punya apa-apa. Makanya dalam hadis, Rasulullah sebutkan yang pertama kali melewati sirat adalah muhajirin, ya. Dunusu siyabuhum, syaith, ru'usuhum. Yang pertama kali lewat sirat adalah kaum muhajirin yang pakaian mereka kotor. Dan rambut mereka semerawut. Bukan karena mereka tidak bisa bersih-bersih, tapi mereka enggak punya pakaian. Makanya pakaian mereka sering kena apa? Debu sehingga kotor. Mereka ini yang pertama kali lewat sirat dan mereka ini yang pertama kali masuk surga ya. La yankihunal mutana'imat. Ya, wala tuftah lahum abwaabu sudat. Ya. Mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang lembut-lembut, yang cantik-cantik, karena mereka ditolak kalau ngelamar karena saking apa miskinnya. Bahkan seandainya mereka mau bertamu, orang pun tidak bisa terima mereka karena mereka apa yang diharapkan. Beda kalau orang kaya yang bertamu, pejabat bertamu. Tapi mereka yang pertama kali lewat sirat dan pertama kali masuk apa? Surga. Kenapa? Karena mereka selalu susah dalam kehidupan di dunia. Tapi di sini Rasul mengatakan ad-dunusu thiyabuhum, yaitu pakaian mereka yang kotor dari kalangan muhajirin. Kenapa kotor? Karena memang mereka berhijrah tinggal di Sufah, enggak ada pakaian. Enggak ada pakaian, cuma punya sarung tadi. 70 orang satu pun tidak punya lembar kain yang kedua, enggak ada. Enggak tahu bagaimana mereka cara gantinya. Tentu akan ada aroma, akan tapi miskin saking tidak punya apa-apa. Maka kita semua yang telah diberi banyak kenikmatan harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Tapi demikian, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wa taba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayol ihwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, para santri, para santriwati Mahatul Furqan yang kami cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Ayol ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumua. Posisi kami seperti peribahasa Arab, mukrohun ahu kala batal, saudaramu terpaksa bukan karena berani. Kami berdiri, kami duduk mengisi kajian ini karena adanya permintaan dari para pengurus MTI Ali, para pengurus MTS, demikian juga para pengurus ma'had, yayasan, mudir ma'had, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami tolak. Karena hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada seorang muslim yang meminta nasihat kepadamu, maka ya berikanlah nasihat. Dan ini insyaallah ta'ala salah satu cermin dari tawadhu'nya para asatidah kita. Dan ini mengingatkan kepada kami pribadi tentang tawadhu' Syekhuna Aunur Rafiq hafizahullah ta'ala. Ketika kami safar ya bersama beliau setelah sholat, dan itu adalah jadwal kajian beliau, tapi beliau menyuruh kami untuk memberikan tausiah. Dan itulah akhlak para salaf yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu tawadhu, akhlak yang mulia yang saat ini pudar dan jarang dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dahulu diceritakan oleh Yusuf bin Mahat,

saya melihat Abdullah bin Umar hadir di majlis Ubaid bin Umair, seorang tabi'i. Padahal Abdullah bin Umar seorang sahabat. Beliau hadir di majlisnya Ubaid bin Umair dan aku melihat ya beliau meneteskan air mata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digugat bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini, baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, baik tua maupun muda, semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan menghampiri. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian walau kalian berlindung di ya tempat yang paling kokoh sekalipun. Oleh karenanya sangat penting bagi kita ayyul ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat untuk mengingatkan kepada hati kita tentang kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadimil ladza au hadimil ladza. Sering-seringlah kalian mengingat sang penghancur kelezatan, yakni kematian. Kita penting untuk mengingat kematian agar hati kita tidak keras, agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat dari dosa-dosa, dan agar kita tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Dahulu Rabi bin Huthaim pernah mengatakan, "Lau faraqa dhikrul mauti qalbi sa'atan lafasada qalbi." Andaikan mengingat kematian lepas dari hatiku sekejap saja, maka akan rusak hatiku. Maka mari ayol ehwa, pelajaran yang sangat penting dari peristiwa ya yang baru saja terjadi, yaitu wafatnya syekhuna wa ustadzuna wa waliduna al-karim, ya mengingatkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, ya pasti dia akan meninggalkan dunia ini. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kamu tidak pernah tahu ketika malam telah gelap, apakah kamu akan hidup sampai esok pagi. Ayyul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semuanya sedih dengan wafatnya Syekhuna wa waliduna al-karim Aunu Rafiq bin Hufran. Ya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar, manusiawi. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika meninggal putra beliau Ibrahim, beliau pun mengatakan, innal aina latadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini berderai, sesungguhnya hati ini sedih, terluka, dan sesungguhnya kita berduka ditinggal olehmu wahai Ibrahim. Kita pun demikian. Kita berkata seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya syaikhana la mahzunun. Air mata ini berderai, hati ini sedih, kita semua berduka ditinggal olehmu wahai syekhuna wa walidunal karim
rahimahullahu rahmatan wasiah. Dahulu Ayyub As-Sihtiyani, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, tatkala berita kematian seorang ahlus sunnah sampai kepadaku, maka seakan-akan satu dari bagian tubuhku terpotong. Apalagi jika yang meninggal adalah seorang ustaz, seorang tokoh senior dakwah sunnah di negeri ini, yaitu Syekhuna Aunur Rafiq bin Ghufran rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Ya, teladan dan orang tua kita, ulaika abai faji'ni bimislihim idha jama'atna ya jarirul majami'u. Merekalah para orang tua kita, ya, berikanlah kepada kami orang-orang semisal mereka. Ayyuhal ikhwa wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya sedih ditinggal oleh beliau. Namun kita harus kuat. Kita harus sabar. Kita harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi satu hal yang membuat kita optimis dan bergembira, bahwa pada wafatnya syekhuna wa waliduna ada tanda-tanda husnul khatimah insyaallah. Di antaranya beliau meninggal di hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah SWT akan melindunginya dari siksa kubur. Yang kedua, berkeringat di keningnya. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengeluarkan keringat di kening yang sangat deras. Kami pun mengusapnya berkali-kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min fi irqil jabin." Kematian seorang mukmin adalah dengan keluarnya keringat pada keningnya. Yang ketiga di antara tanda husnul khatimah insyaallah, beliau wafat di atas tauhid. Beliau wafat di atas sunnah. Wa man mata 'ala sunnah mata 'ala al-khairi kulli, kama qala al-Imam Ahmad. Siapa yang meninggal di atas tauhid, siapa yang meninggal di atas sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Apalagi syekhuna sangat perhatian dengan tauhid. Beliau mengajarkan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab aqidatus salaf, ya, seperti Fathul Majid, Syarah Tahawiyah, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, dan banyak kitab-kitab aqidah. Ya, karena memang beliau adalah spesialisnya di aqidah, Usuluddin. Di antara tanda husnul khatimah juga insyaallah, beliau mati meninggal dunia setelah, ya, menahan sakit, ya, yang cukup lama. Kita tahu 3 tahun terakhir beliau sampai harus istirahat total dari mengajar, dari dakwah yang merupakan ruh dan nyawanya, ya, karena sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusibul muslima min nasabin wala hammin wala hazn hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bihi khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim dari suatu musibah, bahkan duri yang menimpa dirinya, kecuali akan menjadi pelebur dosa-dosanya. Mudah-mudahan sakit yang menimpa beliau menjadi pelebur, ya, penghapus dari dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara tanda husnul khatimah juga insyaallah, beliau disolati oleh banyak kaum muslimin, banyak para penuntut ilmu, ya. Bahkan antum lihat kemarin sampai enggak muat Masjid Jami Al-Furqan yang berkapasitas, ya,
ribuan. Itu pun masih banyak lagi yang menyusul. Dan dalam hadis Nabi SAW mengabarkan bahwa apabila seorang mayit ya disolati oleh 40 orang yang bertauhid, maka mereka akan memberi syafaat kepada mayit tersebut. Dan diantara tanda husnul khatimah juga insyaAllah bahwasanya banyak yang mendoakan beliau. Ya, kalau antum lihat di media sosial, banyak sekali yang memberikan doa, takziah, ya, baik yang lewat media sosial, bahkan yang lewat japri kepada kami, banyak sekali. Dan ini tanda, isyarat, wa alamatul khair, insyaAllah ta'ala. Ayol ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa abad yang lalu ada sosok yang jauh lebih baik dari syekhuna wa waliduna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setinggi apapun derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad meninggal dunia dan mereka pun akan meninggal dunia. Ya, sekalipun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang berharga kepada kita semuanya agar wafatnya seorang tokoh tidak menjadikan kita ya menyimpang dari jalan yang lurus. Kita harus sabar. Kita harus meneruskan perjuangan dan estafet dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutila in qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad kecuali rasul-rasul telah didahulu oleh para rasul sebelumnya. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh, kalian kemudian berpaling dari agama yang mulia ini? Maka pesan Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, dia pasti pergi meninggalkan dunia yang fana. Namun, risalah, perjuangan, dan amanat dakwah, estafet dakwah harus tetap berkibar agar agama Allah Subhanahu wa taala ini tinggi di atas muka bumi. Oleh karenanya ayyuhal ikhwa wal akhwat, kewajiban bagi kita semuanya, terutama para penuntut ilmu, para santri, para santriwati beliau, yang pertama hendaknya bagi kita untuk sabar. Hendaknya bagi kita untuk kuat. Hendaknya bagi kita untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang terbaik bagi hambanya. Ya. Kita harus sabar karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan hilangnya, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya nyawa, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika datang musibah kepada mereka, mereka mengatakan kami semua adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq tatkala wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah memberikan ketegaran kepada para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, dia tidak akan mati. Dahulu para ulama ussalaf saling memberikan kabar gembira di antara mereka ketika mereka mendapatkan musibah. Mereka mengatakan, innama hiya ayyamun qalail wal mau'idul jannah. Dunia ini hanyalah beberapa saat saja, dan tempat peristirahatan yang sesungguhnya adalah kelak di surga. Yang kedua, kewajiban kita ayyul ikhwah setelah wafatnya beliau adalah doa. Doakan beliau dengan tulus, karena beliau berjasa besar terhadap umat ini, terhadap ma'had ini, terhadap para penuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Dan jika kalian tidak mampu membalasnya, doakanlah dia. Termasuk akhlak murid, akhlak santri kepada ustaz adalah mendoakan kebaikan untuk para ustaznya, baik ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dahulu Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan, semenjak guru saya Hammad bin Abi Salman Abi Sulaiman meninggal dunia, saya tidak pernah meninggalkan untuk mendoakan dia setelah sholat. Yani setiap sholat mendoakan untuk gurunya. Ini akhlak yang mulia. Siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, para asatidah kita, terlebih syaikhuna yang telah banyak berjasa kepada kita, hendaknya bagi kita untuk mendoakan beliau. Idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada wa kul fulanun jazahullahu saliha afadaniha wa alkil kibra wal hasada. Ya, jika seorang memberikan faedah ilmu kepadamu, maka berterima kasihlah kepadanya. Doakanlah dia. Katakanlah, semoga Allah SWT membalas kebaikan untuknya. Janganlah engkau sombong dan hasad. Jangan sampai kita menjadi murid-murid durhaka yang tidak menghargai kebaikan ustaz kita. Apalagi membalas air susu dengan air tuba. Dahulu seorang penyair mengatakan, faya ajaban liman rabbaituhu tifla ulakkimuhu bi atrafil banani uallimuhu rimayata kulla yaumin falamma stadda saiduhu romani uallimuhu alfutuwata kulla waqtin falamma tarra syaribuhu jafani. Sungguh mengherankan orang yang aku didik sejak kecil. Aku suapi dia dengan jari jemariku, tapi setelah dia dewasa, dia malah mencelaku. Aku mengajarinya memanah, setelah dia pandai memanah, dia malah memanahku. Yang ketiga, di antara kewajiban bagi kita setelah wafatnya beliau adalah meneladani spirit perjuangan beliau dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, serta melanjutkan estafet dakwah, ya, serta meneruskan pembangunan yang pondasinya telah diletakkan oleh beliau. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini, mungkin kita sedikit berbagi, ya, cerita tentang teladan dari sosok guru, sosok orang tua, ya, untuk kita jadikan sebagai motivasi, untuk kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran, contoh bagi kita. Dahulu dikatakan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika kita membahas cerita orang-orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu dikatakan, laisa syai'un anfa lil qalb min dzikri salihin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada cerita orang-orang saleh.
dan di antara orang-orang saleh tersebut, ya nahsabuhu kadzalik wala nuzakki ala wahi ahada, adalah syaikhuna wa ustadzuna wa walidunal karim Aunu Rafiq bin Ghufran Hamdani rahimahu wa rahmatan wasiah. Yang pertama di antara teladan beliau adalah semangat menuntut ilmu dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Ini penting untuk kita contoh sebagai para santri. Ya, memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dahulu Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, "Al-ilmu wal amalu tau'aman wa ummuhuma ulul himmah." Ilmu dan amal adalah dua saudara kembar, dan ibunya adalah ulul himmah, yaitu semangat yang membaca, semangat yang tinggi. Ya, dan Syekhuna memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau pernah berkisah kepada kami, dahulu beliau tidak bisa membeli tamus Mahmud Yunus. Tebel Mahmud Yunus, untuk tahu ya, gak bisa membelinya. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau salin dengan tangannya. Beliau juga bercerita, terkadang dahulu beliau mondoknya di Lamongan sini, Karangasem. Ya, untuk makan saja susah, sehingga kadang makan sisa-sisa makanan. Ya, nasi kalau bahasa Jawanya itu intip, jadi yang keraknya nasi. Bahkan beliau pernah cerita juga kepada kita, ya, ketika liburan dari Lamongan ke Serowas ini, gak ada ongkos untuk pulang, yang beliau lakukan adalah jalan kaki. Ya. Bahkan ini bukan hanya saat beliau mondok saja, ketika belajar saja, bahkan ketika beliau sudah sepuh, beliau sudah mengajar, tetap beliau semangat menuntut ilmu. Ya, sering kami dapati ketika safar bersama beliau, beliau membaca kitab di mobilnya, bahkan kadang sambil nyetir, kadang sambil nyetir baca kitab. Ya, di antara semangat beliau juga kalau ada daurah masyayikh, ya, baik di Ma'ad Al-Furqan, pernah dulu ada daurah Syekh Walid Saif Nasr, atau daurah para masyayikh yang diadakan di oleh Stai Ali bin Abi Thalib, beliau termasuk yang terdepan, yang datang duluan sebelum ustadz-ustadz yang lain. Beliau mencatat, menyimak, padahal beliau termasuk ustadz senior. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya untuk terus belajar, terus menuntut ilmu. Karena seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair atau Ibnu al-Mubarak, "La yazalu rajulu aliman ma ta'allam fa in dhanna annahu qad istahna faqad jahil." Seorang itu dianggap berilmu kalau dia terus belajar. Tapi kalau sudah merasa enggak butuh kepada ilmu, merasa sudah banyak ilmunya, enggak butuh belajar lagi, disitulah dia menjadi orang yang jahil. Ya. Dan salah satu pelajaran penting juga yang bisa kita teladani, kesabaran beliau dalam menuntut ilmu. Ya, kita alhamdulillah sekarang masya Allah banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas, ya, yang enak. Dan ini jauh dari Al-Furqan dulu awal-awal. Ya, maka ini penting, harus selalu kita syukuri, harus sabar. Karena penyakit para penuntut ilmu adalah kurang sabar. Afatul ilm, kata Imam Syafi'i, afatul ilm, afatul muta'allim, al-malalu wa qillatu sabrihi ala dars. Penyakit para penuntut ilmu adalah gampang bosan dan kurang sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, di antara teladan dari beliau juga yang bisa kita contoh adalah semangat beramal, semangat beribadah. Ilmu ayyul ihwa bukan sekedar hafalan matan, hafalan Quran, hafalan hadis. Ilmu bukan cuma sekedar nilai yang ada di rapat atau ijazah kita. Ilmu bukan sekedar gelar yang kita sandang, tapi ilmu adalah yang membuahkan amal. Itulah ilmu yang bermanfaat.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa." Ilmu itu bukan sekedar dihafal, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Ya, dan Imam Ahmad pernah mengatakan, "Aslul ilm khasyatullah." Intinya ilmu adalah ketika membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhuna ya adalah orang yang bukan sekedar berilmu, tapi beliau menggabung antara ilmu dengan amal. Ya, di antara yang kami pribadi lihat sendiri, beliau semangat membaca Al-Qur'an, murojaah, ambil nyetir mobil beliau murojaah hafalan Al-Qur'annya. Ya, dan di antara yang kami lihat sendiri adalah semangat beliau untuk qiyamul lail, salat malam. Ya, bahkan walaupun safar, walaupun capek, ya beliau tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Makanya beliau ya sangat perhatian dengan salat malam. Beliau bangunkan keluarganya, beliau bangunkan santrinya. Dulu kita ya saat masih santri, beliau yang bangunkan. Langsung bangun kalau beliau yang bangunkan. Ya. Beliau sangat menekankan untuk qiyamul lail. Di antaranya juga beliau sangat semangat dalam sedekah. Mungkin banyak yang tidak tahu karena ini adalah amal yang rahasia. Tapi beliau orang yang sangat semangat sedekah. Ya. Sedekah untuk ma'had, sedekah untuk keluarga, sedekah untuk tetangga, ya, sedekah untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan inilah ayol ikhwah yang bisa kita pelajari dari beliau, kita teladani. Ilmu bukan cuma sekedar ya retorika. Mungkin secara retorika banyak para asatidah yang lain yang lebih jago dari beliau, public speaking banyak yang lebih jago dari beliau. Tapi ya ilmu bukan cuma sekedar retorika, wacana, afalan. Ya, tapi ilmu adalah yang membuahkan keberkahan, membuahkan ilmu. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan. Jika Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadahmu. Ini catatan penting bagi para penuntut ilmu. Al-Ilbiri ya dalam ta'iyahnya pernah mengatakan satu bait yang sangat bagus yang perlu kita renungkan. Wa in utita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqta fala ta'man su'ala Allahi anka bitawbihin alimta fahal amilta fara'sul ilmi taqwa Allahi haqqa wa laysa bi ay yuqala tara'asta. Jika kamu memiliki ilmu, orang-orang memanggilmu ustaz, ya orang-orang memanggilmu ya dai, ya maka ingatlah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Alim tafahal amilta. Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Alim tafahal amilta. Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Intinya ilmu adalah ketakwaan. Ya, bukan cuma sekedar gelar-gelar yang disandang. Yang ketiga, di antara teladan dari beliau juga adalah semangat berdakwah. Semangat menyebarkan ilmu, semangat menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan ini sangat masyhur dari beliau. Dan ini yang harus menjadi cita-cita kita semuanya. Kita belajar pertama adalah untuk diri kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Kemudian bagaimana kita bisa menyebarkannya kepada yang lain? Jadikan cita-cita kita adalah menyebarkan ilmu. Munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal kitabi was sunanillati panasa rijalun tikroha bil mahadiri.
Kata Imam Ibnu Hazm, cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah ke pelosok kota dan desa. Syekhuna, ya, sudah mendarah daging dalam beliau. Bagaimana semangat perjuangannya dalam dakwah ilallah jalla wa'ala. Ya, dan kisah-kisah tentang semangat beliau dalam mengajar, dalam dakwah, ya, banyak sekali. Beliau setiap Jumat sampai malam Senin dakwah di luar. Tidak ada jadwalnya. Bukan di ma'had. Ya, berangkat hari Jumat pagi, setelah ngisi pada subuh di sini, pulang malam Senin. Ya, jadwalnya padat full. Full. Saya pernah gantikan pulang langsung sakit. Karena padat jadwal beliau. Ya. Nanti hari Senin udah ngajar, mulai ba'da subuh ya sampai hari Kamis. Itu waktunya ngajar di ma'had dan sekitar. Ya, musola-musola sekitar atau ya Gresik, Surabaya, Lamongan dan sebagainya. Di antara hal yang menakjubkan dari beliau, terkadang beliau sakit tapi tetap dakwah. Walaupun ya beliau tahan rasa sakitnya. Dan di antara semangat beliau, beliau disiplin waktunya. Ya. Belum waktunya kajian misalkan habis maghrib, beliau asar sudah datang. Ya. Bahkan walaupun capek safar dari jauh, beliau tetap mengajar. Kita dulu pas masih diajar sama beliau, kita pernah beliau safar dari Kalimantan. Pagi baru nyampe. Kita ngira bakal libur nih kayaknya. Ya, kalau santri kan seneng kalau libur. Ya, libur ini capek kayaknya. Qadarullah, ternyata apa? Beliau tetap masuk. Ya, ini luar biasa semangat beliau dalam ya mengajar, dalam berdakwah. Satu hal yang jarang terjadi pada zaman kita sekarang. Itulah jiwa-jiwa besar. Ulul himmah. Ya, seperti kata Al-Mutanabbi, wa idza kanat an-nufusu kibara taibat fi muradihal ajsam. Jika jiwa seorang itu besar, badan tuh bingung. Ya, maksudnya orang ini ngapain? Dia sendiri bingung. Ya, secara logika enggak mampu. Tapi kalau orang sudah punya semangat, ya, maka tidak ada yang mustahil. Yang keempat, ayol ehwah, di antara teladan beliau adalah keikhlasan. Mungkin banyak yang secara ilmu, keilmuan, banyak yang lebih daripada beliau. Tapi keikhlasan hati yang menjadikan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kata Imam Syafi'i, al-ilmu manilkata barakatah. Ilmu itu adalah ketika engkau meraih keberkahannya. Mungkin beliau tidak pandai berretorika, ya, tapi keikhlasan hati yang membuat ilmu beliau, nasihat-nasihat beliau sangat, ya, mengakar di dalam hati. Dahulu Udzail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ma ahla kalam as-salaf. Alangkah manisnya ucapan para ulama as-salaf. Kemudian beliau ditanya oleh anaknya. Kemudian beliau mengatakan, walima, watadri lima. Tahukah kamu kenapa ucapan para salaf itu begitu manis? Beliau menjawab, li'annahum aradu bihi wajhallah. Karena mereka betul-betul apa? Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran penting bagi kita, terutama para penuntut ilmu, terutama para dai. Ya, jangan hanya fokus pada retorika, jangan hanya fokus pada public speaking,
Tapi hal yang paling penting adalah keikhlasan. Ya, karena nasihat apabila keluar dari hati, maka akan masuk ke dalam hati. Di antara hal yang menunjukkan insyaallah keikhlasan beliau, wala nuzakki ala Allahi ahad. Ya, beliau telaten untuk berdakwah, untuk ngajar, walaupun yang hadir sedikit sekali. Ya, beliau punya jadwal rutin di, kalau di sini ada musola, ya, musola Nurul Islam itu yang paling sana, rutin. Ya, walaupun yang hadir nggak banyak, ada juga di masjid-masjid kampung tanpa amplop, tanpa bayaran. Ya, dan itu istiqamah beliau lakukan. Ada juga ya di antara pernah juga pas santri pernah cuma 3 orang saja. Bukan hanya sehari 2 hari ya, setahun ngajar cuma 3 orang. Ya. Ini salah satu apa? Salah satu tanda insyaallah taala keikhlasan beliau dalam mengajar, dalam berdakwah. Ya. Baik. Kita lanjutkan di antara bentuk insyaallah taala keikhlasan beliau yakni qara'in. Tentu kita tidak bisa menilai keikhlasan seorang secara pasti, tapi qara'in indikator. Ya. Tahun hampir 2000-an ya atau sebelumnya, saat fitnah sururiyah banyak menghantam, banyak santri-santri keluar dari ma'had, pindah. Kita berharap dahulu beliau membantah, sibuk dengan membantah. Tapi beliau tidak bergeming membantah. Beliau tidak ingin sibuk dengan bantah-membantah. Ya. Ketika disampaikan kepada beliau, gimana santri-santri pada pindah, pada bubar dari ma'at, beliau hanya bilang, kita hanya menyampaikan ilmu. Ya. Sejarah yang akan membuktikan. Biarlah waktu yang akan membuktikan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Dan subhanallah, ya, apa yang beliau sampaikan terbukti. Karena memang hanya orang-orang yang ikhlas yang akan istiqamah. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, maka akan tumbang. Rabi bin Huthaim pernah mengatakan, kullu syai' la yuradu bihi wajhu wa yatbahil. Segala sesuatu yang tidak diinginkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tenggelam, tumbang. Yang kelima, ayol ehwah, diantara teladan dari beliau, zuhud dengan dunia. Beliau bukan orang yang tertipu, terpesona dengan dunia. Ya, beliau orang yang bersahaja, sederhana. Beliau pernah cerita, dulu ketika belajar, ya, banyak kerja kasar. Ya, pekerjaan-pekerjaan kasar. Pernah jadi tukang masak, tukang jam, nyelep, penggilingan, dagang, kuli. Bahkan pernah beliau cerita juga, beliau harus cari tomat-tomat yang busuk untuk dijadikan sambal. Termasuk zuhudnya beliau. Ya. Dan kalau antum banyak ketemu sama panitia-panitia kajian atau masjid yang mengadakan kajian beliau, masyhur bahwasanya beliau orang yang sangat sederhana. Enggak mau disiapkan hotel, ya, atau disiapkan kamar dengan kasur yang empuk ber-AC. Ya. Beliau paling minta bantal dan nanti tidurnya di, ya, lantai masjid. Ini pelajaran penting bagi kita, agar kita tidak terlena, apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat.
dunia ini menggiurkan, apalagi dalam medan dakwah. Ya, beliau juga tidak malu untuk makan dari sisa-sisa orang lain. Beliau paling nggak suka kalau ada yang buang-buang makanan. Sering beliau bilang kalau ada yang nggak mau makanan, kasihkan saya. Ya, beliau juga ayyul ikhwah tidak ngambil gaji kecuali sedikit, sedikit sekali. Ya, semuanya untuk sebagai pelajaran bagi para asatidah, bagi para penuntut ilmu, terutama kepada keluarganya, agar tidak menjadikan ya mengajar, jadikan dakwah sebagai tujuan utama. Yang paling utama adalah ikhlasan. Itu yang beliau sering tanamkan kepada para murid-muridnya, para asatidah. Ya. Baik. Di antara teladan juga dari beliau adalah tawadhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innakum lataghfaluna an afdhalil ibadah wa huwa at-tawadhu." Sesungguhnya kalian sering melalaikan dari ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu. Ya, dan Syekhuna adalah seorang sosok yang sangat tawadhu. Masih terekam dalam memori saya saat masih dulu awal-awal nyantri. Beliau dengan tawadhunya ikut gotong royong. Gotong royong, ya, kehujanan, ikut gotong royong. Di antara tawadhu'nya beliau juga, kami sering mendengar dari beliau, ya, beliau sering mengatakan, saya ini kurang ilmu, saya masih bodoh, kalau kalian mendapati saya salah, ya, tolong nasihati saya. Berikan masukan kepada saya. Saya akan senang jika ada santri yang mengingatkan saya. Ini masyhur dari beliau. Ya, sering beliau tekankan itu. Dan di antara tawadhu'nya beliau juga adalah ya, sering memberikan kesempatan kepada santri-santrinya untuk ya berdakwah, padahal ada beliau, beliau menyimak, mendengar. Kadang ada santri yang masih adhara, ya, atau kultum singkat, beliau tetap mendengarkan. Ya, padahal beliau sibuk, padahal beliau ya senior, tapi itu tidak menjadikan beliau untuk ya tidak mendengarkan dari para santrinya. Wa hadza min tawadhu'ihi rahimahullahu ta'ala. Maka ini pelajaran penting bagi kita, para santri. Jangan menjadi orang-orang yang sombong. Jadilah orang-orang yang tawadhu. Karena ilmu hanya bagi orang-orang yang tawadhu. Ketika kita sombong, maka ilmu akan kabur dari kita. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu ya akan memerangi pemuda yang sombong. Seperti banjir yang menghancurkan gedung yang tinggi. Yang ketujuh, di antara teladan dari beliau juga adalah sabar. Kita tahu sabar ini adalah sesuatu yang sangat sulit ya. As-sabru kanzun la yu'tihi illa li'abdin yuhibbuh. Kata Hasan al-Basri, sabar itu adalah barang yang sangat mahal, berharga. Allah tidak memberikannya kecuali kepada hamba-hamba spesial pilihannya saja. Ya, dan beliau adalah orang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Baik ujian dakwah, ujian keluarga, ujian sakit. Ya, beliau menghadapi semuanya dengan sabar. Ya, beliau pernah diintimidasi dalam dakwah. Ya, beliau dulu setelah pulang dari Saudi Arabia belajar di Riyadh,
Ibnu Su'ud, beliau dakwahnya di Kediri. Sana diintimidasi, ya, banyak disakiti, akhirnya balik ke Sedayu, ya, ke Serowo ini. Kemudian disuruh oleh orang tuanya untuk bikin pondok saja. Oh, gak usah jauh-jauh, ngapain? Bikin aja pondok. Ya. Beliau diintimidasi di sana, bahkan mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Dan pondok Al-Furqan dulu juga pernah mau ditutup, didemo. Ya, waktu itu belum mondok, tapi saya asli sini, jadi tahu. Banyak orang-orang yang akan mendemo. Ya, orang-orang yang sudah berdemo ingin menutup pondok ini. Karena ada kasus saat itu. Ya, tapi beliau sabar menghadapi semua itu. Ya. Beliau juga sebagaimana kita tahu 3 tahun terakhir ini, ya, sakit yang mengharuskan beliau harus istirahat total, bahkan dari ngajar, dari dakwah yang merupakan ruh, ya, dan nafasnya. Tapi beliau sabar, ya, rahimahullah rahmatan wasiah. Dan mudah-mudahan ujian demi ujian yang menimpa beliau menjadi pelebur dosa, ya, karena setiap musibah yang menimpa seorang mukmin adalah pelebur dosa. Yang ke-8, di antara teladan dari beliau juga yang perlu kita contoh adalah memanfaatkan waktu. Ya, beliau tidak menyia-nyiakan waktu. Beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan ini penting, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, waktu adalah nafas kita. Waktu adalah nyawa kita. Maka manfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Al-waqtu anfasu ma unita bihifdihi wa arahu ashal ma alayka yadhiu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dijaga. Tapi saya melihat kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Syekhuna sangat menjaga waktunya. Ya, tidak menyia-nyiakan. Ada libur nganggur, maker, itu enggak ada. Beliau manfaatkan ikan di mobil untuk murojaah Al-Qur'an, untuk persiapan ngajar, baca kitab, ya. Kalau libur beliau gunakan untuk mungkin bengkel mobil, ya, pokoknya sesuatu yang bermanfaat, ya. Dan ini pelajaran penting bagi kita, gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat, jangan sia-siakan. Malam, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kalimatnya sangat bagus. Malam yakun waktuhu lillah wa billah fal mautu khairun lahu minal hayah. Barang siapa yang waktunya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak dia gunakan untuk beribadah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian lebih baik baginya daripada hidup. Yang ke-9, ayol ehwah, di antara teladan dari beliau juga adalah beliau sangat perhatian dengan tauhid, sangat perhatian dengan akidah. Karena memang sekolah beliau, ya, jurusan beliau adalah jurusan usuluddin, ya, sehingga beliau sangat fokus dan sangat perhatian dengan akidah. Makanya pelajaran atau kajian, ya, yang sering beliau sampaikan adalah masalah tauhid. Salah satu kitab yang sampai apa ya? Ya, sampai sampulnya jebol itu adalah Fathul Majid. Dia punya Fathul Majid itu sampai, ya, lecek. Karena beliau bolak-balik entah berapa kali beliau khatam Fathul Majid. Ya. Syarah Aqidah Tahawiyah, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, buku-buku akidah itu diulang-ulang tanpa jemu, tanpa bosan, ya. Beliau selalu memperhatikan masalah akidah karena ini sangat penting. Dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi adalah tauhid. Oleh karenanya hendaknya bagi kita para penuntut ilmu, ya, ketika berdakwah memprioritaskan dakwah kepada tauhid ini, ya. Salah satu kisah menarik tentang bagaimana
kuatnya tauhid beliau, akidah beliau, ya, yang terbukti begitu menunjukkan keberanian beliau, ya, dan ketenangan beliau dalam menghadapi musibah-musibah karena tauhid. Di antara kisah menarik, pernah ada seorang dulu, kalau antum tahu, kadang-kadang ada sebagian orang di pinggir jalan tuh yang mencari kesaktian, cari kesaktian, ya, gondrong, ya, cari kesaktian, katanya pengen ketemu Nabi Khidir lah, ketemu ini dan sebagainya. Ada salah satu dari mereka ini maunya cari kiai sakti, cari kiai sakti. Kalau ketemu sama kiai sakti, maka dia akan istilahnya uji nyali. Kalau memang kalah, dia akan berguru kepadanya. Subhanallah, ada yang menunjukkan ada kiai sakti. Isrowo. Ya. Bangganya mungkin, wah, punya kesaktian, ilmu kebal dan sebagainya gitu. Pas nyampe, ya, ternyata beliau lagi bengkel. Ke bawah lagi. Kalau antum lihat di rumahnya itu kan, kalau atasnya itu mobil, nah, beliau kadang di bawah itu. Ya. Walinya itu. Kiai saktinya. Subhanallah, orang tersebut bilang apa? Saya ketika ketemu sama Syekhuna, langsung hilang kekuatan saya. Kalau beliau juga punya, orang ini punya ilmu tenaga dalam juga. Lemes kan? Ya, lemes. Dan sesuai janjinya, ketika dia kalah, maka akan menjadi muridnya. Hanya setelah itu beliau nyantri. Langsung potong rambut. Ya, ya. Ini hidayah, Masya Allah, memberikan hidayah. Dan banyak orang mendapatkan hidayah lewat beliau. Ya, terutama adalah hidayah tauhid. Di antara juga yang menunjukkan bagaimana kuatnya tauhid beliau, kita seringkali meruqyah orang yang kesurupan jin, ya. Kalau ada yang kesurupan jin, biasanya kita ruqyah. Pas kita bacain, nyantai-nyantai aja jinnya. Begitu beliau datang, baru dengar suaranya saja, ya, jinnya sudah menjerit, sudah kesakitan. Ini salah satu insya Allah tanda tauhid beliau yang kuat, ya. Dan yang ke-10, ayol ehwah, diantara tanda atau teladan dari beliau juga adalah meninggalkan umur kedua. Meninggalkan umur yang kedua. Hidup ini singkat, maka harus bermanfaat. Makanya orang Jawa ada kata bijaknya, urip itu kurup. Hidup itu harus bermanfaat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata amalu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Dan beliau menyiapkan umur kedua tersebut insyaallah. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Baik anak secara nasab maupun anak secara tarbiyah. Ya, beliau memiliki anak-anak yang nasabuhum, ya, insyaallah adalah anak-anak yang saleh. Dan lebih banyak daripada itu adalah anak tarbiyah, yaitu santri-santri wati beliau. Beliau mendirikan Ma'had Al-Furqan ini sejak tahun 1989. Artinya sudah berapa itu? Berarti sudah 37 tahun. Sudah berapa santri yang lulus dan bertebaran di mana-mana mengajarkan ilmu. Ya. Di antara umur kedua beliau, Ma'had ini, Ma'had Al-Furqan. Ya. Ini termasuk peninggalan
umur kedua beliau yang akan bermanfaat pahalanya insya Allah sampai kiamat nanti. Ya, di antara peninggalan beliau juga adalah karya-karya beliau. Di antaranya kitab Mukhtarat, kitab yang barokah.

sebagian banyak yang tidak tahu. Beliau punya banyak masjid, ya, yang didirikan lewat perantara beliau. Banyak di Kediri, di Magetan, di Lamongan, di banyak tempat, banyak masjid-masjid, ya, berdiri lewat perantara beliau. Ya, dan ini termasuk apa? Umur kedua. Belum lagi dakwah-dakwah beliau di berbagai pelosok di negeri ini, bahkan sampai di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Hanya banyak murid-murid beliau, jamaah-jamaah kajian beliau, dan itu semuanya adalah umur kedua beliau yang akan menjadi pahala, transfer pahala, tabungan di akhirat ya setelah beliau meninggal dunia insyaallah taala. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita ya boleh bersedih tapi tidak boleh berlama-lama. Ya, kita harus move on dari musibah ya yang menimpa kita, menimpa keluarga, menimpa ma'had. Ya, kita harus melanjutkan estafet dakwah beliau, perjuangan beliau, dan meneladani dari perjuangan beliau, akhlak beliau. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Doa yang kita panjatkan untuk beliau, ya, kemudian teladan, spirit, ya, perjuangan yang perlu kita lanjutkan, yang perlu kita contoh, ini yang paling penting. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam kesedihan. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam ratapan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita banyak sabar, kuat, mendoakan beliau, dan melanjutkan perjuangan beliau. Akhirnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni syekhuna wa ustadzuna wa waliduna al-karim Aunu Rafi bin Ghufran hafizahullah rahimahullah rahmatan wasiah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita, ya, dengan ketulusan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Sayangilah guru kami. Sayangilah syekhuna wa waliduna, orang tua kami. Angkatlah derajat beliau. Ampunilah dosa-dosa beliau. Tutupilah aib-aib beliau. Terimalah amal soleh beliau. Lindungilah beliau dari siksa kubur. Lapangkanlah kuburannya. Bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkan kain putih dari noda. Alirkanlah keran pahala kepadanya setelah wafatnya dengan usia kedua. Ya Allah, ya Rabb. Masukkanlah beliau ke surga bersama para nabi, bersama para sahabat-sahabat, dan bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, lindungilah beliau dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, rahmatilah beliau. Ya Allah, angkatlah derajat beliau. Ya Allah, berkahilah peninggalan beliau. Berkahilah ma'had yang mulia ini, Ma'hadul Furqan. Para santrinya, para asatidahnya. Ya Allah, berkahilah karya-karya beliau. Ya Allah, berkahilah masjid-masjid binaannya. Ya Allah, berkahilah keluarganya dan putra dan putrinya. Ya Allah, berkahilah para santri dan santriwatinya. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemudahan kepada kami, para santri, para santriwati beliau, untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau. Ya Allah, ampunilah kami yang belum bisa menjadi murid terbaik beliau, belum bisa menjadi anak terbaik beliau, belum bisa untuk berbakti kepada beliau. Masih banyak kekurangan kami, ya Allah, kepada beliau. Masih banyak kesalahan dan kekurangan kami kepada beliau. Maafkanlah kami, ampunilah kami. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa beliau, dan kumpulkanlah kami bersama beliau di surgamu nanti. Demikian ayol ehwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan tentang teladan dari Syekhuna wa waliduna al-karim Aunu Rafi.

0: bin Hufran rahimahu wa rahmatan wasiah. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kesabaran, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau dan melanjutkan estafet perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Anak ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan anak nggak salah pilih istri. Alhamdulillah, kata dia. Ketika anak punya masalah, anak bangkrut, anak punya utang hampir 64 miliar, Ustaz. Istri anak itu hatam Quran tiap 3 hari. Ustaz. Bayangin antum, mau di PHK? Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu loh, jemaah. Kadang-kadang seperti itu. Anak dulu sempat ke penjara suka miskin. Itu banyak orang yang hatam Quran di penjara. Ketika di luar, Ustaz, nggak pernah hatam Quran, Ustaz.
1: Tapi penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
4: Sambut loh.
3: Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nuun sewu ada ojol yang nuun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nusewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Maka insya Allah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi, seperti Ali bin Abi Thalib, keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika ngelihat antum keluar rumah, bang, bang, kemana? Belum selesai urusannya, sini. Oke, belum selesai gitu kan. Antum jangan ikutin, karena ketika dipancing emosi antum, antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami, dan suami gak pindah posisi. Sang istri telpon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, gak tahu sekarang mungkin gak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami Masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya, dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta, bang, gak pernah dipenuhi. Sudah jamaah. Engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau gak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jamaah, kata suaminya, aku lupa. Cuma satu kaleng itu murah jamaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya, ya mau gak mau dia meluap jamaah. Untibalik, engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya salah. Seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia, afon, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan ngata, belum selesai bang. Sudah antum keluar sudah. Ini benar nasihat Nabi SAW subhanallah. Dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah. Itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah. Keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bagi kita yang sudah punya keturunan Ikhwatul Islam, maka jangan pernah mereka melupakan aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Setiap hari mereka harus mengucapkan kalimat ini. Aslih li, ya Allah, perbaiki keturunanku untuk diriku. Karena banyak di antara anak dia berbuat baik kepada orang lain, tapi dia jahat kepada ayah dan ibunya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dalam Al-Quran, aslih, ya Allah, perbaiki li, untuk diriku. Aslih li fi zurriyati, terhadap anak dan keturunanku. Aslih li fi zurriyati inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah, dan aku selalu menyerahkan diri kepadamu.
2: Aku bertaubat kepadamu, ya Allah, dan aku selalu menyerahkan diri kepadamu.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
4: rezeki suami bakal sempit.
3: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, "Dari mana engkau? Ngapain aja?" Kata dia, "Ada apa? Coba cerita sama aku." Tadi Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa, mau yang panas atau yang dingin, ya, kemudian dia tidak bertanya sama sekali, "Engkau dari mana?"
8: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.
9: موقع روائع التلاوات يقدم
10: الله أكبر
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari seluruh segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi'ah, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhanba kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi." Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji, meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
1: Tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
0: Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajja walam yafsuk walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu ummuhu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah akan menghapuskan dosanya, dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini sekali lagi menunjukkan

0: بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: تلاوه إله إله إله تلاوه إله القرآن 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, diberi ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
3: Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan selalu minta sama istri Ustaz.
2: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus ya kayak gitu. Alhamdulillah antum sudah sabar kan? Ya sudah, jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi, jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada, tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka gak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah Ustaz, saya nerimo. Itu intinya jaman.
4: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu, yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
5: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
4: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
5: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
4: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan, jadi gak usah khawatir dengan masa akan datang.
5: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Faman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
4: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja, sudah kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan gak perlu, oh nanti kayak gini gimana. Sudah tawakal saja, serahkan semuanya pada Allah.
5: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
4: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan, ini ngaji, ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
5: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman, terutama terkait dengan perihal takdir.
4: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa, dan seterusnya.

0: mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya? Itulah dia Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
2: Ada orang karena hidupnya susah, kerjanya susah, dia merasakan beratnya menjalani hidup di kota besar. Terus waliyadzubillah ditawari oleh orang agama lain, Bapak kalau mau datang ke tempat agama saya, gak usah pindah agama, nanti tiap bulan akan kami kasih uang saku. Tahap awal dia cuma datang, Pak. Belum pindah agama itu, tahap awal ya. Tiap bulan ditransfer sekian, akhirnya dia rutin datang, tiap hari tertentu dia datang. Hari apa lagi dia datang? Lambat laun apa? Pindah agama. Murtad dia. Lambat laun dia murtad. Alasannya apa? Karena masalah ekonomi. Sehingga disebabkan karena himpitan semacam ini menyebabkan dia sampai meninggalkan agamanya. Dan Nabi SAW menyebutkan kondisi ini di akhir zaman semakin banyak. Rasulullah SAW mengingatkan, badiru bil a'mali salihati fitanan kakita'il laylil muzlimah. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh, karena akan ada gelombang fitnah dunia, gelombang ujian dunia seperti sepotong malam yang gelap. Jadi orang sudah gak tahu panduan mana yang harus dia ikuti. Potong malam yang gelap. Malam itu kan tidak semuanya gelap ya. Mungkin bagian ini gelap, yang bagian ini terang. Karena kena cahaya matahari, kena cahaya bulan atau kena lampu yang lain. Nabi SAW menggambarkan kaqita'il lail al-muzlimah, seperti sepotong malam yang gelap yang dia tidak dipengaruhi oleh cahaya-cahaya di sekitarnya. Saking gelapnya sampai orang tidak bisa punya panduan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang pagi harinya beriman, sorenya jadi kafir. Dan ada orang yang sorenya mukmin, paginya jadi kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan secuil dunia. Dan yang kayak gini semakin akhir zaman semakin banyak. Maka Nabi SAW kasih peringatan, kejadian seperti ini akan muncul di tengah umatku. Jaga baik-baik dengan cara istiqomah dalam beramal.
1: Jaga baik-baik dengan cara istiqomah dalam beramal.
3: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
1: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
3: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya, atau bahasa kita sekarang bucin ya, ya misalnya

0: dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus gak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu, akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini, yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar ya. Memang ada ungkapan, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar gak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar gak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya. Dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta, ya dirawat dengan agama dan disupport dengan harta. Ya, yang rumah tangga butuh duit, ya popok mahal, susu mahal, ya SPP mahal, UKT sedang naik, gitu ya. Ya jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit, ya. Bahkan hadis yang mengatakan ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama-nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Maka usahakan kau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, di kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu, dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh. Di kantor aja enggak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak?
4: Sambut loh.
3: Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nuwun sewu ada ojol yang nuwun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nusewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
5: Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang datang. Sebagian bertanya, Ustaz, kami futur. Sebagian bertanya, Ustaz, kami tidak bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana sih caranya supaya khusyuk dalam sholat? Sebagian yang lain, Ustaz, kami merasa gundah gulana karena diintai dengan rasa takut. Ya, takut miskin, ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut ya untuk berbuat. Intinya, hidup di atas ketidaknyamanan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, bagaimana kamu bisa khusyuk saat kamu sholat? Bagaimana kamu bisa istiqomah berjalan di atas jalan yang benar? Bagaimana kamu bisa ikhlas dalam beramal? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang baik jika matanya setiap hari digunakan untuk nonton Netflix? Telinganya biasa sehari-hari digunakan untuk mendengar musik? Hatinya terbiasa dengan hasad, iri, dengki, dan nyaman dengan pergaulan yang toksik. Bagaimana itu semua selalu kita buat, lalu kita berharap bisa jadi orang yang baik? Barakallahu fikum.
6: Allah murka dengan riba. Iya.

0: iman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh Dep Kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akil riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosa di
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba,
3: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
7: 94,3 Kita FM.
8: Tilawah Al-Quran disiarkan.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
7: Petikan faedah.
11: Bahwa kita dalam kegiatan apapun, dalam membaca, dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbuat, dalam beraktivitas, baik kita senang atau tidak senang, ambillah hikmah. Ambil hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba, yang menghantarkannya kepada kebaikan berikutnya, yang kembali kepadanya kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh misal, ada anak muda punya sepeda motor baru, dilepas knalpotnya, diganti dengan knalpot yang bising. Tiap kali lewat, rumah itu melaknat, rumah sana melaknat, ini melaknat. Maka kita ambil hikmahnya, bahwa perbuatan seseorang itu akan mendapatkan laknat dari manusia bila menjadi sebab kezaliman kepada mereka, walau tidak disadari. Maka saya jangan berbuat seperti itu, atau semisalnya. Nah, hikmah namanya.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, Anda dari sini ketahui maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
3: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain enggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom, suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

0: تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM.
3: Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Ibu-ibu dengerin ya. Dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya. Pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah. Mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum. Yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada. Yang ada saya di rumah, bapak. Waduh, syaitan hada. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
5: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
6: Dibuatlah kehidupan dunia ini
5: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
6: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
5: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat. Ketika mereka melihat neraka, kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

0: sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapaknya. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
1: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka latasilu rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi. "Wa tasdukul hadis." Engkau suka jujur berkata. "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif." Engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu 'ala nawaibil haqq." Dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
2: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrain."
1: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
2: "Ya bunay."

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba. Dan dia tidak akan lama lagi, dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
2: Akhirat kita itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
4: Hanya syaitan dan tipu muslihatnya. Hanya iblis dan bala tentaranya
2: yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
5: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban.
4: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh.
2: Wanarahu qariban. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
3: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
2: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi.
4: Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi.
2: Karena Rasul Anda mengatakan buistu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
3: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
2: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih.
4: Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat
2: akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian.
4: Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
3: Antum umat episode terakhir.
2: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya. Maka lakukanlah persiapan.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Adapun pelaksanaan sholat wajib untuk laki-laki, maka ada dua kewajiban. Yang pertama, sholat itu wajib bagi dia. Yang kedua, mengerjakannya berjamaah di masjid yang dekat dengan dia. Kalau dia di rumah, maka masjid kaumnya, di kampungnya. Kalau tempat kerjanya, di masjid tempat kerjanya. Atau misal, ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, maka ketika hadir waktu sholat, maka kewajiban dia lah kewajiban sholat lima waktu. Tidak ada kewajiban bagi dia berjamaah. Kalau dia berjamaah, maka ini keutamaan bagi dia. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu sholat itu panjang. Ya, sehingga sebagian ulama bagi waktu sholat ada tiga. Ada waktu afdal, ada waktu tiari, atau boleh, dan ada waktu yang makruh. Nah, kalau asar tadi, sekarang asar sekarang jam berapa? 3:30. Maghrib jam berapa? Jam 6. Jadi satu jam setelah itu waktu apa kira-kira? Lalu bagi tiga. Waktu ikhtiari, masih boleh bagi dia. Dan bukan dikatakan mengulur waktu. Tapi kalau sudah sampai pada waktu yang ketiga, maka inilah yang aib bagi dia. Aib. Kalau dia dalam keadaan mungkin bisa melaksanakan. Aib bagi dia.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
3: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jenengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak? Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
1: Petikan faedah.
4: Begitu pula di saat kita membaca doa-doa dan zikir, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau ke kamar mandi, diusahakan hati kita khusyuk, memperhatikan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apalagi doa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri enggak ngerti, enggak faham apa yang kita minta kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menyertai dengan hati yang khusyuk di setiap kali doa dan zikir yang kita lakukan atau ibadah secara umum. Dan ini yang kemudian disebut dengan tingkatan ihsan. Dikala Nabi kita SAW ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah, tentu apapun ibadah yang kamu lakukan, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihat kamu.
5: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mankana dzal wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
6: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
7: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, enggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, enggak ada saring suudon ya.
8: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
9: Riyadubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
7: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
9: Kif lisan, jaga lisan.
3: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
2: Ada kekurangan, memang nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
0: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
10: Iya, kita ingin semua kayak gitu.
0: Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya.
10: Seperti itu rumah tangga.
0: Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah tangga itu.
10: Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
0: Bocor. Bismillah, pindah.
10: Tunggu dulu.
1: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

Di waktu pagi, kami memegang agama Islam. Kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah. Aku

ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: Yafanun 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ini buat para wanita ya, mama, ibu-ibu, ibu-ibu sudah baik sama suaminya. Oh, kayak gitu tuh mama. Udah baik. Ketika ada seorang wanita ditanya sama Nabi alaihissalatu wassalam, gimana sikapmu kepada suamimu? Jawabannya sama kayak mama. Udah baik Ustaz, udah baik Nabi. La alu ila ma'ajisu. Aku tidak pernah mensia-siakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apakah Nabi lalu mengatakan barakallahu fiik, ahsanti, jazakillah khair? Tidak. Karena tahu perempuan ini kurang pandai bersyukur sama suami, kurang menghargai dan menghormati suami. Dia merasa sudah maksimal saya melayani suami saya, Ustaz. Apa kata Nabi alaihissalam? Unzuri aina anti minhu. Perhatikan sikapmu kepada suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Kebanyakan wanita di neraka itu bukan karena enggak sholat, jamaah. Dia sholat, mungkin tahajud dia juga. Dia puasa Ramadan dan dia puasa sunnah. Masalahnya dia kurang menghargai suami. Maka ingat mama, suami mama itu adalah surga atau nerakanya. Jangan pernah merasa sudah maksimal.

0: di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus. Dan janganlah kamu mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setiap amal soleh di bulan Dzulqa'dah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita, setiap puasa kita, hajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah kita harus tingkatkan amal soleh kita. Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq manufiqa li'amali waqti. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pas Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 FM, Kita Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim ya. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim, di hari Rabu, di hari yang ke-25 ya Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan kalender Masehinya ya keluarga muslim. Kita masuki di hari yang ke-13 ya, 13 bulan Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah di kesempatan pagi hari ini. Hikmah kita pagi akan diawali ya dengan, maksudnya ini program acara Fajar Menyapa, diawali dengan hikmah kita pagi ya, semangat satu jam meraih takwa di setiap Rabu. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama guru kita ya, Ustadz Ari Budiman LC Hafidzullah Ta'ala. Kami hadirkan kajian live via Zoom ya keluarga muslim. Semoga di kajian kita di kesempatan pagi hari ini kita bisa mendapatkan kualitas suara dan juga gambar yang jernih. Kita bisa mengambil faedah dari kajian sama guru kita Ustadz Ari Budiman LC Hafidzullah Ta'ala. Jadi mana di kesempatan pagi hari ini guru kita Ustadz Ari Budiman LC Hafidzullah Ta'ala akan menyampaikan satu buah pembahasan tentang menyebut nikmat Allah Ta'ala. Ya, seperti biasa kajian akan disampaikan dua sesi ya. Sesi pertama kita akan simak terlebih dahulu sesi materi. Nanti sesi kedua kita membuka sesi tanya jawab. Keluarga muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0852109439. Kita akan langsung saja sapa guru kita Ustaz Ari Budiman LC Hafidzullah Ta'ala yang telah terhubung via Zoom di kesempatan pagi yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz kabarnya, sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya, keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Kita langsung saja simak sesi pertama, sesi materi. Kepada Ustaz kami persilahkan untuk menyampaikan materinya di kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan ya, tafadhol.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya menyebut-nyebut, ya, mengingat nikmat dan meresapi berbagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di dalamnya merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu syukur atas nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang paling mulia dan pilihannya, di surat yang insyaallah semua kita sudah hafal, yaitu surat Ad-Duha ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu wahai Muhammad, maka hendaklah kamu sebut-sebut, kamu siarkan ya. Yang dimaksud para pemirsa rahimani wa rahimakumullah dengan at-tahaddits bin ni'am, yang menyebut-nyebut nikmat Allah, adalah mengutarakannya dengan penuh penghayatan dan persapan akan keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kesadaran penuh bahwa nikmat tersebut sampai kepadanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, serta berkat keutamaan dan karunianya saja ya, semua nikmat itu dia rasakan. Dan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal, menyukai pujian dan sanjungan dari hambanya, karena memang Allah lah yang maha berhak, dan Allah maha berhak untuk dipuji ya, Allah maha terpuji ya. Bahkan setiap hari minimalnya 17 kali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ya, segala puji hanya bagi Allah, hanya milik Allah, rabbul alamin, rabb semesta alam. Jadi dialah Rabbul Alamin, Rabb kita Allah Azza wa Jal, satu-satunya zat yang paling berhak atas segala pujian, sanjungan dan keagungan. Jalla fi'ula. Sehingga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sudah semestinya, sudah seyogianya bagi setiap muslim untuk senantiasa dan selalu ya selamanya menghayati nikmat-nikmat Allah yang berturut-turut, bertubi-tubi kepadanya, serta karunia-karunia Allah yang terus berkesinambungan sampai kepadanya. Ya, dia harus meresapi betapa agungnya keutamaan serta besarnya anugerah tersebut. Ya, agar hal itu ya, membuahkan pujian, sanjungan dan juga rasa syukur kepada sang pemberi nikmat yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, di hari-hari seperti ini, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, menjelang masuk bulan Dzulhijjah, ya, hari-hari musim yang sangat baik. Bulan Dzulqa'dah itu sendiri adalah salah satu dari bulan-bulan haram yang empat. Ya, mulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian Rajab. Ya, kita akan memasuki satu musim yang luar biasa, yaitu ya, bulan Dzulhijjah, terkhusus di 10 hari pertamanya. Ya, dan terkhusus lagi bagi jamaah haji yang melakukan yakni ibadah yang sangat besar, bahkan rukun Islam yang puncak yang paling terakhir yaitu haji menuju Baitullahil Haram. Jadi pada hari-hari ini kita hidup dalam pengaruh sebuah ketaatan yang agung dan ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan pelaksanaannya bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya, artinya ibadah haji ini pilihan dari Allah kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Ya, karena tidak semua orang bisa melakukan ibadah haji. Walaupun mungkin uangnya banyak, walaupun mungkin dia bisa mendaftar haji tahun ini, daftar tahun depan berangkat barangkali, tapi tetap tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang telah Allah muliakan dengan pelaksanaan ibadah haji ini, hendaknya dia mensyukuri nikmat yang agung ini. Ya. Ini salah satu nikmat yang besar kepada seseorang yang Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah haji, Allah muliakan dengan ibadah yang luar biasa ini. Allah mudahkan melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Dan di saat yang sama, hendaknya dia juga meresapi berbagai nikmat lain yang mengelilingi dan menyertai nikmat haji ini. Ada satu perkataan atau satu riwayat dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya, di kitab tafsirnya, yaitu Tafsir At-Tabari atau Jami' al-Bayan. Beliau meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi, kemudian dari Abu Nadrah al-Abdi, dan beliau seorang tabi'i yang mulia, Abu Nadrah al-Abdi ini meriwayatkan dari sejumlah besar sahabat, dan beliau berkata, kana al-muslimuna wa ya'ni bidhalika sahabata haythu adraka adadan minhum yarawna anna man anna min syukri ni'ami an yuhaddisa biha. Dahulu kami, ya, kaum muslimin, yang beliau maksud adalah termasuk para sahabat, karena beliau ya sempat berjumpa dengan banyak dari mereka, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dahulu kami memandang bahwa termasuk dari bentuk dan wujud mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara menyebut-nyebutnya selalu. Ya, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari wujud mensyukuri nikmat Allah. Dan maksud atau makna dari menyebut-nyebut nikmat Allah itu yakni menyampaikannya dalam bentuk kesadaran penuh bahwa nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia beliau berkata setelah mendapatkan nikmat, artinya orang ini yang mendapatkan nikmat ini hendaknya mengatakan Allah telah memberi nikmat kepada saya berupa ini. Allah telah mudahkan urusan ini untuk saya. Allah telah memberikan karunia ini kepada saya. Begitu. Ya, yang dimaksud dengan menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya, dan ini sungguh adalah salah satu pintu dari pintu-pintu syukur kepada sang pemberi nikmat Allah Azza wa Jal. Dan perhatikan, ya, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjaga kita semua. Perhatikan pengaruh asar yang agung ini terhadap perawinya, ya, terhadap yang meriwayatkannya, yaitu Al-Imam Sa'id bin Iyas Al-Juraidi rahimahullah. Ya. Jadi beliau yang meriwayatkan dari seorang tabi'i tadi yang bernama Abu Nadrah Al-Abdi. Nah, ini Sa'id bin Iyas Al-Juraidi rahimahullah, betapa terpengaruhnya terhadap asar atau riwayat yang agung ini. Ada keterangan bahwa Al-Imam Abu Nu'aim telah meriwayatkan dalam kitab Al-Hilyah dari Salam bin Abi Mu'ti, dia berkata, kami mendatangi Sa'id bin Iyas Al-Juraidi, ya, yang meriwayatkan asar tadi, yang saat itu baru saja beliau pulang dari ibadah haji. Maka beliau pun berkata, ya, ablanallahu fi safarina kada, ya, wa ablana fi safarina kada, yu'addidu ni'am Allahi alaihi fi hajjihi fi baitihi al-haram. Thumma qal, kana yuqalu inna ti'adadan ni'ami minas syukri. Ya, akhirnya, beliau pun berkata, menjawab, ya, Al-Imam Sa'id bin Iyas Al-Juraidi yang meriwayatkan asar tadi, yang saat itu baru saja pulang dari ibadah haji, beliau mengatakan, Allah telah memberi nikmat kepada kami dalam safar kami berupa ini dan itu. Lalu disebut-sebutkan, ya, banyak kebaikan dan kenikmatan yang dia rasakan. Allah telah memberi nikmat kepada kami dalam safar kami berupa ini dan itu. Ya, terus beliau menghitung-hitung nikmat Allah kepadanya, yaitu beliau rasakan selama hajinya ke Baitullahil Haram. Lalu beliau berkata, ya, dahulu dikatakan oleh para salaf pendahulu kami, bahwa sesungguhnya inna ti'adadan ni'ami minas syukri, sesungguhnya menyebut-nyebut nikmat itu termasuk bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, menyebut-nyebut nikmat Allah saja hanya sekedar menyebut, ya, menyebutkan kebaikan ini, kebaikan itu yang dirasakan dari Allah Azza wa Jalla, itu sudah termasuk bagian dari syukur yang luar biasa. Banyaknya dari jemaah haji tak usai menunaikan ibadah hajinya, cenderung lebih suka menceritakan berbagai macam kesulitan, kesusahan yang dia alami waktu di Makkah atau di Madinah. Yang diceritakan tuh yang tidak enak-tidak enaknya, ya. Pengalaman-pengalaman pahitnya. Berbagai kesulitan, kelelahannya, kepayahan. Ya, saya hampir mati misalkan, saya hampir terinjak, atau saya, yakni, pokoknya yang dia ceritakan justru yang jelek-jeleknya. Nah, ini termasuk bentuk kelalaian. Padahal justru masih jauh lebih banyak kenikmatan, ya, dan kesenangan yang dia rasakan ketika ibadah haji. Hanya saja karena yang dia ingat yang jelek-jeleknya, akhirnya dia lalai dari menyebut dan menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, ya, di surat Al-Adiyat. Insyaallah kita juga sering mendengar ayat ini, innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh orang itu sangat ingkar, ya, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang ayat ini beliau menafsirkan dan mengatakan, artinya manusia itu, ya, al-insan, manusia itu senantiasa yang dia sebutkan menghitung-hitung musibah. Ya, dan dia melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan lakanud, ingkar, ya, terhadap yakni kenikmatan Rabb-nya. Tidak berterima kasih. Kenapa yang diingat yang jelek-jelek padahal kenikmatan yang Allah rasakan, yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan jauh masih lebih banyak. Kita bisa introspeksi diri para pemirsa rahimakumullah. Coba dalam sepekan atau dalam sebulan saja, ya, kita pikir dan kita renungkan lebih banyak sehatnya atau sakitnya kita itu dalam sebulan, ya, dalam setahun. Kita lebih banyak celakanya, musibahnya, atau lebih banyak selamatnya. Dalam sebulan saja atau dalam setahun kita itu lebih banyak cukup rezekinya, ya, atau lebih banyak kelaparannya. Nah, ini sebagai bahan renungan, ya, bahwa manusia itu justru yang dia ingat-ingat selalu yang jelek-jelek, yang musibah-musibah, yang merupakan kesempitan hidupnya, dan dia lupakan nikmat-nikmat Allah dan karunia yang begitu banyak yang Allah telah limpahkan kepada dirinya. Ya, oleh karena itu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi setiap muslim yang telah Allah beri nikmat terkhusus di hari-hari ini, ya, bisa berangkat masya Allah ke tanah suci, ke Makkah, ke Madinah, untuk melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa juga, yaitu ibadah haji, atau nikmat dan karunia Allah yang lainnya, untuk senantiasa bersemangat, ya, dalam menyebut-nyebut nikmat Allah dengan niat memuji, ya, memuji Allah, karena memuji Allah itu ibadah juga, ya, bersyukur kepada Allah.

ya, niat-niat hambanya. Ya, maka hendaknya setiap kita membicarakan nikmat Allah itu semata-mata dalam rangka bersyukur, ya, memuji Allah Azza wa Jal, menyanjung sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidak ada ya satu perbuatan apapun melainkan ya mesti ada kelelahan di situ, ada rasa lelah dan letih, kesulitan, upayahan, ya. Terlebih lagi jika amal tersebut berbentuk safar ya, seperti yang sekarang dilakukan ya, safar yang begitu jauh, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti nanti mulai tanggal 8 Dzulhijjah ya, dari Mina ke Arafah, kemudian hari berikutnya ke Mina lagi, dan itu pun bukan jarak yang pendek, bukan jarak yang singkat, jarak yang cukup jauh. Ya. Dan ini yang membuat pahala seorang hamba jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru. Kalau dia ikhlas lillahi ta'ala dalam ibadahnya itu, ya. Dan kalau dia betul-betul mengikuti tata cara syariat manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi safar ibadah ini luar biasa, ya, pahala yang sangat besar para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ya, karenanya seorang mukmin hendaknya mengharapkan pahala atau ihtisab. Ya, ihtisab mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal atas segala kelelahan dan kesulitan yang menimpanya. Lihat artinya di sini Allah beri nikmat, kita bersyukur. Seandainya pun kita lelah dan capek dalam ibadah, ya kita bersyukur juga karena di situ Allah berikan pahala yang banyak dan besar. Ya, limpahan pemberiannya dan besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sesungguhnya mensyukuri nikmat adalah salah satu sebab mutlak ya untuk menjaga, mempertahankan dan justru melanggengkan nikmat itu sendiri. Ya. Bersyukur itu adalah sesuatu yang menjaga sekaligus ya menarik dia. Menarik nikmat-nikmat yang lain. Ya. Jadi yang sudah ada di tangan, kenikmatan Allah yang sudah di tangan, kalau kita semakin bersyukur, ya, itu nikmat yang masih ada di kita akan Allah tambahkan lagi. Belum habis, belum hilang, Allah tambahkan lagi. Dan ini adalah janji Allah sendiri, firman Allah di surat Ibrahim ayat yang ketujuh, Allah berfirman, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu ya mengatakan, memaklumkan ya firman-Nya yang berbunyi, la in syakartum, jika kalian semua bersyukur, ya bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak ya, pasti kata Allah, la azidannakum, pasti begitu ya, ada lamut taukid di situ, la azidannakum, dan ada nunut taukid pula, pasti kami tambah nikmatku kepada kalian. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian mengingkari nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya adabku sangat keras. Disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, doa seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau sering atau senantiasa berdoa, Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik ya usnina biha qailina biha wa atmimha alaina, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, memuji-Mu karena nikmat-nikmat tersebut, dan terus menyebut-nyebutnya, dan wa'atmimha alaina, dan sempurnakanlah selalu, ya Allah, nikmat tersebut atas kami. Ya. Nah inilah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, sudah semestinya doa tersebut juga hendaknya kita senantiasa panjatkan ya, kita ucapkan terus. Mudah insyaAllah kita hafal di situ. Allahumma ja'alna syakirina.

0: Syukurina li ni'matik, ya Allah, jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap ni'matmu. Musnina biha, orang-orang yang senantiasa memujimu karena nikmat tersebut. Dan qailina biha, senantiasa menyebut-nyebutnya. Wa atmimha alaina, dan sempurnakan selalu nikmat itu atas kami, ya Allah. Itulah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu ibadah. Ya, ini merupakan satu bab dari bab-bab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, ya, bab-bab bersyukur itu. Ya, tentunya dengan ketaatan juga termasuk bentuk bersyukur. Ya, mempertahankan yakni senantiasa untuk memuji Allah. Ya, itu juga bentuk bersyukur. Maka senantiasa kita seharusnya dan semestinya berbuat demikian, karena nikmat Allah begitu besar dan banyak. Dan justru sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7, justru kalau kita makin bersyukur, maka kenikmatan yang belum habis di tangan kita, ya, Allah akan tambah lagi dan tambah lagi. Dan itu janji Allah, ya, la in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya, jika justru na'udzubillah seseorang mengingkari nikmat-nikmat Allah, ya, yang dia ingat cuma yang musibah-musibah, yang kesempitan-kesempitan, kesulitan-kesulitannya saja, yang enggak pernah menyebut nikmat Allah, jadi dia kufur nikmat, maka kata Allah, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adab-Ku sangat kerasnya, sangat pedih. Demikian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, atas segala kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan, ya, atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, program Majalah Hikmah kita pagi. Ustaz, mungkin kita break 3-5 menit saat, ya, ke depan saat setelah, ya, kita berkongsi tanya jawab. Ya, keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati, ya, oleh Allah SWT, kita break, ya, beberapa saat ke depan. Ya, setelah itu kita akan hadirkan sesi kedua. Silakan bagi keluarga muslim yang saat ini menyimak kami melalui frekuensi 94,3 FM, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan yang ingin mengajukan sesuai dengan pembahasan kita ataupun tema kita, ya, keluarga muslim, di 0852 10943 943. Bagi keluarga muslim yang saat ini menyimak melalui channel TV Sunnah, ya, keluarga muslim, silakan Anda bisa mengirimkan di kolom komentar. Kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami di program Majalah Hikmah kita pagi.
2: 94,3 FM, kita radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumesu.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya, kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya, untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya, butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan ya radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
2: 94,3 FM Kita Radio.
1: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, program acara Hikmah Kita Pagi, kajian live via Zoom ya, bersama guru kita Ustaz Arif Budiman Elsyafirullah Ta'ala. Kita berada di sesi kedua ya keluarga muslim di kesempatan kita di pagi hari ini. Ustaz, apa masih terhubung Ustaz di kesempatan pagi hari ini?
0: Ya, masih, silakan.
1: Ya, kita akan menyampaikan Ustaz ya dari pembahasan ataupun dari tema kita di kesempatan pagi hari ini terkait tentang prakteknya saat ya. Praktek kita terkait tentang mensyukuri ya ataupun menyebut-sebut dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mungkin ketika mendapatkan nikmat, kita mungkin bisa saat ya menyampaikan ataupun bisa memberikan informasi kepada saudara-saudara kita. Tapi ketika kita sedang diuji sakit ataupun ujian-ujian yang lain, bagaimana Pak Ustaz cara kita agar tetap bisa menyebut nikmat Allah dan seperti apa kita bisa mengambil pelajaran terkait hal ini, Pak Ustaz?
0: Baik. Betul ya bahwa hidup kita ya memang berkisar antara dua hal seperti yang pernah kita bahas. Yang pertama adalah yakni ujian dan cobaan ya, dan yang kedua adalah hukuman ya atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan musibah itu berupa ujian dan cobaan ya? Itu ketika seseorang yakni sudah berusaha lurus hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, namun tetap yakni Allah timpakan berbagai macam kesulitan dan kesusahan, dan ini seperti para nabi dan rasul, orang-orang saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ya, mereka tidak kurang-kurang taat mereka, bahkan mereka tidak melanggar syariat Allah, tapi tetap Allah timpakan berbagai macam musibah atas mereka dan mereka justru malah semakin bersyukur. Ya. Karena mereka sadar bahwa hal itu semakin mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kesulitan tapi berupa azab ya. Ini biasanya teguran dari Allah supaya si hamba tersebut ya sadar dari maksiatnya, dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Jadi tetap ya kita kalau kita sudah berusaha ya untuk istiqamah, untuk lurus, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian masih ada atau bahkan semakin berat ya ujian hidup yang Allah timpakan kepada kita ya, kita tetap yakni berusaha minimalnya adalah sabar, dan lebih dari itu adalah bahkan bersyukur. Ya, bersyukur karena apa? Karena dengan ujian-ujian itu, ya, dia paham dan dia yakin bahwa Allah akan menambah pahalanya yang semakin besar, dan Allah akan mengangkat derajatnya yang semakin tinggi. Ya. Jadi itulah yang seharusnya kita lakukan. Hatta walaupun kita sakit, ya, walaupun kita sakit, maka tetap kalau bisa ya minimal sekali adalah sabar, karena memang orang dalam menghadapi musibah itu ada empat, ya, ada empat level, ada empat sikap. Yang pertama itu, ini yang paling jelek, ya, kita mulai dari yang paling jelek yang tidak disyariatkan, yaitu menggerutu dan berkeluh kesah, protes terhadap sakit, protes terhadap musibah, protes terhadap hal-hal yang sifatnya membuat dirinya sempit hidupnya, padahal dia tahu itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jangan, ya, jangan kita lakukan ini. Yang pertama berkeluh kesah. Yang kedua, ini yang sangat minimal sekali, yaitu bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Yang ketiga, ya, ini bersyukur. Nah, ini. Jadi justru dengan musibah itu kita bersyukur. Dan yang keempat adalah ridho, ya, atau dibalik, ya, yang ketiga beridho dan yang keempat itu bersyukur. Intinya derajat yang ketiga dan keempat ini derajat orang-orang yang baik, hamba Allah yang menyadari bahwa dalam kondisi sulit, ya, sakit, dalam kondisi sempit bagaimanapun, dia tetap berhusnudzon, yakin kepada Allah, ya, bahwa itu adalah baik untuknya. Karena sakit juga ternyata sebagai penggugur dosa, itu bersyukur malah, ya. Jadi sakit itu dari Allah memang, dan Allah juga maha menyembuhkan. Maka kita berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah, ya, ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Bagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, wala ghammin maupun kesusahan, kegundahan, hatta syaukati yusyakuha, sampai bahkan duri kecil yang menusuk kulitnya, illa kafarallahu biha min khataya, melainkan dengan sebab itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ya, jadi tetap bersyukur pada Allah walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Tentu jangankan yakni kondisi senang yang wajib memang kita bersyukur. Kondisi sakit saja tadi tetap seorang muslim mukmin itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu, ya. Dan jangan kita mudah berkeluh kesah, mengeluh kepada makhluk, ya, mengeluhlah kepada Allah salat malam, ya, karena memang begitulah kebiasaan orang-orang soleh, seperti bapaknya Nabi Yusuf, ya, yaitu Nabi Ya'qub. Perkataannya Allah abadikan di surat Yusuf, di surat Yusuf ayat 86, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Okay. Kemudian juga, ya, ingat selalu bahwa dia dikasih sakit itu, ya, jauh lebih minim waktunya, lebih sedikit ketimbang dia Allah telah kasih sehat yang begitu lama. Makanya, ya, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ya, ketika Allah kasih penyakit, dan penyakitnya itu bertahun-tahun memang, ya, ada yang mengatakan 7 tahun, ya, di kitab-kitab tafsir ada yang mengatakan lebih dari itu atau kurang dari itu, intinya lama, ya, bertahun-tahun. Lalu dikatakan, kenapa engkau tidak minta kesembuhan, ya, ya, kalau bahasa kitanya, engkau kan nabi, tinggal minta kesembuhan saja dikabulkan insyaallah. Maka apa jawab beliau? Aku malu, ya, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikanku kesehatan begitu lama, lalu hanya beberapa tahun saja aku berkeluh kesah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya dalam kondisi apapun, kita berhusnudzon kepada Allah dan bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah, karena dalam kondisi musibah sakit pun ternyata ada kebaikan di dalamnya, yaitu tadi menggugurkan dosa, dan kita semakin sadar ya bahwa dunia ini sifatnya sementara saja, ya, dan sehat yang sudah kita alami, yang sudah Allah berikan kepada kita masih jauh lebih panjang, lebih lama ketimbang sakit yang Allah berikan kepada kita. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawabannya yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya terkait di zaman sekarang Ustaz ya, di zaman media sosial ini Ustaz ya. Ini ada pertanyaan cukup menarik. Bagaimana Ustaz batasan kita menggunakan media sosial? Terkadang kan ada Ustaz ya, seseorang yang ketika kegiatan ataupun nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT senantiasa diposting, dan tidak kemungkinan ada orang yang tidak suka Ustaz ya terkait hal ini. Ya, ini bagaimana mensikapi hal ini? Apakah ini juga diperbolehkan, ataukah kita ketika bersyukur ini tetap kita harus panjatkan hanya kepada Allah saja, jangan ke orang lain atau terkhusus di media sosial? Minta pencerahannya Ustaz.
0: Baik. Iya, ya, salah satu fenomena yang terjadi di akhir zaman ini ya, dimudahkannya komunikasi. Ya, peralatan semakin canggih, ya, gadget semakin mudah sekali diakses, didapat, dan akun-akun media sosial kita barangkali yang menurut statistik ya, orang Indonesia warganet plus 62 itu paling banyak punya akun medsos ya, sehingga ya apa saja kegiatan diantaranya ya, kegiatan ini kegiatan itu di posting ya, di share kemana-mana ya. Nah ini batasan antara yang tadi kita sudah bahas ya, at-tahaddus bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmat sebagai bentuk syukur, ataukah ini malah justru mufakhorah, yaitu berbangga-bangga ya, pamer, pamer di medsos alias flexing barangkali kalau dia pamer hartanya. Nah, alhamdulillah ada kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang cukup jelas dijelaskan oleh para ulama ya, terkhusus ulama yang sekarang ya, karena memang medsos ya baru sekarang, tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang pertama adalah ingat selalu niat kita ketika kita ya, atau seseorang men-share kegiatannya itu, ini perbaiki niat. Dia harus bedakan antara rasa syukur yang akan mendatangkan kenikmatan yang lebih lagi, atau justru dia melakukan itu karena memang sombong, karena memang pamer, ria, karena memang flexing. Ya. Hukum asal dari mempublikasikan nikmat Allah, ya boleh saja, tapi lihat dengan niat ya, akan berbeda nanti hukumnya. Niatkan murni karena Allah Azza wa Jal, karena memang ingin mensyukuri nikmat tersebut. Ya, adapun orang menilainya bagaimana, yaitu urusan orang lain ya. Tapi usahakan diri kita aja sendiri, ya, ketika men-share atau memposting kegiatan kita, ini niatkan lillahi ta'ala, bukan cari pujian-pujian makhluk, pengakuan manusia, riya dan sum'ah, atau merasa lebih hebat daripada orang lain, lebih perfect ya, ini tidak boleh ya, ini tidak dibenarkan ya. Kemudian juga selain itu harus kita waspada dari yang namanya penyakit ain dan hasad ya, karena banyak ya fenomena orang memposting kenikmatan ya, seperti keharmonisan rumah tangganya, kemudian anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan lucu-lucu ya, kemudian juga yakni barang-barang perabotannya di rumah ya, rumah barunya atau kendaraan barunya, ini sangat berpotensi mengundang penyakit ain ya para pemirsa, yaitu pandangan mata yang hasad atau takjub, yang bisa membawa celaka dari orang yang melihatnya. Nabi bersabda, al-ainu haq, ain itu benar adanya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu syariat menuntunkan kita untuk ya sebaiknya menyembunyikan sebagian nikmat saja, ya, agar terhindar dari ain dan hasad ini. Ya, kalaupun perlu dia posting, ya itu tadi, perbaiki niat, ya, niatnya lillahi ta'ala untuk bersyukur atau untuk memberi motivasi kepada yang melihatnya, menontonnya. Begitu ya, bukan karena ria, ingin dipuji, pamer, flexing, bukan. Nah, tetapi, yakni untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru sebaiknya kita, ya, kalau sekiranya kita tahu ya bakalnya atau kita prediksikan bakalnya akan banyak menuai hujatan dari orang kepada kita kalau kita yakni memposting yang seperti itu, maka sudahlah, tidak perlu. Tidak perlu kita banyak-banyak posting seperti itu. Karena madaratnya lebih besar daripada manfaat. Dan justru kita sembunyikan. Ya, kita sembunyikan. Ada satu asar dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman." Mintalah pertolongan kepada Allah dalam menyelesaikan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya, menyembunyikannya. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang memiliki nikmat dari Allah itu pasti dihasadi, artinya berpotensi untuk dihasadi dan didengki oleh orang lain. Nah itu, ya, jadi itu yang bisa kami jawab ya, Allahu a'lam bishawab.
1: Naam, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya.
0: Baik, silakan.
1: Kesempatan pagi hari dan nanti bisa memberikan kesimpulan Ustaz dari pembahasan ya kita di bagian menu berkah ini. Ustaz, bagaimana kita mensikapi teman yang kebiasaan ataupun suka mengeluh? Saya pribadi yang sering dikeluhkan juga kadang merasa tidak suka. Karena saya pribadi juga bukan orang yang berkecukupan dan juga banyak ujian yang saya rasakan. Bagaimana Ustaz mensikapi teman yang suka mengeluh seperti ini agar hati saya tidak jengkel ataupun dongkol minta pencerahannya, Ustaz?
0: Baik. Ya, berkeluh kesah ya, apalagi terhadap yakni kondisi yang kurang memuaskan ya tadi ya, musibah. Ini tidak baik. Tadi sudah kita jelaskan nih bahwa memang orang dalam menyikapi musibah itu atau hal-hal yang menyulitkan, menyempitkan itu ada empat. Yang pertama ini yang paling jelek, yaitu yang berkeluh kesah, menggerutu, ya, dan akhirnya berpotensi memprotes takdir Allah yang memang sudah terjadi. Dan ini tidak mengubah keadaan. Orang mau berkeluh kesah, mau menggerutu, mau sewot bagaimanapun, ya, tetap saja kejadiannya sudah terjadi ya, peristiwanya sudah terjadi. Maka minimalnya yang kedua tadi sabar. Bersabar, ya, kalau bahkan bisa yang ketiga yaitu ridho, dan kalau bisa lagi derajat yang paling tinggi yang keempat yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan berkeluh kesah kepada makhluk ini jelek ya. Ditegur oleh para salaf, diantaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin, ya, beliau mengatakan fasyakwa ilal makhluk, ya, asyakwa ilal makhluk syakwa lil khaliq, ya. Jadi yakni mengeluh kepada makhluk pada hakikatnya itu berarti berkeluh kesah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ketika kita protes ya kepada orang-orang itu sebetulnya kita protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi terkait dengan pertanyaannya menyikapi teman yang selalu demikian ya, kondisinya itu berkeluh kesah terus kita jadi temannya jadi ya tidak enak juga, sempit hati juga. Nah, maka kita kasih nasihat dia. Yang pertama adalah kita arahkan dia berkeluh kesahnya itu, mengadunya itu hanya kepada Allah saja, tidak perlu kepada makhluk yang lain, kepada manusia. Ya. Jadi pada saat dia mungkin mengeluh, ya dengarkan mungkin secukupnya saja, jangan langsung dipatahkan, dibantah ya. Tapi kita dengarkan sedikit seperlunya, kemudian belokkan arah keluhannya itu. Ingatkan bahwa sebaik-baik tempat menumpahkan segala keluh kesah itu dan segala kesulitan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. bagaimana tadi kebiasaan para nabi dan rasul, ya, bawakan misalkan ayat dalam surat Yusufnya ayat 86, innama ashku bathi wa husni ilallah ya Nabi Ya'qub alaihi salam, bapaknya Nabi Yusuf, dia mengatakan sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ya. Kemudian yang kedua, nasihati, ya, kamu itu jangan mengeluh terus hidup, ya. Artinya masih banyak orang yang jauh lebih susah daripada kamu. Jadi ajak dia untuk melihat ke bawah. Ya. Dia berkeluh kesah, kenapa? Karena dia selalu melihatnya ke atas. Dia pandangannya itu selalu ke orang-orang yang selalu dapat nikmat terus. Sehingga dia belum punya, atau dia bandingkan dirinya dengan orang-orang yang jauh lebih punya, lebih banyak mendapatkan karunia dari Allah. Coba ajak dia untuk melihat ke bawah, ya, dalam urusan dunia itu. Sebagaimana, dan ini prinsip hidup yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi bersabda sebagaimana hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, ya, unduru ila man huwa asfalu minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kalian semua kepada orang yang di bawah kalian. Ini maksudnya dalam urusan dunia, ya. Karena begitu prinsip hidup. Kalau kita melihatnya ke atas terus, ya, kita tidak akan pernah puas, selalu berkeluh kesah. Jangan kalian melihat kepada yang di atas, kata Nabi SAW. Karena yang demikian ini, prinsip hidup seperti ini, ya, itu lebih pantas agar kalian tidak selalu meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Jadi kalau kita melihatnya ke bawah, kita akan bersyukur. Kita misalkan, apa nih sekarang, baru punya motor. Jangan lihat orang yang baru beli mobil, ya. Tapi lihat ke bawah, alhamdulillah saya sudah punya motor. Orang lain sepeda saja nggak punya, misalkan. Nah, misalkan dia motor belum punya, sepedanya juga belum punya, atau baru punya sepeda lah. Maka dia tetap bersyukur, ya, alhamdulillah saya punya sepeda. Nah, itu orang lain, ya, tetangga saya jalan kaki, misalkan, ya. Dan begitu terus. Lihat ke bawah, maka insya Allah akan senantiasa bersyukur. Kemudian yang ketiga, ya, ingat-ingat nikmat yang begitu banyak. Toh yang dia rasakan itu, kesulitan yang dia rasakan, masih jauh lebih sedikit ketimbang kenikmatan yang sudah dia rasakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu, nikmat iman dia. Dia masih muslim, alhamdulillah, masih beriman. Dia sehat, nikmat sehat. Keluarga masih ada, misalkan. Waktu luang, ya, masih banyak waktu untuk dia belajar ilmu agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatkan dia untuk segera menghitung nikmat-nikmat Allah, ya, agar lisannya itu beralih dari yang tadinya berkeluh kesah menjadi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, ya, para pemirsa rahimah dan rahimahullah, berupa pemaparan materi dengan tema menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jawaban yang tadi sudah disampaikan dari beberapa pertanyaan, semoga bermanfaat. Adapun kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini adalah bahwa ingat, ya, menyebut-nyebut nikmat Allah saja itu sudah termasuk bentuk ibadah, yang sudah termasuk bentuk syukur kita kepada Allah. Dan ingat, syukur, ya, terhadap nikmat Allah itu justru semakin membuat Allah Azza wa Jal menambah nikmat itu kepada kita. Ya, tapi kalau kita tidak bersyukur, ya, justru kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adzabku itu keras, ya, adzabku itu pedih. Ya, bersyukurlah dengan banyak-banyak menyebut nikmat Allah, bukan dalam rangka untuk sombong, untuk riya, pamer, bukan, tapi untuk at-tahadduts bin ni'mah, yaitu mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan memotivasi orang agar senantiasa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, atas segala kurang mohon maaf. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala kita berjumpa kembali pada waktu yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saja, jazakallahu khairan terkhususas waktu yang telah diluangkan di kesempatan pagi hari ini telah menjawab ya dari pertanyaan dan juga menyampaikan materinya. Semoga Ustaz nanti saya diberikan kesehatan saja. Ustaz, apa izin menutup sambungan Zoom-nya Ustaz?
0: Baik, silakan barakallahu fikum.
1: Wafik barakallahu. Demikian ya keluarga muslim program acara Hikmah Kita Pagi di kesempatan pagi yang penuh berkah ya di hari Rabu 25 Dzulqa'dah ya 1447 Hijriah bertepatan dengan kalender Masehi-nya 13 Mei ya 2026. Kami ucapkan terima kasih sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan di pagi hari ini saya Fajar dan juga guru kita Ustadz Ari Budi Manel Syafiullah Taala dan juga kru yang bertugas di pagi hari. Mohon pamit undur diri, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Kita Radio. Kita FM.
7: Tilawah Al-Quran disiarkan.
8: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
8: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
8: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
8: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
8: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
8: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah Jalan Kali Tanjung nomor 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini. dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka? Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
3: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
4: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, la tabki ya Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya. Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
5: Suami kadangkala tidak siap untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh nahan diri. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh apa? Puasa. Dan kalau bicara memilih istri, antum bisa milih. Wanita itu banyak. Maka di sini ketika antum menikah, antum harus memastikan apakah kira-kira ana mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Insyaallah Ustaz. Soalnya dia sebelum ana nikah sama dia, dia ngomong, "Bang, di bawah kolong jembatan pun ana siap, Bang." Iya, itu sebelum nikah. Perempuan sebelum nikah antum ngomong yang elek-elek semuanya dia. Iya bang, yang penting aku nikah sama kamu bang. Tapi setelah menikah beda lagi jemaah. Dia akan mengatakan, engkau sebagai seorang suami penuhi kebutuhanku.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.